0: kita sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini. Dan kita harus mencegah ke depan. Nanti kampanye kita, strategi kita harus masif, komprehensif, menyeluruh dan bersifat pencegahan.
1: Sementara itu, Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin melaporkan bahwa jarak pandang di lokasi kebakaran hanya 500 meter, padahal jarak aman di atas 3.000 meter. Kondisi ini menyulitkan operasi pemadaman dari udara. Mayjen TNI Zainul mengatakan operasi jalur darat juga tidak mudah karena selain sulit diakses, di Taman Nasional juga banyak binatang buas.
2: Memang tidak semudah yang kita bayangkan, Bapak. Saya sudah menunjuk beberapa anggota untuk meninjau lokasinya. Itu lokasinya memang sangat terpencar, Bapak. Sangat terpencar wilayahnya, dan wilayahnya rawa. Kemudian bukan hanya orang hutan saja, Bapak, yang ada di dalam. Itu masih banyak binatang-binatang buas, Bapak. Termasuk buaya, itu juga masih ada. Ular dan sebagainya. Oleh karena itu memang ini menjadi perhatian sendiri, Bapak, untuk masuk ke sana itu mesti hati-hati.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menambah 200 unit pompa untuk sumber air. Pemerintah juga akan menggelontorkan 2 miliar rupiah untuk operasional pembuatan sumur bor. Data BNPB per tanggal 12 Oktober, lahan terbakar yang masih ditangani oleh Satgas di lapangan jumlahnya mencapai 639,23 hektar. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
4: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi. Di mana dalam peristiwa ini tim KPK
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Operasi senyap tersebut terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, pihak yang diamankan termasuk sekretaris utama atau sestama BNPB, penjabat pembuat komitmen serta pegawai atau tenaga ahli dan juga pihak swasta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tim juga menyita barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia emas dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan penghitungan awal, uang tunai yang diamankan mencapai sekitar 1,4 miliar rupiah.
4: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain, termasuk dari unsur swasta. Selain mengamankan sejumlah pihak, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar 1,4 miliar rupiah.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penindakan KPK langsung melakukan ekpos untuk menentukan status para hukum yang diamankan dan juga perkara secara rinci.

0: Budi menyebut bahwa penyelidikan sementara berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk pengadaan yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan. KPK belum mengungkap secara terperinci pengadaan yang menjadi objek perkara, termasuk apakah berkaitan dengan penanganan bencana tertentu, serta identitas lengkap seluruh pihak yang diamankan serta pasal yang disangkakan juga belum diumumkan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pemeriksa Keuangan BPK mencatat penyaluran dan penetapan penerima bantuan sosial di Kementerian Sosial pada 2025 belum sesuai kriteria yang menyebabkan pemborosan keuangan negara mencapai 2,2 triliun rupiah. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
2: Laporan khusus. Dari pertemuan itu memang sebetulnya DTSN itu
3: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan penetapan dan penyaluran bantuan sosial atau bansos pada Kementerian Sosial tidak sesuai kriteria penerima pada 2025. Berdasarkan perhitungan BPK, hal ini menimbulkan pemborosan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah. Hal ini sebagaimana termaktub dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS semester 1 tahun 2026. Bantuan sosial yang dimaksud antara lain program Keluarga Harapan atau PKH, bansos sembako, dan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra. Dalam hal ini, BPK menilai ketidaksesuaian penyaluran bantuan sosial tersebut diantaranya adalah pemberian kepada keluarga penerima manfaat atau KPM dengan status aparatur sipil negara atau ASN, keluarga ASN, pendamping sosial, keluarga pendamping sosial, pemain judi online, meninggal, dan tidak ditemukan. Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI Andreas Edi Susetio meminta data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial maupun program pemerintah. Menurutnya, klasifikasi kesejahteraan dalam DTSEN perlu dikolaborasikan dengan kriteria lain agar masyarakat yang membutuhkan tidak otomatis tersisih hanya karena berada di luar desil tertentu.
2: Dari pertemuan itu memang sebetulnya DTSEN itu sebetulnya lebih baik difokuskan untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Sedangkan yang memang harus betul-betul dibantu. Sedangkan yang lainnya itu bagaimana itu dilakukan melalui pemberdayaan. Dan yang penting tadi-tadi itu adalah hal yang memang dalam jangka pendek yang perlu segera diperbaiki itu adalah masalah verifikasi datanya.
3: Sementara itu, DPR RI menyatakan memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Persoalan itu mulai dari kerentanan sosial hingga ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial atau bansos. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, keselamatan rakyat merupakan kepentingan bangsa. Karena itu, negara harus hadir secara nyata untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
4: Karena itu, melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, DPR RI memastikan bahwa penanganan bencana dan karhutlah yang tepat dan terpadu, serta memastikan bantuan sosial semakin akurat dan tepat sasaran. Ukuran keberhasilan kebijakan negara adalah ketika setiap rakyat membutuhkan perlindungan, maka rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara.
3: Di sisi lain, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, bantuan sosial nantinya akan disalurkan langsung ke rekening masyarakat. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penerima bansos memiliki rekening bank. Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari perubahan pola subsidi dari pemberian produk menjadi bantuan langsung kepada masyarakat.
5: Presiden kemarin juga kebetulan sudah berikan instruksi untuk semua mereka punya bank account. Karena pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat. Ke bank account dari rakyat, itu arahan Presiden. Nah, dengan begitu membawa keadilan, ya, memberi keadilan kepada masyarakat kita. Masyarakat termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan.
3: Luhut menyebut sekitar 50 juta masyarakat termiskin akan menjadi penerima bantuan. Namun jumlah tersebut masih dapat berubah berdasarkan hasil pendataan pemerintah. Ia juga mengatakan penyaluran dan transaksi bantuan akan dilakukan secara non-tunai atau cashless. Menurutnya sistem tersebut membuat penyaluran lebih transparan sekaligus mengurangi potensi korupsi. Adapun Kementerian Sosial selama ini memberikan bantuan sosial sembako kepada keluarga penerima manfaat

0: Nah, sementara yang benar-benar susah, dia malah nggak dapat.
1: Ya, harapannya kan bantuan itu benar-benar sampai ke orang membutuhkan ya, Mbak ya. Apalagi sekarang itu kebutuhan juga banyak. Banyak sekali. Kalau memang ada yang salah sasaran, ya harus segera diperbaiki supaya bantuannya nggak sia-sia. Betul kan?
2: Menurut saya, sebelum bantuan dibagikan itu penerimanya harus dicek dulu. Jangan cuma pakai data lama, karena keadaan orang sekarang belum tentu sama seperti keadaannya dulu. Jadi yang memang lagi kesulitan bisa terbantu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos tidak tepat sasaran pemborosan anggaran 2,2 triliun rupiah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki yang dibacakan Tomo Hakim.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait karut-marut penyaluran bantuan sosial harus disikapi pemerintah bukan sekadar sebagai catatan administratif, melainkan sebagai alarm darurat tata kelola anggaran. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester pertama tahun 2026, BPK mencatat ketidakhematan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah pada penyaluran bansos tahun 2025. Bantuan sosial adalah benteng pertahanan terakhir untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Karena itu, setiap rupiah uang rakyat wajib hukumnya tepat sasaran dan sampai kepada yang berhak, bukan justru bocor akibat salah kelola. Sungguh ironis, BPK justru menemukan anomali penerima bansos mulai dari aparatur sipil negara, keluarga ASN, pendamping sosial, hingga keluarga pendamping sosial. Lebih parah lagi, masih ada alokasi yang jatuh ke tangan mereka yang telah meninggal, fiktif, terindikasi judi daring, hingga bermasalah secara kependudukan. Realitas itu membuktikan bahwa validasi data bansos tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan birokratis di atas kertas. Pemerintah melalui Kementerian Sosial harus segera menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tegas, terukur, dan transparan. Pengembalian kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah ke kas negara harus dikawal ketat. Sementara celah kebocoran anggaran wajib ditutup rapat. Di sisi lain, akselerasi transformasi digital melalui perlinsos digital adalah langkah progresif yang patut didukung. Kendati demikian, digitalisasi tidak boleh berjalan setengah-setengah. Ia harus terintegrasi lintas instansi, diawasi secara berkala, serta diiringi pengamanan data pribadi yang kuat. Pemerintah juga wajib menghadirkan kanal pengaduan dan koreksi data yang inklusif serta mudah diakses masyarakat bawah. Peran aktif pendamping di tingkat desa dan kelurahan menjadi krusial agar warga miskin yang berhak tidak kehilangan hak konstitusionalnya hanya karena hambatan teknis atau keterbatasan akses teknologi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketepatan sasaran bansos adalah tolok ukur akuntabilitas negara dalam merawat keadilan sosial sekaligus menjaga marwah keuangan publik. Pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menjelma menjadi kesejahteraan nyata melalui validitas data yang akurat, pengawasan tanpa kompromi, serta evaluasi yang terbuka. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman meminta warga sipil untuk mengungsi dari sebuah fasilitas minyak di ibu kota sana yang dikuasai kelompok Houthi menjelang operasi militer yang direncanakan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara koalisi pimpinan Arab Saudi, Mayor Jenderal Turki Al-Maliki, mengimbau warga sipil untuk meninggalkan stasiun pusat Al-Sabah milik Yemen.

0: Petroleum guna memastikan keselamatan warga sipil tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Chef de Mission Kontingen Indonesia Reda Mantovani memastikan penempatan hotel para atlet penyandang disabilitas di Nagoya, Jepang berada dekat dengan venue pertandingan masing-masing cabang olahraga. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Reda menyebut langkah ini dilakukan untuk memudahkan mobilitas para atlet penyandang disabilitas dan masing-masing tim pendukungnya. Pagi ini kembali kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Informasi pagi ini selengkapnya bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan.
2: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, baik dari Gatot Broto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun dari Lebak Bulus yang akan menuju Blok M atau Fatmawati, begitupun arus lalu lintas yang akan menuju ke arah Bintaro. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini memiliki lintasan jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan perlu kami informasikan bahwa di kawasan ini juga terdapat banyaknya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Sehingga kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jakarta yang akan menuju Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran maksud kami, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, baik dari Surabaya yang akan menuju ke arah Malang maupun dari Surabaya yang akan menuju ke arah Mojokerto, begitupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami menghimbau kepada Anda, khususnya para pejalan kaki yang akan melintas di kawasan ini juga tetap berhati-hati, mengingat di sepanjang jalur ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 246 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 32 luka berat dan 351 luka ringan. Dari 246 kasus laka lantas tersebut, 36% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polantas bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Safira di studio, silakan.
0: Terima kasih Brigadir Yasinta yang sudah menyampaikan informasi lalu lintas pagi ini dalam Polantas Kari Pro 3.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sembilan satu FM

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat elek maneki selesora dimanapun berada ki makokoe tenapodo karebata sehat-sehat. Nah cuacana watampone tampak mendung tapi tenyah mendung karena lo ibosi tapi karena kabut asap pendengar di. Jadi ya melo beraktivitas ya soy di seliwong pola pakai ki masker tentu nah. Nah ya soyang ke via letu matu tete 10 di program na elong kelong yang meloe bergabung mapile elong ogi silahkan matelpo di nolo arwa 5 sedi sera sedi 5 sedi arwa sera nolo sedi engka elona anak darana mama aji adi rafdi na ati mapoji adi wahyu air sabar akimataje angka anak darah lebih darah ogi angka beli micapak na tania pedice devini alfionita mesinya waku musale pasaka angka to ceningi hatimu uparakai madece ngaleku si bawa tarima papilena. Nah langsung dipelek na diterima patelpo pamulangnya ya soedi. Elong kelong, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iye, Pak Nur di Sinja yaga karebata tudu.
1: Alhamdulillah karena mari cuman di.
0: Maga tu Sinja ya soe Pak Nurdin.
1: Baik, emang di Pak Nur di anu hawana anu ya. Kebakaran ni.
0: Yang kebakaran ketu di.
1: Kabut di talo.
0: Oh mak kabut i.
1: Yeay, papa di talo bosi.
0: Papa ada lo bosi tapi tenyia.
1: Papa lo bosi lah tenyia tenyia liro.
0: Iye, mak karoto di watampo ni mak kokoe pak.
1: Iye nang eli, mak kamu pakai kau anu mak kasar egoa. Bulu-bulu kumba, bantai, pinjai, bone. Kena mangan lo.
0: Nah malah ada lada harus injai pangke kebakaran lahan beri tanah.
1: Tapi aku mau menjual alhamdulillah. Tengah malah ada sana cuma roh di sana nih. Di tengah pakai demak.
0: Oh deto. Tapi wasang ke kebakaran lahan ketu Pak Nurdi.
1: Iya.
0: Angka kebakaran lahan di Sinjai perbatasan.
1: Iya, iya roh. Tapi di tengah anu kau membayar bagian ngalah mengkelilingi kebakaran ini nih roh ngalah deh roh.
0: Bagi ya Sinjai perbatasan
1: kamu boleh kebakaran boleh di Kalimantan awan atau boleh kena Kalimantan kok.
0: Ya.
1: Nah. Elona nanti Elona Nadarana Mama Aji.
0: Nadarana Mama Aji mah cantik-cantik apa deh.
1: Elona kalau sudah mama ini sini mah gue pakai jatiku.
0: Iya.
1: Pikir dari gue mau mari kadang kamu sudah sehat-sehat.
0: Amin.
1: Engkai Muhammad Ali, engkai Ridwan Tajibu di kopi, kabar di berpikir untuk yang mana dengan orang hari, kalau ngai lemah lagi. Aku tahu para ini jadi mana ada kisah sekeluarga. Melancar zaman zaman tadi, masih terdalam lekat. Amin. Yeah, masih mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maiga Pak Nurdi.

0: Nah, diterima si teleponnya ke polisi jaden reng ke Pak Nordin. Nah, diterima si teleponnya polisi. Assalamualaikum, hello kelo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello kelo, selama elek kiri dia.
0: Selama elek.
1: Bon selmanya apa?
0: Iya, Pak Ka Alwi ya, gitu kareba.
1: Alhamdulillah, kareba marcem mandi.
0: Nah, saya mau ki deh.
1: Iya, alhamdulillah saya mau.
0: Alhamdulillah, dia tuh ngeganggu ikabuti aktivitas tak ya soy.
1: Dia tuh, ya memang kabu kumhento mak kabu tetapi ada tuh nama anu.
0: Iya.
1: Itu mbak mu pelas soy.
0: Karena podo magati bosi pak.
1: Iya.
0: Alhamdulillah, bare. Pak jai kasih kabu
1: Amin.
0: Terutama kalau di Kalimantan, Papua, Bosi. Jadi Loki pleming kali ini lo nek iki.
1: Masih nyawa aku.
0: Masih nyawa ta.
1: Opa kabu.
0: Iya. Iya maka tuh masih nyawa aku mita saudara-saudara apa
1: di Kalimantan. Bakron masih nyawa aku.
0: Nah.
1: Lo nau pelatur pale riku pai dari wajo kana selama elek kindi tanah polos sia-sia muki sekeluarga. Aku tahu para adik suci di Makassar. Jusma, si persayana, salam yeah. Elektrik Jusma. Kata sahabat kompi, ketua Riku Asri di Ulu, salam elektrik. Aku tahu para anggota sejati pensiun dari Boni, ketua Pak Nurdi, salam elektrik Pak Nurdi, tanda polis saja untuk si keluarga. Aku tak boleh sahabat kita yang cek forum pendengar RRI Boni selama ini mana kisah suruh di gue pasti ngadi. Nah yang mana apa selingan nah, RRI Boni tanpa terkecuali. Salam ini mana kisah. Untuk di RRI selama kita para salaman di Lino Akhirat tanah poro sukses kita terus di.
0: Ya. Terima kasih baik.
1: Terima kasih kembali di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah dua dolok di patelpong diterima di sesi pamulana kebersamaan tak di program na elong kelong. Nama koko loka dolok hadir kaki di ruang dengar tak elon na anak darana Mama Aji Polear di Kabir menyusul lima telon na Vini Alfionita mesing nyawaku.

Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual-beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi.

0: Ryan, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Ryan, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Ryan.
1: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

0: Asera Pulon Asede FM Era Ribune Abi Raf Dina Tema Poci Mako Kuenan Traki di Tete Asera Label 5 Menit Selama Elek Mana Ki Selama Ki Beraktivitas. Nah ya melo bergabung silakan di 0 arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera 0 sedi kemo pelona Adi Wahyu AR Sabar Akimatajeng Ardi Kabir Anadara Bidara Ogi Dani Malik Belemi Capakna Dianti Oslan Tania Pedi Cede Angkat Riki Rizka Musalai Pasaka Ceningi Atimu Jurana Sahara Fitriani Sukardi Uparakai Made Cengaleku Nah Tarimai Papilena Rizka Nodi Dipile Di Elong kelong assalamualaikum selamat elek ki halo
1: halo assalamualaikum Fia
0: waalaikumsalam
1: iya kerja Fia
0: sehat sehat mua Irfan karebaku
1: oh iya
0: iya ini kareba tamaga
1: alhamdulillah masih ada sih mantu Fia.
0: Oh, ada CDC betul.
1: Oh, iya.
0: Iya, belok. Di
1: mana dia itu?
0: Eh, deh, pembawa irpan. Kega, bepa tuh?
1: Oh iya, kami yang pemandan dia Sanggara.
0: Aga?
1: Sanggara na kopi.
0: Oh, Sanggara na kopi.
1: Iya.
0: Iya, bepa tuh bona. Nah, ya soy meloki.
1: Dan nanti Oslan.
0: Dianti Oslan.
1: Iya.
0: Tania pedi cedek.
1: Ya, tanya di cede.
0: Agak tahu pedi. Nau
1: lagi cewek.
0: Nasa lagi cewek.
1: Iya.
0: Awe awe awe.
1: Kasih fogi nasi tau eh.
0: Tanda tonga tu pedi cede Irfan. Jadi Loki peletuk ke giga.
1: Angkai anggota sejatiku. Angkat sesi di antihono. Angkat Anta dia dikanduri, angkat Fama Haji di Mingco, ini di Sope. Semuanya pendekannya di Bontang Kucuali di.
0: Oke nih.
1: Iya, angkat ini lah toe. Belo yang adalah nama Haji.
0: Oh iya.
1: Ya, untuk Fia.
0: Iya.
1: Selama lagi di Patah Jumata saya, semuanya dengan Bapak dengan Mama tadi.
0: Iya, amin. Iya.
1: Ya, terima kasih Fia.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dianti Oslan Tania pedi cede na pilih Irfan di tanamnya mau pedi cede aku nasa leki tau we Irfan nah nolo arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera nolo sedi nah ya so selain ma pilih lo na ditoki tuh ma ber-ber informasi maga tuh cuaca di kampota pendengar malu to giga gara-gara kabut asap atau magai nah kowa tampone ya papa ada lobo si raja cuacana tapi tanya karena mendung tapi karena kabut asap jadi kalau keki di kota Watampone nulet makanya kita selesai lagi mita cuaca malungi di tetapi tetap matum apalah nah diterima teleponnya elong kelong assalamualaikum
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya selamat eleki
0: selamat eleki asri di ulo-ulo.
1: Iya.
0: Itu karebata ya soe.
1: Ya. Yeah.
0: Agak karebata.
1: Alhamdulillah karena mereka muat ya ini tuh.
0: Oh iya.
1: Memari di mana kata di sehat kini.
0: Alhamdulillah asri sehat-sehat.
1: Di.
0: Meloki. Bengkelinya lo nda iga.
1: Sabraki mata aja.
0: Sabraki mata aja.
1: Iya.
0: Iya. Nah, Meloki kiringan untuk Iga.
1: Hai, Lona, peletukan untuk sahabat kompi selama ilai manaki terpodo pada kemana maki sia-sia sebab keluarga tak masing-masing di belakang. Mapa kata perpelena kakak Kualwi selama ilai toki kalwi karena podo tol sia haki
0: yeah.
1: Nah, dari lampe lancar mana ni kemaja mata. Amin. Pajar di Pondre Jusman, dibawa tersayangna memore akur-akur ki selalu
0: iya
1: muda dikir pas jadi dibawa terpujita mampa ketua pak kapaida dibawa putra kelilina di Solo Selama ele toki, tenang pada to sihat.
0: Amin.
1: Lancar mana ini jimat jimat tak nelancar to ada letak. Untuk yang mana mana na, pacelingan elong kelo di kamar sengadi selama ele mana ki, memori re sihat mana ki, lancar mana ini jimat jimat tak. Nah lancar to pada letak nada rezeki muruk malam pe. Amin. Untuk ini pia. Tenang pada sihat toki sekeluarga mau. Doa jemaat jemaat na lancar tu pada leta na dari tu kimur melampiri
0: sukses.
1: Amin.
0: Amin.
1: Masih mana? Terima kasih Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Mega di untuk na I Asri di Ula-Ula Pura bergabung. Nah. Diterima sih telepon. Elong kilo, assalamualaikum.
2: Halo, elong kilo.
0: Elong kilo, nih gay di tu.
2: Tapi juga suara tak di ya, di telepon ni pia.
0: Oh, dega gak sama ku. Maga nih, mako koe. Halo. Iya, iya di tu.
2: Lapri.
0: Oh, pi.
2: Ya.
0: Ya elon dah iga pelak ada yang keling hopi.
2: Jadi barang pelak yang apa? Dan saya pergi ke angin tembus sih kak.
0: Oh. Kalau
2: korang kau di bawah korang oh dede tungkai. Kau jadi tungkai pergi ke mana yang noy elon ini? Dede tembus.
0: Oh iya. Dede sama.
2: Engkau matu.
0: Ya roda asa dale upi lo dia agak kau tanya dale tapi tiba-tiba biasanya dale ditajeng ini dia agak 7 sekali dia ditajeng ni.
2: Ya nak jadi. Ini namanya
0: aku tuh. Okey ni mah topi le yang ke elong. Okey.
2: Iya mah dia orang nonton. Nah ada masa enggak di.
0: Iya.
2: Dengan mereka di boneh. Terutama ya di kompi di sejati.
0: Iya.
2: Ketoi di ya di forum pendengar RR di boneh.
0: Iya.
2: Biasa untuk tiga anak ntawe. Kenapa doh di sini di kenapa doh mas kenapa dah lek nah
0: iya
2: makasih banyak kirimannya tadi iya makasih pia
0: terima kasih Upi. Iya terima kasih untuk Upi di Lapri Pura bergabung nama aku kita tiasara lebak 10 menit. Nah, baca nggak sekiple dulu deh pendengar informasi seputar maga tuh mako kue kualitas udarana untuk Kabupaten Bone di Yeso Araba tanggala 14 mako kue di ula 10 di tahun 2026. Nah, tegeni Rona. Nah untuk naya soe tanggal 14 kualitas udara 206 ini kategori sangat tidak sehat. Jadi untuk tamaneng selesur aku dimanapun berada ki kalau ki beraktivitas tak pakai ki masker di saliwam pola no di toki perbanyak minum air putih minum vitamin untuk jaga-jaga kekebalan tubuh tadi nah makokoe suhuna kabupaten

Petuah adalah pesan yang berisi nasihat, peringatan, dan pelajaran dari orang tua, orang bijak, dan atau orang alim. Di kalangan suku Bugis, petuah terdiri dari paseng dan pangaja. Paseng berisi pesan-pesan yang mencakup masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Sedangkan

0: sengaja muncul setelah seseorang melanggar petuah atau melakukan perbuatan yang melanggar norma yang berlaku. Meski demikian, keduanya tidak bisa dipisahkan sehingga terangkum menjadi satu kesatuan dalam petuah.
1: Selain Bone terkenal dengan Songko Tobone, Kabupaten Bone juga terkenal karena memiliki pelabuhan penyeberangan, yakni Pelabuhan Bajoi, yang menjadi penghubung dua provinsi. Secara historis, Pelabuhan Bajoi berawal dari lokasi pelayaran rakyat yang menjadi jembatan penghubung melalui jalur laut. Ini berlangsung sejak lama, bahkan ketika Bone masih menjadi simbol kejayaan di Sulawesi Selatan, dengan karakter khas masyarakat Bugis sebagai pelaut yang tangguh. Pelabuhan penyeberangan Bajoi terletak di pantai barat Teluk Bone, Kecamatan Tanetiria Tang Timur, yang berjarak kurang lebih 8 km dari kota Watampone. Pelabuhan ini disinggahi kapal-kapal niaga dan kapal penumpang yang berupa kapal feri, kapal perla, dan nelayan. Fasilitas Pelabuhan Bajoi dikelola oleh PT Pelabuhan ASTP berupa talut atau tempat sandar, terminal penumpang, dan alat bongkar muat. Pelaksanaan pengawas pelabuhan sendiri berada pada kantor UPP kelas 3 Bajoi beserta wilayah kerjanya yaitu Kadik, wilayah kerja Centrana, dan pos kerja Waituo. Hal ini memperlihatkan aktivitas operasional pelabuhan yang relatif padat. Selain Pelabuhan Bajoi berfungsi sebagai pintu penghubung antara Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara, pelabuhan ini juga menjadi kawasan wisata bagi masyarakat Bone. Karena di sekitar pelabuhan terdapat kafe dan resto yang menawarkan pemandangan laut dan sunset yang indah. Tak lupa pula kuliner seafood yang sangat nikmat.

0: Acara Pulona Sedi FM RRI Bone nang kamu pikir di programna Elong Kelong. Si lelona elona anak lebihna darah ogi deng kelinga pendengar yang meloi bergabung, silakan diterima mau petal pota tu di nolo arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera nolo sedi. Nang kamu pailona Dani Malik bele mi capana Riki Rizka musale pasaka cening ngi atimu jurana sahara engkato Fitriani Sukardi uparakai madeceng aleku tarimai papilena Rizka no didipile. Nah, langsung nih diterima teleponnya. Assalamualaikum Elong Kelong.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Eleki.
0: Selamat eleki asma.
1: Iya.
0: Agak karebat tak ya so asma.
1: Alhamdulillah, terima kasih.
0: Alhamdulillah. Ya soe, melok ki mengkelinge elona iga asma.
1: Elona anu kak, beli mi capakna.
0: Beli mi capakna.
1: Iya.
0: Iga lo dipeletukang elona.
1: Petukang untuk sahabat kompi, selama lima niki, mamu harap pedang kemana mungkin saya sebab keluarga tak.
0: Iya, amin.
1: Mapa kita perlu kak Ali, selama ini toki. Begini, pajak di Pondre.
0: Iya.
1: Jusmang si bawa tori pujina, mamare magati kirbase di bawa tori pujita.
0: Oke.
1: Untuk kapaida, untuk yang mana-mana na, pacilingin elang kela di gawas ngadi, semua di mana ki.
0: Iya.
1: Mamare pada siapa mana ki, na lancar mana jengat tak, na lancar tori dalek tak.
0: Oke.
1: Ini untuk ini kak ya.
0: Iya.
1: Mari sehat tuki keluarga. Nah,
0: amin ya Allah.
1: Sehat tuki selalu. Nalancar mana yang maju mata.
0: Amin amin amin.
1: Nalancar tuh pada leta.
0: Iya.
1: Amin. Terima kasih banyak.
0: Kapia. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asma diwajo pura bergabung ya soe di programna Elong Keloto. Elong Kelong, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum Elong Kelong.
0: Iya, waalaikumsalam. Pendatang baru.
2: Iya.
0: Niga ide
2: dari
0: Asata.
2: Sopeng. Oh, Ahmad Yani Tasmun di Sopeng.
0: Ahmad Yani
2: Tasmun di Sopeng.
0: Ahmad Yani Tasmun.
2: Iye.
0: Oh, agak karebat tak Ahmad Yani?
2: Alhamdulillah sihat-sihat. Lagi cuaca lagi mendung celia ini.
0: Lagi mendung.
2: Di luar.
0: Iye.
2: Kabut atau mendung?
0: Kabut ika apa? Kalau papa ada dua tampon.
2: Iye. Mulai kabut kapan?
0: Napa ki merengkelinga RRI atau metri
2: merengkelinga? Iya sering tapi tidak bisa tembus.
0: Oh, jadi
2: hari ini tembus.
0: Napa ki bergabung?
2: Iye.
0: Oh iye. Nah
2: bertiga.
0: Elona iga lo dipilih lo ngelong ugi.
2: Iya. Yang ke anu nak kata ya, elong aga.
0: Angka Riki Rizka, Musale Pasaka. Angka to Uparakai Madeceng Aleku.
2: Iya na roh Uparakai Madeceng Aleku.
0: Iga lo dipeletukan roh Elona.
2: Iya, masalah-salah nih pale.
0: Iya.
2: Lo pendengar na RRI Bone.
0: Iya.
2: Engkai Eci di Lampoko, Kota Jaya di Sopeng.
0: Iya.
2: Engkai to Arga di Sinjai, Sakir di Bone. Engkai to Saripudin di Sinjai, Engkai to Irfan di Bune.
0: Mata bae sedih.
2: Sinjai di Sopeng.
0: Iya.
2: Asar di Wajo.
0: Oke, di.
2: Asar di anu Pomponoa. Kata Sherly. Sherly kata Asri di Ulo-Uloe.
0: Iya. Kata
2: Paida di Wajo.
0: Iya.
2: Kata Uci di Lap anu.
0: Oh. Pacapura
2: di Lapri.
0: Iya.
2: Kata Upi di Lapri, kata Pak Alwi di Bonser, Bone Selatan, kata
0: okay.
2: Aco di Wajo. Kata yang baru lewat Yasma, salam kenal.
0: Iya, betul-betul bobo siapa?
2: Iya, mana-mana nih. Mbak Pia.
0: Iya.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lampe-lampe napseng Pak Ahmad Yani yang kayak di Sop Cikampek. Ya, terima kasih sudah bergabung di. Nah, duo patelpo ma putra elo siki play dolo pendengar di program na elong kelo. Engka elona dan dimalik belemi capak na wadir kaki untuk tamana pacelingan RRI Bone.

Taro ada taro gau, satunya kata dengan perbuatan. Sebuah ungkapan kuno yang diwariskan secara turun-temurun memberi makna kepada kita semua bahwa seseorang yang dapat dipercaya karena kata-katanya sama dengan perbuatan. Jika tidak seperti itu, seseorang dapat dianggap tidak layak dipercaya. Jika seseorang sudah kehilangan kepercayaan, selain akan menjadi perintang untuk mendatangkan rezeki, juga ungkapan ini seakan hanya menjadi kiasan kata yang tak bertuah, bahkan lebih cenderung sebagai slogan saja. Yakinkan, taro ada taro gau akan selalu menciptakan kredibilitas yang tak terbentahkan sepanjang masa.

Asara pulana CDFM RRI Bonena Elona Cendinga Timujuran Sahara Manca Jelo Pacapura ya soe peringardi di programna Elong Kelong. Terima kasih Maega ya Purae bergabung selama ki majama-jama selama ki merengkelinga siaran RRI Bone. Matu Tete sapulang ke program Halo RRI. Nah, Tete sapulo sedi matu engka program Bincang Siang dipandu Andi Imran Bate di ruang dengarata untuk na yesoe topik bincang siang RRI Bone

Nah, topiknya bincang siang untuk ya soe tete saplo sedi ya soraba tanggal saplo pauleng 10 di tahun 2026, yakni inovasi sekolah terhadap penanganan sampah. Narasumberna Muhammad Tang SPD MPD Kepala UPT SMAN 15 Bone Sibawa Nirwana Sudirman Bendahara OSIS SMAN 15 Bone. Nah iya Fia, iya bertugas ya LE undur diri sibada pacapureng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ki topada salamat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sembilan satu FM RRI Bone.

0: Tim juga dari Universitas Kristen Indonesia Paulus UKIM Makassar, ada DLC di meja operator. Dan tentunya saya nggak sendiri juga di program acara Halo RRI, ada rekan saya, siapa ya di sana? Saya takut salah menyebut.
1: Dengan Imran
0: Halo,
1: di Bone.
0: Assalamualaikum RRI Bone, apa kabar Imran?
1: Kabar baik.
2: Kabar baik,
1: Masya Allah. Arti Masya gimana Allah, kabarnya?
2: Gimana kabarnya?
0: Iya, alhamdulillah baik-baik juga, sehat kita ya.
1: Syukurlah.
0: Apalagi ini
1: kalau sehat karena udara sekarang kan waduh parah sekali ya.
0: Nah, itu dia.
1: Asap
0: kita yang kita yang harus tahu menjaga kondisi kesehatan kita. Tapi semoga kita selalu sehat ya. Amin.
1: Amin.
0: Itu harapan kita bersama. Ini pagi hari ini memang RRI Makassar dari pagi Imran kita informasikan ini lagi MCU medical check up. Jadi sejak pagi ini arti udah kesana kesini,
1: mobile ya,
0: kesini.
1: Ya.
0: Tapi, supaya semua,
1: tahapannya sudah selesai
0: sebelum
1: selesai.
0: Siaran ya, tahapannya semua selesai.
1: Alhamdulillah.
0: Dan akhirnya
1: semoga hasilnya sesuai dengan harapan ya.
0: Amin. Jangan sampai ya keluar takut. Bone tapi, kapan tapi, nih Bone?
1: Bone insya Allah 19.
0: Oh tanggal 19.
1: Tapi teman-teman di Bone itu khususnya perempuan takut sekali.
0: Apa itu namanya? Pap smear. Ini arti aja baru tadi.
1: Arti ikut.
0: Ikutlah
1: nggak
0: karena
1: takut.
0: Ya tahun lalu kan ikut juga. Dan kalau dilihat dari segi biaya ya, ini juga informasi sebenarnya untuk para wanita, memang ada ketakutan, ada kekhawatiran karena ketika hasil itu keluar pasti kan pikirannya parno, khawatir begitu. Tapi sebaiknya sih ya sedini mungkin kita mengetahui apa yang bisa saja terjadi, tetapi semoga semuanya dalam kondisi aman, sehat ketika hasilnya keluar ini dinyatakan negatif lah semua.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin.
0: Itu jadi teman-teman RRI Bone, khususnya perempuannya yang belum yang sudah menikah ya secara khusus boleh jangan takut ikut aja pap smear. Gak sakit kok.
1: Karena banyak kekhawatirannya mereka.
0: Yes, emang banyak kekhawatiran. Tapi kembali lagi, kalau memang kita ingin menjaga diri kita lebih awal mencegah kan lebih baik begitu ya Imran, daripada mengobati.
1: Tuh teman-teman ya, dengerin tuh kata arti.
0: Oh ada banyak ya di situ. Takut juga sebenarnya dalam hati. Dumbat juga ya bahasa orang sini ya Imran. Tapi ini sedikit informasi juga untuk semuanya, supaya khususnya para wanita di luar sana, karena yang namanya penyakit kewanitaan ini kan sangat-sangat tinggi resikonya juga penyebab kematian. Jadi alangkah baiknya kita mengetahui lebih awal begitu, sehingga bisa diobati. Oke, kita tinggalkan itu semua.
1: Baik.
0: Di program acara Halo RRI seperti biasanya. Ini agak lain saya.

0: yang ingin bergabung silahkan 0821333339440. Kata pengarah acara saya sih istilahnya buka baru ya. Ada yang ingin memberikan informasi di sekitar Anda boleh, atau mungkin seperti yang kata Imran tadi ini kan kalau hari-hari kemarin ini asapnya kalau Makassar ya Imran enggak belum terlalu gelap. Tapi pagi tadi ketika kita lihat ke arah Pantai Losari itu udah lumayan kayak mau turun hujan yang mau turun hujan yang
1: kayak
0: deras
1: mendung, gitu ya. Yes. Ya, padahal tidak
0: itu kan rasa. Kalau pun juga ya. Begitu ya.
1: Sama, sama demikian pun. Bahkan juga jarak pandang di beberapa wilayah juga sudah semakin pendek dan mata perih loh.
0: Jadi memang ini himbauan informasi juga kepada masyarakat semuanya khususnya di Sulawesi Selatan ya. Karena bukan cuma Sulawesi Selatan sih. Ini sih Sulawesi Selatan lumayan masih jarak pandang masih lumayan aman dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya ya, Imran. Jadi kalau memang tidak punya kegiatan di luar, kurangilah.
1: Betul, mending
0: aktivitas di dalam ruangan. Kalaupun, atau mungkin kalau lagi libur nih, enggak usah pergi jalan-jalan dulu kayaknya
1: ya. Betul, enggak sehat soalnya di luar ya. Yes. Kalaupun perlu keluar usahakan menggunakan masker ya.
0: Betul. Dan kamu udah beli masker nggak sih, Imran?
1: Ada, sudah dong.
0: Sudah. Takutnya nggak dapat lagi gitu.
1: Iya betul.
0: Kan biasa.
1: Betul, ini kan biasa terjadi.
0: Harus memprepare segala sesuatu
1: lagi gitu ya. Gitu ya.
0: Jangan sampai nanti ada pembahasan yang kita bahas kelangkaan masker, jangan ya. Jadi pokoknya kita lebih bijak, saling ini lebih kepada saling menolong ya, Imran. Ketika kita tidak panik buying, kita tidak panik akan segala sesuatunya, maka semua dalam kondisi aman.
1: Amin.
0: Iya. Adakah yang masuk dari Rere Bone ini?
1: Belum, silakan.
0: Saya khawatirnya ini line telepon ini semoga nggak bermasalah pagi tadi ya. Kita coba dulu. Kalau pagi tadi ini apa informasi dari Bone ini, Imran?
1: Itu tadi saya lagi mencari naskahnya.
0: Pantasan aku kelihatan. Pantas di sini Imran ngapain tuh?
1: Saya tuh makan ini. Pasti nanti akan ditanya nih nanya topik hari ini apa? Mana? Aduh, Fia enggak share lagi.
0: Sebelumnya bukan Imran ya.
1: Belum
0: sempat berbincang. Nah, kalau pagi hari tadi Makassar nih, sembari Imran mungkin mencari informasi juga dari dari Bone selain kabut asap ya. Bukan kabut, asap. Ketika kita keluar, kita keluar dari rumah memang ada semacam apa ya? Aroma terbakar, ya enggak sih?
1: Betul, kalau kita keluar rumah.
0: Ini orang bakar di mana gitu.
1: Iya.
0: Jadi memang itu informasi untuk semuanya. Kalau pagi tadi ini RRI Makassar ini lebih kepada mengarah kepada penundaan keberangkatan ratusan jemaah umroh asal Sulawesi Selatan yang dilaporkan ini terjadi di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Karena ini kan kita mengetahui informasinya berkaitan dengan meningkatnya eskalasi politik dan keamanan di Arab Saudi yang menyusul serangan kelompok Houthi ke wilayah negara tersebut. Mungkin Imran juga dan masyarakat sudah melihat videonya begitu ya, bagaimana pengeboman yang terjadi di sana. Ini tadi sudah dibahas oleh dua narasumber yang dihadirkan begitu untuk mencari tahu seperti apa dampak yang juga terjadi. Karena kita mengingatkan ini masyarakat kita yang ada di Sulawesi Selatan juga banyak yang sudah mempersiapkan diri untuk umroh ya, Imran, seperti baik, itu. Baik, jadi baik. Memang harus disikapi keamanan, kondisi keamanan apakah aman begitu ketika melakukan ibadah umroh atau seperti apa.
1: Baik, artis seperti ada telepon dari Bone, boleh ya?
0: Oh iya, silakan. Ini boleh, artis boleh. Lagi menunggu di sini tapi enggak.
1: Baik, selamat pagi. Halo RRI.
2: Selamat pagi. Halo RRI Bone.
1: Iya, dengan Pak siapa di mana, Pak?
2: Dengan Yaya di Kabupaten Soke yang bergabung di RRI Bone karena tidak bisa tembus di RRI Makassar.
0: Agak putus-putus ya, Imran.
1: Tidak bisa gabung dengan RRI Makassar ya?
2: Ya, saya lewat RRI Bone.
1: Boleh, Pak. Silakan Pak Jaya di Sopeng.
2: Itu saya tanyakan kenapa air PDAM tidak bisa sampai ke kampung saya, padahal di kampung sebelah sudah lama mengalir airnya begitu, Pak Imran.
1: Kampung mana, Pak?
2: Di desa
1: mana, desa Pak Jaya?
2: Kecamatan Rilau, Kabupaten Sopeng.
1: Desa mana?
2: Desa Palabaseng, Kecamatan Rilau.

0: Oke, belum ya, baik-baik. Nanti kita sampaikan ya ke pihak terkait ya, Pak ya. Ada lagi?
1: Ya, begitu pengaduan kami dari sini. Kita menyampaikan yang lewat dari Labuan Senas. Tadi saya coba dari Makassar, tidak bisa tembus, jadi saya lewat dari Labuan.
0: Oke, boleh Pak, baik-baik. Terima kasih Pak Jaya.
2: Terima
1: kasih, Ayindram. Selamat malam, selamat berkata-kata.
0: Jadi Pak Jaya coba telepon melalui RRI Makassar tapi tidak bisa masuk,
2: iya,
0: katanya.
2: Iya, ini arti coba ini, arti pegang untuk nelpon ke RRI Makassar ini.
0: Mohon dibenahi dulu gitu.
2: Kantor ini agak susah ya. Nantilah kita cari operatornya karena mungkin lagi sibuk MCU. Oke, tadi Pak Jaya di Sopeng seperti apa nih, Imran?
0: Jadi Pak Jaya mengeluhkan masalah air PDAM yang belum masuk ke wilayahnya, tepatnya di Desa Palangaseng, Kecamatan Bilirilau, Kabupaten Sopeng.
2: Ini juga tadi pagi sudah disampaikan oleh pengarah acara kita nih, Imran ya. Kalau memang dari pengarah acara ini sudah meneruskan ya, Pak Mas Hari Purnomo ya, dan sudah ada informasi untuk meteran PDAM-nya ini di potret ya. Oke, supaya bisa diteruskan begitu di PDAM Kabupaten Sopeng. Iya, tapi lebih jelasnya sebentar saya akan berbincang dengan pengarah acara kita. Kita tampung lagi, siapa tahu ada yang mau masuk di RRI Boneng, karena agak susah memang masuk penelpon di RRI Makassar ini, keluhan sejak pagi tadi nih, pantasan rekan saya Dwi tadi juga menyampaikan ya. Hanya nanti kita sampaikan seperti apa di sana. Pak Jaya yang ada di Sopeng, terima kasih. Mungkin yang ingin bergabung lewat via telepon biasa ini beralih ke WhatsApp Prosat RRI Makassar, karena sepertinya udah bisa nih kalau WhatsApp-nya. Kita terima dulu. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi, halo RRI.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kaget saya. Agak besar bedernya di headphone ya. Pak Aldi di Pinrang.
3: Iya, alhamdulillah ini saya lagi dikelilingi asap ini, kabut ini, kabut kebakaran.
2: Iya. Seperti apa di sana? Apakah memang masih terjadi kebakaran ini di wilayah ini, udah masuk Sulawesi Barat atau Sulawesi, masih Sulawesi Selatan ini wilayahnya, Pak?
3: Kalau saya ini berada di Desa Benteng Paremba, berdekatan, kebetulan ada acara apa, kunjung apa, jalan-jalan ke rumah keluarga, saya menelpon di sini. Sepertinya ini kabut gabungan ya dari Polman, dari Pinrang ya. Kan di sini ya, menurut informasi dari masyarakat, ada dari Kelurahan Beteng, ada dari, pokoknya masih di seputar Lembang lah kabut asapnya yang luar biasa ini. Iya. Sampai kalau bukit-bukit yang diperhatikan sih masih kelihatan putih.
2: Tapi kalau titik api di sana yang selalu Pak Aldi informasikan, apakah masih ada begitu? Belum padam?
3: Masih ada. Kan masih ada, karena ini kan kebakaran lahan.
2: Iya.
3: Kebakaran hutan itu bagian di atas kan tidak bisa dijangkau pemadam.
2: Ya, memang.
3: Jadi
2: juga sih,
3: saya menyampaikan ini, saya lihat juga situasi bukit-bukit itu masih putih ya. Putih kabut asapnya, sampai-sampai sinar matahari itu sepertinya warna sudah berubah. Warna merah, terus di langit itu bukan biru lagi, dari putih asap.
2: Putih enggak abu-abuan kayaknya ya, karena kan ini biru langit sama Makassar, Pak. Langit Makassar sebelumnya itu kan biru cerah ya di selama musim kemarau ini, tapi sekarang pagi tadi saja ketika Arti melintas di Pantai Losari itu sangat terlihat ini udah kayak seperti mau hujan deras, padahal sebenarnya tidak begitu. Jadi hampir merata ini semuanya, dan bukan cuma Sulawesi Selatan yang merasakannya, Sulawesi Barat pun juga dari hasil informasinya juga ini memang
3: kayaknya juga tertangani. Terusnya tertangani semua ini ya, dari mulai dari Asaban sampai Merauke, karena itu yang sempat di apa ya, dibahas di rapat paripurna di DPRD pusat kemarin.
2: Nanti kami akan informasikan ke pengarah acara, mungkin bisa komunikasikan ini Pak Mas Hari Purnomo, bisa ke Alfian sebentar ini, tentang bersama dengan Pak Romi Manuleh, BPBD, Kalaksa BPBD Kabupaten Pinrang ya. Kita ingin mengetahui seperti juga, apa di sana.
3: Ini lagi nih, terkait dengan, sudah saya sampaikan hari Senin kemarin ya, terkait dengan pembayaran pajak motor dan pergantian plat. Diminta 700 lebih ya, pergantian plat di Samsat ya. Padahal 2 tahun lalu hanya sekitar 400 lebih, ini malah naik
2: 700. Terjadi kenaikan harga begitu.
3: Saya kasih tahu, mungkin apakah ini dampak daripada pemotongan transkir daerah ini, Pak bilang. Saya walaupun saya tidak tahu, hanya ini kenaikan. Kebetulan saya punya kendaraan dua ini, roda dua ini kan katanya mahal, karena mahal bayarannya karena harganya, karena tinggalnya di luar kabupaten. Jadi tinggalnya di pindah tersebut. Sedangkan kendaraannya diambilnya dari kabupaten sebelah ya.
2: Oh, begitu.
3: Jadi katanya itu pengumumannya. Tapi
2: mungkin ada penyesuaian dari apa ya, penyesuaian dari daerah mungkin ya, karena berbeda ya, pengambilan. Kelewatan
3: menurut saya.
2: Ya. Oh, terlalu naik ya.
3: Apakah karena pemotongan dari transfer dari pusat sehingga mau tak mau pajak dikenaikan? Nah, ini terdampak begini. Okay. Jadi mohon dari daerah ini ya, menghubungi apa namanya, ombudsman ya, ombudsman. Karena kemarin kebetulan juga saya lihat di media pengkap itu ada perkes itu antara pemerintah daerah dengan ombudsman ya, saya lihat di berita ini. Ini mohon bagaimana untuk hal RRI menyampaikan ke sana, bagaimana supaya ini menjelaskan ya sebenarnya.
2: Baik.
3: Pembayaran ini istilahnya orang sih tali wali pak, ya kan begitu ya.
2: Oke,
3: okay, ya. Ya, itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada dua hal ini, kita ke pengarah acara kita ya, Imran ya. Mungkin bisa dicatat, sebentar kita akan bicara dengan ombudsman terkait seperti apa sebenarnya penyesuaian pembayaran pajak motor dan pergantian plat. Apakah memang ada kenaikan atau seperti apa? Kemudian lebih kepada penyelesaian titik api yang terjadi di Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Dan tadi Pak Jaya di Sopeng ini, nanti saya akan coba komunikasi lagi dengan pengarah acara kita, Mas Hari Purnama. Oke, mungkin kita rehat dulu ya, boleh, Imran ya. Sembari mungkin share informasi apa sih bagi tadi yang bisa dibagikan kepada seluruh pendengar Pro Satu RRI Makassar. Tetap bersama kami pendengar di program acara
0: Halo RRI.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

0: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin-izin saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, khususnya di program acara Halo RRI. Masih bersama saya Arti Alfiar dan... Ayo. Halo. Oke. Ada siapa di sana? Imran.
7: Narasumber saya sudah tiba gitu. Jadi saya harus menyapa dulu soalnya teman-teman pada sibuk semua.
6: Jadi sepatah dua kata dulu ya.
7: Iya, betul.
6: Oke, tadi saya berbincang dengan kepengarah acara kita Mas Hari Purnomo ini terkait tadi Pak Jaya yang ada di Sopeng. Sebenarnya ini sudah sering diinformasikan oleh teman-teman penyiar ya. Imran untuk meminta ID pelanggan dari PDAM PAM yang ada di tempatnya Pak Jaya yang ada di Sopeng untuk bisa ditindaklanjuti. Jadi bisa diteruskan mungkin ketika Pak Jaya di Sopeng ini mendengar informasi ini, paling tidak mungkin ke RRI Boneka atau RRI Makassar ini, sehingga bisa ditindaklanjuti oleh pengarah acara kita begitu, untuk diteruskan ke pihak yang terkait. Kemudian tadi dari Pak Aldi yang ada di Pinrang ya, Imran, seputar bagaimana sebenarnya untuk pembayaran pajak motor dan juga pergantian plat, apakah terjadi kenaikan harga begitu dari proses ini. Ini juga kita mencoba menghubungi tadi dari Ombudsman Pak Anas Hairul selaku Kepala Keasistenan ya pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan, namun beliau sedang ada Zoom pagi hari ini. Dan tadi juga terkait dengan adanya titik api dan kabut asap yang ada di Kabupaten Pinrang, kita akan perbincangkan ini. Kami sudah bersama ini Imran bersama dengan Bapak Dr. Romi Manule selaku Kalaksa BPBD Kabupaten Pinrang. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Romi Manule.
8: Ya, waalaikumsalam, salam tangguh, salam kemanusiaan. Ya,
6: salam tangguh, salam kemanusiaan. Nah, alhamdulillah sehat, Pak Romi Manule ya, juga sehat ya. Iya. Ini bersama Arti Alfiar di RRI Makassar dan juga rekan Andi Imran Bate ini di RRI Bone. Ada pendengar kita dari Pinrang nih, Pak Romi Manule ini, terkait apakah memang di sana masih terpantau ada titik api yang terjadi di Kabupaten Pinrang, Pak, sejauh ini informasinya dari sana?
8: Ya, kalau saat ini untuk per hari ini tidak ada potensi titik api. Ya, titik api itu kan berdasarkan foto hotspot dari satelit. Ya, jadi itu saya ulangi, foto titik api itu yang lebih real dan konkret sesuai dengan data BMKG itu satelit, ya, citra, satelit citra. Jadi saat ini kalau untuk pantauan langsung sampai per hari ini tidak ada kejadian. Kalau kemarin memang ada satu kejadian rumah, kebakaran rumah, dan ada 3 atau 4 titik api kebakaran lahan.
6: Salah satunya mungkin di wilayah perbatasan ini, Pak Romi Manule, tadi informasinya dari sana.
8: Bagaimana, halo?
6: Iya. Tadi ada informasi dari perbatasan ini, tepatnya di Desa Pangaparang, Lembang, Kabupaten Pinrang ini, untuk situasi di sana.
8: Oh, untuk situasi di sana, laporan dari unit damkar Sudah teratasi atau kondisi mutakhir sudah padam.
6: Sudah padam ya Pak ya?
8: Ya sudah padam. Kan itu terjadi pembukaan lahan, pembukaan lahan rata-rata yang ya yang terjadi di wilayah. Kemudian bisa pengaparan nah kemudian yang terjadi pembukaan itu di daerah agak ketinggian sendiri, daerah perbukitan itu seringkali terjadi kalau di pengaparan itu kejadian kebakaran.
6: Disebabkan karena pembukaan lahan oleh warga ya Pak Rumi
8: Manuel. Ya begitu begitu. Hampir yang terjadi di semua laporan Pusdalop Sulawesi Selatan yang kami pantau berdasarkan koordinasi kami dengan Kalaksa BBBD Provinsi Sulawesi Selatan, Pak Amson, Pak Dolo, bahwa kita samakan dengan sikap BNPB bahwa kurang lebih 90% itu karena faktor yang disebabkan oleh faktor kelalaian manusia.
6: Baik, Pak Romi Manuel.
8: Kecuali Manule. Yang di Sulawesi, kecuali yang di Kalimantan. Kalau itu memang karena lahan gambut. Lahan gambut itu potensinya 70-90% potensi untuk terjadinya kebakaran lahan karena memang potensi lahannya panas kalau lahan gambut itu.
6: Iya, Pak Romi Manule, tadi juga informasi dari sana, ini kayaknya hampir merata ya, bukan hanya di Kabupaten Bintang, Kota Makassar pun bahkan di Kabupaten Bone tadi informasinya di rekan kami ini terpantau kabut asap gitu. Ada mungkin himbauan dari Anda selaku Kalaksa BPBD Kabupaten Bintang khususnya untuk seluruh masyarakat Kabupaten Bintang ini menyikapi hal ini, Pak Romi Manule?
8: Kalau kerja-kerja kami terkait dengan penanggulangan bencana apapun namanya, karena ini termasuk bencana non alam yang mana kebakaran itu kan masuk bencana kategori non alam. Jadi memang seperti kita alami dulu di tahun 2020, 2021, 2022 itu dulu muncul COVID pandemi, ya kan? Itu kan pandemi juga berarti kan bencana. Sama halnya dengan sekarang ini potensi yang akan berkepanjangan bisa saja tahun 2026-2027 ini akan lanjut terkait dengan El Nino. Salah satu faktor pemicu terjadinya kebakaran ini kan kekeringan di lahan dataran yang pada umumnya potensi terbakarnya sangat tinggi yang diindikasikan oleh adanya hotspot titik-titik api atau titik-titik panas. Inilah yang salah satunya pemicu menyebabkan terjadinya asap yang kemana jika terjadi kebakaran lahan, salah satunya juga itu akan berindikasi atau berdampak implikasinya pada asap, sebaran asap yang menguat hampir di semua wilayah di Sulawesi Selatan umumnya. Tetapi memang faktor utama adalah bawaan angin, vektor angin yang membawa dari Kalimantan yang sampai ke wilayah Sulawesi Selatan umumnya yang saat ini terdampak mulai dari ujung Makassar sampai di ujung Sulawesi Selatan perbatasan Pinrang Sulawesi Barat. Jadi itu yang kita alami sampai saat ini. Berkaitan dengan hal itu, hal-hal yang diperlukan tindak lanjutnya adalah menghimbau atau edaran yang sudah kita tindak lanjuti dari edaran Bapak Gubernur yang nanti kami akan segera tindak lanjuti untuk kita lakukan edaran itu, himbauan kewaspadaan di semua wilayah Kabupaten Pinrang yang langsung dikeluarkan oleh Bapak Bupati. Tapi inti poin dari kewaspadaan itu adalah bagaimana kesiapsiagaan dan kewaspadaan kita terhadap potensi kualitas udara yang menurun terkait dengan smoke asap. Jadi saya bahasakan itu adalah smog atau asap yang potensinya sekarang kualitas udara kita semakin menurun. Artinya kalau dari segi sisi kesehatan, faktor kesehatannya adalah udara sudah tidak sehat. Jadi diharapkan sama dengan COVID, pakai masker, disiplin pakai masker dan kurangi di aktivitas di luar. Artinya kurangi aktivitas di luar, batasi dari terik matahari dan selalu pakai masker kita. Seperti pemberlakuan kita pada saat waktu di COVID dulu itu. Jadi pakai masker, batasi kerumunan, batasi aktivitas. Kalau bila perlu bertahan di dalam rumah. Perhatikan di potensi atau informasi cuaca yang saat ini sedang boleh kami katakan adalah kemarau ekstrim. Sudah kekeringan begitu.
6: Baik, Imran ada yang ditanyakan ini Imran?
7: Saya pikir cukup. Baik,
6: terima kasih waktunya Pak Romi Manule. Sukses terus, salam tangguh Pak Romi Manule. Sehat-sehat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian peringatan Pol Satu dari Makassar dan juga rekan Andi Imran ya yang ada di Bone. Kita langsung sudah menjawab ini dari Pak Aldi yang ada di Kabupaten Pinrang. Tadi memang diinformasikan kalau kebanyakan ini adanya titik api kebakaran lahan karena mungkin pembukaan lahan baru ya oleh masyarakat tadi disampaikan. Namun kalau untuk pembayaran atau kenaikan biaya pajak motor dan juga pergantian plat ini kita belum bisa bersama dengan Ombudsman Republik Indonesia. Baik, nantilah kita bahas
7: bersama. Arti kita juga sudah terima telepon dari Bone, boleh?
6: Oke, boleh, silakan Imran.
7: Baik, selamat pagi.
9: Halo RR. Pagi, halo RR.
7: Waalaikumsalam, silakan Upi di Lapri.
9: Ya, bagi umat yang saya mendahului rakyat yang berpikir dalam mungkin saya punya sedikit indikasi di sini. Kan di sini desa-desa itu berarti dan pendengar semuanya ada tren sekarang bukan punya ada dua macam mana yang berarti maksudnya dari PDM aja yang di inisiasi masing-masing desa. Mungkin istilahnya yang di zaman Pajaya ini mungkin istilahnya pengadaan pengadaan desa atau bagaimana ini karena dia terlebih apa puluhan tahun belum mengalir istilahnya proyek gagal ya kan mungkin sumber airnya mungkin tidak bisa memelihara airnya jadi semacam itu mungkin.
6: Jelas ini dari Pak Upi.
7: Iya. Lanjut aja.
9: Halo. Seperti dulu dia saya bilang Imran tuh di tempat ini ada dua macam mana. Ada macam pegadaian energi. Punya dari PDM. Satunya ini dari desa dalam hal ini Bu Desa mengelola.
7: Oke.
9: Sama-sama apa mungkin anu ya bersama sistemnya ada ya.
7: Baik.
9: Kemudian ada iurannya, ada bebannya.
7: Iya.
9: Tapi mungkin kalau di desa mungkin lebih ringan uang bebannya.
7: Okay.
9: Kalau di PDAM misalnya mungkin artinya lebih mahal.
7: Sumber mata airnya sama.
6: Baik Pak.
9: Iya, sumbernya mungkin beda.
7: Baik, kami sudah menangkap Pak. Terima kasih.
6: Makassar.
7: Baik, terima kasih Pak Upi.
6: Oke.
7: Selamat pagi.
6: Terima kasih Pak Upi dari Kabupaten Bone. Seperti apa ini Handi Imran? Mungkin ada penjelasan dari Pak Upi nih.
7: Jadi berdasarkan penjelasan Upi tadi bahwa sebenarnya dia merespon apa yang disampaikan oleh Pak Jaya di Siopeng bahwa memang kalau di desa itu ada dua pengadaan air bersih yaitu pengadaan melalui BUMDes. Yang dikelola oleh desa dan juga dari PDAM yang dikelola oleh perusahaan daerah di tingkat kabupaten. Jadi mungkin Pak Jaya juga harus memastikan bahwa apakah pengadaannya ini dikelola oleh desa atau di PDAM. Karena memang di desa itu ada dua pengadaan air bersihnya.
6: Jadi harus diperjelas dulu ya dari Pak Jaya seperti apa baru menginformasikan betul, gitu dia.
7: Kalau kemudian memang dari PDAM mungkin punya berpikir gini loh kenapa enggak dikelola desa, gitu sementara kan sebenarnya juga beberapa desa sudah menyediakan proses pengadaan air bersih yang dikelola oleh BUMDes.
6: Baik. Semoga Pak Jaya memonitor ini dan mungkin bisa menginformasikan sebisa di follow up ya. Entah itu melalui WhatsApp mungkin boleh pesan singkat Pak Jaya. Oke, Imran.
7: Yes.
6: Baiklah, untuk Pak Aldi nanti seputar kenaikan biaya untuk pajak motor dan juga pergantian plat ini nanti kita akan perbincangkan dengan Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sulsel ya karena memang beliau ada kegiatan hari ini.
7: Yeah,
6: nanti kita teruskan ya. Dan mungkin dari Imran sendiri ada persiapan untuk kegiatan selanjutnya. Atau sudah ada informasi dari Bone nih yang mau di-share di sesi terakhir ini.
7: Oh iya, jadi hari ini teman-teman tim pemberitaan mengangkat topik utama kebijakan pidana kelas bagi siswa yang belum menguasai kompetensi dasar yang kemudian mendapat dukungan dari kalangan guru di Kabupaten Bone.
6: Dan memang ini kemarin juga Arti sudah bahas dalam interaktif Makassar menyapa pagi ya.
7: Kita enggak
6: seperti apa sebenarnya wacana tinggal tidak kelas, naik kelas, kelas. Begitu ya. Memang sangat didukung, tetapi banyak hal yang perlu dipersiapkan. Dan ini bisa diinformasikan kalau sebenarnya tidak serta-merta ketika anak itu dalam, kan ada pengkategorian, ada tes kognitifnya, ada tes formatifnya, ada tes sumatif. Nah, tidak serta-merta ketika di tes sumatif ini yang ada biasa kan ujian di akhir semester Imran, kemudian nilainya anjlok, itu lantas tidak naik kelas. Tetapi semua harus diakumulasikan. Justru dengan adanya wacana ini ketika diberlakukan nanti di 2027, maka seluruh guru yang harus mengupdate, harus ada tindak lanjutnya. Oh, ini anak kurang, jadi harus ada pendampingan sampai mereka bisa mendapatkan pelajaran, menyerap pelajaran yang sama dengan teman yang
7: secara komprehensif ya penilaiannya ya.
6: Yes.
7: Dan tidak serta-merta.
6: Dan serta-merta ujian akhir nih.
7: Langsung enggak lulus,
6: ujian
7: tinggal kelas.
6: Atau merah tinggal kelas enggak ya. Baik. Beberapa kali katanya akan ada pengayaan-pengayaan begitu, remedial semisal itu. Kalau memang semua tidak bisa dari si anak ini, ya itulah mungkin akhirnya ketika dirapatkan mungkin tidak akan naik kelas ya. Baik, tapi masih banyak hal yang harus dipersiapkan.
7: Ini zaman-zaman kita dulu kan yang begitu ya, tidak kelas ya.
6: Tapi justru dulu kita termotivasi harus belajar lagi.
7: Betul, malu soalnya dari kelas.
6: Tapi kekhawatirannya sekarang, apakah mental kita zaman dulu sama mental Gen Z zaman sekarang?
7: Kalau kita sudah teruji, tangguh ya.
6: Apalagi kan banyak yang bilang nih, mental ada apa yang tingkat kerapuhannya, ada generasi strawberry, banyak lah gitu ya. Oke deh. Baik, Imran dan juga semua pendengar, terima kasih di kebersamaan kita di Halo RRI hari Rabu 14 Oktober 2026. Pokoknya sehat-sehat semuanya.
7: Amin.
6: Kalau
7: enggak
6: punya
7: amin.
6: Kegiatan di luar, mending enggak usah beraktivitas di luar rumah
7: di
6: ya.
7: Di rumah saja.
6: Oke, saya Arti Alfiar
7: dan Imran Bate.
6: Kita tutup kebersamaan kita di program acara Halo RRI. Assalamualaikum warahmatullahi
7: wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sembilan satu FM

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Salam jumpa bersama saya Imran Bate di Bincang Siang RRI Bone. Kita bersama di edisi tanggal 14 Oktober 2026. Pendengar dan juga pemirsa, persoalan sampah bukan hanya tentang bagaimana kita membuang sesuatu yang sudah tidak terpakai, tetapi juga tentang bagaimana kita membangun kesadaran, membentuk kebiasaan, dan juga menanamkan tanggung jawab terhadap lingkungan yang kita cintain sejak dini. Sekolah menjadi salah satu tempat yang sangat strategis untuk menanamkan nilai-nilai tersebut. Menariknya, ada inovasi yang diterapkan di SMA Negeri 15 Bone, yakni siswa diwajibkan menyetorkan sampah plastik sebelum meninggalkan lingkungan sekolah. Sebuah langkah sederhana, tetapi memiliki pesan pendidikan yang sangat kuat, bahwa setiap orang punya tanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkannya. Lalu kebijakan ini, siswa tidak hanya diajak untuk membuang sampah pada tempatnya, tetapi juga belajar memilah sampah, menjaga kebersihan, dan memastikan bahwa sampah plastik yang masih memiliki nilai, jika dikelola dengan baik, itu akan menghasilkan dari aspek ekonomi. Lantas, bagaimana inovasi ini diterapkan di SMA Negeri 15 Bone? Lalu bagaimana respon para siswa? Apakah kemudian serta-merta mendapatkan respon positif? Lalu sejauh mana kebijakan tersebut mampu membentuk karakter siswa untuk peduli terhadap lingkungan mereka? Itulah yang akan kita diskusikan pada siang hari ini. Dan saya sudah bersama dengan dua narasumber saya yang jauh-jauh datang dari Tacipi, gitu ya. Kita sudah bersama dengan Kepala UPT SMA Negeri 15 Bone, Bapak Muhammad Tang, SPDMP. Assalamualaikum Pak Kepsek.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Bapak ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, terima kasih sudah berkenan hadir. Kita akan berdiskusi tentang bagaimana kemudian program ini bisa diterapkan begitu ya. Lalu bersama Bapak Kepsek juga sudah hadir salah satu representase dari siswa, yakni Bendahara OSIS SMA Negeri 15 Bone, Nirwana Sudirman. Assalamualaikum Nirwana.
2: Waalaikumsalam Pak.
0: Sehat Nirwana?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, sehat ya. Dan pendengar dan juga pemirsa, Anda boleh bergabung menelpon kami di 0851-915-18901. Juga boleh ngobrol-ngobrol dan menyampaikan pertanyaan juga melalui channel YouTube ya, di channel YouTube RRI Bone. Baik, saya langsung ke Pak Kepsek. Pak Kepsek, ini menarik sekali. Saya pertama kali melihat inovasi ini di sebuah tayangan di sosial media dan banyak mendapatkan respon positif, bahkan dari lintas provinsi yang juga berkomentar di situ. Tapi saya mau tahu bagaimana sebenarnya awal dari gagasan ini bisa tercipta. Apakah berangkat dari keresahan Anda terhadap lingkungan sekolah yang kotor begitu? Ataukah pesannya sebenarnya bukan itu? Pesannya adalah membangun karakter siswa.
1: Termasuk membangun karakter Pak, tapi bermula dari bagaimana menyikapi sampah-sampah yang berserakan di sekolah itu supaya bisa bersih, indah kelihatan semua. Maka lahirlah ide bagaimana menangani sampah ini. Yang pertama kami lakukan dulu yang mewajibkan setiap kelas, misalnya setiap bulan harus mengumpul sampah plastik minimal 5 kilo ditimbang setiap bulannya. Namun setelah berjalan sekian lama, ternyata saya lihat boleh dikata tidak ada perubahan. Target tercapai, tapi lingkungan tetap banyak sampah berserakan. Kemudian artinya kayak anak-anak juga tidak ada perubahan karakter. Akhirnya muncullah ide saya, ide di awal tahun pelajaran ini, coba-coba pakai tiket pulang. Jadi pada saat saya pembina upacara, saya sampaikan mulai hari ini semua siswa yang mau pulang harus wajib menyetor sampah plastik minimal satu. Nah ini ternyata alhamdulillah perkembangannya dampaknya sama positif saya lihat, karena anak-anak sudah ada rasa tanggung jawab. Setiap selesai minum, bukan lagi ditinggal begitu saja, tapi misalnya gelasnya dia apa namanya, dia ambil, dia simpan bebek karena mau di store kalau pulang. Dan alhamdulillah sampai hari ini tidak ada lagi Pak sampah plastik berserakan itu. Nah, kemudian selanjutnya dikumpul pulang, besok paginya siswa yang terlambat itu yang bertugas untuk mensortir, merapikan semua ini sampah plastik, disusun baik-baik sampai sehingga tidak memuat tempat banyak juga karena sudah dirapikan semua. Dan ternyata dampaknya juga besar.
0: Iya.
1: Setelah satu minggu mensortir begitu, anak-anak sudah enggan terlambat. Jadi sekarang itu setengah mati Pak cari yang terlambat.
0: Iya.
1: Kalau ada terlambat berarti ada memang faktor yang tidak bisa lagi. Bukan lagi karena malas-malasan atau bagaimana. Tidak ada yang merasa terlambat.
0: Ada yang mendesak begitu ya.
1: Iya. Karena itu tidak mau mensortir sampah. Akhirnya saya sekarang bergerak lagi. Siapa yang mensortir? Yang tidak senam baik, kalau pagi kan Selasa, Rabu, Kamis itu senam sehat. Okay. Kalau ada yang kurang bagus senamnya, itu yang kita tarik untuk mensortir.
0: Baik,
1: nah,
0: baik.
1: Sekarang berkembang lagi karena ternyata masih banyak sampah Pak, plastik. Kalau ada yang melanggar tata tertib, kita lagi tidak kasih hukuman apa. Curu cari sampah plastik berapa? 5, 10 dan seterusnya dikumpul di situ.
0: Respon gitu. Siswa dan guru-guru ketika kebijakan ini diberlakukan seperti apa?
1: Alhamdulillah siswa ya semua melakukan Pak. Mungkin awalnya takut atau bagaimana, saya tidak tahu. Yang penting semua setiap mau pulang, karena piket itu, piket siswa, piket guru, berdiri di pintu. Awalnya dulu saya pakai karung satu minggu, tapi setelah saya amati, wah setengah mati ini anak-anak berdiri piket itu, pegang karung, kasih masuk. Ya saya minta, wah kasih sarana, coba bikinkan saya bak, kotak ya, besi bak supaya anak-anak tinggal lempar masuk.
0: Nah, jadi itu sistemnya ada yang pantau ya Pak Kasek?
1: Wah, ada. Okay. Jadi setiap mau pulang itu kan kita ada piket harian siswa Pak. Ada juga piket guru. Nah, jadi itu guru piket harian itu dengan siswa, itu yang berdiri dekat itu pada saat mau pulang memantau anak-anak. Anehnya lagi, apa namanya, bagusnya lagi, kalau ada misalnya siswa yang mau pulang itu tidak pakai helm, ya ditahan dulu, kasih kembali dulu, cari sampah plastik 10-20 tergantung permintaan guru piket. Itu jadi.
0: Apa kemudian itu efektif Pak untuk kemudian bagaimana sampah plastik itu bisa dipilah dengan maksimal?
1: Alhamdulillah Pak, sampai hari ini untuk di SMA 15 saya kira sudah cukup bagus karena anak-anak pertama sudah muncul sikap disiplinnya untuk tidak membuang sampah sembarang tempat, ada rasa tanggung jawabnya. Jadi ada beberapa karakter yang bisa terbentuk. Yang selanjutnya juga, yang tadinya banyak terlambat, sekarang setengah mati mencari yang terlambat. Terkadang sih ada, tapi ya tidak ini nih.
0: Baik. Jadi sebenarnya ada filosofi yang ingin dikembangkan begitu ya dari kebijakan ini ya Pak Kasek ya. Tadi tanggung jawab, kedisiplinan begitu ya.
1: Iya banyak. Baik. Bentuk karakter anak-anak lah.
0: Kita langsung konfirmasi dan siswanya ya. Baik, Nirwana gimana? Nirwana kelas berapa sekarang?
2: Kelas 12.
0: Kelas 12 ya. Artinya Anda melihat seperti apa kebijakan ini dalam perspektif Anda sebagai siswa?
2: Alhamdulillah untuk ini kami mengumpulkan sampah yang dimana itu merupakan salah satu bentuk kepedulian kami terhadap lingkungan.
0: Ya.
2: Nah, di situ kami berusaha bertanggung jawab terhadap sampah yang kami hasilkan sendiri.
0: Tapi teman-teman dari informasi yang Nirwana dengar, apakah semua suka atau merespon positif kebijakan ini, atau ada yang ngedumel gitu, ada yang apaan sih ini gitu atau gimana?
2: Alhamdulillah semua seluruh siswa merespon positif dengan adanya program ini.
0: Merespon saja karena ini sebuah aturan, ataukah kemudian terbentuk karakter bahwa teman-teman ini sepertinya ada pesan yang ingin disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa kita harus memastikan bahwa sampah plastik itu bisa kita pilah, kita buang di tempat yang khusus, tidak lagi digabung dengan sampah-sampah organik.
2: Untuk sampah plastik ini tentunya kami pilah dan dana ini akan kembali ke OSIS untuk program-program OSIS.
0: Emang sampah plastik itu satu kilonya berapa sih Pak Kasek? Memang ini ya?
1: Selama ini kalau saya tidak salah dengar Pak, kan OSIS sendiri yang tangani 1000 per kilo ya, sampai 1500. Ya kan setiap bulan ditimbang.
0: Rp1.000 per kilo. Artinya ya lumayan gitu ya. Kali berapa kilo? Tapi total dulu 50 kilo targetnya ya Pak ya, 50 kilo per bulan.
1: Awalnya 5 kilo per kelas.
0: Oh, 5 kilo.

0: Nah, di situ kami dikasih kepada tukang kantin.
1: Mm-hmm.
0: Nah, tentunya di kantin tersebut kami menghasilkan sampah.
1: Oke. Tapi kemudian kebijakan ini juga mendapat reaksi oleh beberapa pihak bahwa jangan-jangan nanti anak-anak justru cari itu sampah-sampah plastik untuk memenuhi target ini, lalu kemudian membudak tuh sampah plastik. Poinnya adalah tidak kemudian membuat sampah semakin berkurang, tapi semakin bertambah karena ada target yang dicapai.
2: Ya, awalnya yang 2018 sampai sebelum ini tiket pulang, Pak, itu yang saya amati bahwa target 5 kilo per kelas saya kasih tercapai.
1: Mm-hmm.
2: Tapi ternyata tidak ada perubahan di sekolah yang saya bilang, karena sampah masih banyak.
1: Okay.
2: Dan setelah saya amati, ternyata memang banyak anak-anak yang kumpul sampah di rumahnya, nanti mau penimbangan dibawa ke sekolah. Nah, tapi sebenarnya dampaknya juga bagus di luar, karena beberapa kali kami keluar ke masyarakat, bincang-bincang orang tua siswa bilang, saya tidak ada lagi sampah plastik dekat rumahku, Pak, karena saya punya anak itu, dia bawa cari sekolah. Semua dia simpan, dia bawa ke sekolah. Itu yang saya tidak, ini saya bilang, ini kan bukan saya mau sampah banyaknya di sekolah, tapi yang saya mau adalah sampah plastik di sekolah itu tidak ada berserakan, nah bisa dimanfaatkan. Itu sebenarnya ide dasarnya. Akhirnya itulah muncul, jadikan coba tiket pulang. Jadi semua sampah yang dihasilkan di sekolah, dia simpan untuk di store pada saat pulang.
1: Oke. Jadi kalau kemudian ternyata sampahnya, sampah plastik sudah tidak ada, Pak, kemudian anak-anak sudah jarang lagi menggunakan plastik, karena memang plastik kan harapannya adalah diminimalisir penggunaannya, ya, bahkan di beberapa pusat pembelanjaan tidak menyediakan lagi kantongan atau kresek plastik, karena kita lagi berupaya untuk go green begitu. Apakah mereka tetap bisa pulang kalau kemudian tidak mendapatkan sampah plastik?
2: Sampai hari ini, Pak, kan anak-anak itu dalam satu hari sebelum pulang, setelah saya tanya-tanya, rata-rata itu pelindernya minum air gelas 3.
1: Oh, ada air gelas 3.
2: Iya, karena yang kita kumpul hanya botol plastik dengan gelas-gelas plastiknya. Kalau kantong-kantong kresiknya belum.
1: Oke.
2: Nggak diambil itu, belum, itu, bukan itu.
1: Oh, hanya botol, ya, dan botol, gelas plastik.
2: Iya, dan gelas plastik itu yang bekas minum teh apa semua. Karena kami di sekolah, Pak, ada juga kebijakan, saya mohon maaf, tidak dilarang menjual minuman berpengawet. Minuman kemasan.
1: Okay.
2: Jadi termasuk saset-saset itu tidak jadi minuman yang boleh dijual, hanya misalnya air biasa, air botol, air mineral, kemudian minuman misalnya kopi atau teh yang dibikin sendiri di kantin.
1: Nah, jadi di sekolah itu katanya kan tiap kelas tadi ada target, ya, bahwa kita harus mengumpulkan 5 kilo.
2: Sekarang
1: tidak
2: ada.
1: Oh, sudah tidak ada, karena sudah ada kebijakan itu, ya, begitu,
2: tiket,
1: ya,
2: pulang sudah tidak.
1: Oke. Nah, selain tiket pulang tadi, kebijakan tadi, apalagi nih yang bisa kita share ke pendengar juga pemirsa Pak Kasek di SMA 15 Boni terkait dengan bagaimana Bapak menjaga lingkungan sekolah tetap bersih, termasuk kemudian sampah-sampah organik gitu, ya, kan juga pasti ada gitu, ya, bekas-bekas sempol yang mungkin sisanya segala macam itu kan juga sampah yang dipastikan harusnya bisa dipilah juga begitu.
2: Sampah selain plastik, Pak, memang kami ada setiap minggu itu dibawa ke TPA. Jadi ada petugas khusus yang kami gaji untuk mengumpulkan sampah yang di depan kelas di tong-tong itu. Dia karungkan, setelah cukup satu mobil pickup dia bawa.
1: Jadi justru bukan dikelola sekolah gitu, ya, ada petugas
2: yang
1: sampah iya, non plastik tadi.
2: Iya. Dibuang di Pasipu. Hari Selasa dibawa dan hari Jumat. Jadi dikumpul itu, jadi siswa itu tidak membuang sampah, maksudnya itu tong-tong yang disiapkan di depan kelasnya, ya, buang sampahnya di situ. Nanti ada petugas setelah pulang sekolah, diambil itu semua isinya tong, dia kumpul di satu tempat, dia karung, baru hari Selasa diantar lagi ke Pasipu.
1: Setiap
2: Selasa dan Jumat.
1: Oke, berarti dua kali sepekan, ya.
2: Iya.
1: Baik. Nah, kalau Nirwana sendiri, Nirwana, bagaimana Anda melihat seberapa penting sebenarnya peran anak muda dalam menjaga lingkungan, terutama di lingkungan sekolah dulu deh, gitu.
0: Tentunya untuk para pemuda-pemuda ini tuh sangat penting, karena sampah merupakan karena sampah merupakan
1: limbah yang memang harus dibuang begitu ya.

0: Iya Pak, cuman selain untuk mengurangi limbah tersebut, tentunya kami sebagai siswa-siswi harus membawa tempat sendiri nih dari rumah untuk mengurangi sampah plastik ini tersebut.
1: Tapi selain tiket pulang tadi gitu ya,
0: iya, Pak.
1: Kebijakan-kebijakan apa lagi yang Nirwana rasakan dari pihak sekolah yang kemudian kayaknya berasa dampaknya terhadap bagaimana menjaga lingkungan dan melestarikan lingkungan sekolah?
0: Tentunya setiap hari Jumat nih Pak, kami mengadakan yang namanya gotong royong.
1: Kerja bakti.
0: Ya, kerja bakti.
1: Oke, iya iya iya. Itu di tiap-tiap kelas atau satu lingkungan sekolah?
0: Untuk setiap kelas ini Pak, kami hanya di sekitar kelas. Namun untuk di bagian luar sekolah, di sini yang bertugas itu organisasi.
1: Oke, jadi ada ininya ya. Ada petak-petaknya bahwa ini tugas OSIS, pramuka begitu ya. Oke, seperti itu ya Pak.
2: Dijadwal Pak. Dijadwal. Jadi misalnya pramuka hari Senin, PMR hari Selasa, PKS hari Rabu, Paski hari Kamis, Rohis misalnya hari Jumat ya. Itu diatur memang sudah dijadwal. Jadi mereka itu datang pagi-pagi untuk membersihkan, menyapu yang di luar lingkungan kelas. Iya, seperti depan kantor apa semua.
1: Tapi teman-teman Nirwana sendiri seperti apa sih tingkat kesadaran mereka terhadap sampah di sekolah?
0: Tentunya mungkin ada beberapa siswa Pak yang kayak apa ya?
1: Masih belum kurang sadar begitu ya.
0: Cuman untuk anak organisasi sendiri itu kami ditekankan untuk tetap menjaga kebersihan apalagi setelah selesai latihan nih Pak.
1: Oke, iya. Lagian kan juga lumayan ya Pak, 2 hektar kan Pak ya luasnya ya. Dan memang perlu kerja keras untuk memastikan bahwa sekolah itu bersih dari sampah begitu ya. Baik. Nah, Pak Kasek, ini kan bukan pekerjaan yang mudah. Jadi berbagai kebijakan telah dilakukan begitu ya. Tapi kan dari tahun ke tahun siswa berganti Pak. Mungkin tamat berganti lagi. Jadi ada program lagi yang kemudian harus dilakukan, yaitu untuk memastikan bahwa mereka mengerti tentang sampah. Bapak kerja sendiri atau ada tim melibatkan guru-guru atau seperti apa dalam persoalan menangani sampah ini?
2: Ada tim Pak. Jadi kami di sekolah ada memang yang tim kami bentuk untuk apa namanya ban sampah. Kemudian semua guru terlibat untuk ini. Jadi kepala sekolah hanya membuat kebijakan, memantau kemudian bagaimana pelaksananya. Karena semua guru, pembina OSIS apa semua, pokoknya semua terlibat Pak. Jadi yang pertama berbuat itu adalah yang piket. Kan kami bagi tugas itu guru setiap hari ada piket. Jadi itu yang pagi-pagi jam 6 sudah standby itu mengawal itu bagaimana anak-anak membersihkan dan seterusnya untuk lingkungan sekolah. Di samping yang piket organisasi tadi yang siswa, jadi mereka sendiri atur Pak, jadi ke sekolah tinggal memantau saja jalan atau tidak. Kemudian kan berbagai kebijakan kami itu seperti bagaimana keindahannya sekolah, jadi setiap siswa itu wajib ada tanaman di depan kelas Pak. Ya ada tanaman apa saja, lombok, sayuran, tergantung mereka kelasnya. Kalau sayur, lombok di sekolah itu alhamdulillah Pak.
1: Masya Allah.
2: Kalau tidak bagus. Makan sayur itu gurunya berarti dia sendiri ini karena hampir semua kelas.
1: Dan itu subur-subur.
2: Subur-subur Pak, karena dari pupuk organik kan, dari pupuk kandang
1: itu. Dan itu tanggung jawabnya para siswa ya di kelas masing-masing.
2: Masing-masing siswa ada.
1: Jadi ada kebun masing-masing ya.
2: Ada. Jadi ada polybag. Ya ada namanya siswa itu dia sendiri tanam merawat.
1: Iya. Dan memang kemudian persoalan sampah kan memang menjadi hal yang urgen ya Pak. Jadi Bapak melihat memang perkembangan dari tahun ke tahun sampah di SMA 15 memang tinggi ya?
2: Tinggi Pak. Dan berbagai upaya saya lakukan untuk mengurangi, tapi ternyata masih tetap Pak. Pertama kami wajibkan anak-anak bawa tumbler, bawa air dari rumah. Kemudian setelah itu karena saya pikir mungkin kalau habis, jadi di sekolah kami siapkan air siap minum. Jadi anak-anak tinggal datang buka keran, ambil air dari situ.
1: Dari galon ya?
2: Bukan galon Pak.
1: Dari keran.
2: Yang ada alat kami beli untuk yang kayak ini di rumah ada di kami siapkan. Jadi itu air sudah diproses di situ untuk siap minum.
1: Kayak tandon begitu ya?
2: Dari tandong itu masuk diproses di mesin situ. Yang kayak apa namanya orang yang jual.
1: Iya. Tapi ada. Anak-anak masih bawa air sendiri.
2: Masih banyak juga Pak, karena ya begitu barangkali selera anak-anak juga ya banyak anak tidak mau minum air, tidak percaya kalau bukan air kemasan.
1: Tidak yakin begitu ya?
2: Tidak yakin.
1: Oke, lalu kemudian apalagi Pak kebijakannya?
2: Apa ya?
1: Jadi yang tadi itu ternyata memang masih belum efektif buat anak ketika disuruh bawa tumbler, masih kemudian bawa sampah plastik lagi.
2: Masih banyak sampah plastik, bawa tumbler. Mm-hmm. Itu juga yang ambil air di situ kan. Ternyata dampaknya bagus Pak, karena anak-anak memang yang menghemat ekonominya tidak beli air lagi. Mm-hmm. Ya itu, tapi kan saya punya siswa lebih 1000. Nah, setelah saya tanya-tanya biasa, berapa gelas kau minum? Rata-rata tidak ada yang dibawa 3 Pak. Satu hari 3 gelas itu.
1: Iya.
2: Apalagi ada MBG wajib kan minum.
1: Iya. Apalagi kan mereka dari sekolah tuh dari jam 7 sampai jam 4 kan ya.
2: Iya.
1: Jadi wajar lah kalau minumnya minimal 3 begitu ya.
2: Saya jam 7 sudah masuk belajar Pak. Jadi anak-anak itu setengah 7 sudah ada di sekolah. Karena senam.
1: Jam 7 sudah masuk.
2: Sudah on di kelas.
1: Iya. Baik, luar biasa ya. Nah, ada pertanyaan dari pendengar kita, Pak. Ini juga tokoh pendidikan, Pak Nur Alam.
2: Oh iya.
1: Bagaimana sinergitas pihak sekolah dengan pengelola kantin? Soalnya kantin juga menjadi salah satu penyumbang sampah di lingkungan sekolah.
2: Kalau kantin kan sampahnya Pak bukan lagi plastik, karena plastik itu dibawa anak-anak keluar. Nah, jadi kantin itu kami siapkan tempat di depan kantinnya. Mm-hmm. Jadi sisa-sisa makanan itu nanti pulang sekolah diambil, ini ada tukang, ada kebersihan,
1: ada
2: kami.
1: Ada petugas ya?
2: Ada petugas kebersihan yang ambil dari depan kelas apa semua sama depan kantin. Ya itu. Jadi kantin itu terjaga karena ya takut. Nah, saya bilang kalau ada yang tidak bersih saya coret. Saya jawab praktis saya.
1: Di blacklist ya?
2: Artinya tidak boleh lagi menjual kalau tidak bersih.
1: Baik. Nah, kita juga akan menerima telepon dan juga pertanyaan Anda pendengar yang mau bergabung boleh di 0851-9151-8901. Untuk Anda yang mau bergabung boleh, kami berikan kesempatan. Dan termasuk kita juga sudah tersambung dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone, Bapak Dre Febrianto. Selamat siang Pak Dre.
3: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, utamanya pendengar pemirsa Radio Republik Indonesia di Kabupaten Bone.
1: Baik, Pak Kadis, ini ada hal yang menarik yang dilakukan oleh SMA Negeri 15 Bone, bahwa untuk siswa yang pulang, tiketnya adalah harus menyetorkan sampah plastik dulu. Sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone, bagaimana Bapak mencermati kebijakan ini?
3: Ya, saya kira begini, itu menjadi salah satu program kita kan. Jadi sekolah-sekolah di Kabupaten Bone itu mengikuti satu program yang namanya Adiwiyata.
1: Iya.
3: Adiwiyata itu tujuannya adalah mengenalkan budaya lingkungan yang bersih di sekolah.
1: Mm-hmm.
3: Nah, salah satunya bukan cuma ANSI misalnya pengolahan sampah, tapi juga hal-hal lain yang berhubungan dengan lingkungan hidup.
1: Mm-hmm.
3: Nah, oleh sebab itu tentu kami berharap ini program seperti ini itu akan menjadi tren untuk seluruh sekolah-sekolah.
1: Yeah.
3: Begitu. Dan kami berterima kasih karena teman-teman dari SMA 15 ya.
1: Iya, betul,
3: itu
1: Pak.
3: Sudah menjadi pelopor.
1: Mm-hmm.
3: Walaupun mungkin di tempat lain dengan cara yang berbeda, tapi ini salah satu solusi.
1: Iya.
3: Untuk menangani sampah.
1: Mm-hmm.
3: Gitu.
1: Baik. Nah, ini di depan saya sudah ada kepala sekolah SMA Negeri 15 dan juga perwakilan siswa. Apa yang Bapak sampaikan ke mereka, Pak?
3: Jadi ya, saya berterima kasih kepada Pak Kepala Sekolah SMA 15. Pak Kepala Sekolah, Pak Kepsek ikut Adiwiyata ya?
2: Siapa? Pak Dre biasa ke sekolah.
3: Berarti mudah-mudahan bisa sampai ke nasional dan ini ya.
2: Insya Allah Pak, mudah-mudahan 2027 Pak Kadis.
3: Iya. Ya, terima kasih banyak. Jadi kita mulai dengan langkah kecil.
1: Betul.
3: Dan ini memang sangat penting karena harus diakui beban intertekanan lingkungan itu yang akan sangat-sangat merasakan adalah anak-anak kita ke depan. Mm-hmm. Mereka nanti akan merasakan bagaimana volume sampah yang besar, udara yang panas, gitu kan, air yang mulai berkurang debitnya. Ya, jadi kalau anak-anak kita tidak dibekali dari dini pengetahuan tentang berbudaya lingkungan, nanti mereka akan gagap ketika di masa depannya nanti menghadapi tantangan lingkungan yang begitu ekstrim ke depannya.
1: Baik.
3: Terima
1: baik.
3: Kasih banyak Pak Pepsek.
2: Terima kasih Pak Kadis. Terima kasih ya. Mohon bantuan bimbingan dan petunjuknya untuk Adiwiyata 2027.
3: Siap.
1: Baik, terima kasih mendukung. Pak Kadis, sehat selalu. Semangat terus bekerja Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, ini adalah bentuk apresiasi Pak Kadis Lingkungan Hidup begitu ya. Siap. Untuk SMA Negeri 15 bahwa idealnya memang harus menjadi pelopor begitu ya. Kita sapa yang berikut ini, selamat siang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Pak Upi, silakan Upi Dilapri.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kira. Suaranya nih kayaknya ya
1: begini. baik ya. Silakan.
4: Tentang aja tentang apa punishment rata-rata kan artinya yang di area contohnya siswa yang terlambat misalnya disuruh misalnya mengungut sampah. Ya, mau saya tanyakan sini Pak, artinya bagaimana punishment atau pemberian punishment reward atau apresiasi kepada siswa yang artinya dengan sendirinya dan kesadarannya artinya memungut sampah tanpa dihukum atau bagaimana Pak? Apakah ada rewardnya atau ada sebenarnya penghargaannya Pak, apresiasinya dari sekolah Pak?
1: Baik.
4: Ya semacam itu.
1: Baik.
4: Hanya itu saya mau tanyakan bagaimana sinergi Pak sinergi di sekolah dengan lingkungan sekitar. Pak, misalnya kan lingkungan sekitar jangan sampai misalnya Pak, ya, contohnya misalnya nanti di kala musim hujan sampai semua terangkat tiba-tiba tergenang air langsung artinya jadi permasalahan lagi maksudnya jadi sumber penjajahan tinggamu lagi Pak, bagaimana anunya Pak, bagaimana sinergitasnya Pak, makasih.
1: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam.
2: Terima kasih Pak, pertanyaannya saya jawab yang kedua dulu. Jadi sinergitas sekolah dengan lingkungan, jadi kami di sekolah itu selalu menjaga kebersihan di sekitar sekolah, terutama depan sekolah itu lingkungan masjid dan toko yang di sekitar jalan masuk sekolah. Mm-hmm. Karena artinya ada radius sekian meter, kita harus tetap jaga kebersihan, jangan hanya di dalam lingkungan sekolah supaya artinya masyarakat juga melihat.
1: Yeah.
2: Kemudian kami di SMA selalu berpartisipasi terhadap lingkungan juga, karena itu apalagi dekat SMA 15 itu depannya toko HM, di musim hujan ada got di situ kadang tersumbat dan itu sering anak SMA 15 turun membantu bersama kepala desa dan masyarakat bagaimana menangani apa namanya itu yang tersumbat di situ. Mm-hmm. Jadi insya Allah Pak itu bisa dilihat di media sosialnya SMA 15 itu bagaimana anak-anak kami ikut berpartisipasi atau terlibat di dalam lingkungan sekitar untuk penanganan sampah atau kebersihan. Mm-hmm. Kemudian bagi anak-anak yang ini kami di sekolah apa namanya yang sampah plastik itu kan setelah ini tiket pulang tidak ada lagi yang disuruh memungut, ini dia pungut sendiri. Mm-hmm. Dan itu sudah menjadi kesadaran bagi mereka semua bahwa ya itulah sampah itu menjadi tanggung jawab bersama. Jadi kalau ada dilihat barangkali sekarang sudah langsung diambil karena mau di store nanti kalau pulang atau bagaimana. Dan tentu kami sekolah sampai hari ini selalu biasa di apa namanya ya, semua guru-guru juga ini anak-anak yang seperti itu kan pasti nanti dalam penilaian pasti ada lain nilainya. Artinya ada dari sikapnya. Ya pasti dikasih nilai ya. Iya, di situ di karakternya bahwa ini baik nilai sikapnya, baik karakternya, maka pasti nanti nilai sikapnya juga akan bagus. Namun ini kami juga yang apresiasi itu biasa kami berikan ke misalnya kelas dulu yang terbanyak sampah dikumpul, kami beri apresiasi, beri reward untuk kelas itu. Tapi kan sekarang bukan lagi kelas, dikelola langsung oleh OSIS. Sementara kami pikir lagi bagaimana nanti ini anak-anak, karena di samping sampah itu kami ada rekening tabungan bagi siswa. Tapi dia apa namanya nanti ditimbang itu Pak, pada saat penimbangan dia bawa, tapi atas nama mereka sendiri. Jadi sekolah hanya catat bahwa sini Ruana ada sampahnya sekian kilo. Dia bawa dari rumahnya, dia kumpul di rumahnya, tapi kan ditimbang di sekolah, kemudian harganya ambil sendiri. Ya cuma kita catat bahwa kami punya siswa ini ada tabungan sampahnya sekian kilo setiap bulan ditimbang.
1: Oke. Dulu waktu sebelumnya waktu ada rewardnya itu dalam bentuk apa Pak Kasek?
2: Kita kasih uang.
1: Kasih uang ya. Oke. Dan uangnya dikelola oleh mereka sendiri begitu ya?
2: Iya di kelas itu. Di kelas itu ya.
1: Itu, kan itu biasanya digunakan untuk apa uang itu Nirwana?
0: Biasanya itu digunakan untuk kayak menghias kelas Pak.
1: Oke. Jadi kembali untuk kenyamanan kelas begitu ya? Iya Pak. Oke.
2: Ada juga saya dengar beli air. Kan di kelas ada dispenser Pak.
1: Nah,
2: jadi galonnya itu kalau habis pakai uangnya itu katanya beli.
1: Keren ya. Apalagi kan mereka sampai sore kan ya sampai belajarnya sore, ya. Iya, baiklah. Teman-teman di sekolah, Anda pengurus OSIS ya? Oke, teman-teman di sekolah sebagai organisatoris begitu ya, pengurus OSIS, bendahara OSIS. Bagaimana kemudian Nirwana bisa mengajak teman-teman yang masih suka buang sampah sembarangan, masih belum peduli dengan lingkungan? Adakah program-program OSIS yang kemudian juga menyentuh aspek itu?
0: Ada Pak. Yang dimana itu kami mengedukasikan kepada teman-teman mengenai pentingnya peduli terhadap lingkungan.
1: Dimulai dengan hal kecil ya, tidak membuang sampah sembarangan, begitu ya. Apa ya, kan setiap kelas ada bak sampahnya kan?
0: Ada Pak.
1: Oke. Sampah-sampah kertas masih banyak?
0: Masih Pak. Masih. Biasanya kami timbang juga Pak.
1: Oh, kertas ditimbang juga?
0: Iya Pak.
1: Oke, hebat ya. Jadi semua sampah itu sebenarnya kalau kita kelola itu bisa bernilai ya, penilai ekonomis ya sebenarnya ya. Baiklah. Nah, kalau kemudian teman-teman Nirwana Pak Kasek yang kemudian masih ada yang bandel, masih ditemukan, rencana ke depan adakah kemudian kebijakan denda misalnya agar betul-betul bisa memastikan bahwa mereka lebih disiplin dalam hal kebersihan sekolah?
2: Kami sebenarnya Pak, masalah denda tidak, karena yang penting kami selalu hampir setiap hari menyampaikan bagaimana pentingnya ini membuang sampah di sembarang tempat. Ini langkah yang kami lakukan seperti ini, menjadikan tiket pulang. Kemudian yang kalau ada misalnya pelanggarannya di sekolah, umpama bajunya tidak dikasih masuk, harusnya masuk, atau misalnya mungkin tidak pakai papan nama atau apa ya, kita suruh cari sampah plastik itu saja. Dan alhamdulillah sampai hari ini ya nyaman-nyaman saja anak-anak. tidak ada yang ini, bajunya tidak masuk, cari sampah 10 plastik. Siapa ada terlambat, kalau tuh misalnya biasa ada terlambat lagi, kau cari sampah 10 dulu atau 20. Sebentar itu dia dapat Pak, karena ya masih banyak ditontong sampah sebenarnya.
1: Baiklah, ini hal yang sangat menarik ya, semoga nanti bisa menjadi inspirasi buat sekolah-sekolah yang lain bahwa pulang sekolah tiketnya adalah buang sampah plastik begitu ya,
2: di setor tempat, bukan
1: ya,
2: buang
1: setor sampah plastik di bak yang sudah disiapkan begitu ya. Dan sampahnya itu akan dikumpul gitu. Ya untuk kemudian bisa dijual begitu,
2: dijual,
1: ya karena sudah ada bank sampah di sekolah gitu. Baik. Pendengarnya pemirsa, kami akan segera kembali setelah kita mendengarkan persembahan lagu berikut. Tetap bersama kami di Bincang Siang RRI Bone.

0: Baik pendengar dan juga pemirsa, kita kembali bersama di Bincang Siang RRI Bone. Kita sedang membahas mengenai bagaimana kemudian inovasi sekolah terkait dengan penanganan sampah begitu ya. Masih bersama dengan Bapak Muhammad Tang, Kepala UPT SMA Negeri 15 Bone, dan juga Nirwana Sudirman, Bendahara OSIS SMA Negeri 15 Bone. Tadi sudah banyak sekali yang disampaikan oleh Pak Kasek terkait dengan kebijakan ini, bahwa memang tantangannya adalah bagaimana memastikan bahwa siswa betul-betul mengubah karakternya gitu ya, bukan sekedar menjadikan ini sebagai sebuah rutinitas ya, buang sampah, tapi dimanapun dia berada, di luar sekolah pun mereka tetap memastikan bahwa sampah itu bisa dibuang di tempatnya, begitu ya mungkin ya. Dan kami tetap nantikan partisipasi Anda di 0851 9151 8901. Baik, saya ke Nirwana nanti, kalau sudah lulus nanti setelah kuliah, cita-citanya mau jadi apa?
1: Jadi guru, Pak.
0: Jadi guru, Masya Allah, gitu ya. Dan satu hal penting yang mungkin bisa diingatkan, bahwa masalah menjaga lingkungan dan sampah tetap harus menjadi poin penting nanti jadi guru, begitu ya?
1: Ya, Pak.
0: Baik. Pak Kasek, ini jumlah siswanya SMA Negeri 15 Bone sekarang berapa, Pak?
2: Berfluktuasi tapi tidak pernah jauh, Pak, dari 1094 1100. Wow. Karena artinya keluar masuk di situ ya, sekitar
0: hebat
2: itu.
0: Hebat ya, untuk skala sekolah di kecamatan itu angkanya sangat cukup besar, Pak.
2: Terbanyak di luar kota, Pak.
0: Iya, luar biasa itu, Masya Allah. Iya. Padahal kan tapi itu memang ranahnya bukan hanya di Kecamatan Ulawang saja, Pak ya.
2: Sebagian kecil dari Bengo, daerah Kupe. Kemudian
0: Kope juga ke Ulawang.
2: Oh. Dari Amali, Desa Tocinong, Kacimpang, Pak, ada banyak juga. Kemudian dari Kecamatan Telusiatinge, Palongki, Tajong, Matirowalie, Padaidi. Itu ke Ulawang. Kemudian kalau Palaka, Pasempe, Siame, Cinenung, Usa, Ureng, apalagi Micok, itu ke Ulawang sebagian besar. Kemudian Kecamatan Ponre, Desa Telumpocoy, yang di atas gunung itu, ya ke Ulawang.
0: Oh, luar biasa ya. Jadi iya, Bapak diuntungkan dengan posisi itu ya sebenarnya.
2: Posisinya ya. Israel.
0: Iya.
2: Di tengah-tengah, Pak.
0: Di tengah-tengah begitu ya. Baiklah. Nah, kalau kemudian ke depan, Pak Kasek, apa rencana Bapak? Bapak kan tidak pernah kehabisan ide gitu ya, untuk memastikan bahwa sekolah yang Bapak pimpin itu tidak hanya bisa menghasilkan pelajar-pelajar yang berprestasi dari aspek akademik gitu, tapi juga punya karakter yang kuat, termasuk bagaimana menjaga lingkungan gitu. Apa rencana ke depan, inovasi ke depan yang bisa mungkin Bapak share ke kita semua di sini terkait dengan bagaimana memastikan SMA Negeri 15 Bone ini bisa terdepan dalam aspek lingkungan dan kebersihan sekolah?
2: Khusus untuk kebersihan, saya kira ini komitmen saja semua warga sekolah, Pak. Kalau kita semua punya komitmen untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, saya kira tidak ada yang susah. Jadi guru semua bergerak, saya yakin percaya siswa pasti akan ini. Karena ya namanya saja siswa, ya memang, ya gitulah. Kita guru jangan bosan-bosan menegur dan mengingatkan. Karena
0: namanya
2: anak-anak, Pak, memang. Banyak juga memang yang suka coba-coba kan gitu. Karena kita juga dulu waktu sekolah begitu.
0: Tes-tes ya.
2: Tes-tes guru kan gitu. Jadi jangan pernah ini ya, kalau untuk kebersihan. Kemudian saya di sekolah itu ada masalah lingkungan itu, keasriannya saya ganti semua itu pohon-pohon yang lama, Pak, yang sudah besar dengan yang produktif.
0: Iya.
2: Jadi saya ganti dengan pohon nangka karena saya lihat kondisi di Ulawang. Di lingkungan sekolah itu ternyata ada berapa dulu saya ambil bibit di Tondra oleh arahan gubernur kita 2021, ternyata yang bisa tumbuh baik hanya nangka. Makanya hampir semua kelas saya wajibkan itu tanam nangka. Itu
0: bukan sukun ya,
2: sukun
0: sebagai ciri khasnya Ulawang.
2: Kalau sukun itu, Pak, kan akarnya besar. Jadi membahayakan bangunan.
0: Iya, betul.
2: Malah sekarang yang saya mau kembangkan di situ ini lagi sirsak, serikaya. Kan itu bagus juga. Supaya apalagi serikaya kan sirsak itu kan akarnya kecil. Dan ternyata di sekolah bagus tumbuhnya. Karena SMA Ulawang itu, Pak, lokasinya kan situ batu cadas di bawah.
0: Betul.
2: Jadi kalau tidak ditimbun, tidak diambilkan tanah,
0: itu bukit kan ya sebenarnya ya.
2: Bukit kan namanya, aslinya situ Bukit Pangattu, Pak.
0: Oh.
2: Tempatnya sekolah Bukit Pangattu. Jadi dulu orang bilang SMA Pangattu.
0: Oh.
2: Waktu baru-baru itu tahun 98 dia bilang SMA Pangattu. Ya, itulah anunya masyarakat dulu capnya, labelnya. Tapi alhamdulillah sekarang setelah saya masuk 2018 sudah berubah, Mi. Bukan Mi SMA Pangattu artinya. Image-nya sudah lain karena sejak saya masuk di situ alhamdulillah akademik yang lulus SNBP itu tidak pernah di bawah 20, Pak.
0: Oh, oke.
2: Okay. Iya, dan waktu saya dimutasi 2023 ternyata hanya 5 yang masuk SNBP. Tapi setelah kembali yang kembali 24, 29, pernah 34. Alhamdulillah. Untuk di kampung sudah lulus sebanyak itu kan ya sudah lumayan, karena memang yang mau daftar kurang. Biasa sampai 40 berapa, lebih sekitar 90 yang masuk eligible. Yang mau daftar cuma sampai 50-an. Kita setengah mati aja, tapi ya begitulah, Pak. Jadi kami ya program yang belum berjalan normal itu kami ada lakukan pembimbingan dulu yang mau masuk tentara, kami panggil dari Koramil untuk latih, yang masuk polisi dari Polsek, kemudian yang mau lanjut ada bimbingan UTBK. Tapi ini belum berlanjut ya karena terkendala kita masalah dana dulu. Ini memang masih saya pikirkan lagi bagaimana ini bisa berlanjut supaya anak-anak ini. Kemudian di sekolah kita ada juga program untuk ini anak-anak kita arahkan yang ini yang mau masuk ke waralaba misalnya apa di Indomar, Alfamar, ya kita fasilitasi, Pak, daftar sana supaya bisa ini. Dan di sekolah juga ada banyak anak-anak yang mau mandiri bisa, kan ada kebetulan ada prakarya itu produk roti. Jadi banyak ada anak-anak beberapa yang sudah bisa jadi keluar, sudah bisa sebenarnya bikin roti. Oh.
0: Oke.
2: Ada.
0: Okay. Ini kok arah-arah jadi mirip-mirip SMK begitu ya. Mereka siap-siap kerja begitu.
2: Nah, kalau pengawas pendamping atau pendamping satuan pendidikan biasa dia bilang SMA katanya rasa SMA.
0: Iya, karena semuanya sudah dibekali skill begitu ya.
2: Ada.
0: Baik. Iya. Nah, terkait dengan kebersihan lingkungan sekolah, Pak. Kita kembali lagi buat tadi memang ada inovasi yang dilakukan ini menanam pohon nangka. Itu tadi kan disampaikan bahwa itu lahannya batu cadas itu. Itu bagaimana, apakah tumbuh subur atau seperti apa, tantangannya di mana?
2: Alhamdulillah itu yang bisa tumbuh subur saya lihat, Pak, itu nangka dengan sirsak. Iya, kalau seperti rambutan apa semua ya tumbuh sekedar begitu saja. Karena itu tadi tanahnya kan tanah bawaan.
0: Iya.
2: Ya kita ambilkan tanah dari luar, bikin kayak pot di situ. Di situ media tumbuh karena ya semua berapa dibawakan batu.
0: Iya, betul. Ada ini enggak sih, Pak, ada program-program yang kemudian menghadirkan pihak luar seperti pelatihan pengolahan wawasan lingkungan sekolah dan segala macam, kita hadirkan tokoh-tokoh yang bisa mengedukasi adik-adik untuk tahu bagaimana memilah sampah, kemudian menjaga lingkungan agar tetap bersih dan lestari.
2: Sering, Pak. Jadi apalagi Kadis ke lingkungan hidup itu hampir tiap tahun ke sekolah. Pernah juga kami panggil dari ini balai ini apa namanya yang kehutanan di Makassar itu di Sudiang, datang untuk bagaimana itu membuat kompos. Ya artinya kita selalu ada kerjasama dari luar. Apakah kita yang cari atau misalnya biasa dari luar juga menawarkan. Kalau ada yang menawarkan kita dengan senang hati, Pak, untuk ini karena
0: merespon,
2: demi iya merespon dengan baik, kita fasilitasi karena demi anak kita. Kalau tidak kita yang cari. Nah, itu.
0: Baik. Ini luar biasa ya. Karena kalau anak-anak sudah berada pada lingkungan yang cinta kebersihan, memastikan bahwa lingkungannya bersih, itu akan ikut begitu ya, terasa Benar. Dan juga belajarnya jadi nyaman begitu ya. Begitu, bukan begitu ya? Dampak apa yang Nirwana rasakan ketika sekolahnya bersih, bebas sampah, wangi, rimbun, asri, apa? Jadi nyaman belajar kan?
1: Iya, Pak. Tentunya kami sangat nyaman belajar.
0: Itu nggak perlu pakai AC kelasnya kan ya?
1: Iya, Pak.
0: Sekarang
1: disediakan kipas, Pak.
0: Oh, ada kipas. Iya, oke, iya.
2: Biar bagaimana, Pak, kelas masih panas.
0: Iya.
2: Tapi kalau di luar itu enggak panas karena banyak pohon, di bawah pohon kita sudah siapkan tempat-tempat duduk, bikin tempat-tempat duduk. Bahkan ada di situ kayak apa namanya terowongan itu yang markisa, ada udah jadi ada tempat duduk markisa di atas.
0: Ada buahnya, Pak?
1: Ada, Pak.
0: Oke. Kapan-kapan saya mau dong jalan-jalan ke Semeliwa.
2: Boleh, Pak.
0: Lihat-lihat begitu ya.
2: Iya, boleh.
0: Oke. Karena kan ini inovasinya bagus ya, dan ternyata baknya itu diperiksa itu setiap hari ya, Pak ya. Artinya setelah dikumpul oleh siswa itu langsung di store begitu. Langsung dikumpulkan dan langsung dijual.
2: Tidak.
0: Ditunggu dulu
2: yang plastik itu satu kali satu bulan. Jadi jadi dikumpul ini sebentar pulang sekolah, besok pagi disortir, dirapikan oleh anak-anak yang misalnya terlambat atau melakukan pelanggaran, baru disimpan di
0: gudang. Bank,
2: di gudang.
0: Iya. Oke, itu per bulan baru di
2: satu kali satu bulan baru ditimbang, ya dipanggil. Kadang lingkungan hidup yang kita panggil, kadang pernah juga korpri ulaweng. Tapi yang paling sering itu adalah pemulung kita panggil, Pak.
0: Iya, jadi
2: yang punya gerobak-gerobak itu pemulung, itu yang kita panggil untuk ambil sampah, bukan main satu hari atau tidak pergi lagi setengah mati mencari, langsung ada terkumpul diambil. Ya.
0: Baiklah. Terakhir closing statement, apa yang ingin Nirwana sampaikan dengan kebijakan sekolah ini, kemudian apa pesan-pesan Nirwana, karena nanti akan tersimpan filenya, bisa ditonton lagi, ditunjuk ke teman-teman, pesan-pesannya terhadap teman-temannya Nirwana untuk bagaimana menjaga lingkungan, memastikan sekolah kita tetap bersih, dan paling penting menanamkan karakter untuk sadar terhadap kebersihan lingkungan.
1: Oke, jadi pesan untuk teman-teman, baik untuk sampai itu kita mulai dari dalam diri kita sendiri. Nah, dari hal-hal kecil ini tentunya akan membentuk karakter kita, peduli terhadap lingkungan, serta kita juga harus bertanggung jawab terhadap sampah yang kita hasilkan sendiri.
0: Baik. Pak Kasek, closing statement-nya silakan. Terakhir, apa yang ingin Bapak sampaikan?
2: Hanya satu, Pak, selalu saya bilang, jangan pernah merasa malu memungut sampah yang kecil untuk dibuang pada tempatnya. Karena yang kecil itu nantinya akan menjadi besar apabila dibiarkan. Nah, itu yang saya jatuh.
0: Baik. Karena yang kecil itu akan menjadi besar ketika dibiarkan.
2: Iya.
0: Jangan tunggu sampai ada bencana yang menimpa kita, baru kemudian kita mau peduli, begitu ya.
2: Iya, Pak.
0: Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Kasek atas insight-nya yang luar biasa. Terima kasih juga Nirwana dan ngobrol-ngobrol sudah hadir di sini mewakili teman-teman di sana, dan semoga inovasi yang dilakukan SMA Negeri 15 Bone ini dapat menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah yang lain, sekaligus juga bisa apa ya, memotivasi gitu ya, agar
2: motivasi,
0: juga bisa fokus terhadap bagaimana menjaga lingkungan sekolah. Saya Imran Bate pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

bertanding ke Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November mendatang. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari olahraga dalam negeri dan mancanegara sudah kami siapkan untuk Anda di episode Dinamor Pro 3 untuk hari Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kita awali informasi dari olahraga sepak bola. Para pecinta sepak bola, Barcelona comeback untuk merebut kemenangan telak atas Galatasaray dengan skor 4-1 di laga pekan fase kedua Liga Champions UEFA musim 2026-2027. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Neymar with the skill, he's kept it in. Now it's Gordon and he's put it in. 3-1 Barcelona.
2: Barcelona sukses meraih kemenangan telak 4-1 atas Galatasaray dalam matchday kedua fase Liga Liga Champions UEFA musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Rams Park, Istanbul, Turki dini hari tadi. Dan tuan rumah langsung mengejutkan seantero stadion lewat gol pembuka Alexei Batrakov pada menit ke-28. Baris Yilmaz lalu menggandakan koleksi gol Galatasaray pada menit ke-34. Namun upayanya dianulir oleh wasit karena offside. Memanfaatkan kacauan dekat kotak penalti, Joao Cancelo berhasil mempersembahkan gol penyeimbang untuk Barcelona pada menit ke-43 setelah menerima umpan Dani Olmo yang terjatuh di depan kotak penalti. Di babak kedua, Blaugrana langsung tampil mengganas. Hanya butuh waktu 3 menit untuk Lamine Yamal mempersembahkan assist apik untuk timnya. Pada menit ke-50, Fermin menerima umpan lambung Yamal dalam kotak penalti dan menghujamkan sundulan tepat sasaran ke gawang. Tidak lama, Anthony Gordon mencetak gol usai menerima umpan Yamal dari sudut sempit. Karim Adeyemi menyempurnakan dominasi Barca dengan gol di menit ke-65. Skor 4-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Barcelona. Selesai pertandingan, pelatih kepala Barcelona Hansi Flick mengaku sangat puas dengan respons dan mentalitas anak asuhnya yang berhasil bangkit setelah tertinggal.
3: Saya sangat menghargai apa yang saya lihat di babak pertama. Tentu saja Galatasaray memiliki 2 atau 3 peluang di babak pertama dan itulah sebabnya kami kalah dalam penguasaan bola. Kami tidak mengambil keputusan terbaik di sepertiga akhir lapangan, terutama pada babak pertama. Jadi inilah yang perlu kami perbaiki. Namun bagi saya, hal yang juga positif adalah kami berhasil bangkit pada akhir babak pertama. Hal itu sangat penting di stadion ini dalam atmosfer seperti ini. Di babak kedua, kami mendominasi pertandingan. Itu sungguh luar biasa untuk disaksikan. Selain itu, Lamine tampil fantastis di babak kedua dan hal itu sangat penting bagi kami.
2: Di sisi lain, pelatih kepala Galatasaray, Okan Buruk, menyebut bahwa gol yang dianulir menyebabkan mental para pemainnya menurun. Kendati demikian, ia menilai hasil pertandingan ini adil dan ia menerima kehebatan yang dimiliki oleh lawan. Tentu saja, ini juga merupakan proses bagi para pemain kami. Bertanding menghadapi tim sekuat ini dalam proses tersebut, serta menunjukkan performa yang baik pada menit-menit tertentu, membuktikan kepada kami bahwa kami bisa bermain lebih baik lagi. Kami bisa tampil jauh lebih baik di pertandingan-pertandingan berikutnya. Saya mengucapkan selamat kepada lawan kami. Pertandingan ini berlangsung adil dan ini adalah pertandingan yang bagus. Kemenangan comeback ini mengatakan Barcelona memuncaki klasemen sementara fase Liga dengan poin sempurna 6 poin dari 2 laga. Sementara Galatasaray kini harus mulai meningkatkan daya gempurnya untuk merebut kemenangan pertama di Liga Champions UEFA musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Bayern Munchen mendapat satu poin dari lawatannya ke markas Viking FK. Dalam laga yang diwarnai kartu merah, Bayern sempat mengejar ketertinggalan 2 gol, akhirnya harus puas dengan hasil imbang 3-3. Dan laga yang digelar di Lise Arena Stavanger, Norwegia dini hari tadi. Viking sudah unggul saat pertandingan baru berjalan 2 menit dan tendangan sudut dari Zlatko Tepić dituntaskan oleh Giannis Tanas dengan sundulan. Tuan rumah menggandakan keunggulan di menit ke-38 dari serangan balik Peter Christiansen dan menuntaskan serangan Viking dengan tembakan kaki kiri. Memasuki babak yang kedua, Bayern mendapat penalti di menit ke-54 menyusul pelanggaran dari Christopher Haugen kepada Konrad Leimer. Harry Kane yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya.

Dan di menit ke-60, Ken mampu mencatatkan namanya di papan skor. Ken menyundul umpan silang dari Joshua Kimmich dan mengubah skor menjadi 2-2. Bayern bahkan berbalik unggul 3-2 di menit ke-71. Luis Diaz menuntaskan kerjasama Ken dan Lemar di kotak penalti untuk membobol gawang Viking. Bayern harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-74 setelah Olise mendapat kartu merah dan Olise menerima kartu kuning kedua usai melakukan pelanggaran kepada Trippier. Viking yang unggul dengan jumlah pemain lantas menyamakan kedudukan di menit ke-90. Trippier pun melepaskan umpan silang dari sisi kiri dan Herman Haugen menyambut dengan sundulan di tiang jauh. Hasil ini membuat Bayern menempati peringkat 4 klasemen Liga Champions dengan 4 poin dari 2 pertandingan, sementara Viking hanya meraih poin pertamanya dan masih berada di peringkat 26.

Dan masih dari Liga Champions, ternyata Atletico Madrid mengalahkan 10 pemain Manchester United dengan 2-0 di pertandingan fase kedua Liga Champions yang berlangsung di Stadion Metropolitano Madrid dini hari tadi. Kemenangan dari skuad asuhan Diego Simeone dicetak oleh Pablo Barrios dan Ademola Lookman dengan kedua babak yang membuat Atletico naik ke peringkat 13 klasemen Liga Champions dan hanya 3 poin saja dari 2 laga, sedangkan United menempati posisi ke-7 dengan poin yang sama. Pertandingan baru berjalan 53 detik dan Atletico unggul lebih dahulu setelah Alex Baena melepaskan umpan yang diteruskan oleh gol dari Pablo Barrios. United pun mencoba menyamakan kedudukan, namun beberapa upaya mereka patah sebelum memasuki kotak penalti. Jelang akhir babak pertama, Atletico mengadakan keunggulan dari tendangan Johnny Cardoso, namun wasit membatalkan gol tersebut karena handball. Petaka bagi United terjadi di menit 74 ketika bek muda Leny Yoro menerima kartu merah langsung dari wasit karena melanggar penyerang Atletico yang berpotensi mencetak gol. Ademola Lookman bahkan menciptakan gol kedua dari Atletico di menit ke-79. Lookman melepaskan tendangan akurat yang merobek jala gawang Senan Lemans. Tim dari Michael Carrick bahkan mencoba memperkecil ketertinggalan, namun solidnya lini belakang tuan rumah memastikan skor 2-0 bertahan hingga akhir laga usai.

0: Kita ke olahraga tenis, di mana nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Master 2026 usai menaklukkan Alexander Bublik dalam pertandingan sengit 3 set yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok tadi malam. Selengkapnya rekan saya Lina Dea yang menyampaikan.
1: Alexander Zverev melangkah ke perempat final Shanghai Masters 2026 setelah mengalahkan Alexander Bublik melalui pertandingan 3 set yang berlangsung ketat. Petenis Jerman itu menang 7-6, 4-6, dan 7-6 dalam laga berdurasi 2 jam 41 menit di Jichong Tennis Center Shanghai, Tiongkok tadi malam. Zverev harus menyelamatkan 4 peluang set point pada set pertama sebelum mengatasi perlawanan Bublik di set penentuan. Meski mengalami masalah pada pergelangan kakinya, unggulan teratas itu memastikan kemenangan melalui tiebreak dengan skor akhir 7-1. Usai pertandingan, Zverev mengaku senang dapat menyelesaikan laga dengan kemenangan.
2: Yeah, my ankle is acting up unfortunately again.
3: Sayangnya, pergelangan kaki saya kembali bermasalah. Hal itu cukup bisa dimengerti karena saya sudah memainkan banyak pertandingan. Ini selalu menjadi pertanda baik, artinya saya bermain dengan bagus. Namun, saya mulai semakin merasakan dampaknya pada tubuh saya. Meski begitu, saya senang bisa lolos karena ini pertandingan yang sulit. Dia bermain sangat baik sepanjang pekan ini. Sekali lagi, menurut saya, hal terpenting adalah saya menang hari ini.
2: I think the most important thing was that I won today.
1: Kemenangan ini membawa Zverev kembali ke perempat final Shanghai Masters untuk pertama kalinya sejak 2019. Ia selanjutnya akan menghadapi petenis Australia Alex de Minaur yang menyingkirkan Karen Khachanov 2 set langsung dengan skor 6-3 dan 6-4. Sementara itu, petenis Spanyol Alejandro Davidovic Fokina juga melaju ke perempat final setelah menundukkan juara 2023 Hubert Hurkacz tadi malam. Davidovic menang 1-6, 6-3, dan 7-6 sekaligus mengakhiri 9 kemenangan beruntun Hurkacz di turnamen tersebut. Davidovic mengaku ia sempat terpeleset saat menghadapi match point terakhir, namun senang dapat melaju ke babak berikutnya.
3: Saya baik-baik saja. Saya hanya terpeleset saat menghadapi match point terakhir. Sekarang saya sudah baik-baik saja. Saya tidak tahu harus berkata apa karena semuanya berlangsung begitu cepat. Sekarang saya sudah berada di sini. Saya sangat bersemangat. Saya tidak tahu harus berkata apa atau bagaimana menyikapinya karena semuanya terjadi begitu cepat.
1: Davidovic harus melewati pertarungan dramatis sebelum memastikan kemenangan melalui tiebreak set ketiga. Ia juga mencatat kemenangan beruntun melalui tiebreak penentuan setelah sebelumnya menyelamatkan match point saat menghadapi Francis Tiafoe. Selanjutnya, ia akan menghadapi Arthur Gia yang melaju usai menyingkirkan Jakub Mensik 7-6 dan 6-4. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di arena bulu tangkis, para pecinta olahraga ada nama Muhammad Zaki Al-Ubaidillah yang terhenti di babak pertama Denmark Open 2026. Hasil tak memuaskan didapat oleh Raymond Indra dan Nicolas Jakin. Ubed menghadapi Victor Lai di babak 32 besar Denmark Open 2026 dan bertanding di Chiskebank Arena Odan Selasa malam. Harus mengakui keunggulan dari wakil Kanada tersebut dengan skor 8-21, 18-21. Dari nomor ganda putra, Raymond Joaquin juga menelan kekalahan straight game menghadapi wakil Inggris Ben Lane dan Sam Fendi. Raymond dan Joaquin bahkan kalah dengan skor 19-21, 17-20.

0: Kita ke dalam negeri. Kali ini Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November. Menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang saat ini belumlah stabil, PSSI memastikan keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama, dan informasi lengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilole.
1: Ini kita tunggu, kalau memang ternyata kondisinya tidak kondusif, ya terpaksa kita harus cari lawan tanding.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSE memastikan keselamatan pemain dan pelatih Timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November 2026. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore kemarin. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November mendatang. Namun situasi keamanan di kawasan tersebut membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun.
1: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara Timur Tengah untuk menghadapi juga bulan Januari FC. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Memprihatinkan tentu safety, keamanan untuk para pelatih dan pemain kita prioritas. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat, kondisi keamanannya seperti apa. Kalau mereka sendiri merasa tidak bisa menggaranti, ya, dan saya dengar beberapa negara seperti Australia, Korea Selatan yang sudah punya jadwal yang mirip, mereka juga sedang mempertimbangkan.
2: Sementara itu sebelumnya pemain Timnas Indonesia Calvin Verdonk menuturkan ajang FIFA Asian Cup 2026 yang telah dilewati sebelumnya juga memainkan peran penting dalam persiapan tim. Karena turnamen ini menjadi persiapan awal menjelang Piala Asia, di mana Thailand yang telah dikalahkan di partai final juga berada di grup F bersama Indonesia.
3: Karena itulah pertandingan ini penting, karena kami berada di grup yang sama dengan Thailand dan Jepang. Mereka berada di tingkat Asia yang berbeda, Anda tahu itu. Jepang sangat bagus, tapi kita punya peluang melawan Thailand dan Qatar, dan juga melawan Jepang. Tapi mereka ada di level berikutnya.
2: FIFA Matchday edisi November dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari Jakarta, Niar Abdul Litilole, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, kali ini Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir menargetkan Indonesia meraih 7 medali emas dari ASEAN Para Games, dan target tersebut ternyata dipetakan dari 12 cabang olahraga yang menjadi fokus dari kontingen. Dan Indonesia juga sudah membuat persiapan panjang menghadapi ajang olahraga disabilitas tingkat Asia Tenggara tersebut. Dalam konferensi pers di kantor Kemenpora sore kemarin, Erick mengatakan pemetaan cabang olahraga dilakukan menentukan peluang Indonesia meraih medali emas. Dan pemerintah juga berharap target ini menjadi acuan dalam mempersiapkan atlet-atlet menghadapi persaingan di ASEAN Para Games.
1: Kita itu sudah memperoleh 76 medali emas selama ASEAN Para Games. Tetapi momok kita bersama ini Thailand lagi. Ya, mereka sudah punya 91 emas. Artinya kalau kita selalu bilang kita bangsa terbesar, terbesar di Asia Tenggara, ya emasnya pun harus bisa melampaui. Nah, tetapi bukan berarti di Nagoya ini, tapi mesti ada pemikiran. Nah, NPC

Cara persiapan yang dilakukan bisa membantu Indonesia bersaing secara kompetitif di ASEAN Para Games. Dengan target 7 medali emas tersebut menjadi sasaran yang perlu diperjuangkan melalui kesiapan para atlet dan strategi di cabang olahraga tersebut. ASEAN Para Games 2026 dijadwalkan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang 18 hingga 24 Oktober mendatang. Indonesia menurunkan 103 atlet yang berjuang di 12 cabor dari 18 cabor yang dihelat oleh tuan rumah.

0: Kita ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang saat ini telah mempersiapkan membuka perhelatan akbar Pekan Special Olympic Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026. Dan rencananya akan berlangsung resmi malam hari ini. Panitia pelaksana memastikan seluruh arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta fasilitas pendukung bandara dan penginapan telah siap menyambut kedatangan ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi. Indra Virgiantara punya informasinya.
1: Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur siap menyambut perhelatan Pekan Spesial Olimpik Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026 yang resmi dibuka malam nanti. Seluruh fasilitas arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta akomodasi bagi ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi dipastikan ramah disabilitas. Pekan Spesial Olimpik Nasional PESONAS yang hari ini dibuka di Kupang tidak bisa disamakan juga dengan cabang multicabur lain yang semata-mata mengejar prestasi. Hal utama yang ingin dicapai menurut Ketua Umum PP Soina, Warsito Elwin, adalah memberi kesempatan kepada anak-anak bertalenta khusus atau disabilitas intelektual menunjukkan kemampuannya.
2: Makanya penting tolong semua ingat bahwa kita mau membagi anak-anak itu agar mereka berprestasi. Kuncinya yang berikutnya, karena Soina itu sebagai keluarga besar, maka kesempatan ini dipakai untuk memperkuat tali persaudaraan kita sebagai keluarga besar. Jadi setiap kali ada event besar berarti kita memperkuat tali persaudaraan. Yang ketiga, bahwa PESONAS ini tidak hanya mempunyai dampak untuk atlet-atlet yang bertanding di Kupang ini atau pengurus atau panitia, tetapi berdampak kepada seluruh atlet bertalenta khusus, orang bertalenta khusus di Indonesia. Walaupun mereka tidak ikut, tapi mereka akan mendapatkan bahwa ada penghargaan karena prestasi teman-teman yang bertanding di Kupang ini.
1: Menjelang pembukaan PESONAS kedua di Kupang, Ketua Panitia Penyelenggara PESONAS Kupang 2026 Reni Marlina memastikan persiapan teknis di 7 arena cabang olahraga telah rampung 100%. Bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah Kota Kupang, serta pengelola Bandara Angkasa Pura, seluruh fasilitas penjemputan, transportasi, hingga penginapan disiapkan dengan standar aksesibilitas ramah difabel. Selain menyajikan pertandingan olahraga bagi anak-anak disabilitas intelektual, pihak panitia juga menggandeng Dinas Pariwisata untuk menggelar program tur keliling kota guna memperkenalkan kekayaan budaya dan keindahan alam Kupang kepada para peserta.
3: Jadi ini pertama kali Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah untuk PESONAS 2. Dan kami panitia sudah berkolaborasi dengan semua pihak dan kami pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Kupang sangat mendukung untuk kelangsungan dan untuk kelancaran dari kegiatan PESONAS 2 ini. Dan juga untuk persiapan-persiapan venue, kami sudah menyiapkan agar venue ini ramah terhadap anak-anak disabilitas, dan beberapa fasilitas yang masih kurang pun kami sudah berusaha untuk mempersiapkan dan memenuhi semua. Dan kami juga berkoordinasi dengan Angkasa Pura, mereka sudah menyiapkan semua fasilitas yang ramah terhadap anak-anak kita, anak-anak disabilitas.
1: Penyelenggaraan PESONAS kali ini menegaskan pesan bahwa ajang olahraga bagi individu bertalenta khusus bukan semata-mata mencari gelar juara, melainkan ruang pembuktian prestasi dan penghargaan atas martabat mereka. PESONAS kedua di Kupang diharapkan menjadi tonggak peningkatan kesadaran masyarakat mengenai inklusivitas serta pembeda jelas peran Soina yang berfokus membina atlet dengan disabilitas intelektual di seluruh tanah air. Selain itu, PESONAS sebagai ajang multicabur 4 tahunan tingkat nasional sangat penting bagi para atlet. Karena ajang ini merupakan tahap seleksi pembentukan delegasi Indonesia ke Special Olympics World Summer Games Oktober 2027 mendatang di Santiago, Chile. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Spesial Olimpik Nasional mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Namun kami akan hadir kembali pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya Anda bisa ikuti semua informasi olahraga di rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan juga selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda. Salam olahraga.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Saya, Zendi Pradita, Kepala SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin. Kami merasakan bahwa tunjangan profesi guru memberikan manfaat nyata bagi meningkatkan kualitas serta motivasi guru untuk meningkatkan kompetensi sekaligus menghadirkan pendidikan yang berkualitas di dalam kelas. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih banyak pada Prabowo Gibran atas program Asta Cita untuk perhatian terhadap guru. Guru sejahtera, pendidikan berkualitas, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Seringkali ya, kita berpikir bahwa perubahan besar harus dimulai dari sesuatu yang besar. Padahal, banyak hal yang bisa dimulai dari kebiasaan sederhana. Seperti membuang sampah pada tempatnya, mengantri dengan tertib, atau sekedar memberi jalan kepada orang lain. Kelihatannya sepele, tapi dampaknya bisa dirasakan bersama. Kita nggak harus menunggu orang lain berubah lebih dulu. Kita juga nggak perlu menunggu keadaan menjadi sempurna. Karena lingkungan yang lebih baik terbentuk dari kebiasaan yang baik dilakukan terus-menerus. Jadi, jangan remehkan hal kecil. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hari ini. Karena perubahan besar selalu punya langkah pertama.
3: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
4: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
5: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
3: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro

Indonesia menyiapkan, maksud kami Indonesia menyapa siang hari ini telah menyiapkan berbagai informasi untuk Anda para pendengar setia Pro 3, dan informasi kami hadirkan melalui video potensi daerah Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Risi Rusarto, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 Radio Republik Indonesia.

0: Dan pendengar, siang hari ini hingga sore nanti ada sejumlah topik menarik yang akan kami bahas, sudah dipersiapkan oleh tim redaksi dari Indonesia Menyapa Siang. Di antaranya adalah update kondisi terkini dan penanganan banjir di sejumlah wilayah di Sumatera Utara. Wacana ponsel gratis untuk bansos mengukur manfaat dan resiko dari penyaluran digital. Indonesia mengejar target menjadi negara maju sebelum penduduk menua. Kami juga masih akan menghadirkan bagaimana kabar rupiah dan juga dari lantai bursa. Dan yang terakhir, kami punya informasi terkait dengan Kopadas Nakos 2026 menjadi tolak ukur Timnas Futsal Indonesia menuju Piala Dunia Futsal 2028. Semua informasi tadi juga dapat Anda tanggapi topik-topik tersebut dengan mengirimkan informasi lain seputar cuaca, lalu lintas, informasi peristiwa, hingga harga kebutuhan pokok di WhatsApp kami 081399399888, dan pastikan Anda terus mendengarkan di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek dan streaming di rri.co.id dan juga mendownload aplikasi RRI Digital. Kami awali informasi pada siang hari ini dengan menampilkan video potensi daerah. Dan kali ini daerah yang akan kita telah bersama yaitu kegiatan merangkai bunga yang ternyata dapat menjadi bentuk apresiasi diri. Dan kegiatan ini juga menemukan kebahagiaan lewat sebuah kreativitas. Rekan saya Irwan Aulia Rahman akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama RRI Sungai Liat dalam potensi daerah. Dan kali ini kami akan mengajak Anda melihat kegiatan merangkai bunga di hutan kota Sungai Liat. Seperti apa keseruannya? Mari kita lihat selengkapnya.
2: Di tengah kesibukan menjalani rutinitas sehari-hari, meluangkan waktu untuk diri sendiri menjadi hal sederhana yang terkadang terlupakan. Padahal memberi ruang bagi diri untuk beristirahat, menikmati hal-hal yang disukai, dan mengekspresikan perasaan dapat menjadi salah satu cara untuk menjaga kebahagiaan. Semangat inilah yang dihadirkan melalui kegiatan pelatihan merangkai bunga bertajuk A Bouquet for Myself yang digelar Cempaka Flor bekerjasama dengan Grasi Floris di hutan kota Sungai Liat. Kegiatan ini menghadirkan pengalaman berbeda bagi 17 peserta. Mereka tidak hanya diajak mengenal seni merangkai bunga segar, tetapi juga menikmati momen untuk berhenti sejenak dari kesibukan, mengapresiasi diri sendiri, dan menemukan kebahagiaan melalui kreativitas. Pelaksana kegiatan Cempaka mengatakan, kegiatan ini dirancang sebagai wadah self-care sekaligus ekspresi diri. Setelah menjalani rutinitas selama sepekan, para peserta diajak mencari suasana baru yang menyegarkan pikiran sekaligus memberikan kesempatan untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan bagi diri sendiri.
3: Kita tadi kan udah sepekan itu full ya kegiatan, jadi butuh sesuatu yang fresh. Nah, jadi kita adainlah sebagai apresiasi untuk diri sendiri gitu, sesuai dengan temanya A Bouquet for Myself.
2: Menurutnya, kegiatan ini juga menjadi kesempatan bagi para peserta untuk mengembangkan keterampilan. Terlebih, merangkai bunga mungkin menjadi aktivitas yang selama ini ingin dicoba, tetapi belum sempat diwujudkan karena keterbatasan waktu atau kesempatan. Di balik rangkaian bunga yang tampak cantik, terdapat teknik dan pemahaman yang perlu diperhatikan. Mulai dari pemilihan media, penentuan bunga utama, hingga penataan setiap tangkai agar menghasilkan komposisi yang seimbang. Pemilik usaha Grassy Florist Christine menjelaskan bahwa proses merangkai bunga sebaiknya diawali dengan menentukan media atau wadah yang akan digunakan. Bentuk dan karakter vas menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan arah serta komposisi rangkaian.
3: Dan dia memang ada teknik, namanya teknik diagonal. Teknik diagonal itu di mana bunga, khususnya bunga vokal atau bunga utama itu diletakkan secara, disusun secara diagonal. Jadi satu di bawah kiri dan satunya di kanan atas. Jadi dia bikin bunganya itu lebih seimbang.
2: Para peserta juga belajar bahwa keindahan tidak selalu berasal dari banyaknya bunga yang digunakan, tetapi juga dari cara setiap tangkai ditempatkan dan dipadukan. Melalui praktik secara langsung, peserta memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi kreativitas masing-masing. Perbedaan pilihan bunga, warna, dan susunan menjadi bagian dari proses menemukan gaya serta karakter rangkaian yang diinginkan. Lebih dari sekedar pelatihan keterampilan, A Bouquet for Myself membawa pesan bahwa kebahagiaan dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Memberikan waktu untuk melakukan kegiatan yang disukai, mencoba pengalaman baru, dan menciptakan sesuatu dengan tangan sendiri dapat menjadi bentuk perhatian terhadap diri sendiri.
3: Perasaan saya bahagia. Sepertinya kalau ada acara seperti ini lagi, saya akan ikut. Ini apa ya, salah satu feeling buat kita ibu-ibu, apalagi ini hari Sabtu yang biasanya hektik di dapur, di rumah, melayani anak dan suami. Hari ini Sabtu pagi ini spesial banget, kita merangkai bunga untuk diri kita sendiri, mengapresiasi diri kita sendiri dan bahagia bersama teman-teman dan komunitas.
2: Pelatihan ini diharapkan mampu menumbuhkan minat masyarakat terhadap bunga segar serta membuka peluang bagi siapa saja untuk mengenal seni merangkai bunga lebih dekat. Melalui A Bouquet for Myself, setiap peserta diajak merayakan hal tersebut, menikmati proses, menggali potensi, serta menghadiahkan sesuatu yang indah untuk diri sendiri.
1: Pemirsa, ini dia bunga yang sudah dirangkai. Gimana? Keren kan? Nah, demikian video potensi daerah dari RRI Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Semoga menjadi inspirasi kita semua. Saya Ronaldia Rahman dan Rafa Hanin.

0: Dari Sungai Liat kita menuju ke Bukit Tinggi. Di tengah gempuran modernisasi kincir air tradisional yang telah berusia 200 tahun milik Mak Cui di Sungai Pua, Kabupaten Agam, ternyata masih bertahan. Bahkan kincir air ini bisa memproduksi tepung beras ketan secara alami serta memanfaatkan tenaga air tanpa listrik. Kita bergabung bersama Nur Afni Susilawati.
1: Pendengar dan pemirsa RINET dimanapun berada, di tengah modernisasi, kearifan lokal pembuatan tepung beras ketan secara tradisional menggunakan kincir air masih terus bertahan di Jorong Galuang, Nagari Sungai Pua, Kabupaten Agam. Kincir air Mak Cui yang diperkirakan telah beroperasi sejak zaman kolonial Belanda sekitar 200 tahun yang lalu hingga kini konsisten menjaga cita rasa warisan leluhur di lereng Gunung Marapi. Seperti apa informasinya? Mari ikuti. Produksi tepung beras ketan secara tradisional dengan memanfaatkan kincir air masih bertahan di Jorong Galuang, Kampung Kubu Tengah, Nagari Sungai Pua, Kabupaten Agam melalui kincir air milik Zuhri atau Mak Cui yang berawal dari penumbuk padi dan diperkirakan telah beroperasi 200 tahun sejak zaman kolonial Belanda. Inisiator promosi digital kincir air Mak Cui, Ayu Mustika Ratu mengatakan kincir tersebut sepenuhnya mengandalkan tenaga air dari sumber mata air alami tanpa listrik dan mesin sehingga suasananya asri dan alami. Awalnya hanya digunakan untuk menumbuk padi menjadi beras, namun kini berkembang menjadi penggiling tepung beras ketan yang dibutuhkan pelaku usaha kue tradisional. Ayu menjelaskan, untuk menghasilkan 25 kg tepung halus beraroma khas alami, dibutuhkan proses tradisional mulai dari pencucian, penirisan 1 hingga 2 jam, hingga penggilingan dan pengayakan selama 3 hari. Keunggulan inilah yang membuat kincir ini menjadi pilihan favorit pelanggan tetap dari Kabupaten Agam sekitar dan kota Bukit Tinggi, mulai dari Sianok hingga Cangkyang Baru termasuk pelaku UMKM. Dengan upah jasa hanya Rp4.000 per kilogram, kincir ini tetap bertahan karena ekonomis dan menjaga kualitas warisan leluhur.
2: Rumah kincir ayam Mak Cui ini menerima jasa upah tumbuk tapuang, tepung ketan yang paling utama. Tepung beras juga ada.
3: Dalam satu hari bisa berapa kilo?
2: Seharinya nggak menentu bang, soalnya kincir ini kan agak tradisional. Jadi orang kebanyakan memakai mesin. Dari pemilik, kincir ayam Mak Cui ini diperkirakan umurnya sudah kurang lebih 200 tahun.
1: Melalui promosi di platform digital, keberadaannya diharapkan semakin dikenal luas dan mendapat dukungan pelestarian dari pemerintah Nagari Sungai Pua. Kincir air Mak Cui adalah bukti kearifan lokal yang terus berputar menjaga tradisi, cita rasa, dan ketahanan pangan di lereng Gunung Marapi. Dari area Bukit Tinggi, melaporkan.

0: Pendengar pemirsa, Badan Gizi Nasional Republik Indonesia berencana memperluas penerapan program makan bergizi gratis atau MBG dengan sistem prasmanan ke ribuan sekolah di Indonesia. Melalui skema tersebut, para siswa berkesempatan mengambil makanan secara langsung sekaligus mendapatkan tambahan porsi sesuai kebutuhan. Kepala BGN Sudaryono mengatakan pemerintah menargetkan sebanyak 1.000 hingga 5.000 SPPG dan dapat menerapkan layanan MBG secara prasmanan di akhir 2026. Informasi lengkapnya silakan Anda baca di halaman resmi kami rri.co.id. Saya Risti Rustarto.
1: Jaringan Berita Nasional. Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan Bungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih Anda terus bersama kami, dan kali ini kami ajak Anda untuk mengikuti kembali video potensi daerah dari wilayah Medan. Dari Nias Selatan, misalnya budaya Hoho atau tradisi lisan Nias Selatan yang berperan penting dalam mewariskan sejarah adat dan nilai kehidupan bersama masyarakat. Dengan keunikan tersendiri yang tetap terjaga, sebuah identitas budaya dan jati diri masyarakat. Kita bergabung bersama rekan saya Anor Felis Hulu.
2: Ya, pendengar dan pemirsa RRI, Hoho merupakan nyanyian tradisional khas Nias Selatan yang dinyanyikan pada upacara tertentu dan juga dinyanyikan tanpa iringan musik. Nah, dengan lantunan syair dan juga durasi yang cukup panjang, antara 15 bahkan hingga 30 menit, Hoho yang syarat dengan pesan-pesan ini merupakan tradisi lisan yang wajib untuk dilestarikan oleh masyarakat.
3: Selatan, Hoho merupakan salah satu bentuk tradisi lisan yang tidak sekedar berfungsi sebagai nyanyian, tetapi juga menjadi media untuk menyimpan dan menyampaikan sejarah, adat, serta nilai-nilai kehidupan masyarakat. Hoho umumnya dilantunkan secara berkelompok oleh kaum laki-laki dengan pola bersaut-sahutan menggunakan bahasa Nias. Budayawan Nias Selatan Ariston Manau menjelaskan bahwa Hoho lebih berfungsi untuk menceritakan sejarah, mulai dari proses pendirian sebuah rumah, pengangkatan seorang penghulu adat, hingga menguraikan jasa-jasa seseorang yang telah meninggal semasa hidupnya. Karena itu, Hoho bukan sekedar pertunjukan vokal, melainkan cara masyarakat Nias Selatan menyusun dan menyampaikan kembali perjalanan kehidupan sosial melalui bahasa sastra.
4: Kalau Hoho sebetulnya itu menceritakan tentang sejarah, ya, sejarah budaya, bagaimana memulai pendirian sebuah rumah dari dasar sampai selesai, atau mengangkat harga seorang penghulu adat, ya. Jadi itu dia. Terus ada orang meninggal contoh, apa jasa-jasanya selama hidupnya. Jadi diurai sedemikian rupa di dalam Hoho tadi itu. Jadi itu dilantunkan oleh pria. Kalau Hoho

0: dan jadi ekonya itu beda ya.
1: Budayawan Nia Selatan Ariston Manal juga menjelaskan bahwa corak lantunan Hoho memiliki kekhasan antar daerah yang disebutnya berkaitan dengan geje-geje atau laring. Hal ini menurutnya dipengaruhi sumber air yang diminum masyarakat setempat. Dengan demikian, intonasi Hoho antara satu wilayah dengan lainnya akan berbeda, misalnya antara Baumata Luo dengan Hoho dari Hilisimetane. Ia menambahkan keterlibatan generasi muda untuk menunjukkan bahwa warisan tersebut perlu diteruskan oleh generasi baru agar budaya Nia Selatan tidak berhenti sebagai peninggalan masa lalu, tetapi tetap menjadi identitas dan jati diri masyarakatnya. Hal ini juga diperkuat oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang telah menetapkan Hoho sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada 2021 lalu dalam lingkup tradisi dan ekspresi lisan.
2: Ya, pendengar dan pemirsa RRI, dengan keunikan yang dimiliki, Hoho ini tentunya patut untuk dilestarikan dengan cara mentranskripsi syair-syairnya atau juga dengan merekam nyanyian Hoho itu sendiri sehingga lebih terarsip dengan baik dan juga lebih mudah untuk diajarkan kepada generasi muda. Demikian potensi daerah dari RRI Espenya Selatan. Saya Noverlis Hulu, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Nias kita ke Aceh, kali ini tembakau gayo, aroma khas dari Kecamatan Bintang, menjadi warisan pertanian Aceh Tengah. Selengkapnya ada Fahmuti Aulia.
4: Dan pemirsa RRI Net, tembakau gayo menjadi salah satu komoditas pertanian yang masih dikembangkan oleh masyarakat Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah. Bagaimana perkembangannya mulai dari proses pengolahan hingga pemasarannya? Mari kita ikuti laporan selengkapnya.
5: Tembakau menjadi salah satu komoditas pertanian yang masih diusahakan masyarakat Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah. Tanaman ini diolah secara tradisional dan memiliki karakteristik tersendiri, terutama dari aroma dan beragam jenis yang dihasilkan. Tembakau gayo terdiri dari beberapa varian, mulai dari tembakau merah, hijau, putih, hingga kuning. Tembakau hijau dan putih dikenal memiliki aroma alami yang khas dan wangi. Proses pengolahannya masih mempertahankan cara tradisional, dan tembakau difermentasi kemudian dirajang menggunakan alat khusus bernama jangka. Selanjutnya, tembakau dijemur di atas anyaman bambu yang disebut silih. Sabirin, salah seorang pengepul tembakau di Kecamatan Bintang, menjelaskan, beragam jenis tembakau yang dihasilkan petani setempat. Keberagaman varian tersebut juga diikuti perbedaan harga jual. Nilai jual ini menjadi potensi ekonomi bagi petani. Namun, harga yang cukup tinggi belum sepenuhnya menjamin kemudahan dalam memasarkan hasil produksi.
6: Kalau masalah pasaran tembakau gayo, kalau tembakau gayo di sini bang, dia banyak varian. Contohnya dia tembakau gayo, tembakau merah, tembakau kuning, dan juga ada tembakau putih. Dan masalah harga pasarnya dia bang, sesuai dia sama umpamanya tembakau hijau lain pasaran, tembakau merah lain pasaran, tembakau merah lain pasaran, dan juga tembakau putih lain pasaran. Kalau tembakau putih dia bang sekitaran 400.000 dia per kilonya. Kalau tembakau merah sekitaran 300.000, tembakau kuning juga seperti itu, tembakau hijau sekitaran di 200.000 gitu dia bang.
5: Potensi tersebut, pemasaran masih menjadi kendala utama. Selama ini, penjualan tembakau gayo lebih banyak mengandalkan platform daring atau e-commerce dengan permintaan yang masih terbatas. Kondisi ini membuat petani dan pengepul berharap adanya akses pasar yang lebih luas, termasuk menjangkau pembeli di Pulau Jawa dan daerah lainnya.
6: Kalau pemasaran bang, kalau sekarang ini bang, pasaran cuman tenaga online. Nah, jadi kami berharap juga lah yang mau menampung tembakau gayo ini, baik itu di Jawa mungkin di mana yang mau, biar kita bisa pasarkan lebih jelas bang. Tuh, kalau sekarang tenaganya cuma tenaga di onlinean lah, seperti itu udah bang.
5: Kabiran berharap pemerintah dapat membantu membuka peluang kemitraan dengan pelaku usaha maupun industri yang bersedia menampung hasil produksi secara berkelanjutan. Kepastian pasar menjadi harapan penting agar tembakau Gayo dari Kecamatan Bintang tidak hanya bertahan sebagai komoditas legendaris, tetapi juga harus memberikan manfaat ekonomi bagi petani dan masyarakat setempat. Sebab, menjaga kualitas tembakau saja tidak cukup. Petani juga membutuhkan pasar yang jelas agar setiap hasil panen dapat menjadi sumber penghidupan yang berkelanjutan.
4: Dan pemirsa, demikian liputan terkait perkembangan tembakau Gayo di Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah. Semoga komoditas lokal ini terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dari Pakengan, Aceh Tengah, Famuti Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Badan Mereka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Risti Rustarto bersama Anda. Mendengar, kami hadirkan sejumlah informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini.

0: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan Indonesia perlu memperkuat daya saing di tengah perang ekonomi global yang semakin tajam. Menko AHY bahkan mengingatkan persaingan kekuatan besar kini semakin bergeser dari arena geopolitik menuju konfrontasi geoekonomi. AHY juga menyoroti meningkatnya penggunaan tarif perdagangan, sanksi ekonomi, pembatasan teknologi, dan penguasaan rantai pasok sebagai instrumen kekuatan negara. Menurutnya, fragmentasi geoekonomi menghadirkan risiko terhadap stabilitas perdagangan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi, tetapi sekaligus membuka peluang bagi Indonesia dalam mengambil peran yang lebih besar dalam diversifikasi rantai pasok global. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah dan kuasa hukumnya menyampaikan perlawanan atau nota eksepsi terkait dakwaan jaksa dalam perkara dugaan korupsi dalam perkara tindak pidana korupsi dan TPPU PT Asuransi Jiwasraya dan Asabri. Kita akan menuju ke rekan saya Muhammad Isnan Suhanda. Isnan?
1: Ya, Rizky dan pendengar Pro3 dimanapun Anda berada dapat kami laporkan. Saat ini masih berlangsung sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait perkara-perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Agung dengan terdakwa mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Dalam pembacaan perlawanan atau nota eksepsi yang disampaikan oleh terdakwa Febri Ardiansyah, ia mengatakan bahwa dakwaan jaksa tidak jelas yang mendakwa dirinya telah memerintahkan Ferianto Hongkoriwang untuk meminta beberapa uang dari beberapa perusahaan yang ada perkaranya di Kejaksaan Agung atau di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, termasuk permintaan uang dari Tang Tian sebesar 5 juta dolar Singapura atau 55 miliar rupiah. Ia menegaskan dirinya tidak pernah memerintahkan Ferianto Hongkoriwang untuk menakut-nakuti Tang Tian terkait kasus PT Asuransi Jiwasraya. Berikut pernyataan Febri Ardiansyah.
2: Dakwaan ke-1 berdua menguraikan adanya pertemuan Ferianto Hongkoriwang dengan Tang Tian. Dalam uraian tersebut, Ferry tersebut menyampaikan kemungkinan Tang Tian ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian minta uang sebesar Singapura dolar 5 juta atau setidaknya sekitar 55 miliar. Menurut dakwaan, setelah tersebut diterima dalam beberapa tahap, Ferry disebut melaporkannya kepada saya dan saya dituduhkan memberikan respon tertentu dalam uang tersebut. Disinilah letak persoalan yang sangat menarik bagi saya. Jika perbuatan pertama secara konkret diuraikan dalam dakwaan dan tindakan Ferry bertemu Tang Tian menyampaikan ancaman penetapan tersangka dan meminta uang, maka surat dakwaan harus menjelaskan secara tegas.
1: Febri juga mengatakan bahwa ia tidak pernah memerintahkan siapapun untuk menerima ataupun memerintahkan mendapatkan uang sebesar 346 miliar rupiah terkait perkara-perkara yang ada di Kejaksaan Agung. Ia juga meminta Majelis Hakim untuk melihat perkara ini sesuai dengan fakta-fakta dan persidangan. Ia juga keberatan kenapa Ferry Hongkoriwang tidak ditetapkan sebagai tersangka jika dia telah memerintahkan Ferry untuk memberikan ataupun mencari uang kepada perkara-perkara yang ada di Kejaksaan Agung. Dari Pengadilan Tipikor Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Pakistan Asif Ali Zardari mendesak Amerika Serikat dan Iran agar saling menahan diri mematuhi komitmen berdasarkan nota kesepahaman atau MOU Islamabad yang dicapai di bulan Juni dalam penyelesaian konflik di Timur Tengah. Presiden Pakistan menyebut dan menyerukan agar perbedaan bisa diselesaikan melalui dialog dan diplomasi, sekaligus menekankan pentingnya navigasi maritim yang aman melalui Selat Hormuz dan Laut Merah. Ia bahkan memperingatkan konflik tersebut menimbulkan tantangan serius bagi stabilitas kawasan, ketahanan energi global, perdagangan, serta rantai pasokan. Juga menekankan pentingnya menghormati kedaulatan dan integritas teritorial di semua negara.

Sementara dari berita olahraga, atlet para renang Indonesia Jendy Pangabean bertekad mempertahankan prestasinya di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Peraih medali emas nomor 100 meter gaya punggung klasifikasi S9 pada ASEAN Para Games 2018 dan 2022 tersebut mengatakan bahwa kondisi dan program latihannya telah memasuki tahap akhir. Pelatih renangnya menargetkan Jendy kembali membawa pulang medali dari Nagoya. Namun, atlet asal Sumatera Selatan tersebut memilih tidak menjadikan target itu sebagai beban. ASEAN Para Games 2026 jadi penampilan keempat Jendy pada pesta olahraga terbesar Asia bagi para atlet disabilitas tersebut.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Siang tentunya akan terus hadir dengan informasi lain, perbincangan, dan juga laporan dari para reporter. Anda bisa ikuti informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Pengaruhnya itu mungkin anak-anak lebih sehat ya. Proteinnya tercukupi ya.
2: Pertama, saya ini adalah anak yang sebutannya malas sekali kalau pagi-pagi itu harus bikin bekal. Jadi dengan adanya MBG itu bisa terbantu. Jadi saya tidak lagi kelaparan gitu kan di jam istirahat gitu.
3: Sangat-sangat membantu.

0: PPP di mana apa pemberian energi juga membantu rencana anak. Membantu peningkatan gizi bangsa khususnya yang hamil dan ibu menyusui.
1: Lagi asik antri, tiba-tiba ada yang nyerobot. Pasti kesel kan? Hal kecil seperti ini bisa bikin suasana jadi nggak nyaman. Dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak kebiasaan sederhana yang sering kita abaikan. Memotong pembicaraan, bermain handphone saat orang lain berbicara, atau lupa mengucapkan terima kasih setelah dibantu. Kelihatannya sepele, tapi sikap seperti ini bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai. Menjaga etika bisa dimulai dari hal sederhana. Biasakan mengucapkan tolong saat meminta bantuan, terima kasih setelah dibantu, dan maaf ketika melakukan kesalahan. Berikan kesempatan orang lain untuk berbicara dan hormati hak mereka. Yuk, mulai lebih peduli dengan sikap kita sehari-hari, karena menghargai orang lain gak harus melalui hal besar. Cukup mulai dari kebiasaan kecil yang membawa arti besar.
2: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
3: Wah, lihat rumah tetangga kita. Mobilnya bagus, rumahnya mewah. Kayaknya hidupnya enak banget ya.
4: Enak dari mana? Kalau kemewahan itu jadi gunjingan karena ternyata berasal dari uang rakyat yang dikorupsi, apa masih pantas dibanggakan?
3: Lah, bener juga. Kita yang kerja jujur, penghasilan pas-pasan, harus berjuang memenuhi kebutuhan. Lah dia, dari mencuri uang rakyat.
4: Makanya, ingat, lebih baik hidup sederhana dari rezeki yang halal daripada bergelimangan harta dari hasil merugikan orang lain.
3: Iya ya, kok mereka tega ya? Uang yang seharusnya untuk rakyat malah masuk ke kantong pribadi.
4: Betul, dalam agama setiap perbuatan ada pertanggungjawabannya. Harta bisa membuat seseorang terlihat kaya, tapi belum tentu membawa ketenangan dan keberkahan dalam hidupnya.
5: Mari jaga amanah, cari rezeki dengan yang halal, dan katakan tidak untuk korupsi. Jangan korbankan kejujuran demi kemewahan sesaat. Hidup sederhana, tapi halal dan membawa berkah.
6: Menyapa siang.
7: Kementerian Kehutanan mengoptimalisasi penguatan tenaga teknis pengelola hutan dalam menghadapi perkembangan sektor kehutanan, termasuk pengadaan karbon dan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak PNBP. Sementara BGN, Badan Gizi Nasional Republik Indonesia, berencana kembali memasukkan susu dalam menu program makan bergizi gratis mulai 1 November mendatang. Kebijakan ini disertai ketentuan bahwa 80% pasokan susu segar untuk menerima manfaat harus berasal dari para peternak lokal. BMKG juga mengingatkan masyarakat pesisir dan pelaku pelayaran mewaspadai potensi gelombang laut setinggi 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Salah satu kawasan yang diperkirakan terdampak adalah Samudra Hindia bagian selatan Jawa Timur. Tiga informasi tadi dapat Anda baca di halaman resmi kami rri.co.id.

0: Tokoh Dunia. Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tidak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Ali bin Abi Thalib. Warta Nusantara.
1: Warta Nusantara siang tentunya hadir untuk Anda, dan para reporter kami pun sudah bersiap untuk menyampaikan informasi dari anggota Komisi 5 DPR RI yang menghimbau para pengendara truk agar membatasi kecepatan saat melintas di Jalan Raya Kota Bekasi guna mencegah adanya kecelakaan. Kita bergabung ke Bekasi, Leni Kurniawati punya informasinya. Leni.
2: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Anggota Komisi 5 DPR RI daerah Kota Bekasi, Kota Depok, Sujat Miko menghimbau pengendara truk untuk membatasi kecepatan saat melintas di jalan raya di Kota Bekasi. Hal ini penting guna mencegah adanya kecelakaan di jalan raya. Menurutnya banyak truk mengalami kecelakaan khususnya di Jalan Raya Narogong, dan hal ini terjadi akibat para pengemudi atau pengendara mengendarai truk dengan kecepatan yang tinggi. Bahkan beberapa waktu lalu pihaknya bersama Polres Metro Bekasi Kota juga melakukan sosialisasi khususnya kepada pengendara truk yang sering melintas di Jalan Raya Narogong yang rawan kecelakaan. Berikut pernyataan dari anggota Komisi 5 DPR RI daerah Kota Bekasi, Kota Depok.
3: Dan apa kejadiannya? Berarti itu memang kemarin saya sudah minta juga, ini kan kemarin provinsi terutama di Jakarta itu terjadi kecelakaan seperti itu. Bahkan kemarin kita sudah mulai di daerah Pantai Gerbang itu kan ada banyak faktor pada berhenti di situ ya untuk kalau tersangkut jatuh tidak kencang yang kencang itu karena ekoran masalah, jadi dia kalau bisa sehari dua hari. Kalau sampah kan dari gaji soalnya ya, dari Jakarta jarang sekali dia terjadi kecelakaan tanpa sejarah yang

0: kota dan provinsi dinilai masih kurang sehingga gampang mengalami kerusakan. Pihaknya juga meminta agar kualitas jalan provinsi maupun kota ditingkatkan kembali. Dari Bekasi Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita bergeser ke Banda Aceh, Kepala BGN Sudaryono siang ini meresmikan 980 SPPG wilayah 3T dan daerah yang prevalensi stuntingnya cukup tinggi, dipusatkan di Kecamatan Lupung, Kabupaten Aceh Besar. Munzir Budiana punya informasinya. Munzir?
2: Ya, Rizky dan pendengar Pro 3 RRI, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono baru saja meresmikan operasional 980 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar 3T, termasuk daerah yang dengan prevalensi stunting tinggi hingga sangat tinggi. Resmian secara simbolis berlangsung di SPPG Yayasan Megah Kana Gizi, Kabupaten Aceh Besar, tepatnya di Kecamatan Lepung. Sebanyak 980 SPPG tersebut tersebar di sejumlah wilayah meliputi Sumatera, Kalimantan, Bali hingga Sulawesi. Pengoperasian dapur-dapur ini diharapkan dapat memperluas jangkauan program makan bergizi gratis MBG, terutama bagi masyarakat yang dengan wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pelayanan gizi. Kepada wartawan, Kepala BGN Sudaryono mengatakan beroperasinya SPPG di wilayah 3T menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pemenuhan gizi menjangkau seluruh sasaran program, mulai dari anak-anak sekolah, ibu hamil hingga ibu menyusui. Ya, Sudaryono pada kesempatan ini juga menyebutkan keberadaan SPPG di wilayah 3T ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia dan kelompok sasaran lainnya, sehingga manfaat program pemerintah dapat dirasakan secara lebih merata hingga ke daerah terpencil. Sudaryono juga menegaskan tidak boleh ada praktik percaloan, pemesanan maupun pembayaran untuk memperoleh kesempatan mengelola dapur SPPG. Pembangunan dan pengoperasian SPPG di wilayah 3T harus dilaksanakan sesuai prosedur dan berdasarkan kebutuhan pelayanan masyarakat, bukan karena kepentingan pihak tertentu. Dari Kabupaten Aceh Besar, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara di Malang, Dinas Kesehatan Kota Batu memastikan warga yang dinyatakan positif tuberkulosis atau TBC melalui screening akan mendapatkan pengobatan secara gratis. Kita bergabung bersama Rizky Darmawan di sana. Rizky.
3: Baik, saudara pendengar, Dinas Kesehatan Kota Batu memastikan warga yang dinyatakan positif tuberkulosis melalui screening akan mendapatkan pengobatan secara gratis. Pengobatan dapat diperoleh di puskesmas sesuai dengan wilayah tempat tinggal masing-masing. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Batu, Dr. Icang Sarajin, mengatakan warga harus menunggu hasil pemeriksaan sebelum mendapatkan penanganan lebih lanjut. Setelah hasil pemeriksaan keluar dan warga dinyatakan positif TBC, pengobatan akan dilakukan melalui fasilitas kesehatan. Menurut Dr. Icang, program screening tersebut tidak hanya menyasar warga yang mengalami gejala atau dinyatakan sakit TBC. Dinkes Kota Batu juga memberikan terapi pencegahan TBC atau TPT bagi orang-orang yang berada di sekitar pasien.
4: Tidak hanya yang sakit, tetapi TPT ya, terapi pencegahan TBC-nya sudah dikasih. Artinya, yang sekitarnya, TBC di Kota Batu akan berkurang sangat sesuai targetnya, sehingga masyarakat Kota Batu dapat lebih sehat dalam beraktivitas, mempunyai harapan yang lebih cerah dalam hal ini, dan melaksanakan aktivitasnya, sehingga nantinya bisa membangun Kota Batu dengan lebih optimal.
3: Pelaksanaan screening dan pemberian terapi pencegahan tersebut menjadi bagian dari

0: Dinkes Kota Batu dalam memperluas penemuan serta penanganan kasus TBC. Dr. Icang berharap program tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Batu. Melalui program ini, Dinkes Kota Batu terus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini dan pencegahan TBC. Keterlibatan masyarakat dalam mengikuti screening serta menjalani pengobatan sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan menjadi bagian penting dalam upaya pengendalian TBC di Kota Batu. Dari Kota Batu, Jawa Timur, Rizky Darmawan, Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Bandara Udara Melongwane hingga kini dipastikan tetap berjalan aman meski ada gangguan penerbangan hingga penutupan bandara di beberapa daerah. Kita ke rekan saya Robert Tamaroba. Robert, apa yang saat ini bisa dipastikan dari aktivitas Bandara Melongwane? Silakan.
2: Ya, baik. Risti dan pendengar, meskipun kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah sempat melumpuhkan aktivitas penerbangan, namun hal tersebut tidak berdampak signifikan pada operasional penerbangan di Bandar Udara Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut, wilayah perbatasan Indonesia dengan Filipina. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara atau UPBU Melongwane, Syahid Segaf Al-Gadri memastikan bahwa aktivitas penerbangan dari dan ke Melongwane tetap berjalan normal serta aman. Diungkapkan juga memang ada beberapa titik kebakaran lokal dan dampak asap kiriman dari wilayah lain. Namun sejauh ini dampaknya tidak signifikan.
3: Di Kabupaten Kepulauan Talaut, wabil khusus di Bandar Udara Melongwane, memang sedikit berdampak, hanya tidak terlalu signifikan dampak terkait dengan karhutla itu sendiri. Terkait dengan penerbangan dari dan ke Melong berjalan dengan normal, walaupun mereka tetap menggunakan standar prosedur penerbangan dari Kepten itu sendiri.
2: Said menambahkan bahwa pihak Bandara Melongwane sangat menseriusi upaya mitigasi dan keselamatan penerbangan. UPBU Melongwane bahkan telah menggelar rapat komite keselamatan penerbangan bersama para pemangku kepentingan dan lintas sektor terkait. Langkah ini penting diambil untuk memastikan kesiapsiagaan penuh dalam menghadapi potensi ancaman kabut asap demi kenyamanan serta keselamatan para penumpang. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Talaut kita ke wilayah Banyumas, di mana Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas mengungkapkan bahwa musim kemarau membuat harga kambing dan domba di Banyumas turun hingga 40% akibat sulitnya para peternak bisa mendapatkan pakan. Bergabung bersama kita Damara Sakti. Damara.
4: Ya, baik. Pendengar, musim kemarau berdampak pada usaha peternakan kambing dan domba di Kabupaten Banyumas. Kesulitan mendapatkan pakan hijauan mendorong ke sebagian peternak menjual ternaknya, sehingga harga di pasaran mengalami penurunan hingga 40% dibandingkan dengan harga normal. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas, Kusbiono Jumadi, mengatakan dampak kemarau paling dirasakan peternak yang tidak memiliki lahan hijauan untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak.
5: Cukup berdampak juga pada usaha peternakan. Jadi untuk saat ini itu banyak juga sih penjual, banyak juga peternak-peternak itu yang menjual kambing, domba gitu, karena memang harus cari rute yang susah, terutama buat mereka yang tidak punya hijauan, jadi mereka harus nyari rumput.
4: Dan juga menurutnya peternak yang mengandalkan kegiatan mencari rumput ini harus bekerja lebih keras, terlebih jika jumlah ternak yang dipelihara cukup banyak. Kondisi tersebut membuat sebagian peternak memilih mengurangi jumlah ternaknya untuk menekan biaya dan beban pemeliharaan. Kusbiono menyebutkan harga kambing dan domba saat ini mengalami penurunan sekitar 25 hingga 40% dari harga normal. Penurunan harga tersebut juga telah berlangsung dalam kurun waktu sekitar 3 tahun terakhir. Dan Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas ini mengingatkan pada peternak Banyumas untuk menyesuaikan pengelolaan pakan dan jumlah ternak dengan kondisi ketersediaan hijauan selama musim kemarau agar usaha peternakan tetap dapat berjalan meskipun musim kemarau berkepanjangan. Dari Kabupaten Banyumas, Damara Sakti melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita bergeser ke Gorontalo, di mana Desriansyah Muhammad Mahmud akan menyampaikan terkait dengan pengurus Koperasi Desa Merah Putih atau KDKMP di Gorontalo yang berharap adanya kejelasan regulasi terkait pengelolaan aset koperasi. Desri.
6: Ya, baik. Pendengar, pengurus Koperasi Desa Merah Putih di Desa Legi, Kecamatan Telaga Biru, mengharapkan kejelasan regulasi terkait pengelolaan aset koperasi. Selain itu, pengurus juga berharap kejelasan pembagian keuntungan agar anggota dapat menikmati sisa hasil usaha atau SHU. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Desa Tuladenggi, Martin, mengatakan aset koperasi merupakan aset desa. Martin menjelaskan hal itu tertuang jelas dalam peraturan presiden atau Perpres nomor 82. Menurutnya, pengurus koperasi memiliki kontrak dengan pemerintah berupa hak pinjam pakai. Yang menyebutkan besaran biaya sewa yang harus dibayarkan kepada pemerintah desa untuk pemanfaatan gerai koperasi juga telah diatur dalam bentuk persentase.
7: Memang aset koperasi ini adalah aset desa itu yang jelas dalam Perpres 82, bahkan yang menjadi penegasannya adalah apa namanya aset kita pengurus koperasi itu ada semacam kontrak dengan pemdes yang hak pinjam pakai ya terhadap bahkan ya terbukti itu ada presentasi berapa biaya sewa yang disebayar ke kedinas dan berangkat pemanfaatan koperasi itu jelas ya.
6: Martin berharap regulasi diperjelas agar ada jaminan bagi keterlibatan pengurus dalam pemanfaatan koperasi. Ia juga berharap ada presentasi yang jelas terhadap keuntungan koperasi sehingga anggota tidak memanfaatkan unit usaha tetapi juga memperoleh SHU. Martin juga meminta pemerintah turut memikirkan keterlibatan pengurus dan keberlanjutan koperasi agar dapat berjalan dengan baik. Dari Gorontalo, Provinsi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di SD Negeri 005 Nunukan berharap bahwa ada penyaluran makan bergizi gratis atau MBG yang bisa segera kembali normal setelah sebelumnya mengalami penundaan sementara sejak hari Senin yang lalu. Muslimin menyampaikan informasinya. Silakan Muslimin.
1: Baik, Rista. Ya, Rista, penanggung jawab MBG SD 005 Nunukan Muhammad Yusuf menjelaskan pihak sekolah telah menerima konfirmasi resmi terkait kendala administratif. Meskipun demikian, pihak sekolah memastikan situasi tersebut tidak menyurutkan komitmen program jangka panjang oleh pemerintah. Dari aspek psikologis dan sudah disampaikan kepada para guru dan orang tua, untuk sementara waktu siswa membawa bekal dari rumah sambil menunggu pendistribusian dari SPPG Bukit Arung Sejahtera kembali normal. Dari ya dan hingga
2: dari sekolah Pak, untuk sementara kami lakukan di guru kelas masing-masing, orang tua siswa di rumah untuk sementara membawa bekal sendiri dulu dari rumah masing-masing sambil menunggu pendistribusian selanjutnya dari pihak SPPG.
1: Pihak SD 005 Nunukan kini berharap proses penertiban data administrasi di BGN Pusat dapat segera rampung sehingga program MBG yang dinanti-nantikan para siswa hingga hari ini dapat kembali disalurkan seperti sedia kala. RRI Nunukan Kalimantan Utara, Mimin Muslimin melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kita kembali di Warta Nusantara siang berikut ini.
0: Warta Nusantara.
1: Badan Pusat Statistik Kota Cirebon mengungkapkan kunjungan wisatawan ke Kota Cirebon mencapai 259.000 perjalanan pada bulan Agustus 2026. Rena Safira yang menyampaikan informasi lengkapnya. Rena.
2: Baik Kristi dan pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Cirebon mencatat 259.000 perjalanan kunjungan menuju Kota Cirebon sepanjang Agustus 2026. Sejumlah tersebut meningkat dibandingkan bulan sebelumnya seiring berakhirnya periode lebaran sekolah yang turut mempengaruhi mobilitas masyarakat. Tim distribusi Badan Pusat Statistik Kota Cirebon, Habib Rahman mengatakan angka tersebut tercatat dalam rilis statistik resmi bulanan. Data itu menggambarkan pergerakan kunjungan menuju Kota Cirebon, termasuk perjalanan masyarakat dari luar daerah.
3: Agustus yang di data rilis resmi statistik yang BPS Kota Cirebon itu keluarkan jumlah kunjungan perjalanan ke Kota Cirebon itu 259.03.000 perjalanan. Nah, ini angka mencerminkan lumayan tinggi sekali untuk yang status kunjungan tersebut, baik itu ke Kota Cirebon dari luar kota itu semuanya tercatat di situ gitu.
2: Ia menambahkan peningkatan pergerakan pengunjung diharapkan turut memperbesar transaksi ekonomi melalui penginapan, perdagangan, restoran, serta usaha penunjang pariwisata lainnya. Meski demikian, jumlah perjalanan tidak selalu menggambarkan keseluruhan kondisi ekonomi pariwisata karena aktivitas pengunjung memiliki karakteristik berbeda. Pemerintah daerah dan pelaku usaha perlu membaca data kunjungan bersama untuk memahami perkembangan sektor tersebut. Dari Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe menyatakan bahwa dampak El Nino bisa mengurangi pasokan produk-produk pertanian, terutama dari para petani di wilayah Sangihe. Bergabung bersama kita Anton Lahube. Anton?
4: Ya, Risti. Kekeringan yang melanda akibat El Nino beberapa bulan terakhir ikut berdampak terhadap sektor pertanian. Selain berkurangnya produksi, para petani juga harus bekerja ekstra untuk merawat tanaman, terutama dalam memenuhi kebutuhan air yang ikut terdampak akibat kemarau. Upaya petani menghadapi tantangan akibat kondisi kekeringan yang berkepanjangan, keterbatasan suplai air untuk tanaman turut mempengaruhi produksi sejumlah komoditas pertanian. Kepala Dinas Pertanian Daerah Kepulauan Sangihe, Franky Nantinggase mengatakan, kondisi tersebut membuat petani harus melakukan perawatan tanaman secara lebih intensif agar dapat mempertahankan produktivitasnya dan menghindari gagal panen.
5: Ya, jadi untuk para petani, teman-teman petani di lapangan, memang sesuai dengan pengamatan kami juga secara berjuang juga dalam bertahan di tengah-tengah El Nino ini, tetap semangat dan juga tetap memperhatikan juga kesehatan, kemudian juga ketika membuka lahan juga mari kita juga menghindari untuk membakar, dan saya tahu juga di beberapa wilayah juga sementara panen untuk hortikultura, baik cabai maupun tomat, dan mari kita tetap terus melaksanakan kerja-kerja kita di dalam menyiapkan baik tanaman pangan maupun hortikultura.
4: Menurut Nantinggase, petani perlu melakukan langkah-langkah perawatan secara optimal dengan menyesuaikan kondisi lahan dan ketersediaan air. Meski menghadapi tantangan kekeringan, Dinas Pertanian tetap mendorong petani untuk mempertahankan kegiatan produksi pertanian sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan keluarga. Dari wilayah perbatasan Kepulauan Sangihe, Anton Lahaube, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke wilayah Jakarta. Kali ini petugas gabungan yang membongkar puluhan lapak dan diduga menjadi tempat konsumsi narkoba di kawasan Kompleks Kampung Ambon, Jakarta Barat. Awan Sadam akan menyampaikan informasi lengkapnya. Alwan?
6: Ya baik, sebanyak 38 yang diduga digunakan untuk transaksi dan konsumsi narkoba di kawasan Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat dibongkar petugas gabungan menggunakan alat berat. Penertiban dilakukan dengan menyisir lapak-lapak yang tersebar mulai dari pintu masuk kawasan hingga area utama di pinggir kali. Dalam kegiatan tersebut, petugas menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba seperti alat isap atau bong, tempat penyimpanan narkoba, serta sisa-sisa narkoba. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Nasriadi mengatakan, lapak-lapak tersebut diduga digunakan sebagai tempat membeli sekaligus mengonsumsi narkoba. Dari hasil penyelidikan dan juga informasi masyarakat, polisi menduga terdapat pihak yang menjual narkoba dan pihak lain yang menyediakan tempat bagi pengguna untuk mengonsumsinya. Kedua pihak tersebut diduga saling bekerja sama dalam menjalankan aktivitasnya. Bahkan, sejumlah lapak diduga menyediakan jasa penyewaan alat isap narkoba dengan tarif tertentu.
7: Penyelidikan dan informasi dari masyarakat,
6: meski puluhan lapak telah dibongkar, polisi masih menyelidiki pihak-pihak yang bertanggung jawab atas keberadaan tempat tersebut. Penyelidikan juga dilakukan untuk mendalami kemungkinan keterlibatan warga sekitar maupun bandar narkoba dari luar kawasan. Kapolres memastikan penyelidikan dan pengungkapan kasus akan terus dilakukan guna memburu pihak-pihak yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba di kawasan Kampung Ambon, Jakarta Barat. Demikian dapat saya laporkan dari kawasan Jakarta Barat, Alwan Sadam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 3 DPR RI mengapresiasi ketegasan Kapolda Jawa Tengah yang tidak memberi toleransi kepada anggota yang melindungi pelaku kejahatan, termasuk dalam kasus narkotika dan perjudian. Kita bergabung bersama Luki Setiawan berikut ini.
8: Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Dede Indra Permana Sudiro memimpin kunjungan kerja reses Komisi 3 DPR RI di Gedung Borobudur Mapolda Jawa Tengah kemarin. Kunjungan kerja atau kungker ini bagian dari mengevaluasi pelaksanaan penegakan hukum di wilayah Jawa Tengah. Dede mengapresiasi komitmen Kapolda Jawa Tengah yang tidak memberikan toleransi kepada anggota yang melindungi pelaku kejahatan termasuk dalam kasus narkotika dan perjudian. Menurutnya ketegasan tersebut diperlukan agar penegakan hukum berjalan profesional dan tidak tebang pilih. Selain pemberantasan kejahatan, Komisi 3 DPR RI juga menyoroti penanganan peredaran narkotika, kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah, serta kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Komisi 3 juga mengingatkan pentingnya penerapan keadilan dalam proses penegakan hukum, termasuk melalui pendekatan restoratif justice untuk perkara yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan hukum.
9: Ada beberapa juga pelaksanaan tugas anggota maupun Komisi 3 yang sudah kita lakukan, RDPU, Raker, dan membahas tentang perancangan undang-undang. Salah satunya kemarin kita sudah menyelesaikan pusat.
8: Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan memaparkan 3 prioritas pelayanan kepolisian melalui semangat polisi bersama masyarakat. Ketiganya meliputi penindakan tegas terhadap kejahatan yang meresahkan warga, respon cepat terhadap permintaan bantuan masyarakat, serta pelayanan humanis kepada kelompok rentan. Kapolda Jawa Tengah itu juga menegaskan seluruh jajaran Polda Jawa Tengah akan terus memperbaiki kualitas pelayanan dan menjalankan tugas secara profesional, responsif, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan Polrestabes Surabaya kali ini menggelar program Makan Bergizi Gratis, maksud kami Makan Gratis, bertajuk Dapur Gratis Pejuang Jalanan sebagai wujud nyata polisi bersama masyarakat. Informasi lengkapnya disampaikan oleh Faris Yarbo.
1: Polrestabes Surabaya menggelar program makan gratis bertajuk Dapur Gratis Pejuang Jalanan yang berlangsung di depan Mapolrestabes Surabaya Selasa siang. Kegiatan ini dilakukan sebagai wujud nyata polisi bersama masyarakat. Antusiasme tinggi tampak dari puluhan warga yang terdiri dari pengemudi ojek online, petugas kebersihan, anak sekolah hingga pengendara yang berlintas. Meski antre panjang, namun mereka tampak menikmati makanan gratis yang disediakan. Dalam program kali ini, kepolisian menyediakan menu makanan berupa ikan dipadukan dengan sayuran serta didampingi minuman dingin. Warga tampak menikmati makanan sembari duduk bersama di meja maupun di taman di depan gedung. Syahid, pengemudi ojek online asal Kaliasin, mengaku baru mengetahui program tersebut saat melintas. Ia mengaku senang karena program tersebut dapat meringankan beban pengeluarannya.
2: Enak juga bisa membantu sesama kayak ojol-ojol kayak gini, bisa meringankan beban masyarakat.
3: Harapannya apa, Pak, ke depan kepada polisi?
2: Terus polisi itu percaya, semoga bisa berkembang dan masyarakat.
1: Sementara itu, Kasubnit Regiden Satlantas Polrestabes Surabaya, Ibda Dani, mengatakan dapur gratis ini merupakan program Kapolrestabes Surabaya untuk meringankan beban masyarakat.
4: Ini merupakan program dari Bapak Kapolrestabes Surabaya yang kami laksanakan dari kami Satlantas Polrestabes Surabaya. Program ini namanya dapur gratis untuk pejuang jalanan. Yang dimaksud kami peruntukkan seperti teman-teman ojol yang sedang mencari nafkah waktu berkendara jalan, melihat mobil kami yang kami laksanakan seminggu itu dua kali. Jadi hari Selasa dan hari Kamis itu akan kami posting update setiap harinya H-1 maupun H-2. Bukan untuk teman-teman ojol, jadi teman-teman seperti dinas kebersihan, petugas kebersihan yang waktu melaksanakan tugas rutinnya siang hari, selain itu juga masyarakat yang melintas yang mohon maaf yang membutuhkan, seperti itu.
1: Dengan ini, Polrestabes Surabaya berharap hubungan masyarakat dapat terjalin baik dan bisa berdampak menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di kota Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Faris Yarbo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementerian PPN Bappenas, Tirta Sutejo, menekankan pentingnya integrasi program penanggulangan kemiskinan antar kementerian dan lembaga. Menurutnya, integrasi tersebut mencakup program bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Tirta menjelaskan, penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan bantuan sosial yang disalurkan Kementerian Sosial. Program dari kementerian lain juga perlu bersinergi agar upaya penurunan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
0: Dinas Kesehatan Kota Tarakan menyatakan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA saat ini terus meningkat dalam 2 minggu terakhir, bahkan mencapai 896 kasus. Selengkapnya disampaikan oleh Setia Widodi.
3: Dinas Kesehatan Kota Tarakan mencatat kenaikan signifikan kasus ISPA pada minggu ke-39 dan minggu ke-40. Pada periode Juni hingga Juli, kasus ISPA per minggu berkisar 300 sampai 400, paling tinggi sekitar 500. Namun pekan lalu, jumlahnya melonjak menjadi 777 kasus dan pekan ini naik lagi menjadi 896 kasus. Angka ini tertinggi sejak awal tahun. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan, Dr. Devi, mengaitkan kenaikan ini dengan buruknya kualitas udara di Kota Tarakan.
4: Juni-Juli itu kan masih belum ya, itu memang sudah terjadi, ini jadi peningkatan yang dulunya sekitar 300-400 atau paling tinggi 500, saat ini sudah 777 di minggu lalu dan minggu ini 896. Kan kualitas udara kita beberapa minggu ini terjadi ini ya, terjadi peningkatan indeks kualitas udaranya, pernah sampai mencapai kategori tidak sehat. Kalau nilainya di atas 100 atau 111, itu sudah dikatakan bahwa kategori tidak sehat.
3: Dr. Devi menambahkan, ISPA juga menular lewat percikan batuk atau droplet. Namun resikonya lebih besar jika kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih terus terjadi. Sementara itu, forecaster BMKG Naufal menyebutkan, udara kabut asap masih akan terjadi sepanjang hari ini, terutama di Bulungan, Tarakan, dan Nunukan. Jarak pandang di Tarakan sekitar 7 km, sementara di Tanjung Selor di bawah 3 km.
5: Potensi kabut asap hingga esok hari masih cenderung sama. Jarak pandang masih berkisar 2 km hingga 5 km dan masih terjadi hingga esok hari.
3: Jarak pandang penerbangan di Tarakan masih aman, namun pengguna transportasi laut diimbau tetap berhati-hati. Menyikapi kondisi ini, warga diimbau memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan, menutup mulut saat batuk, dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami batuk, sesak nafas, atau demam. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Setia Widodi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemprov DKI Jakarta mulai melakukan penataan Kali Krukut di tahun 2027 mendatang. Noviana Gebi yang punya informasi lengkapnya.
6: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mulai melakukan penataan Kali Krukut pada tahun 2027. Langkah tersebut dilakukan untuk membenahi kawasan sungai sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan permukiman warga yang berada di sekitarnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan untuk pembiayaan penataan Kali Krukut tersebut akan menggunakan sejumlah skema mulai dari kontribusi koefisien lantai bangunan atau KLB, sertifikat laik fungsi atau SLF, hingga anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
7: Termasuk Kali Krukut yang panjangnya 2,3 km yang sudah kami putuskan secara prinsip akan dirapikan, ditata oleh pemerintah DKI Jakarta. Kami akan melakukan pembenahan dan kemarin secara khusus sudah dirapatkan dan saya sudah memutuskan untuk itu kita akan mulai di tahun 27 untuk penataan. Budgetnya tentunya sebagian dari KLB, SLF, dan juga sebagian dari APBD.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, Ika Agustiningrum, menargetkan 3 embung dan waduk mulai beroperasi pada Februari 2027. Infrastruktur tersebut tersebar di Jakarta Timur dan Jakarta Barat.
8: Jak Tirta Project sendiri ada 3 lokasi yang saat ini sedang dibangun. Pertama, embung Kebagusan, yang kedua embung Cilandak Pondolabu, yang ketiga Waduk Tiu Sunterhulu. Target kami adalah di Februari 2027 ketiga embung dan waduk ini sudah beroperasi. Dan tadi yang disampaikan Pak Gubernur, ada 2 lokasi plus 1 izin Pak di Jakarta Barat juga. Jadi di Jakarta Timur ada 2 sudah selesai dan di Jakarta Barat ada 1 sudah selesai di tahun anggaran 2026.
6: Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengklaim embung Kebagusan di Pasar Minggu Jakarta Selatan dapat mengurangi risiko banjir dan menahan air dari daerah aliran sungai atau Das Mampang dan Krukut hingga 8%. Infrastruktur seluas sekitar 2 hektar tersebut dibangun sebagai bagian dari upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengurangi risiko banjir di ibu kota. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bursa dan Rupiah Terkini Pro 3 RRI.
1: Kita bergabung kembali ke lantai bursa bersama Fathia Nur Zalfa. Fathia.
2: Iya, indeks harga saham gabungan atau IHSG mengakhiri sesi pertama perdagangan hari ini di zona hijau. Pada sesi jeda siang ini, indeks berada di level 5.974,28, naik 48,31 poin atau 0,82%. Sepanjang sesi pertama, IHSG dibuka di level 5.940,67. Indeks sempat menyentuh level tertinggi di 6.009,95 dan terendah di level 5.906,74. Nilai transaksi pada sesi pertama mencapai 6,23 triliun dengan volume perdagangan 18,13 miliar saham, sebanyak 391 saham menguat dan 227 saham melemah dan 170 saham bergerak stagnan. Tim riset Pilarmas Investindo Sekuritas menilai pergerakan positif IHSG pada sesi 1 terdorong oleh pernyataan penenangan dari Presiden Fed New York, John Williams. Williams menyatakan kenaikan suku bunga The Fed diperkirakan hanya terjadi satu kali lagi pada tahun ini, serta memproyeksikan inflasi akan melambat mendekati target 2% di tahun depan. Meski demikian, pelaku pasar tetap memantau rilis data inflasi AS nanti malam yang diproyeksikan naik 0,1 hingga 0,2%. Dari dalam negeri sendiri, hasil terupdate-nya, proyeksi ekonomi yang dilakukan IMF menunjukkan ekonomi dalam negeri terjaga, di mana IMF menaikkan proyeksi pertumbuhan PDB Indonesia tahun 2026 menjadi 5,1% dari 5,0%, didukung oleh upaya berkelanjutan untuk meningkatkan daya beli rumah tangga dan peningkatan belanja pemerintah. Demikian laporan pasar keuangan. Informasi ini juga dapat dibaca melalui laman kami rri.co.id. Fathia Nur Zalfa melaporkan dari Jakarta. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabar bursa dan rupiah terkini.

0: Indonesia Makassar dengan warta berita dibacakan oleh Arti Alfiat, Sari Berita. Pertamina, Patra Niaga, dan Pemerintah Kota Makassar mengelompokkan 45 SPBU di Makassar ke dalam 4 klaster untuk mengurai antrean. Musim kemarau ekstrim yang memicu polusi udara dan debu di Kabupaten Bone berdampak buruk pada kesehatan warga. Pendengar dan pemirsa, inilah warta berita selengkapnya. Pertamina, Patra Niaga, dan Pemerintah Kota Makassar mengelompokkan 45 SPBU di Makassar ke dalam 4 klaster untuk mengurai antrean. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
1: Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi bersama Pemerintah Kota Makassar menyiapkan pengelompokan sekitar 45 stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kota Makassar ke dalam 4 klaster untuk menata pelayanan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi khususnya biosolar. Sales Branch Manager E-Fuel Sulselbar Muhammad Yoga Prabowo mengatakan klasterisasi dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, jenis kendaraan, serta kebutuhan konsumen di setiap kawasan. Dijelaskan klaster pertama berada di kawasan pelabuhan yang difokuskan untuk kendaraan logistik termasuk kontainer dengan pelayanan biosolar tanpa pembatasan waktu. Pengaturan ini mempertimbangkan aktivitas distribusi barang yang berlangsung sepanjang hari. Sedangkan klaster 2 dan 3 yakni kawasan Perintis dan Petarani serta klaster 4 yakni kawasan SPBU di dalam kota.
2: Jadi kalau memang saat ini yang menjadi isu di lapangan kan adalah untuk antrian solar ya. Memang karena yang pertama kendaraannya atau konsumennya itu kendaraannya cukup besar gitu. Dan area SPBU di Makassar kan nggak terlalu luas ya kalau teman-teman lihat ya. Sehingga memang perlu kita lakukan pengaturan-pengaturan melalui klasterisasi gitu. Sehingga nantinya bisa kita fokuskan untuk yang memang kendaraan-kendaraan besar itu bisa mengisi di klaster tertentu gitu, baik itu di klaster pelabuhan, Perintis maupun Petarani, sehingga di dalam kota sebenarnya antriannya maupun lalu lintasnya lebih tertib.
1: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Makassar, Sulkifli Nanda, menyebut surat edaran untuk pengaturan kendaraan, jadwal pengisian, hingga klasterisasi SPBU akan segera dikeluarkan.
3: Tadi kita sudah membuat klasterisasi untuk SPBU, misalnya ada klasterisasi untuk di pelabuhan, wilayah pelabuhan, itu nanti pembatasannya tidak ada waktu pembatasan tetapi full dengan solar dan peruntukan untuk bus. Nah begitu juga di klaster di Petarani, klaster dalam Perintis, kemudian ada klaster di dalam kota yang akan menyesuaikan karakteristik wilayahnya. Ya jadi nanti ada pembatasan waktu, kemudian ada khusus untuk mobil-mobil dan motor. Nah itu nanti akan kita tuangkan di dalam surat edaran. Nah ini juga nanti kalau memang ada antrian yang panjang, maka bisa jadi kita akan perlakukan untuk ganjil genap.
1: Ditambahkan selain upaya klasterisasi, wacana kebijakan lain yang akan dilakukan untuk mengurai kemacetan antrian BBM, yakni akan diberlakukan kembali sistem ganjil genap dengan melibatkan Dinas Perhubungan, Satpol PP maupun pihak kepolisian.
0: Sulsel Expo 2026 siapkan 200 stan UMKM jadi ajang promosi usaha. Aan Ariska melaporkan.
4: Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf dijadwalkan hadir sekaligus membuka Sulsel Expo UMKM dan Ekosistem Haji dan Umroh 2026 di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kegiatan tersebut akan berlangsung pada 16 hingga 18 Oktober 2026 di lapangan Hasanuddin, Kabupaten Goa. Sebanyak 200 stan atau tenan disiapkan untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM serta Biro Perjalanan Haji dan Umroh. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kemenhad Sulsel, Iqbal Ismail mengatakan Sulsel menjadi salah satu provinsi yang ditunjuk Kementerian Pusat untuk menyelenggarakan ekspor tersebut. Iqbal menyebut kegiatan ini menjadi wadah bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk yang berkaitan dengan kebutuhan jemaah haji dan umroh.
5: Pun pelaksanaan expo nanti, kami akan mengundang semua UMKM yang memproduksi produk-produk khas apa yang dibutuhkan oleh jemaah haji dan umroh. Apakah itu segada, makanan, ready to eat, dan lain-lainnya. Setelah akan kami laksanakan di tanggal 16 sampai bulan 18 dan insyaallah akan dihadiri oleh Bapak Menteri Haji dan Umrah Gus Irfan Yusuf.
4: Expo ini diharapkan menjadi ruang promosi sekaligus mempertemukan pelaku usaha dengan masyarakat yang membutuhkan produk dan layanan terkait perjalanan ibadah. Iqbal menambahkan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf direncanakan membuka kegiatan tersebut secara langsung.
0: Lahan XHGU Mojong disiapkan untuk ketahanan pangan. Informasinya bersama Hairudin Burahim.
6: Pemerintah Kabupaten Sidenden Rabang, Sulawesi Selatan menyiapkan penataan lahan eks hak guna usaha atau HGU seluas 205 hektar di Desa Mojong, Kecamatan Watan Sidenden belum lama ini. Langkah ini dilakukan melalui kunjungan lapangan Gugus Tugas Reforma Agraria atau GTRA dipimpin Bupati Sidrap Sarudin Aldrib bersama sejumlah unsur terkait. Kepala Kantor Pertanahan Sidrap Amir menjelaskan lahan bekas HGU PT Sabco tersebut telah lama berakhir masa penggunaannya. Dari total luas sekitar 80 hektar belum dimanfaatkan secara optimal. Sebelumnya, penataan dilakukan tim akan melaksanakan inventarisasi penguasaan pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah atau IPAT untuk memastikan kondisi serta status lahan. Sementara itu, Bupati Sidrap Sarudin Aldrib menyebut kawasan tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan TNI Polri, pembangunan sekolah, terintegrasi serta penyediaan gudang bulog dan pangan.
7: Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kepala Pertanahan Sidrap terkait dengan XHGU Sabko 205 hektar yang mana berdasarkan aturan Undang-Undang Agraria ini masuk kategori tanah terlantar dan insya Allah akan kita manfaatkan untuk kebutuhan satu, kebutuhan pemerintah dalam hal ini TNI dan Polri, kedua untuk digunakan untuk kebutuhan persiapan pendidikan sekolah terintegrasi, dan ketiga untuk gudang bulog dan gudang pangan yang ada di Kabupaten Sidrap.
6: Pemerintah daerah berharap penataan tersebut tidak hanya mendukung ketahanan pangan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi warga yang membutuhkan. Melalui program reforma agraria, lahan yang selama ini kurang produktif diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sidrap.
0: Kebakaran di tebing Gunung Balang Tieng Sinjai Borong hanguskan 20 hektar lahan. Laporan Ayunia Nindiati.
8: Kebakaran di tebing Gunung Balang Tieng Sinjai Borong menghanguskan sekitar 20 hektar lahan. Meski api telah dipadamkan, petugas masih melakukan pemantauan untuk mencegah api kembali menjalar ke perkebunan kopi milik warga. Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Sinjai Tamsil Binawan mengatakan, kebakaran terjadi pada Selasa 13 Oktober sekitar pukul 12 siang di kawasan bawah objek wisata Patiroang. Dua unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan, namun medan tebing yang curam menyulitkan petugas menjangkau titik api. Tamsil menjelaskan, vegetasi dan rumput alang-alang yang mengering saat musim kemarau membuat api cepat menjalar. Petugas juga mewaspadai potensi api menyebar ke perkebunan kopi dan rumpun bambu di sekitar lokasi.
9: Menurut pandangan mata sekitar 20 hektar yang terbakar, tapi sudah bisa dipadamkan. Kemarin 2 unit mobil pemadam kebakaran, suplai air sudah dibawa ke sana. Pagi-pagi tadi subuh, mereka bermalam di sana, di sekitar Berantieng, dan alhamdulillah sudah bisa dipadamkan. Pol PP di Kecamatan tetap standby, menyampaikan laporan terkini terupdate. Dan memang sudah titik api sudah hilang, sudah padam. Mudah-mudahan tidak lagi penambahan.
8: Hingga saat ini, penyebab kebakaran belum diketahui secara pasti, meski dugaan awal mengarah pada aktivitas pembakaran sampah. Masyarakat diimbau tidak membakar sampah atau lahan secara terbuka untuk mencegah kebakaran meluas.
0: Kabut asap selimuti perairan Parepare, namun kapal masih berlayar normal. Selengkapnya Emi Bafadal menurunkan laporannya.
10: Kabut asap menyelimuti perairan kota Parepare, Sulawesi Selatan Selasa kemarin. Terpantau jarak pandang dilaporkan kurang dari 1 mil laut. Aktivitas pelayaran dan nelayan di kawasan tersebut masih berlangsung seperti biasanya. Beberapa kapal yang bersandar di Pelabuhan Nusantara Parepare, diantaranya KM Dharma Kartika 9 dan KM Bukit Siguntang yang baru menyelesaikan pelayaran dari Kalimantan. Selain itu, kapal penumpang terdapat juga kapal pengangkut minyak MT Lumena, SPOB Akra, dan MT Fortune Selatan. Pergerakan kapal-kapal tersebut dibantu kapal Pandu Pelindo serta kapal tunda TB Hector 178. Bahkan di tengah kabut asap, sejumlah nelayan juga masih terlihat melaut dan melintas di perairan Parepare. Pandu Muda PT Pelindo, Kapten M. Reza, saat dihubungi RRI mengatakan, pelayanan pemanduan kapal masih berlangsung normal. Dikatakan, meski belum menghambat operasional secara signifikan, kondisi tersebut menjadi perhatian karena kabut yang semakin tebal dapat mengurangi jarak pandang dan meningkatkan resiko keselamatan pelayaran.
11: Ini sementara pelayanan masih berjalan normal dan untuk kabut asapnya belum mengganggu. Jarak pandang masih di bawah 1 mil laut, jadi masih normal lagi. Sampai saat ini belum, tapi untuk besok lusa kalau makin hari makin tebal mungkin dapat mengganggu sih, baik dari pelayanan pemanduannya sama pelayanan alur berlayarnya dari muara ke tempat sandar mungkin begitu. Kalau alat yang dipakai atau alat navigasi yang kami pakai itu radar biasanya. Di kapal itu kita pakai radar kalau kondisi kabutnya sudah agak tebal ya.
10: Reza menambahkan pihaknya tetap mewaspadai kemungkinan kabut asap semakin tebal dalam beberapa hari mendatang. Jika kondisi memburuk, aktivitas pemanduan dan pergerakan kapal dari muara menuju tempat sandar berpotensi terganggu. Ditambahkan, untuk mengantisipasi penurunan jarak pandang, kapal menggunakan perangkat navigasi elektronik, terutama menggunakan radar. Emi Bafadal, RRI Makassar, melaporkan.
12: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Musim kemarau ekstrim yang memicu polusi udara dan debu di Kabupaten Bone berdampak buruk pada kesehatan warga. Laporan Suryani Arifin.
13: Kasus penyakit saluran pernapasan di Kabupaten Bone berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Bone sepanjang Januari hingga September 2026 tercatat sebanyak 13.892 kasus ISPA serta 183 kasus penyakit serupa influenza. Setiap harinya fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan klinik setempat dipadati warga yang mengeluhkan batuk dan flu biasa. Meski demikian, belum ada temuan varian virus baru yang mengkhawatirkan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, Dr. Kasmawar Abbas menjelaskan bahwa cuaca ekstrim musim kemarau, polusi udara, serta paparan debu menjadi pemicu utama.
14: Tidak ada Ji, seperti flu-flu yang aneh untuk saat ini belum ada. Kalau sekarang banyak, karena kan kita sekarang lagi musim kemarau. Sayang, polusi, batuknya bisa karena debu, polusi udara. Tiap hari di klinik aja, tiap hari kasusnya batuk flu. Penularannya karena pertama adanya kontak erat atau kontak di sekitar yang juga sedang menderita batuk flu yang disebabkan oleh virus. Yang pertama, yang kedua penyebabnya bisa juga karena kondisi saat ini kan kemarau. Polusi udara sangat banyak. Juga masih ditemukan sisa-sisa pembakaran, residu-residu misalnya orang yang membakar. Nah, itu juga berpotensi menyebabkan adanya faktor lingkungan terjadinya potensi batuk pada masyarakat yang ada di sekitar.
13: Dr. Kasmawar juga menambahkan, kebiasaan mengonsumsi minuman dingin saat cuaca panas, cepatnya daya tular virus di lingkungan rumah dan sekolah, serta asap dari sisa pembakaran lahan di sekitar pemukiman memperburuk kondisi saluran pernapasan warga. Masyarakat diimbau untuk selalu menjaga imunitas tubuh dan mengurangi paparan debu serta polusi saat beraktivitas di luar rumah.
0: Beberapa titik di Kota Makassar mengalami krisis air di musim kemarau. Berikut disampaikan Sarifuddin.
15: Kodim 1408 Makassar melalui jajaran Koramil terus mendistribusikan bantuan air bersih untuk warga yang mengalami krisis air di musim kemarau panjang. Beberapa titik di Kota Makassar warga mengalami krisis air sehingga mendapat suplai air dari Kodim 1408 Makassar dan jajarannya. Warga Kecamatan Manggala dan Kecamatan Ujung Tanah yang sejak beberapa bulan terakhir membutuhkan air bersih di musim kemarau panjang menjadi sasaran operasi jajaran Kodim 1408 Makassar. Komandan Kodim 1408 Makassar Kolonel Ino Setio Darmawan mengatakan kejadian kemarau panjang yang mengakibatkan warga terdampak krisis air di Kota Makassar, Kodim 1408 Makassar bersama jajaran menyuplai air kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat khususnya air bersih dan sanitasi.
16: Operasi bantuan pemberian air bersih dengan menggunakan alutsista yang ada di tempat kami, yaitu air untuk dropping air. Kami rasa masyarakat sangat senang sekali menerimanya dan kami juga sangat senang untuk dapat membantu masyarakat Makassar.
15: Menurut Kolonel Kapleri Ino Dwi Setio Darmawan, hingga saat ini warga Kota Makassar di beberapa titik masih mengalami krisis air. Adanya sumber air masyarakat mengalami kekeringan sehingga jajaran Kodim 1408 Makassar terus membantu masyarakat yang mengalami krisis air hingga sumber air mereka memenuhi kebutuhan warga Kota Makassar.
0: TMMD ke-130 dimulai di Goa, Wabub ajak warga bergotong royong.
6: Upacara pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa ke-130 tahun 2026 digelar di lapangan Desa Barembeng, Kabupaten Goa, Selasa 13 Oktober 2026. Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Darmawan Simuin bersama jajaran Forkopimda unsur TNI dan masyarakat setempat. Dalam sambutannya, Wabub Goa Darmawansa menyampaikan apresiasi kepada Kodim 1409 Goa yang telah memilih Desa Barembeng sebagai lokasi kegiatan. Ia menegaskan TMMD bukan sekedar pembangunan fisik, melainkan wujud nyata kemanunggalan TNI dan rakyat. Program ini mencakup perbaikan jalan desa, sarana air bersih, drainase, serta rehabilitasi rumah tidak layak huni. Tak hanya fisik, tersedia pula penyuluhan kesehatan, pencegahan stunting, pertanian, bela negara, dan pelayanan administrasi publik yang dapat dimanfaatkan secara gratis. Wabub Goa mengajak warga turun bekerja sama dan ikut menjaga hasil pembangunan. Jalan yang bagus, kalau tidak dirawat bersama, akan cepat rusak. Merawat jauh lebih murah daripada membangun ulang. Ia yakin kebersamaan pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat adalah kunci kemajuan Kabupaten Goa.
17: Kepada Tentara Nasional Indonesia, khususnya Kodim 1409 Goa, yang telah memilih Desa Barembeng, kecamatan kita yang kita cintai dan kita banggakan bersama, sebagai lokasi pembukaan TMMD ke-130 tahun 2026 ini.
6: Sementara itu, Dandim 1409 Goa, Letkol ARM Safari menyambut antusiasme warga yang luar biasa. Ia berharap sinergi TNI dan masyarakat terus terjalin erat. Selain pembangunan fisik, di hari itu juga diserahkan 50 paket bantuan sosial, khususnya bagi keluarga berisiko stunting dengan asupan gizi yang telah disesuaikan.
18: Saya selaku dan Satgas TMMT ke-130 di Kodim Goa ini, saya merasa bangga karena melihat antusias masyarakat sekitar terkait dengan kegiatan ini sangat luar biasa. Kita bisa lihat bersama, tadi banyak sekali masyarakat.

0: Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus berhasil mengungkap kasus tindak pidana cyber penipuan online bermodus phishing melalui aplikasi WhatsApp. Pelaku penipuan melalui online adalah lelaki R ditangkap tim cyber Polda Sulawesi Selatan di Desa Sungai Jeruju, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komelir Ilir, Provinsi Sumatera Selatan karena diduga menipu korban AWS warga Kabupaten Goa Sulawesi Selatan hingga mengalami kerugian 50 juta rupiah. Kabit Humas Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol Didi Supranoto mengungkapkan kasus penipuan melalui online bermula dari penyalahgunaan akun WhatsApp milik SWB yang digunakan pelaku R menjalin percakapan dengan korban AWS. R seolah-olah adalah SWB. Percakapan yang terjadi antara korban dan tersangka hingga korban percaya terhadap komunikasi tersebut dan mengikuti instruksi transfer uang yang diminta pelaku. Kombes Pol Didi Supranoto mengatakan peristiwa tersebut dilaporkan korban 22 Agustus 2026 setelah mengalami kerugian 50 juta rupiah dengan dua kali transfer uang di rekening yang diperintahkan oleh tersangka melalui percakapan WhatsApp. Kombes Pol Didi Supranoto mengungkapkan tim cyber Polda Sulawesi Selatan melakukan penyelidikan tersangka selama 9 hari ke Sumatera Selatan hingga tertangkap di tempat tinggalnya Kabupaten Ogan Komeling Ilir.
1: Penipuan online yang bermodus phishing berkedok dengan undangan melalui WhatsApp. Teman-teman dari Reskrim, khususan dari cyber, telah berhasil mengamankan satu orang tersangka, yaitu atas nama R di Desa Sungai Jeruju, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komelir Ilir, Sumatera Selatan. Yang melapor kasus ini adalah Saudara Awi pada tanggal 22 Agustus 2026 dengan kerugian 50 juta.
0: Menurut Kombes Pol Didi Supranoto, tersangka R setelah menguasai akun WhatsApp AWB melihat percakapannya, korban yang merupakan menghubungi AWB untuk mengembalikan uang pinjaman sebesar 50 juta rupiah. Dimanfaatkan tersangka R untuk mengarahkan mentransfer ke nomor rekening pribadi tersangka sebanyak dua kali transfer. Tersangka telah menghabiskan uang digunakan sebanyak 50 juta rupiah untuk kebutuhan pribadi tersangka.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan tahun 2026 kini berada di ujung tanduk. Hanya berselang satu bulan menjelang hari H, wacana penundaan hingga ancaman mundur dari sejumlah cabang olahraga mengemuka akibat pengurangan alokasi anggaran yang sangat drastis. Selengkapnya dilaporkan Zainal Abidin.
3: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan tahun 2026 kini berada di ujung tanduk. Hanya berselang satu bulan menjelang hari H, wacana penundaan akibat ancaman mundur dari sejumlah cabang olahraga mengemuka akibat pengurangan alokasi anggaran yang sangat drastis. Gelora persiapan para atlet di berbagai daerah kini terbayang ketidakpastian anggaran. Alokasi dana Porprov yang diterima dari Dispora Provinsi diketahui hanya sekitar 10 hingga 20% dari proposal kebutuhan realistis cabang olahraga. Reaksi keras dari pengurus provinsi cabur pun tak terhindarkan. Sekretaris Umum Partina Sulsel, Sri Syahrir, tegas menyatakan bahwa kondisi ini sangat miris. Mengingat atlet telah dibina selama 4 tahun tanpa dukungan anggaran dari KONI maupun pemerintah provinsi. Bahkan untuk cabur tinju, kebutuhan prasarana standar seperti penerangan dan rigging lapangan di Kota Sengkang kini terancam tidak terpenuhi.
4: Ya, jadi kemarin itu ada wacananya teman-teman, kalau anggaran yang kita dapat ini hanya sekitar 10 kebutuhan. Itu sudah kita press, dapatnya sesuai dengan proposal, tapi yang terrealisasi sekitar 10-20%. Isu mundurnya teman-teman itu betul. Rencana mundur kalau tidak ada perubahan. Kita mau menyerahkan sepenuhnya kepada silakan KONI dengan Dispora kolaborasi untuk menyelenggarakan kegiatan Porprov dengan anggaran yang seperti itu.
3: Tidak hanya cabur tinju, cabang olahraga sepak bola dan futsal juga merasakan duka akibat keterbatasan dana ini. Sekretaris Umum PSSI Sulsel Ahmad Jafri mengungkapkan bahwa dengan dana hanya sekitar 80 juta rupiah untuk 4 nomor pertandingan, pihaknya harus memutar otak

0: untuk menutupi biaya hotel, konsumsi, serta gaji wasit. Meski sangat sedih dan harus memindahkan venue pertandingan ke lapangan kecamatan di Kabupaten Bone dan Wajo, Ahmad Jafri memilih tetap berlapang dada dan menerima realitas fiskal provinsi demi menjaga kelangsungan agenda olahraga.
1: Dengan dana yang kami direncanakan 80 juta itu, ya saya nggak tahu mau pikir bagaimana ya Pak ya. Tapi saya juga gini, tetap akan saya laksanakan Pak, tapi ya tentu tidak maksimal pelaksanaannya itu Pak. Kita juga tidak bisa melupakan gini Pak, jadi memang apa namanya, problema ini jangan juga selalu kita banyak menyalahkan pemerintah, jangan. Ini juga sekarang kan efisiensi anggaran Pak. Jadi syukur-syukur itu kita di Sulawesi Selatan masih diselenggarakan. Di Sulawesi Barat itu yang sempat saya dengar ya, bahwa tidak ada di porpor Pak. Itu sudah keputusannya gubernur. Karena emang tidak ada, kita mau bikin apa kira-kira. Iya, jangan juga kita memaksakan situasi di seperti ini, jangan.
0: Menanggapi keluhan dan ancaman mundur dari sejumlah pengprov cabur tersebut, Ketua Harian KONI Sulsel, Halik Suang, menegaskan bahwa bola anggaran sepenuhnya ada di Dispora Sulsel sebagai pemegang dana hibah. Halik memahami bahwa pemangkasan dana ini merupakan dampak aturan efisiensi fiskal dari pemerintah pusat. Meski demikian, KONI Sulsel telah berkoordinasi dengan Kadispora untuk segera mengundang dan duduk bersama seluruh pengprov cabur guna mencari jalan keluar agar pengprov tidak tertunda.
2: Saya sudah klarifikasi beberapa cabur deh. Jadi bukan maksudnya mundur. Nantinya dia menganggap bahwasanya anggaran yang akan diberikan, jadi belum terima anggaran, belum terima dana, itu tidak sesuai dengan proposal yang diajukan kepada Dispora. Nah, bukan ke KONI, ke Dispora. Saya sempat ketemu tadi Pak Dispora. Pak Dispora itu bagus. Sudah ada sarannya bahwasanya mengundang daripada cabur-cabur itu. Cabur-cabur itu apakah diundang secara bersamaan atau satu-satu untuk diberikan penjelasan atau diskusi bagaimana untuk mencari jalan keluarnya kan? Karena semua masalah itu kalau kita diskusikan dengan baik pasti ada jalan keluar.
0: Waktu satu bulan ini tentu sangat krusial. Duduk bersama dan transparansi antara Dispora, KONI dan Pengprov Cabur menjadi satu-satunya kunci penyelamat Pengprov Sulsel 2026. Dengan semangat kebersamaan dan efisiensi, diharapkan pesta olahraga 4 tahunan ini tetap dapat terselenggara tanpa mengorbankan kualitas dan prestasi para atlet Sulawesi Selatan.
3: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar yang juga disiarkan oleh TVRI Sulawesi Selatan. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
3: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
3: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
2: Sembilan satu FM RRI Bone.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore untuk Anda semuanya pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Senang sekali rasanya saya Eni bisa menemani Anda di program Pro Dandut. Dandut adalah kita. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di hari ini untuk edisi hari Rabu, tepatnya 14 Oktober di tahun 2026, Eni tunggu partisipasi Anda di layanan telepon 0851 9151 8901. Anda dapat memilih lagu sesuai dengan yang sudah saya siapkan untuk Anda semuanya pendengar. Dan untuk hari ini ada lagu dari Aulia, Terlati Mendua. Kemudian ada Cinta dan Kasih dari Faul Gayo. Dan ada Vildan dengan judul lagunya Berjuta Bahagia. Jirayut, Nyut-Nyutan. Kemudian ada Lady Rara, Anggap Aku Tiada. Lesti, Kura-Kura Dalam Perahu. Ada Mila dengan Valen, Melele Bahagia. Revi. Oh, ada Vila dengan Valen, Melele Bahagia. Kemudian ada juga lagu dengan judul Nasib Sambunga, Rita Sugiarto dengan lagunya Cemburu Buta. Itu dia lagu yang dapat Anda pilih pendengar. Saya tunggu Anda untuk bergabung bersama kami di program Pro Dandut. Bukan hanya untuk pilih-pilih lagu, tapi juga Anda boleh kirim salam untuk mungkin orang terdekatnya hari ini, sahabatnya, atau mungkin ada yang tengah berulang tahun hari ini. Selamat ulang tahun tentunya ini ucapkan, semoga sehat, semoga bahagia. Kita sapa dulu penelpon pertama. Halo Pro Dandut.
1: Dandut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Pak Deddy Kopi di Wampone ini.
0: Pak Deddy Kopi, apa kabar Pak Deddy Kopi?
1: Alhamdulillah, sehat minum kopi.
0: Oh, Masya Allah, masih bisa menikmati kopinya ya?
1: Iya.
0: Pak Deddy Kopi mau dengar lagu mana Pak Deddy Kopi?
1: Lagunya yang pertama.
0: Lagunya yang mana?
1: Yang pertama tadi.
0: Yang pertama, Aulia Terlati Mendua.
1: Ya.
0: Tapi Pak Deddy Kopi tidak melatih untuk mendua kan?
1: Iya.
0: Untuk siapa nih nanti lagunya?
1: Untuk Tika di Toraja Utara.
0: Iya.
1: Anissa di Baru. Pak Nur di Sinjai. Pak Ida di Wajo. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Dan ini masih tunggu yang lainnya untuk bergabung bersama kami. Halo Pro Dandut.
2: Halo, assalamualaikum Pro Dandut dan dari kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar ini cantik?
0: Baik, alhamdulillah. Dengan siapa dan di mana?
2: Irfan di Bune.
0: Irfan di Bune. Apa kabar juga nih untuk Irfan?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
2: Tapi cuaca tidak baik, cuaca yang di
0: Kenapa?
2: Sini kalau di Bune.
0: Sama lagi berkabut ya. Jadi kalau mau keluar rumah jangan lupa pakai masker.
2: Iya, oke.
0: Irfan mau dengar lagu yang mana Irfan?
2: Lagunya Soeharto.
0: Lagunya apa Soeharto?
2: Ya, Soeharto.
0: Lagunya Rita Sugiarto.
2: Iya.
0: Iya, untuk siapa?
2: Ayang untuk siapa? Kutan Hoza, Kutan Majir Mata.
0: Iya.
2: Selamat pagi semua.
0: Iya.
2: Hari juga saya diantian dengan pacarnya.
0: Iya.
2: Hari juga Rama Haji Dimitro Indah di Sopi. Semuanya peringatan berdandan kita.
0: Iya.
2: Ini cantik. Lanjut tugas kita sama kita masih maju rumah tadi.
0: Iya.
2: Ya, terima kasih ya Indi. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah gabung untuk Pak Deddy Kopi, ada juga Irfan, dan selamat sore ini tadi ada juga penelpon kita dari Pak Badi ya, kalau enggak salah, Abu Hanifah. Selamat sore juga, katanya dia fans baru RRI. Semoga tetap mendengarkan kami untuk Pak Badi, Abu Hanifah. Salam kenal dari RRI Bone pastinya. Dan selamat mendengarkan kami untuk Anda semuanya di forum pendengar RRI Bone. Dan untuk Anda juga pendengar RRI Bone tanpa terkecuali yang saat ini mendengarkan kami melalui 91 FM RRI Bone. Dan untuk Anda juga yang mendengarkan kami di RRI Digital, selamat sore, karena RRI Bone bukan hanya di sekitaran Bone saja bisa didengarkan. Untuk Anda yang ada di Malaysia, di Ambon, di Ampana, dimanapun itu bisa mendengarkan kami, tinggal download saja aplikasinya RRI Digital di Play Store atau di App Store. Gabung dong untuk Pak Badi, ini Pak Badi Abu Hanifah, bisa telepon juga. Kita sapa lagi penelpon berikut. Halo, Pro Dandut.
3: Dandut, adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Deni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
3: Kabarnya baik, Deni.
0: Alhamdulillah, Pak Alwi. Gimana kalau di Bonsel, di bagaimana nih kalau di Bonsel cuacanya kabut juga?
3: Waduh, kabut tebal di sini juga di Bonsel.
0: Gitu. Iya, jangan keluar kalau enggak perlu ya. Kalau memang perlu harus pakai masker.
3: Matahari enggak tembus. Tebalnya itu kabut.
0: Betul.
3: Iya.
0: Mau dengar lagu yang mana nih, Pak Alwi?
3: Deni aja yang pilihkan. Baru aja mau nyetor bangun ini.
0: Oh, baru bangun. Wah, pas bangun tidur, pas melek langsung segar. Langsung dengerin lagu-lagu dandut disambung sama lagu-lagu dandut.
3: Putar radio dengar lagu-lagu dandut, dengar
0: ini. Betul.
3: Iya. Oke. Salam buat Adik Faida, ketua-ketuanya di Wajo.
0: Iya.
3: Ada Binovi, ada juga Jusma bersama tersayangnya di dari Kuasri dulu, diketahui ketuanya Kongki. Selamat sore juga di Akhri, ada juga anggota sejati Fensi dari Bone. Kedua Pak Nurdi, selamat sore juga Pak Nurdi. Ada juga saudara kita yang ada di forum pendengar yang ada di Bone. Tanpa terkecuali, selamat sore semuanya saudaraku. Untuk semuanya aja deh nih, untuk kita ini lagi tugas yang selalu ya. Semoga sukses segalanya.
0: Terima kasih.
3: Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan sudah ada 3 lagu. Lagu pilihan dari Pak Alwi, ada lagunya Selain Donatur Dilarang Ngatur. Betul ya Pak Alwi? Kemudian Irfan Dibune, ada Rita Sugiarto Cemburu Buta. Kemudian kita dengarkan dulu, ini dia lagu pertama dari Pak Deddy Kopi, Terlatih Mendua dari Aulia.

mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang rongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang rongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Kembali lagi pendengar, masih di 91 FM RRI Bone, dan saat ini pukul 15.50 waktu Indonesia Tengah. Dan nantinya pukul 16 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Dan ini ada penelpon, kita coba sapa dulu penelpon berikut ini. Halo. Selamat sore. Halo.
1: Halo, Pro Dandu. Dandu adalah kita. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana?
1: Ani di Lagosi.
0: Kak Ani di Lagosi, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah.
1: Halo kita, kabar tak?
0: Baik-baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Kak Ani mau dengar lagu yang mana nih, Kak?
1: Kita mi yang pilihkan kak lagu.
0: Oke, okay. Untuk siapa? Iya. Untuk siapa nanti lagunya?
1: Lagunya untuk anggota sejatiku, selamat sore semua, mudah-mudahan pada sehat bersama keluarganya.
0: Iya.
1: Jikalau kita sehat bersama keluarga, kita lanjut ke assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena tadi katanya lagunya dipilihkan aja sama Eni, jadi Eni bakalan pilih lagunya apa ya? Oh, ini dia. Ada lagu Nasib Sang Bunga. Ini bagus kok didengar lagunya. Halo Bro Dandut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana?
1: Sherly di MT Haryono.
0: Oh, Kak Sherly di MT Haryono. Apa kabar Kak Sherly?
1: Ya, alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah kalau kabar baik. Kak Sherly mau dengar lagu yang mana Kak Sherly?
1: Berjuta Bahagia.
0: Berjuta Bahagia. Memang ya, kalau orang lagi kasmaran ya, kayak ya. Gitu ya. Untuk siapa nanti lagunya?
1: Untuk Sabar Setia, selamat sore, semoga sehat semuanya. Ada Asri di Ulo-Ulo dengan tersayangnya. Ada juga Taida dengan putra Kalilinya. Ada juga Rina Ayu dengan abangnya.
0: Iya.
1: Semoga akur-akur selalu. Untuk tersayangku nih, semoga sehat sekeluarga. Semuanya pendengarnya Perdandu tanpa terkecuali. Untuk Eni lanjut
0: terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Ani, ada Kak Sherly juga. Ini masih tunggu satu lagi penelpon ya. Dan masih di 0851-9151-8901. Kalau semisalnya nih ya, nanti lagunya tidak ini putarkan sekarang, jangan khawatir. Nanti setelah dinamika olahraga bakalan saya lanjut hadirkan lagu untuk Anda. Halo Bro Dandut.
2: Bro Dandut, balik kita.
0: Dengan siapa dan di mana?
2: Sama Jontor di bawah Karaeng.
0: Jontor di bawah Karaeng. Mau dengar
2: ini
0: lagu yang mana?
2: Lagunya.
0: Untuk
2: ini
0: siapa?
2: Untuk Angkasawan Angkasa Tiri Ribone. Juga sama Sobat Kompi. Soalnya aku gak monitor, cuma langsung masuk.
0: Oh
2: cuma
0: gitu. Gak
2: ada receiver. Gak ada receiver.
0: Oke.
2: Celokannya kecil-kecil celokannya.
0: Oke. Oke, makasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Dan saat ini pukul 15.55 waktu Indonesia Tengah. Dan jangan kemana-mana, nantinya ini bakalan kembali lagi menemani Anda masih di 91 FM RRI Bone di program Pro Dandut. Dandut adalah kita. Kita dengarkan dulu, ini dia ada lagu dari Nasib Sambunga ya. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di 91 FM

12 waktu Indonesia Tengah, saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, setelah dinamika olahraga kita akan kembali menemani Anda di program Pro Dandut. Dandut adalah kita.

Manchester City menantang juara bertahan Paris Saint-Germain pada matchday kedua fase Liga Champions. Iga Swiatek melaju ke babak 16 besar Wuhan Open 2026. Persib Bandung siap hadapi Chong Vital FC pada lanjutan AFC Champions League 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 14 Oktober 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Sore, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Manchester City akan memulai laga kandang pertama setelah putusan bersalah 114 dakwaan dari Liga Primer Inggris saat menjamu juara bertahan Paris Saint-Germain dalam matchday kedua fase Liga Liga Champions musim 2026-2027. Dini hari nanti. Laporan selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: We saw the scenes at the end at Anfield on.
2: Terlibat dalam salah satu skandal terbesar dalam sejarah sepak bola, para pemain Manchester City harus tetap fokus saat mereka bersiap menghadapi laga besar Liga Champions UEFA menghadapi juara bertahan Paris Saint-Germain atau PSG. Manchester City mengalami kiprah seusai jeda internasional yang panjang dengan kemenangan telak 3-0 atas Liverpool di Anfield hari Minggu lalu. Pasukan Enzo Maresca kini memuncaki klasemen Liga Primer Inggris berkat 8 kemenangan beruntun di semua kompetisi, salah satunya diraih pada match day pertama Liga Champions menghadapi Porto dengan kemenangan 2-0. Laga kandang pertama City setelah putusan bersalah ini dipastikan akan berlangsung penuh emosi. Pelatih kepala Manchester City Enzo Maresca menyebut bahwa ia berharap penonton di Etihad, di mana mantan manajer Pep Guardiola akan menjadi salah satu yang hadir, dapat turut menciptakan suasana istimewa untuk laga besar ini.
3: First of all, Anfield was unbelievable because
2: Anfield sungguh luar biasa. Sejak awal pertandingan, para pendukung kami sudah ada di sana. Nah, mereka membawa semangat dan sorak-sorai mereka. Semoga mereka bisa melakukannya lagi besok karena kami membutuhkannya. Dan bukan hanya besok, kami juga masih punya pertandingan Sabtu nanti menghadapi Ipswich di kandang dalam laga Liga Primer Inggris. Dan kami harus terus melangkah di jalur ini. Saya ingat musim treble dan saya tahu malam-malam di Liga Champions itu istimewa. Semoga besok malam juga bisa menjadi momen yang istimewa.
3: Hopefully tomorrow night can be special too.
2: Sementara itu, PSG juara Liga Champions 2 kali berturut-turut memanfaatkan laga akhir pekan mereka menghadapi Le Mans untuk mengistirahatkan sejumlah pemain kunci menjelang pertandingan ini. Tim asal Paris ini tampaknya telah pulih dari awal musim yang lambat dengan salah satu buktinya ialah kemenangan telak 3-1 atas Le Mans. Skuad asuhan Luis Enrique kini berupaya menjadi tim kedua dalam sejarah kompetisi yang tidak terkalahkan dalam 10 pertandingan lebih secara berturut-turut menghadapi lawan-lawan asal Inggris. Sang pelatih menyebut bahwa ia bersama tim termotivasi untuk menunjukkan kemampuan mereka di Stadion Etihad dan membuktikan bahwa PSG mampu bermain di kandang maupun di tandang.
4: Kami akan memainkan pertandingan Liga Champions kedua kami di lapangan menghadapi tim terbaik di Eropa. Mereka berasal dari pot A dan merupakan unggulan teratas bersama Barcelona yang akan menjadi lawan kami. Kami termotivasi untuk kembali menunjukkan kemampuan kami, untuk membuktikan bahwa kami mampu mengatasi berbagai kesulitan, untuk membuktikan bahwa kami tahu cara bermain baik di kandang maupun di tandang, dan begitulah cara kami akan melanjutkan musim ini.
2: Laga antara Manchester City dengan PSG ini akan berlangsung di Stadion Etihad Manchester, Inggris, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Champion, Real Madrid mengincar kemenangan saat bertandang ke markas AS Roma dalam lanjutan pertandingan kedua fase Liga Liga Champion dini hari nanti. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Jugar muy bien, hay que jugar muy bien. Nos ha tocado en los dos primeros partidos.
2: Real Madrid akan bertandang ke Italia untuk menghadapi AS Roma dalam matchday kedua fase Liga Liga Champions di Stadion Olimpico dini hari nanti. Kedua tim mengincar hasil positif setelah mengawali fase Liga dengan hasil berbeda, yaitu kemenangan bagi Madrid dan hasil imbang untuk Roma. Madrid datang dengan modal kemenangan 2-1 atas Inter Milan pada pertandingan sebelumnya di Liga Champions. Namun, performa Los Blancos belum sepenuhnya meyakinkan setelah jeda internasional, meski berhasil mengalahkan Villarreal di kompetisi domestik. Kylian Mbappe menjadi pemain yang patut diperhatikan karena akan mencatatkan penampilan ke-100-nya di Liga Champions dini hari nanti. Penyerang Prancis itu juga berpeluang melewati torehan gol Raul Gonzalez untuk menjadi pencetak gol terbanyak kelima sepanjang sejarah kompetisi. Jelang pertandingan, pelatih Real Madrid Jose Mourinho menegaskan timnya harus bermain dengan sangat baik untuk mengamankan kemenangan di kandang lawan.
1: Jugar muy bien, hay que jugar muy bien. Nos ha tocado.
3: Kami harus bermain sangat baik. Pada dua pertandingan pertama ini, kami menghadapi dua tim terkuat di Italia. Sekarang, giliran Roma, tim yang kuat dan termotivasi. Terlebih karena kembali memainkan pertandingan di Liga Champions di Olimpico. Mereka memiliki supporter yang datang bukan sekadar untuk menyaksikan pertandingan, melainkan memberikan dukungan sepenuh hati. Untuk meraih poin, kami harus bermain sangat baik karena menghadapi lawan yang sangat tangguh.
2: Beralih ke kubu tuan rumah, AS Roma juga memiliki modal positif setelah belum terkalahkan dalam 6 pertandingan Liga Domestik musim ini. Sebelumnya, tim asuhan Gian Piero Gasperini itu mengawali kiprah di Liga Champions dengan hasil imbang 1-1 saat bertandang ke markas Fenerbahce. Roma kini berpeluang memanfaatkan dukungan publik Olimpico untuk memberikan perlawanan kepada raksasa Spanyol tersebut. Daniel Malen diperkirakan tetap menjadi andalan di lini depan bersama Paulo Dybala meski sebelumnya menerima kartu merah saat menghadapi Como di Serie A Italia. Jelang laga kali ini, Gasperini menilai pertandingan ini akan menjadi kesempatan bagus bagi timnya untuk menguji kemampuan mereka di kancah Eropa.
4: Per noi è un buon momento, indubbiamente noi abbiamo.
3: Ini adalah momen yang bagus bagi kami. Kami ingin menghadapi tim yang tidak diragukan lagi, merupakan salah satu tim terbaik di Eropa dan memiliki pemain-pemain yang hebat. Mereka juga baru saja mengalahkan Inter di Liga Champions. Real Madrid tetap merupakan tim yang sangat bergengsi dan memiliki kualitas yang sangat tinggi.
4: Una gara di grande prestigio e che vale anche per la classifica.
2: Pertandingan AS Roma melawan Real Madrid akan menjadi ujian penting bagi kedua tim dalam persaingan fase Liga Liga Champions. Madrid memiliki catatan pertemuan lebih baik dengan 8 kemenangan dari 12 laga menghadapi Roma. Sementara itu, Roma berusaha memanfaatkan atmosfer Olimpico untuk mengakhiri dominasi tim tamu. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Iga Swiatek melaju ke babak 16 besar Wuhan Open 2026 setelah mengalahkan rekan senegaranya Magdalena Fresh di Optics Valley International Tennis Center siang tadi. Petenis Polandia itu sempat tertinggal 2 game pada set pertama sebelum bangkit dan merebut 6 game beruntun. Swiatek kemudian melanjutkan dominasinya pada set kedua dengan memenangi 4 game pertama sebelum menutup pertandingan dengan skor akhir 6-2-6-1. Usai laga, unggulan ketujuh menyebut permainan konsisten menjadi kunci kemenangannya kali ini.
1: Tentu kami sudah cukup mengenal satu sama lain, jadi saya hanya fokus bermain konsisten dan sebaik mungkin. Saya tahu, dia selalu berusaha menjangkau setiap bola dan terkadang memanfaatkan kekuatan pukulan lawan. Karena itu, saya berusaha untuk tidak bermain terlalu beresiko, tetapi tetap solid. Saya senang bisa menerapkan strategi tersebut.
2: Not play too crazy, but stay solid, and I'm happy that I did that.
0: Swiatek selanjutnya akan menghadapi pemenang pertandingan antara Ashlyn Kruger dan Lanlana Tararude untuk memperebutkan tempat di perempat final. Mantan petenis peringkat satu dunia itu sebelumnya mencapai perempat final China Open di Beijing pekan lalu dan kini berpeluang melangkah lebih jauh di Wuhan.

0: dari lintasan balap, Formula One resmi menyepakati kerjasama selama 10 tahun untuk menggelar Grand Prix Afrika di Rwanda pada awal 2030-an. Kesepakatan menandai kembalinya Formula One ke Afrika setelah terakhir kali menggelar balapan di benua tersebut pada 1993. Rwanda akan membangun sirkuit khusus di Bugesera sekitar 40 km di selatan Kigali dengan standar Grade 1 Federasi Automobil Internasional. Selain menjadi arena balapan, kawasan juga dirancang sebagai pusat kegiatan olahraga, pariwisata, konferensi, dan hiburan sepanjang tahun. Presiden dan CEO Formula One, Stefano Domenicali, menyebut kesepakatan ini sebagai momen bersejarah yang akan membawa Formula One ke setiap benua. Sementara Presiden Rwanda, Paul Kagame, berharap kerjasama ini dapat membuka lapangan kerja serta mendorong investasi dan pariwisata.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI memberi waktu 1 minggu kepada klub dan pengelola liga untuk menyepakati tanggung jawab menjaga keamanan tim dan supporter tandang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers di kantor Kemenpora RI Senayan mengatakan, kegagalan mencapai kesepakatan dapat membuat PSSI kembali mengintervensi kebijakan kehadiran supporter tim tamu. Selain izin supporter tamu, Erick juga mendorong penerapan sanksi pengurangan poin bagi klub yang tidak mampu menjaga supporternya. Hal ini agar insiden kekerasan tidak kembali terjadi. Menurut Erick, klub dan pengelola liga harus bertanggung jawab menjaga keamanan supporter, termasuk ketika mereka mendukung tim kesayangannya di stadion lawan. Erick menilai pembatasan supporter tandang yang berlangsung hampir 4 tahun seharusnya menjadi pelajaran bagi seluruh pihak, agar insiden kekerasan tidak kembali terulang.
1: Ya, saya akan kasih kesempatan liga, klub untuk bersepakat 1 minggu ini. Kalau tidak ada kesepakatan, ya kami PSSI akan intervensi, ya jangan-jangan tidak ada lagi, ya, supporter away lagi. Dan saya akan mendorong klub-klub yang tidak bisa menjaga supporternya pengurangan poin sekali. Tapi saya kasih kesepakatan dulu, ya, cuman kita akan lakukan tindak tegas. Karena intinya tadi sama, keselamatan.
0: Ancaman sanksi PSSI tersebut merupakan buntut dari penyerangan oknum supporter pada rombongan Persib Bandung U18 di kawasan Jawa Tengah. Insiden terjadi di res area Batang kilometer 360 pada Minggu malam. Kejadian dilaporkan melibatkan kekerasan fisik terhadap personil media Persib, kerusakan bus, serta dugaan penjarahan barang milik tim. Rombongan kendaraan Persib U18 mengalami sejumlah kerusakan dan beberapa perwakilan tim mengalami cedera.

0: Sementara itu, Persib Bandung bersiap kembali menghadapi tantangan di kompetisi Asia setelah sukses mencuri kemenangan atas FC Seoul di Korea Selatan pada laga perdana grup E AFC Champions League 2. Pangeran Biru kini membidik 3 poin saat menjamu wakil Vietnam Chong Vital FC di Stadion Sijalak Harupat Bandung malam ini. Laporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah.
1: Jadi 27 group stage Persib Bandung from Indonesia versus Vietnam.
2: Persib Bandung membidik kemenangan saat menjamu wakil Vietnam Chong Vital FC pada match kedua grup A AFC Champions League 2 atau ICL 2 2026-2027. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung malam nanti. Kick off mulai pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Saat sesi jumpa pers kemarin, pelatih Persib Igor Tolik menilai Chong Vital bukan lawan yang mudah ditaklukkan. Tim asal Vietnam tersebut dinilai memiliki organisasi permainan yang solid, diperkuat pemain lokal berkualitas serta sejumlah pemain asing yang memberikan pengaruh besar. Tapi Tolik pastikan Persib telah melakukan persiapan dengan pertimbangan kondisi pemain setelah menjalani pertandingan Super League menghadapi Dewa United beberapa hari lalu.
3: Menurut saya mereka tim yang bagus, strukturnya sedikit berbeda dengan tim-tim lain. Saya pikir mereka memiliki pemain lokal yang sangat bagus dan pemain asing yang sangat bagus. Tapi pelatihnya juga tahu pekerjaannya, tim sangat terstruktur bagaimana mereka mencetak gol.
2: Meski begitu, pelatih asal Kroasia itu masih memantau kebugaran pemain sebelum menentukan susunan pemain terbaik. Persib juga mendapat kabar positif dengan kembalinya Sunny Walsh ke dalam latihan tim. Namun belum ada kepastian apakah pemain bertahan tersebut langsung dimainkan sebagai starter. Sementara itu, kondisi sejumlah pemain yang masih dalam pemulihan cedera terus juga dipantau, termasuk bekam Putra Nugraha yang menunjukkan perkembangan positif. Persib datang ke pertandingan ini dengan kepercayaan diri tinggi setelah menundukkan FC Seoul 1 gol tanpa balas di Korea Selatan pada matchday pertama. Untuk itu, Kapten Persib Makluk juga berharap kemenangan di laga kandang bisa membawa Pangeran Biru melanjutkan tren positif di kompetisi Asia.
3: Seperti yang dikatakan pelatih, kami menghadapi pertandingan

0: Asia. Klopp menegaskan tim akan berusaha memberikan kemampuan terbaik meski tidak mudah tampil maksimal setiap 2 atau 3 hari. Dukungan Boboto di Stadion Sijalak Harupat juga diharapkan menjadi tambahan motivasi bagi skuad Pangeran Biru.
1: Kita beralih ke arena futsal. Tim Nasional Futsal Indonesia telah mematangkan sejumlah persiapan menjelang turnamen Seis Copa das Nações de Futsal 2026 di Brasil. Pelatih Timnas Futsal Hector Souto ingin menjadikan turnamen ini sebagai kesempatan bagi para pemain untuk merasakan langsung persaingan melawan tim-tim kuat dunia. Indonesia tergabung di grup A bersama Brasil dan Tanjung Verde yang juga diperkuat sejumlah pemain dari Liga Placard Portugal. Jelang laga perdana melawan tuan rumah Brasil, Hector mengakui ia tidak terlalu mementingkan hasil. Namun berharap para pemain dapat mengambil pelajaran berharga dari keikutsertaan ini.
2: As head coach, I don't really care about the result. I mean,
3: sebagai pelatih kepala, saya tidak terlalu memedulikan hasil pertandingan. Saya tidak takut jika kami harus menerima kekalahan dengan selisih skor yang berbeda. Hal yang saya pedulikan adalah para pemain bisa merasakan sendiri situasi sesungguhnya ketika menghadapi pemain-pemain terbaik dunia. Bukan hanya Brasil, Tanjung Verde juga datang dengan banyak pemain dari Liga Placard, liga terbaik di Portugal. Dan kita semua tahu kualitas sepak bola Portugal. Kami datang ke sini untuk mendapatkan pengalaman dan sorotan di level internasional. Kami ingin menempatkan para pemain dalam situasi sulit setelah menempuh perjalanan panjang. Melalui pengalaman seperti ini, kami bisa mendapatkan bekal pengetahuan untuk masa depan, bukan hanya bagi kami, tetapi juga bagi generasi berikutnya.
1: Keikutsertaan dalam turnamen ini diharapkan dapat membantu Timnas Futsal Indonesia dalam mengukur kemampuan dan perkembangan pemain setelah menjadi finalis Piala Asia Futsal 2026. Indonesia dijadwalkan menghadapi Brasil pada Jumat mendatang pukul 5 waktu Indonesia Barat sebelum bertemu Tanjung Verde pada Sabtu mendatang pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Turnamen ini menjadi bagian dari persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028.

kabar terakhir. Kontingen Indonesia untuk Asian Para Games 2026 telah tiba di Nagoya, Jepang Selasa kemarin dengan membawa 103 atlet dari 12 cabang olahraga. Rombongan menempuh perjalanan selama 7 jam 20 menit menggunakan pesawat charter dan tiba dalam kondisi bugar. Chief de Mission Indonesia Reda Mantovani menyebut para atlet kini fokus beradaptasi dengan lingkungan sebelum memulai pertandingan. Cabang para bulu tangkis dan para tenis meja dijadwalkan memulai babak kualifikasi pada Jumat mendatang. Koordinator tim pelatih para bulu tangkis Indonesia Jarod Hernowo optimistis atletnya mampu bersaing hingga babak final di berbagai nomor pertandingan. Sementara atlet para bulu tangkis andalan Indonesia Hikmat Ramdhani membidik medali emas sekaligus mengumpulkan poin untuk mengejar tiket Paralimpiade Los Angeles 2028.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: kembalikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada, lagu yang saat ini kita dengarkan dari Sri Devi, Terpesona, masih kita dengarkan. Dan selamat sore untuk Anda semuanya. Untuk Anda yang saat ini lagi keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker.

Ya, jadi mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa sih ini kita harus pakai masker, karena kita harus waspada akan adanya kabut asap untuk wilayah Kabupaten Bone. Jadi jangan lupa untuk Anda gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Jadi perbanyak juga minum air putih, tentunya ini untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Dan hindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan dan tentunya lahan. Dan yang paling penting, kurangi aktivitas di luar rumah. Jadi tetap ada di dalam rumah, boleh keluar jika seperlunya saja. Lindungi kelompok rentang. Maksudnya kelompok rentang itu seperti anak-anak, lansia, dan penderita penyakit kronis. Dan kalau misalkan ada yang batuk-batuk, sesak napas, kemudian iritasi mata, ini segera Anda ke fasilitas kesehatan terdekat, ke puskesmas. Kalau misalkan dari puskesmas tapi belum ada perubahan, nah baru lanjut ke rumah sakit terbesar di kota Anda. Jadi saat ini kita harus waspada dengan adanya kabut asap, khususnya untuk wilayah Kabupaten Bone. Biasanya itu kalau jam 12 siang, jam 10 itu matahari terasa terik, tapi kalau sekarang itu karena kabut asap di mana-mana, jam 12 itu serasa sudah hampir maghrib. Terlebih sekarang ini baru pukul 4:30, itu rasa-rasanya sudah mau maghrib. Semoga tentunya Indonesia segera baik-baik saja. Dan pendengar dimanapun saat ini Anda berada, kebersamaan kita di program Pro Dandu, Dandut adalah kita. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung tadi, ada Jontor, ada Kak Serli, ada Kak Ani di Lagosi, ada Pak Alwi di Bonsel, ada juga Irfan di Bune, ada Pak Dedi Kopi, juga ada Pak Alwi, ada Kak Faida, ada tadi juga pendengar kita dari Luwu Timur, ada Pak Badi, ada Bang Ramban Bandu di Tawau, ada Pak Randi di Caming. Pokoknya untuk Anda semuanya yang saat ini mendengarkan kami di 91 FM RRI Bone. Selamat sore untuk Anda dan sehat selalu untuk Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pendengar dan juga pemirsa RRI Mamuju dimanapun Anda berada di sore hari ini. Kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Mamuju, Palu, Toli-Toli, Ampana, Kendari, dan Bau-Bau dalam program acara Gema Saripati Maju Sekorwil 4. Untuk edisi hari ini, Rabu 14 Oktober 2026, selengkapnya bersama saya Fitriani Umar. Ya, pendengar, informasi pertama dari RRI Makassar. Ya, halo, selamat sore.
2: Halo Fitri.
0: Iya. Silakan laporannya.
2: Baik, terima kasih Fitriani Umar di RRI Mamuju. Pendengar, Pertamina Patraniaga dan pemerintah Kota Makassar mengelompokkan 45 SPBU di Kota Makassar ke dalam 4 klaster untuk mengurai antrian. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.

0: Paniaga Regional Sulawesi bersama pemerintah Kota Makassar menyiapkan pengelompokan sekitar 45 stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kota Makassar ke dalam 4 klaster untuk menata pelayanan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi khususnya biosolar. Sales Branch Manager E-Fuel Sulselbar Muhammad Yoga Prabowo mengatakan klasterisasi dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, jenis kendaraan, serta kebutuhan konsumen di setiap kawasan. Dijelaskan klaster pertama berada di kawasan pelabuhan yang difokuskan untuk kendaraan logistik termasuk kontainer dengan pelayanan biosolar tanpa pembatasan waktu. Pengaturan ini mempertimbangkan aktivitas distribusi barang yang berlangsung sepanjang hari. Sedangkan klaster 2 dan 3 yakni kawasan Perintis dan Petarani serta klaster 4 yakni kawasan SPBU di dalam kota.
1: Jadi kalau memang saat ini yang menjadi isu di lapangan kan adalah untuk antrian solar ya. Memang karena yang pertama kendaraannya atau konsumennya itu kendaraannya cukup besar gitu. Dan area SPBU di Makassar kan nggak terlalu luas ya kalau teman-teman lihat ya. Sehingga memang perlu kita lakukan pengaturan-pengaturan melalui klasterisasi gitu. Sehingga nantinya bisa kita fokuskan untuk yang memang kendaraan-kendaraan besar itu bisa mengisi di klaster tertentu gitu, baik itu di klaster pelabuhan, Perintis maupun Petarani, sehingga di dalam kota sebenarnya antriannya maupun lalu lintasnya lebih tertib.
0: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Makassar, Sulkifli Nanda, menyebut surat edaran untuk pengaturan kendaraan, jadwal pengisian, hingga klasterisasi SPBU akan segera dikeluarkan.
2: Tadi kita sudah membuat klasterisasi untuk SPBU, misalnya ada klasterisasi untuk di pelabuhan, wilayah pelabuhan. Itu nanti pembatasannya tidak ada waktu pembatasan, tetapi full dengan solar dan peruntukan untuk bus. Nah, begitu juga di klaster di Petarani, klaster dalam Perintis, kemudian ada klaster di dalam kota yang akan menyesuaikan karakteristik wilayahnya. Ya, jadi nanti ada pembatasan waktu, kemudian ada khusus untuk mobil-mobil dan motor. Nah, itu nanti akan kita tuangkan di dalam surat edaran. Nah, ini juga nanti kalau memang ada antrian yang panjang, maka bisa jadi kita akan perlakukan untuk ganjil genap.
0: Ditambahkan, selain upaya klasterisasi, wacana kebijakan lain yang akan dilakukan untuk mengurai kemacetan antrian BBM, yakni akan diberlakukan kembali sistem ganjil genap dengan melibatkan Dinas Perhubungan, Satpol PP, maupun pihak kepolisian.
3: Demikian laporan reporter Kiswanti Ruslia. Saya Syaiful Malik dan Syahrul Miftah Ramadan mengucapkan terima kasih kembali ke Fitriani Umar di RRI Mamuju.
4: Ya, terima kasih rekan Syaiful Malik dari RRI Makassar. Dan selanjutnya pendengar, kita ke RRI Kendari. Ya, selamat sore.
5: Selamat sore rekan Fitri. Ya, dari dari RRI Kendari, untuk sore hari ini kami akan menyampaikan informasi terkait dengan BPBD Kota Kendari menghimbau warga agar menggunakan masker untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menghindari pembakaran untuk mencegah dampak bahaya kabut asap bagi kesehatan. Mengenai hal ini selengkapnya dilaporkan Yuliana Linda.
6: Masyarakat Kota Kendari dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya kabut asap yang dapat berdampak pada kesehatan, khususnya gangguan pernapasan. Penggunaan masker saat beraktivitas di luar rumah menjadi salah satu langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Kendari mengimbau masyarakat agar mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara memburuk. Masyarakat juga diharapkan mengikuti informasi resmi terkait kualitas udara dan segera mencari pertolongan medis jika mengalami gangguan pernapasan.
7: Kalau terkait dengan asap yang masuk ke wilayah Sulawesi Tenggara ini di beberapa hari terakhir, itu benar. Karena informasinya ini dirilis per tanggal 3 Oktober 2006 kemarin dari BMKG langsung. Itu akibat adanya kejadian di kebakaran hutan, kalau tidak salah ya, di wilayah Papua dan Maluku. Berbarengan dengan posisi wilayah angin timur dan timur laut, sehingga berpotensi masuk ke wilayah Sulawesi, termasuk salah satunya di Sulawesi Tenggara. Itu jadi informasinya itu resmi dari BMKG.
6: Selain itu, masyarakat diminta untuk tidak melakukan pembakaran sampah atau membuka lahan dengan cara membakar karena dapat memperburuk kondisi udara. Sementara itu, salah seorang warga Kota Kendari, Ibu Intan, mengatakan bahwa penggunaan masker penting dilakukan ketika kabut asap mulai mengganggu aktivitas sehari-hari.
8: Penting ya, karena penggunaan masker ini ya untuk mengurangi paparan partikel berbahaya dari asap agar kesehatan pernapasan tetap terjaga.
6: Menurutnya, masyarakat perlu lebih peduli terhadap kesehatan dengan menggunakan masker saat berada di luar rumah serta mengurangi kegiatan di area yang terpapar asap. Warga juga berharap pemerintah terus memberikan informasi dan imbauan kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap dampak kabut asap. Melalui langkah pencegahan tersebut, masyarakat diharapkan dapat melindungi kesehatan diri dan keluarga serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan di Kota Kendari.
5: Ya, rekan Fitri, demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Kendari. Selanjutnya kembali ke RRI Mamuju.
4: Ya, terima kasih. Dan dari RRI Kendari kami beralih ke RRI Bau-Bau. Ya, selamat sore.
9: Selamat sore rekan Fitri. Untuk informasi dari Kota Bau-Bau terkait ritual adat Harwana Andala masyarakat nelayan Kelurahan Bone-Bone Kota Bau-Bau kembali digelar menjadi tradisi syukur nelayan dan pelestarian budaya maritim. Berikut dilaporkan Hairul Mulko.
10: Kami mohon doa keselamatan, kelancaran rezeki serta perlindungan dari mara bahaya.
11: Ritual adat Harwana Andala, masyarakat nelayan Kelurahan Bone-Bone Kota Bau-Bau kembali digelar sebagai bentuk rasa syukur atas rezeki laut sekaligus doa memohon keselamatan bagi nelayan saat melaut. Tradisi turun-temurun ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga warisan budaya maritim masyarakat pesisir. Ritual dilaksanakan di Pantai Morikana pada Rabu 14 Oktober, diawali dengan atraksi silat yang dibawakan remaja setempat, sebelum dilanjutkan dengan rangkaian ritual adat dan pelarungan bahtera ke laut. Ketua Panitia Nur Salam mengatakan, Harwana Andala bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan tradisi yang mengandung nilai islami, sejarah, dan kearifan masyarakat pesisir. Ritual ini lahir dari kehidupan nelayan yang bergantung pada hasil laut, termasuk ketika menghadapi musim paceklik akibat angin kencang, gelombang tinggi, dan berkurangnya ikan.
10: Kegiatan ini memiliki maksud dan tujuan untuk mewariskan warisan tradisi leluhur masyarakat pesisir Kelurahan Bone-Bone, memohon doa keselamatan serta mempererat persatuan antar nelayan dan menjadi daya tarik wisata budaya maritim bagi Kota Bau-Bau.
11: Sementara itu, Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim mengapresiasi masyarakat Bone-Bone yang terus menjaga tradisi Harwana Andala. Wali Kota mengingatkan pentingnya keterlibatan generasi muda agar nilai-nilai budaya lokal tidak tergerus oleh modernisasi dan perkembangan teknologi. Yusran juga berharap ritual pelarungan bahtera Andala dapat dikembangkan menjadi aset wisata budaya unggulan yang menarik wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Pemerintah Kota Bau-Bau akan terus mendukung pelestarian dan pengembangan tradisi tersebut.
12: Budaya adalah identitas kita, maka pada era kita yang harus terus kita jaga. Kita ingin menjadikan budaya ritual larung bahtera Andala ini tidak menjadi milik masyarakat pesisir Bone-Bone saja, melainkan juga tumbuh menjadi suatu tradisi yang kita akan pertahankan.
11: Rangkaian ritual kemudian dilanjutkan dengan prosesi pelarungan bahtera yang berisi berbagai bahan makanan dan hasil laut sebagai perlengkapan adat. Prosesi ini menjadi simbol doa dan harapan masyarakat

0: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Fitriani Umar di RRI Mamuju.
1: Ya, pemirsa dan juga pendengar dari RRI Bau-Bau, kita ke RRI Palu. Ya, selamat sore.
2: Baik, selamat sore pendengar dan pemirsa. Maraknya penggunaan vape berisi ganja cair di lingkungan sekolah kini menjadi ancaman serius bagi keselamatan pelajar di Kota Palu. Lalu seperti apa modus peredaran narkoba tersebut dan bagaimana upaya BNN Kota Palu dalam mencegah peredaran narkotika dengan modus baru ini? Berikut kita ikuti wawancara reporter RRI Palu, Ihsan Setiadi, bersama penyuluh narkoba ahli muda BNN Kota Palu, Pelman.

dia hanya mengatakan, oh saya hanya pakai liquid. Tapi ternyata dia menggunakan ganja, ganja cair kah, atau etomidin kah, atau sabu cair di situ. Kita hanya bisa buktikan dengan pemeriksaan urin. Sehingga jalan amannya adalah kita sita aja. Dengan kita sita,

0: Dan itu ditaruh di CV. Sudah ada.
1: Sudah.
0: Di CV itu banyak.
1: Apakah memang ini sudah ada jaringan seperti itu? Apakah memang mudah mendapatkan seperti itu, Pak?
0: Nah, jadi gini. Sebenarnya kalau VIP-nya sendiri sebenarnya tidak jadi masalah kalau VIP-nya ya, alatnya. Cuman jadi masalah adalah ketika alat itu digunakan bisa digunakan untuk menggunakan itu dengan biasa beralibi bahwa kami cuma menggunakan liquid kan tidak ada yang tahu. Nah, sehingga alangkah baiknya kalau memang dilarang gitu. Itu di VIP karena memang ya banyak sudah pertama soal kemudahan mereka itu kan transaksinya kan melalui online kan, pesan terus tidak ketemu langsung. Dari beberapa kasus yang setelah kami interogasi, kami tanyakan, Anda dapat dari mana? Oh, beli online, Pak. Terus bagaimana caranya? Nih, jadi dia pesan di satu tempat, nanti diletakkan di situ. Jadi dia seperti apa ya? Seperti peluru modelnya. Itu ada harga yang 50.000, yang agak kecil ada yang harga 150.000, yang agak besar. Nah, seperti begitu, jadi cairan tadi hanya diletakkan di foto, nanti dikirimkan lagi ke yang beli, nanti transfer melalui akun dananya mereka. Jadi makanya anak-anak itu selalu punya akun itu, akun dana itu, apakah namanya itu. Nah, intinya kebanyakan sih yang kita dapatkan, baik dia dari segi seperti, kan sama itu, tembakau yang bisa protein juga cairan itu, atau menggunakan cairan itu langsung di vape, itu sama. Nah, itu kan ada yang dari luar, memang sengaja untuk dimasukkan, karena jenis itu kan jenis narkotika kan, karena ganja sih Pak. Jadi kan ini berubah kalau mau kalau kemarin seperti sabu itu pemakaiannya hanya orang-orang tertentu, sekarang disisirnya ke anak-anak.
1: Bagaimana sih Pak langkah pencegahan di BNN terkait mungkin masih adanya narkotika di sekolah selain P4GN ya Pak ya, yang masih dikejar dilakukan?
0: Oke. Jadi memang apa yang kami lakukan pertama adalah pertama kita selalu memberikan apa informasi ke mereka dalam hal ini seperti apa sebenarnya jenis narkoba itu yang terbaru, bagaimana lagi kan ini jenis terbaru yang bermasuk. Jadi selalu kita berikan sosialisasi begitu ada kesempatan. Itu yang hal yang kita lakukan pertama, saling bertukar informasi. Kalau ada masalah saya membuka akses, ketika gurunya datang mau telepon mau konseling saya buka akses, seperti itu. Yang kedua, sedini mungkin saya sudah membentuk satgas di sekolahnya, di mana itu adalah guru dan ada siswa-siswa terbaik, di mana ini bisa jadi tutor sebaya temannya, saling karena ini kita latih, janganlah yang tidak bisa diajak yang memang karena itu yang organ kami karena ini sehingga berkala kadang kita lakukan yang namanya screening rahasia dadakan.
1: Pak, izin Pak, terakhir mungkin ada himbauan untuk orang tua maupun pendengar RRI yang terkait ini Pak, terkait vape ini, vape dan ganja cair ini Pak.
0: Iya, saya cuma menyarankan begini, pertama, marilah kita sama-sama karena ini yang mencoba dimasukkan jenis terbaru, caranya untuk merusak generasi kita, karena sekarang sasarannya adalah generasi, tidak lagi ke orang-orang dewasa. Rata-rata ke anak-anak, memang tujuannya itu karena mudah juga untuk diberikan rasa ingin tahu dari anak-anak itu. Kedua, yang sifatnya selalu cuek, mau anaknya saja, tidak apa-apa anak saya, cobalah sekali-sekali peduli dengan anaknya, karena begitu banyak anak-anak sebenarnya yang terkontaminasi dengan ini. Jangan berpikir bahwa anak saya baik-baik, ada perubahan terjadi dengan anak. Silakan konsultasi, bila perlu lakukan tes urin untuk membuktikan itu.
2: Demikian informasi dari RRI Palu, kembali ke rekan RRI Mamuju.
3: Iya, terima kasih rekan Dinda Kurnia dan pendengar dan informasi dari RRI Mamuju. Harga sejumlah komoditas sayuran di pasar baru Kabupaten Mamuju mengalami kenaikan imbas kemarau yang akan dilaporkan oleh rekan kami Ahyan Irsyadah.

0: Harga sejumlah komoditas sayuran di Pasar Baru Kabupaten Mamuju mengalami kenaikan. Berkurangnya pasokan akibat musim kemarau serta peningkatan permintaan masyarakat menjadi faktor terjadinya kenaikan harga di pasaran. Salah seorang pedagang di Pasar Baru Mamuju, Adi, mengatakan kenaikan terjadi pada sejumlah komoditas seperti kol, sawi, buncis, wortel, tomat, dan jeruk. Kenaikan harga tertinggi terjadi pada komoditas buncis yang normalnya dijual seharga Rp10.000 per kilogram, kini mencapai Rp30.000 per kilogram.
1: Kalau yang sekarang yang naik, kayaknya hampir semua sayuran naik semua. Kayak kol, biasanya kan Rp8.000, sekarang sudah Rp16.000. Sawi, biasanya kan Rp15.000, sekarang Rp20.000. Kalau buncis, biasanya sekitaran 10 sampai 15.000, kalau harga sekarang 30.000. Mungkin disebabkan oleh banyak permintaan kayak dari MBG, apalagi sekarang kan mengalami musim kemarau, jadi agak pasokan agak kurang.
0: Adi menjelaskan, kenaikan harga dipengaruhi oleh keterbatasan pasokan dari pemasok akibat musim kemarau. Selain itu, meningkatnya permintaan termasuk untuk kebutuhan program makan bergizi gratis atau MBG turut mempengaruhi kenaikan harga sejumlah komoditas sayuran. Pedagang berharap harga dan pasokan sayuran dapat kembali normal setelah musim kemarau berakhir. RRI Mamuju, kemarau berakhir. Saya melaporkan.
2: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Ya baik, pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami di Gemas Haripati Maju Sekorwil 4. Dan selanjutnya pendengar, kita beralih ke informasi dari RRI Ampana. Ya, selamat sore.
4: Selamat sore rekan Fitri.
3: Ya, silakan laporannya.
4: Baik, dari RRI Ampana, Kejari atau Jo Una-Una musnahkan barang bukti 30 perkara pidana, 105,29 gram sabu ikut dimusnahkan.
5: Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una memusnahkan barang bukti dari 30 perkara tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Barang bukti tersebut berasal dari perkara periode Mei hingga Oktober 2026. Kepala Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una, David Razi, mengatakan pemusnahan dilakukan untuk melaksanakan putusan pengadilan sekaligus mencegah penyalahgunaan barang bukti. Ia menjelaskan barang bukti yang dimusnahkan meliputi narkotika jenis sabu seberat sekitar 105,29 gram dari 19 perkara narkotika, serta barang bukti dari perkara perlindungan perempuan dan anak, pencurian, penggelapan, dan tindak pidana perikanan. Pemusnahan dilakukan dengan berbagai cara sesuai jenis barang bukti. David menegaskan pemusnahan barang bukti bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan bagian dari upaya menjaga keamanan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
6: Data barang bukti yang dimusnahkan hari ini berasal dari 30 perkara, diantaranya perkara tindak pidana narkotika, perkara tindak pidana perikanan, perkara tindak pidana perlindungan anak, serta tindak pidana umum lainnya yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan proses pengadilan Negeri Poso, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan Mahkamah Agung Republik Indonesia periode bulan Mei 2026 sampai dengan Oktober 2026, terdiri dari 19 perkara tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu dengan total barang bukti seberat kurang lebih 105,29 gram.
5: Pemusnahan dilakukan dengan metode berbeda sesuai jenis barang bukti. Sabu-sabu dihancurkan menggunakan blender dan cairan pembersih hingga larut, pakaian serta barang bukti tertentu dibakar, sedangkan linggis dihancurkan menggunakan gerinda. Buku tabungan, rekening koran, selang, kaki katak, dan sibu-sibu dimusnahkan dengan cara dibakar. Sementara itu alat hisap sabu dibakar, sedangkan timbangan digital dan telepon genggam dihancurkan menggunakan benda keras agar tidak dapat digunakan kembali. Rahmawati Tani melaporkan.
4: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kembali ke rekan Fitri di Mamuju.
3: Ya, terima kasih rekan Novianda. Kita beralih ke RRI Bone. Ya, selamat sore dan silakan informasinya.
7: Ya, selamat sore rekan Fitri dari RRI Bone. Terkait dengan kebakaran di tebing gunung Balantieng Sinjai Borong, hanguskan 20 hektar lahan. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
8: Kebakaran di tebing gunung Balantieng Sinjai Borong menghanguskan sekitar 20 hektar lahan. Meski api telah dipadamkan, petugas masih melakukan pemantauan untuk mencegah api kembali menjalar ke perkebunan kopi milik warga. Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Sinjai Tamsil Binawan mengatakan, kebakaran terjadi pada Selasa 13 Oktober sekitar pukul 12 siang di kawasan bawah objek wisata Patiroang. Dua unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan, namun medan tebing yang curam menyulitkan petugas menjangkau titik api. Tamsil menjelaskan, vegetasi dan rumput alang-alang yang mengering saat musim kemarau membuat api cepat menjalar. Petugas juga mewaspadai potensi api menyebar ke perkebunan kopi dan rumpun bambu di sekitar lokasi.
9: Menurut pandangan mata sekitar 20 hektar yang terbakar, tapi sudah bisa dipadamkan. Kemarin 2 unit mobil pemadam kebakaran, suplai air sudah dibawa ke sana. Pagi-pagi tadi subuh, mereka bermalam di sana, di sekitar Balantieng, dan alhamdulillah sudah bisa dipadamkan. Pol PP di kecamatan tetap standby, menyampaikan laporan terkini terupdate. Dan memang sudah titik api sudah hilang, sudah padam. Mudah-mudahan tidak lagi penambahan.
8: Hingga saat ini, penyebab kebakaran belum diketahui secara pasti, meski dugaan awal mengarah pada aktivitas pembakaran sampah. Masyarakat diimbau tidak membakar sampah atau lahan secara terbuka untuk mencegah kebakaran meluas.
7: Demikian informasi dari RRI Bone, kita kembali ke rekan Fitri di RRI Mamuju.
3: Ya, terima kasih rekan kami di RRI Bone dan pendengar. Informasi langsung dari rekan kami Marhadi Umar tentang Pemprov Sulbar berhentikan sementara oknum ASN yang terjerat narkoba. Ya, selamat sore.
10: Ya, sore rekan Fitri.
3: Ya, silakan laporannya.
10: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyayangkan keterlibatan oknum aparatur sipil negara atau ASN dalam kasus penyalahgunaan narkotika, sehingga Pemprov mengambil langkah tegas berupa pemberhentian sementara selama proses hukum berjalan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana saat ditemui di kantor Gubernur Sulbar pada Rabu 14 Oktober 2026. Junda mengungkapkan bahwa keprihatinannya atas ulah oknum ASN tersebut di tengah upaya pemerintah daerah yang gencar meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM dan mengempanyekan pencegahan bahaya narkoba bagi generasi muda. Junda menegaskan bahwa aturan disiplin dan sanksi berlaku setara bagi seluruh ASN tanpa pengecualian. Sesuai dengan prosedur tata kelola kepegawaian, oknum ASN yang sedang menjalani proses hukuman tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya. Adapun sanksi final berupa pemecatan atau tindakan hukum kepegawaian administratif lainnya baru akan diputuskan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
11: Pertama juga sayangkan ya, di era-era sekarang juga dijaga. Padahal salah satu tujuan kita ini bagaimana kita meningkatkan ya sumber daya manusia kita untuk ya anak-anak kita ini juga terlepas juga dari masalah-masalah kita. Tapi ya, kita sayangkan apa ASN kita. Bukan itu langsung sama dengan ASN-ASN yang lain. Karena ini masih dalam proses itu, maka langkah pertama yang kita berikan adalah keberhentian sementara untuk menjalankan proses itu. Aja telah ada keputusan, kita mengambil antara tegas.
10: Menanggapi wacana pelaksanaan tes urin bagi seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan Pemprov Sulbar sebagai langkah antisipasi dan pencegahan dini, Junda Maulana menyambut baik usulan tersebut dan menyatakan tengah berkoordinasi dengan pihak terkait. Sebelumnya, seorang PNS yang menjabat sebagai kepala bidang di Dinas Satpol PP dan Damkar Sulbar, yakni HR usia 45 tahun bersama dua rekan lainnya yang ditangkap Direktorat Reserse Narkoba Sulbar usai kedapatan membawa satu saset plastik berisi zat yang diduga sabu dengan berat 22,337 gram. RRI Mamuju, Mahadi Umar melaporkan.
3: Iya, terima kasih. Iya, terima kasih informasinya di sore hari ini, rekan Marhadi. Dan pendengar, kami beralih ke RRI Toli-Toli. Di sana ada rekan Irna. Silakan rekan Irna.
12: Baik, selanjutnya kita ikuti news picture dengan topik guru di tengah tantangan era digital yang akan disampaikan reporter Setiadi.
13: Pertama itu tantangan internalnya, dan yang kedua tantangan eksternal. Internal itu berasal dari guru itu sendiri, tergantung bagaimana kemauan dan kemampuan mereka untuk bisa menyikapi perubahan era digital ini.
14: Saudara, perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Guru kini dituntut mampu memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran, sekaligus menghadapi berbagai tantangan yang muncul di era digital. Mulai dari kemampuan beradaptasi, keterbatasan infrastruktur, perbedaan kondisi geografis, hingga bagaimana mengarahkan peserta didik agar menggunakan teknologi secara bijak. Persoalan inilah yang kini menjadi perhatian pemerintah dan organisasi profesi guru di Kabupaten Buol dan Toli-Toli. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol, Muhammad Asingara, mengatakan penguasaan teknologi kini menjadi kemampuan yang harus dimiliki setiap guru. Berbagai upaya dilakukan melalui bimbingan teknis, pelatihan, pemanfaatan media, pembelajaran, hingga penggunaan platform digital. Menurutnya, guru yang bertugas di wilayah pelosok juga harus memperoleh kesempatan yang sama untuk menguasai teknologi. Karena itu, akses internet dan dukungan jaringan bagi satuan pendidikan terus menjadi perhatian. Selain persoalan teknologi, ia menilai beban administrasi juga perlu dikurangi agar guru dapat lebih fokus menjalankan tugas utamanya sebagai pendidik.
15: Perlu saya sampaikan bahwa memang hari ini kita tahu bersama bahwa hampir seluruh proses transformasi dan proses pendidikan itu sudah menggunakan digital, atau ini adalah era digital yang kemudian kita tidak main-main lagi, bahwa tidak ada alasan satu orang guru pun yang tidak menguasai teknologi dalam proses pembelajaran. Tentu kami di khususnya di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol itu telah mendorong guru untuk meningkatkan kompetensi digital melalui beberapa kegiatan, termasuk bimbingan teknis, ya, pelatihan media pembelajaran, pemanfaatan platform digital, dan berbagai sarana teknologi yang kemudian kami mendorong, ya. Dan kami memastikan bahwa tak satu pun guru yang tidak menguasai teknologi dalam proses belajar mengajar.
14: Di tengah perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, teknologi juga dinilai dapat membantu guru memperoleh materi pembelajaran secara lebih cepat. Namun AI tetap harus ditempatkan sebagai alat bantu dan bukan menggantikan peran guru dalam proses pendidikan. Saudara, dukungan fasilitas saja belum cukup. Penguasaan teknologi juga membutuhkan kemauan guru untuk terus belajar dan keluar dari zona nyaman. Ketua Ikatan Guru Indonesia atau IGI Kabupaten Toli-Toli, Rais Inaku, mengatakan tantangan guru di era digital dapat dibagi menjadi dua, yakni tantangan internal dan eksternal. Tantangan internal berkaitan dengan kemampuan dan kemauan guru dalam menghadapi perubahan teknologi, sementara tantangan eksternal mencakup kebijakan pendidikan, kondisi masyarakat, dan kesiapan peserta didik. IGI Toli-Toli sendiri telah melakukan berbagai upaya mempersiapkan guru menghadapi perkembangan teknologi, salah satunya melalui program Sagu Delta atau Satu Guru Dua Alat Evaluasi Digital sejak 2018. Menurut Rais, guru tidak boleh berhenti belajar hanya karena telah lama menjalankan profesinya. Justru di tengah perubahan teknologi, guru harus terus meningkatkan kemampuan agar mampu menyesuaikan pembelajaran dengan perkembangan zaman.
13: Bagi guru yang tidak mau keluar dari zona zaman, dia mengatakan bahwa ini yang lalu itu lebih baik dari sekarang. Okay. Tetapi bagi guru-guru yang sudah terpapar oleh IGI, dikatakan bahwa kami punya moto, yaitu pantang mengajar sebelum belajar. Jadi kami belajar dulu apa yang akan kami. Jadi termasuk dengan perubahan yang begitu cepat ini. Sehingga teman-teman yang betul-betul siap, itulah yang bisa masuk di era ini. Yang lainnya akan tertinggal dan pasti akan tergilas oleh perubahan zaman.
14: Karena itu, penggunaan teknologi oleh peserta didik juga membutuhkan pendampingan. Telepon pintar harus diarahkan untuk mendukung pembelajaran, bukan justru membuat peserta didik bergantung pada perangkat digital atau teralihkan pada permainan. Namun, kemampuan beradaptasi dengan teknologi tidak selalu sama di setiap sekolah. Faktor geografis dan perbedaan kemampuan antar generasi juga menjadi tantangan yang perlu diperhatikan. Ketua PGRI Kabupaten Toli-Toli Ahdal Suhada mengatakan kondisi sekolah di perkotaan tentu berbeda dengan sekolah yang berada di wilayah kepulauan maupun pelosok. Perbedaan fasilitas, akses internet dan listrik turut mempengaruhi penerapan pembelajaran berbasis teknologi. Selain faktor geografis, kemampuan adaptasi guru dari berbagai generasi juga berbeda. Guru yang lebih muda dapat membantu guru senior dalam menguasai teknologi. Sementara guru senior memiliki pengalaman dan kompetensi pedagogis yang dapat dibagikan kepada guru yang lebih muda. Perbedaan tersebut menurut Ahdal seharusnya menjadi ruang untuk membangun kolaborasi. Sebab di tengah perkembangan teknologi, setiap guru tetap dituntut untuk terus belajar.
16: Jadi berkaitan dengan tantangan ini tentu bagaimana menyikapi dari guru masing-masing. Apakah dia mau belajar? Apakah tidak mau belajar? Kalau disampaikan Ketua IGI tadi, pantang mengajar sebelum belajar. Kalau saya, meskipun sudah mengajar, harus tetap belajar di tengah-tengah tuntutan kemajuan era teknologi sekarang ini. Jadi memang betul-betul guru mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus masuk ke dalam era digital ini untuk menunjang kita punya pekerjaan di dunia pendidikan. Kalau ditanyakan apakah memberi kemudahan, sangat memberikan kemudahan. Tentu beda cara-cara konvensional dengan era digital.
14: Dalam menilai, digitalisasi sebenarnya memberikan kemudahan bagi guru dalam menjalankan tugas. Namun, manfaat tersebut akan lebih optimal apabila didukung akses internet dan listrik yang memadai serta stabil. Saudara, tantangan guru di era digital bukan sekadar kemampuan menggunakan perangkat teknologi. Guru dituntut terus belajar, beradaptasi, dan mampu membimbing peserta didik agar menggunakan teknologi secara tepat. Pemerintah, sekolah, organisasi profesi, dan masyarakat juga memiliki peran penting untuk memastikan transformasi digital berjalan secara merata, termasuk bagi sekolah di wilayah terpencil. Sebab canggih apapun teknologi yang digunakan, guru tetap menjadi penggerak utama dalam membangun semangat, karakter, dan budaya belajar peserta didik. Teknologi adalah alat, sementara guru tetap menjadi jiwa dalam proses pendidikan.
12: Demikian informasi news feature dari RRI Toli-Toli. Kembali ke rekan kami Fitriani di RRI Mamuju.
3: Ya, terima kasih rekan Irna dari RRI Toli-Toli.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.
3: Ya, pendengar dan juga pemirsa, news feature dari RRI Toli-Toli sekaligus menutup Gema Saripati Maju Sekorwil 4 untuk edisi hari ini, hari Rabu 14 Oktober 2026. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Fitriani Umar, dan di meja operator ada rekan awal mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Dengar untuk selanjutnya, sembari menanti kumandang azan maghrib, kami hadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran.

aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bahasi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Pendengar Pro 1 kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, atas nama pimpinan dan kerabat kerja Radio Republik Indonesia Makassar mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat. Lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja

Kapan terakhir kali kita berhenti sejenak dan melihat diri sendiri? Bukan melihat kesalahan orang lain, tapi bertanya kepada diri sendiri, apakah hari ini saya sudah menjadi lebih baik? Setiap hari kita sibuk dengan pekerjaan, keluarga, dan berbagai urusan. Sampai terkadang kita lupa mengevaluasi diri. Mungkin ada perkataan yang menyakiti orang lain. Ada kesalahan yang masih kita ulangi. Atau ada kebaikan yang sebenarnya bisa kita lakukan, tetapi kita lewatkan. Inilah pentingnya muhasabah. Bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tetapi untuk menyadari apa yang perlu diperbaiki. Kita mungkin belum menjadi manusia yang sempurna, tetapi selalu ada kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jadi, sebelum hari ini berakhir, luangkan sedikit waktu untuk bertanya kepada diri sendiri, apa yang sudah saya lakukan hari ini dan apa yang harus saya perbaiki besok? Karena terkadang perubahan besar dimulai dari keberanian untuk melihat kekurangan diri sendiri. Kapan terakhir kali kita muhasabah? Mungkin malam ini adalah waktu yang tepat untuk memulainya.

Ahmad Al-Sugairi berkata, pria mengimpikan wanita sempurna. Wanita menginginkan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain.

0: waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees.
4: Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang

0: Tapi
1: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Oke, 3, 2, 1.
2: Hey guys, welcome back to my vlog. Today I'm with my bestie and...
1: Bentar.
2: Kenapa?
1: Kok tiba-tiba jadi bule?
2: Ya biar keren lah, biar kelihatan update gitu.
1: Update dari mana? Tadi aja mamamu manggil, kamu jawabnya yes mam. Padahal disuruh beli cabai.
2: Iya kan, biar kelihatan keren gitu.
1: Keren boleh, tapi gak harus ninggalin bahasa Indonesia juga kali.
2: Ya, kalau pakai bahasa Indonesia, takut dibilang lebay, takut dibilang alay.
1: Loh, bilang halo teman-teman, apa kabar? Emangnya lebay?
2: Enggak sih.
1: Lagian, yang nonton kontenmu itu orang Indonesia juga. Masa mereka harus pakai subtitle buat ngerti kamu?
2: Iya juga ya.
1: Nah, coba ulang, kita tag ulang lagi.
2: Halo teman-teman, senang banget hari ini aku bisa jalan bareng sahabat aku, Lisa. Yuk ikut keseruannya.
1: Nah, gitu kan enak didengar. Bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi, melainkan identitas, pemersatu, dan kebanggaan bangsa. Mari gunakan bahasa Indonesia dengan baik, benar, dan bangga. Karena bahasa kita mencerminkan jati diri kita.
3: Makassar sore ini. Relax time.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih terus temani Anda mendengar di musik dan informasi dan menemani bersamaan kita di Makassar. Malam ini berikut kami akan sampaikan beberapa info terkini di Sulawesi Selatan di rri.co.id. Di antaranya, pendengar, pemerintah Kota Makassar memperkuat kolaborasi dengan Yayasan Kariba Baji Sulawesi Selatan untuk meningkatkan deteksi dini, edukasi, pencegahan penularan, serta pendampingan pasien tuberkulosis hingga menyelesaikan pengobatan. Informasi lainnya, pendengar, Singapore Fun Run 2026 hadir di Makassar. Singapore Tourism Board bekerja sama dengan Ciputra Group menghadirkan Singapore Fun Run 2026 di kawasan Waterfront Center Point of Indonesia, CPI Makassar. Dan mendengar berita terkini lainnya, masyarakat Sulawesi Selatan didorong untuk memanfaatkan pekarangan rumah untuk mendukung ketahanan pangan dan lahan tersedia yang dapat digunakan ini untuk menanam sayuran dan berbagai kebutuhan pangan keluarga. Dan tentu yang namanya ketahanan pangan bisa dimulai dari lingkungan rumah sendiri dengan memanfaatkan pekarangan secara produktif. Masyarakat berpeluang mendapatkan bahan pangan segar sekaligus menghemat pengeluaran rumah tangga.

0: Tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi, sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?
1: Notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Pendengar musik dan informasi kami cukupkan hingga di sini dan sudah kami hadirkan tadi beberapa informasi terkini di rri.co.id, di antaranya informasi terkait Pemkot Makassar yang memperkuat pendampingan pasien TBC, kemudian Singapore Tourism Board bekerja sama dengan Ciputra Group yang menghadirkan Singapore Fun Run 2026 di CPI Makassar. Juga informasi masyarakat Sulawesi Selatan yang didorong untuk memanfaatkan pekarangan rumah mendukung ketahanan pangan. Termasuk dari Selayar, mendengar Wakil Bupati Kepulauan Selayar Mukhtar membuka kegiatan penyusunan rencana kontingensi kecelakaan kapal di perairan Selayar ya. Dan kesiapsiagaan seperti ini tentu penting ya, apalagi daerah kepulauan seperti Selayar. Dan juga Kementerian Agama Sulawesi Selatan berkenan memantau perkembangan situasi keamanan di Arab Saudi menyusul meningkatnya ketegangan konflik. Dari rri.co.id, sebanyak 53 jemaah umroh asal Sulsel yang dijadwalkan terbang melalui Malaysia Airlines mengalami penundaan keberangkatan akibat pembatalan rute menuju Arab Saudi. Dan pendengar, itulah beberapa informasi terkini di rri.co.id pukul untuk hari ini 14 Oktober 2026. Dan tetaplah bersama kami, sesaat lagi kami akan hadirkan program Sanksi, suara anti narkoba, korupsi dan judi. Sesaat lagi.

0: ada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Dengar cek fakta, pukul 19 beredar unggahan di media sosial Threads berisi narasi yang menampilkan klaim Solo akan resmi menjadi provinsi dengan nama Daerah Istimewa Solo di tahun 2027 mendatang. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari trendbyhoax.id, wacana menjadikan Solo sebagai daerah istimewa memang pernah muncul di tahun 2025 lalu. Seperti yang pernah diberitakan dalam artikel kompas.com berjudul Solo diusulkan pisah dari Jateng dan jadi daerah istimewa. Ini syarat bentuk provinsi yang tayang Jumat 25 April 2025. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima mengungkapkan terdapat usulan untuk menjadikan Solo sebagai daerah istimewa baru. Namun hingga saat ini usulan tersebut masih sebatas aspirasi dan belum ditetapkan sebagai provinsi baru.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Sanksi Suara Anti Narkoba, Korupsi dan Judi. Dan acara ini merupakan kerjasama RRI Makassar dengan BNNP Sulawesi Selatan. Dan pendengar, untuk malam hari ini kita akan berbincang bersama dengan narasumber, tentunya membahas topik malam hari ini mengenai berani tolak narkoba. Narasumber kita Ibu Musma Muis, SPSI, MPSI psikolog. Beliau merupakan psikolog klinis dari BNNP Sulawesi Selatan, pendengar. Dan kita menyapa Ibu Musma melalui sambungan telepon. Selamat malam Bu Musma. Ya, selamat malam. Assalamualaikum Bu Musma.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik.
1: Malam Pak Saiful.
0: Iya, terima kasih Bu Musma sudah bersama kami di RRI Makassar malam hari ini. Sehat kabar tak Bu Musma?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Terima kasih juga ya.
0: Baik Bu Musma, malam hari ini seperti biasa ya, tentunya program Suara Anti Narkoba kerjasama BNN Sulsel. Dan malam hari ini Bu Musma membahas topik berani tolak narkoba, dan kita sering mendengarkan slogan tersebut. Nah, kalau Bu Musma sendiri sebagai seorang psikolog, dipandang dari sudut pandang psikologi, sebenarnya apa makna keberanian menolak narkoba?
1: Sebenarnya tema ini banyak sekali terjadi kasus-kasus di mana orang itu menyalahgunakan narkotika. Salah satunya itu kan memang karena tidak berani untuk menolak. Definisi yang saya ingin sampaikan bahwa berani menolak itu sebenarnya adalah bagaimana orang-orang bisa berani untuk melakukan hal yang benar tanpa harus ikut dalam arus kelompok yang memang rata-rata itu mungkin adalah pengguna. Kemudian juga ya berani untuk memang mengatakan tidak gitu untuk pengguna narkotika.
0: Kalau Bu Musma sendiri melihat, kenapa kemudian tidak berani, banyak yang tidak berani menolak narkoba, padahal kan sudah tahu kemudian bahwa oh resikonya seperti ini? Atau sebenarnya banyak juga yang tidak teredukasi kemudian apa bahaya narkoba, apalagi generasi muda?
1: Benar sekali Pak Saiful ya. Jadi mungkin salah satu penyebab yang bisa menyebabkan orang itu tidak berani untuk menolak itu adalah salah satunya adalah pemahaman bahwa sebenarnya dengan menggunakan narkoba itu bisa jadi ada resiko buruk yang kita alami. Dan memang salah satu dari definisi yang saya maksudkan dengan berani tolak itu adalah bagaimana orang itu selain dia berani untuk tidak ikut dalam penggunaan narkotika, tapi juga dia berani untuk mengenal apa saja resiko-resiko yang bisa muncul dari penggunaannya gitu. Dan bagaimana mereka mencintai, lebih kepada bagaimana menghargai dirinya, bahwa kalau saya pakai bisa jadi punya dampak fisik maupun psikologis. Jadi mungkin itu yang terjadi di fenomena saat ini gitu.
0: Ya, kalau kita Bu Musma ini termasuk juga mendampingi ya kemudian pada saat rehabilitasi begitu, apakah ikut mendampingi juga?
1: Dalam layanan, kebetulan memang jabatan saya adalah psikolog klinis di BNNP, di khususnya untuk layanan rehabilitasi. Jadi memang mendampingi penyalahguna narkotika yang ingin mengikuti program rehabilitasi.
0: Ya. Dan kalau dengar dari cerita mereka apa Bu Musma, maksudnya sampai kemudian tidak berani menolak atau mungkin tidak tahu resikonya kah, atau takut dimusuhi kah, atau tidak enakan kah, atau seperti apa sih sebenarnya?
1: Ya, jadi setiap orang yang datang itu punya alasan yang berbeda-beda, tetapi pada umumnya ketika mereka sulit untuk menolak itu disebabkan oleh tadi pengetahuan tentang resikonya. Terus kemudian memang beberapa orang itu tidak merasa bahwa dengan mereka dia pakai mungkin akan kebutuhannya untuk divalidasi sama teman-temannya, jadi takut untuk dikucilkan. Dan beberapa orang juga menggunakan narkotika itu dengan alasan bahwa ketika mereka mengalami kondisi yang stres, mengalami kondisi emosi yang negatif, dengan pakai mungkin itu meredakan kondisi-kondisi tersebut. Jadi banyak sekali alasan yang berbeda-beda untuk setiap orang. Salah satunya juga paling banyak untuk remaja itu biasanya dengan kondisi bahwa mereka lagi mencari identitas diri, terus kemudian ada kelompok yang menerima, ya lebih baik ikut karena tidak berani, takut kalau mereka diabaikan oleh kelompoknya. Jadi mungkin beberapa alasan seperti itu.
0: Berarti selain tadi disebutkan sama Bu Musma bahwa pentingnya menyadari risiko, perlu juga benar-benar lingkungan begitu ya, termasuk memahami nilai-nilai yang diyakini begitu.
1: Iya, betul sekali. Salah satunya faktor lingkungan.
0: Baik, jadi harus berani menolak dan tidak harus memusuhi begitu orang yang menawarkan ya. Cukup mungkin menolak jadi dengan memang, tegas.
1: Jadi memang definisi menolak di sini kita harus bedakan dengan kita marah-marah ke orang dengan cara menolak gitu, ataupun kita jadi lebih cenderung menghindar begitu saja. Memang menghindar itu salah satu teknik, tetapi bagaimana kita punya keyakinan diri untuk mengatakan tidak, tetapi juga dengan intonasi maupun mimik wajah yang tegas dan yakin. Kemudian juga ya beberapa teknik lain kan dengan mengalihkan, kemudian dengan betul-betul tidak membahas masalah narkoba dengan ketika bertemu dengan teman-teman yang bisa jadi dia mengajak pakai, lebih kepada membahas hal-hal yang sifatnya lebih sehat gitu.
0: Dan ini kalau dari Bu Musma sendiri yang kemudian rehabilitasi banyak generasi muda, Bu Musma ya?
1: Iya. Halo?
0: Iya. Dan biasanya
1: ya, gimana?
0: Yang direhab ini kebanyakan generasi muda juga, Bu Musma ya?
1: Oh iya, banyak sekali. Jadi ada memang beberapa kategori, kategori kelompok usia ya. Jadi mungkin ada yang anak, remaja dan dewasa. Jadi mungkin memang saat ini jumlah pengguna narkotika itu lebih banyak yang dewasa. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa remaja juga ini sudah kurang lebih 10% itu adalah penyalahguna narkotika. Bahkan beberapa itu klien kami yang datang untuk rehabilitasi itu ada yang di bawah umur 13 tahun. Jadi memang fenomenanya itu usia-usia muda itu sudah terpapar dengan bahaya narkoba juga.
0: Di bawah 13 tahun?
1: Iya, ada beberapa kasus. Tetapi jumlahnya tidak banyak, hanya saja sangat disayangkan karena kan usianya harusnya usia sekolah, sekolah dasar ya.
0: Cara kemudian sampai kemudian anak muda ini terpapar sampai tadi di bawah 13 tahun itu gimana sih? Biar para orang tua yang mendengarkan Bu Musma juga, oh seperti ini loh ternyata cara-cara mereka sehingga anakku tidak bisa menolak begitu.
1: Jadi beberapa memang punya, karena kami ini tahapan perkembangan ya, mulai dari anak remaja dan dewasa kan punya kriteria yang berbeda. Pak Sepo, jadi memang agak berbeda secara psikologis dan mental. Kalau remaja tadi mungkin itu alasan paling banyak ya untuk kasus-kasus remaja, bahwa mereka takut untuk ditolak, butuh untuk diakui, bahkan untuk kondisi-kondisi identitas dirinya. Nah kalau untuk anak-anak yang rata-rata di bawah umur 13 tahun ini, kebanyakan karena mereka tidak mengerti, kemudian tidak mendapat pendampingan, mungkin lagi bermain, kemudian diajak oleh teman-temannya, bahkan oleh orang yang lebih dewasa, ditawari sesuatu yang bentuknya seperti permen atau ini, terus kemudian mereka tertarik, atau bahkan bentuknya rokok. Nah itu bisa jadi mempengaruhi mereka untuk penasaran dan pakai. Apalagi kan anak-anak usia begitu kan tidak terlalu paham. Nah, kalau untuk kasus-kasus dewasa kan memang kalau dewasa ini lebih cenderung alasan-alasan mereka pakai juga berbeda. Ada memang yang kasusnya mereka tidak enak untuk menolak, tetapi kebanyakan kasusnya itu adalah karena ingin menggunakan dengan alasan untuk menambah stamina. Padahal sifat dari narkotika itu memang mungkin kesannya seperti menambah stamina, tetapi pada dasarnya itu waktunya sangat singkat dan selanjutnya itu punya dampak buruk. Jadi memang dinamika antara kelompok umur ini beda-beda gitu.
0: Dan memang mereka merasakan, ada yang merasakan itu ya, maksudnya butuh stamina dan ternyata singkat begitu dampaknya lebih buruk.
1: Dampaknya sangat sangat buruk dan bisa berdampak jangka pendek maupun jangka panjang. Kalaupun efek yang dirasakan itu ya adalah menambah stamina, tetapi tidak seberapa untuk dibandingkan dengan efek negatifnya. Jadi memang sangat-sangat merugikan. Kecuali memang ya perlu dipahami bahwa narkotika itu secara undang-undang, saya bukan dari bidang hukum, saya dalam bidang kesehatan, tetapi memang referensi kami di BNN itu, narkotika itu kan memang terbagi menjadi 3 golongan. Jadi ada golongan 1, 2, 3. Ada memang yang bisa untuk dikonsumsi, tetapi itu harus menggunakan apa resep dari dokter, misalkan saja narkotika golongan 3 dan itu dalam pengawasan, tidak serta-merta narkotika kemudian ditolak begitu saja, tidak, tetapi narkotika untuk khusus golongan 1 yang sama sekali tidak boleh masuk ke dalam tubuh itu memang tidak boleh sama sekali.
0: Dan ternyata seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Usma, cara-cara mereka menawarkan narkoba ini bentuknya ada yang permen ya? Rokok?
1: Lebih kepada kalau kasus yang anak ini memang lebih kepada rokok. Jadi si yang lebih dewasa itu menyodorkan, seperti itu menyodorkan, dan mungkin karena tadi ini karena usia anak, kemudian bermain di luar, kemudian ikut-ikutan dengan yang lebih dewasa, mungkin orang tua sudah tidak memperhatikan kondisi pada saat itu, akhirnya beberapa anak itu ya tertarik dan penasaran. Jadi memang ada seperti itu, tetapi jumlahnya itu ya 1:10 gitu. Untuk kasus di bawah umur ini ya, umur remaja, di bawah anak ya, maksudnya anak-anak.
0: Bu Musma, ada yang komen katanya kalau misalnya awalnya coba gitu dari dari orang lain, itu langsung kecanduan kah katanya, sekali coba atau seperti apa sih sebenarnya?
1: Ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi ada orang yang menyalahgunakan narkotika terus kemudian baru coba pakai. Jadi memang ada tingkatan penyalahgunaan narkotika, Pak Saiful, memang yang dimulai dengan coba pakai, tetapi tidak bisa langsung dikatakan sebagai pecandu. Jadi tingkatan pecandu itu adalah tingkatan paling tertinggi dibandingkan dengan coba pakai. Tetapi dengan coba pakai itu kita harus cegah untuk bisa berlanjut menjadi pecandu, sehingga memang harus mendapatkan psikoedukasi seperti itu. Jadi ada tingkatan coba pakai, kemudian di atasnya lagi ada tingkatan rekreasional, ada tingkatan situasional beresiko sampai tingkat kecanduan. Jadi memang berbeda antara coba pakai, kategori coba pakai dengan kategori sudah kecanduan.
0: Dan rata-rata yang rehabilitasi di tahap mana, Bu Musma?
1: Sangat beragam. Ada pada tingkat coba pakai, ada pada tingkat rekreasional atau menggunakan untuk memang hiburan, ada kategori yang memang situasional, dan ada kategori yang bersiko, sudah ada dampak fisik maupun psikologisnya, dan sudah pada kategori kecanduan ya. Kecanduan itu sudah sampai level dia harus nambah dalam jumlah yang banyak gitu. Jadi memang beragam secara layanan.
0: Dan termasuk beragam juga kah atau lebih banyak yang kemudian karena ditawari begitu akhirnya terjerumus?
1: Kalau untuk saat ini ditawarkan teman itu atau ajakan teman itu kurang lebih 13%, 13,89% ya, dibandingkan dari yang lainnya. Alasan seperti karena menambah stamina itu masih tinggi, dan kemudian alasan ingin coba karena penasaran itu urutan 2, dan memang kebanyakan urutan ketiganya itu adalah ajakan atau susah untuk menolak ajakan teman gitu. Jadi masuk dalam 3 besar alasan utama orang
0: pakai narkoba. Masuk 3 besar ya.
1: BNNP Sosial.
0: Karena ditawari begitu. Nah, untuk para pendengar kita, khususnya para orang tua yang ternyata cara-cara mereka untuk menawari ini luar biasa begitu, termasuk bentuk-bentuk narkoba ini. Untuk para orang tua yang saat ini mendengarkan Bu Musma dan ingin tahu bagaimana sih ketika misalnya anaknya atau seseorang ditawari narkoba oleh teman dekatnya sendiri ternyata, dan seperti yang tadi Bu Musma sampaikan, mereka takut dianggap tidak setia kawan lah atau takut dijauhi lah. Ini sebenarnya dalam dunia psikologi bagaimana sih cara menolak yang tepat sesuai judul kita, berani tolak narkoba?
1: Mungkin saya bagi kategorinya ya. Jadi mungkin ini untuk adik-adik yang memang ingin menolak. Jadi memang harus pertama teknik yang harus dikuasai itu adalah bagaimana kita mengatakan tidak, ya, berkata tidak tapi dengan tegas, tidak dengan ragu-ragu, dan harus disampaikan dengan jelas. Nah, dengan memang tatapan mata bahwa saya yakin bahwa saya tidak ingin menggunakan itu. Jadi itu salah satu tekniknya untuk berani tolak. Dan kedua itu mungkin lebih kepada ketika diajak untuk pakai, ya mungkin bisa mengalihkan kepada pembicaraan yang lain. Bahkan beberapa teknik itu misalkan dia berada di lokasi yang banyak pengguna dan kemudian diajak ngobrol, awalnya hanya diajak ngobrol biasa oleh temannya, ya dia bisa meninggalkan lokasi tersebut segera Terus kemudian bisa juga dengan walaupun temannya ini adalah seorang pengguna lalu kemudian mengajak untuk pakai, ya mungkin dialihkan terhadap pembicaraan-pembicaraan atau dialihkan pada kegiatan-kegiatan yang berguna. Misalkan mengajak teman yang mengajak hal itu diajak untuk bagaimana kalau kita main saja atau main olahraga atau apa gitu. Jadi memang skill ini harus dibiasakan dan dilatihkan kepada adik-adik atau remaja-remaja di luar sana. Nah kalau untuk orang tua, yang mungkin bisa dilakukan adalah satu, meningkatkan

0: kamu seperti itu ya tidak, tetapi mungkin divalidasi atau di apa ya, disampaikan bahwa oh iya ya ternyata kamu mengalami kondisi emosi yang lagi sedang tidak nyaman, agar si anak ini merasa bahwa orang tuanya itu memahami kondisi-kondisi yang dialami saat ini. Jadi memang berani menolak ini, teknik yang bisa dilakukan oleh orang tua adalah memang melalui pendekatan komunikasi yang efektif antara anak dan keluarganya. Agar si anak ini merasa bahwa lebih penting berada di lingkungan keluarga dibandingkan dengan ajakan, hanya karena ajakan teman saya tidak enak menolak, saya tidak berani menolak, akhirnya pakai, mending ngobrolnya di keluarga. Kurang lebih itu sih.
1: Dan yang paling penting juga apa, memilih lingkungan pertemanan yang positif begitu ya.
0: Iya, kalau itu hal yang mungkin di awal justru harus dilakukan ya, bahwa ketika kita ingin bergaul harus pintar melihat itu lingkungan seperti apa yang kita tempati untuk berinteraksi.
1: Baik, dan penting juga untuk kemudian bagaimana melatih anak-anak kita, khususnya remaja, mampu membuat keputusan begitu ya, berdasarkan pertimbangan yang sehat,
0: iya,
1: bukan semata-mata mengikuti keinginan orang lain, karena banyak yang mungkin gak enakan, people pleaser, dan akhirnya terjerumus lah kemudian. Baik, Bu Mosma, ini juga tadi disebutkan bahwa ternyata tiga besar itu banyak yang karena faktor, mungkin karena menghadapi tekanan, pekerjaan kah, atau masalah keluarga, putus hubungan, atau persoalan ekonomi, akhirnya masuklah ke situ begitu. Seperti itu ya mungkin, sehingga yang rentan begitu terhadap penyalahgunaan narkoba, dan harusnya cara menghadapinya gimana sih untuk orang-orang yang mungkin sekarang lagi aduh masalahnya tuh luar biasa banget dan ingin cara instan, cara cepat.
0: Iya, sebenarnya memang seperti yang saya sampaikan tadi, alasan-alasan menggunakan ini memang terkesan kesannya seperti berguna ya, bahwa menambah stamina. Tetapi sangat berbeda cara menambah staminanya ketika orang pakai narkoba dengan cara menambah stamina dengan aktivitas yang alternatif lain yang lebih sehat gitu. Jadi ketika kasus orang menyalahgunakan narkotika dengan alasan menambah stamina, sebenarnya itu kan yang disasar adalah bagian otak. Jadi ada fungsi otak yang diganggu oleh zat kimia yang masuk ke dalam tubuh tadi, yaitu narkoba tadi. Sedangkan untuk kondisi menambah stamina dengan misalkan alternatif lain itu kan tidak langsung mengganggu fungsi otak tadi. Nah, jadi mungkin perlu dipahami bahwa menambah stamina dengan menggunakan narkotika itu memang tidak punya dampak yang sangat buruk, baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kalau misalkan orang pakai narkoba, ya bisa jadi menambah staminanya cuma kurang lebih 1 hari, kemudian besoknya itu bisa jadi ada dampak fisik maupun psikologis yang dipengaruhi. Jadi saya sarankan strategi yang bisa dilakukan adalah memilih alternatif lain yang bisa menambah stamina tetapi sifatnya lebih sehat. Contoh misalkan dengan berolahraga, dan ketika bekerja kemudian lelah ya harus beristirahat layaknya seperti normal pada hari-hari. Jadi kalau misalkan merasa bahwa sudah lelah ya harusnya beristirahat, karena kebanyakan juga alasan pengguna narkotika ini adalah pekerja-pekerja yang sebenarnya mereka bisa untuk mengambil waktu dulu beristirahat. Jadi mungkin itu sih alternatif lainnya.
1: Baik, termasuk juga menghadapi stres. Selain itu bisa mungkin berbicara dengan orang yang dipercaya begitu ya, selain olahraga.
0: Iya, kalau untuk kasus yang memang karena kondisi ada kondisi stres, ada kondisi emosi negatif yang muncul, ya memang agak berbeda lagi, beda dengan yang tadi yang sebelumnya Pak Saiful sampaikan ya. Kalau untuk menambah stamina, ya kalau misalkan dalam kondisi stres ya berarti mungkin alternatif lainnya adalah mungkin pada saat itu lagi sudah stres sekali ya, mungkin teknik-teknik seperti relaksasi, menjaga pola nafas itu harus bisa digunakan sebagai alternatif pilihan ketika kita lagi emosi. Selain itu ya tadi yang disampaikan oleh Pak Saiful, ketika butuh untuk cerita ya silakan.

0: bahkan bisa bercerita dengan keluarga paling terdekat. Dan orang terdekat tadi ini ya sebaiknya juga memahami teknik untuk memvalidasi emosi-emosi rekan-rekan yang sudah menyalahgunakan narkoba tadi, agar mereka bisa menyadari bahwa oh iya ya ternyata saya bisa juga untuk pakai gitu.
1: Baik. Jadi apa banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengelola stres tanpa narkoba ya?
0: Iya, betul. Iya, betul. Ada alternatif lain yang lebih sehat.
1: Ada alternatif lain yang lebih sehat, termasuk ternyata ada teknik-teknik yang seperti Bu Musma sampaikan tadi ya, bagaimana mengelola stres kalau misalkan lagi marah, kecewa, takut.
0: Dan bukan teknik-teknik tadi itu sebenarnya bukan cuma hanya untuk orang yang menyalahgunakan narkotika, tetapi kondisi-kondisi yang memungkinkan, karena di orang belum menggunakan narkotika, anak-anak ini belum menggunakan narkotika, tetapi karena ada rentan stres, lalu kemudian bisa menyebabkan nanti munculnya penggunaan ya, dengan teknik-teknik itu sebaiknya bisa digunakan agar mencegah sampai menjadi pengguna gitu.
1: Dan ini penting untuk kemudian dipelajari, apalagi termasuk yang mungkin pendengar kita yang mengatakan saya tidak punya tempat untuk cerita, tempat untuk pulang, tidak ada dukungan, dan akhirnya harus menghadapi semua masalah sendirian begitu. Apa yang Bu Musma ingin sampaikan?
0: Iya, untuk orang-orang yang mungkin merasa bahwa saya sudah tidak punya tempat untuk cerita, terus kemudian sudah tidak tahu secara ekonomi sudah bermasalah atau dan lain-lain ya, ya perlu dipahami bahwa ada hal yang juga penting, bahwa kita itu diciptakan dengan kesehatan yang mungkin bukan manusia yang menciptakannya, jadi ini level bahwa ya kita diberikan kesehatan berarti kita harus menghargai apa yang sudah kita punya, jadi lebih kepada menumbuhkan rasa syukur bahwa kita masih dalam kondisi sehat, bukan dengan cara malah merusak kondisi kita yang sudah tidak punya teman, terus kemudian tidak ada tempat cerita, kemudian tidak ada pekerjaan, tidak ada uang, malah dirusak dengan pakai narkoba. Jadi mungkin lebih kepada pemahaman bahwa memahami bahwa mungkin apa yang kita hadapi di kehidupan ini memang banyak dengan kesulitan, sudah tidak ada jalan mungkin, tetapi ada hal yang perlu disyukuri bahwa kita masih mendapatkan kesempatan untuk hidup sehat. Dan mungkin dengan mensyukuri itu kita tumbuhkan motivasi agar bisa fokus pada solusi. Misalkan contoh tidak punya pekerjaan, ya berarti dengan saya sehat saya mungkin bisa mencari pekerjaan. Jadi lebih kepada menumbuhkan mental dulu sih, Pak Saiful.
1: Dan kalau misalkan udah dirasa kayak susah diatasi, kan bisa minta bantuan profesional ya, termasuk seperti Bu Musma, psikolog gitu, atau tenaga kesehatan.
0: Memang salah satu alternatifnya itu bisa meminta bantuan profesional, tapi mungkin di luar sana kan Mas Saiful, beberapa orang itu merasa bahwa tidak punya kemampuan untuk bisa berhadapan dengan profesi, sehingga ya enggak apa-apa untuk bercerita kepada orang-orang terdekat. Dan kalau memang sangat membutuhkan, beberapa juga alternatif-alternatif yang disiapkan oleh mungkin ada pemerintah untuk mendapatkan layanan-layanan profesional. Mungkin itu bisa sambil mencari-mencari juga di media-media sosial.
1: Baik, intinya jangan menghadapi semua masalah sendirian, dan jangan jadikan narkoba sebagai jalan keluar begitu ya. Karena kapan menjadikan narkoba sebagai jalan keluar?
0: Iya, masalah lain akan ada.
1: Itu
0: iya, betul.
1: Tahapannya sampai buruk-buruknya gimana sih untuk pendengar kita nih, khususnya yang mungkin belum teredukasi? Seperti apa sih sebenarnya yang padahal
0: buruk-buruknya ya. Jadi saya kaitkan dengan pertanyaan tadi ya, mungkin dari pendengar ya, bahwa orang mungkin akan memulainya dengan alasan bahwa mereka susah tolak atau tidak berani menolak, kemudian mereka pakai karena penasaran lalu coba-coba. Lalu kemudian ketika mereka mulai mencoba, cara berpikirnya jadi berbeda, karena narkotika ini kan dia mengganggu sistem saraf di otak, sehingga ada perubahan yang terjadi, sistem sarafnya berubah. Yang harusnya normal ya, seperti aliran listrik yang mengalirnya normal, tiba-tiba seperti dihambat. Lalu kemudian yang terjadi apa? Yang diganggu adalah perilakunya. Perilakunya terganggu, tentu ada aspek-aspek lain, mental juga yang terganggu, ataupun fisik juga terganggu. Dan ketika itu sudah mengganggu, baik pada aspek kesehatan, aspek sosial, aspek ya, medis ya, ada muncul berbagai penyakit ya, tentu dampak buruknya adalah tidak bisa melakukan aktivitas layaknya normal seperti orang pada umumnya. Misalkan contoh anak remaja yang harusnya dia sekolah, jadinya di sekolah dia jadi malas. Orang dewasa yang harusnya dia bekerja, dia sudah berumah tangga menjadi tulang punggung, dia jadi lebih memilih untuk menghabiskan waktunya berkumpul dengan teman, ataukah menggunakan narkoba, ataukah kemudian tidur di rumah, padahal ada orang yang bisa dia hidupi gitu, ada orang yang harusnya dihidupi. Jadi ya itu buruk-buruknya pun itu aspek lain terganggu. Bahkan mungkin tema sebelumnya ketika bersama Mbak Dwi juga ya, itu sudah sampai level mengganggu fungsi mental ya, jadi sudah ada yang sampai kepada masalah kejiwaan. Jadi ya kondisinya seperti itu.
1: Baik, dan sampai kejiwaan begitu ya. Dan Bu Musma ini kalau tentu butuh dukungan begitu, tentu butuh peran penting dari orang tua. Apa yang Bu Musma ingin sampaikan untuk para orang tua yang saat ini mendengarkan bahwa ternyata banyak begitu anak muda kita yang terjerumus? Apa yang Bu Musma ingin sampaikan untuk para orang tua yang mendengarkan saat ini?
0: Ya, mungkin lebih kepada tadi ya yang sebelumnya saya sampaikan bahwa orang tua harus mungkin yang selama ini dalam berkomunikasi dengan anak itu satu arah, yang mungkin dibutuhkan komunikasi dua arah. Terus kemudian menjalin komunikasi yang hangat ya, bahwa terkadang orang tua lupa banyak menyampaikan hal kepada anak, tapi juga lupa mendengarkan apa yang dipikirkan oleh anak. Dan dengan berkomunikasi yang efektif dengan anak, maka ini akan menumbuhkan kelekatan. Jadi anak ini akan lebih cenderung untuk banyak mendapatkan gambaran tentang kehidupan dari orang tuanya dibandingkan dia mencari di lingkungan lain, lingkungan luar, yang bisa jadi lingkungan luar ini ada yang bisa menjerumuskan seperti itu. Jadi memang kalau di orang tua itu lebih kepada bagaimana berkomunikasi yang efektif dengan anak.
1: Baik, nah Bu Musma, ini mungkin di akhir-akhir kebersamaan kita untuk pendengar atau ada orang tua yang anaknya sudah terlanjur begitu mencoba narkoba dan sekarang ingin berhenti tapi takut, malu, atau khawatir dapat penilaian buruk dari orang lain. Apa yang Bu Musma ingin sampaikan?
0: Iya, ya ini juga salah satu isu yang banyak ya beredar bahwa ketika datang melaporkan diri karena menggunakan narkoba itu kita bisa ditangkap lah atau apalah. Jadi perlu dipahami bahwa penyalahgunaan narkotika apalagi untuk usia anak ya di bawah 18 tahun itu memang wajib mendapatkan layanan rehabilitasi. Jadi ketika sudah menggunakan narkoba ya orang tua jangan takut untuk mencari bantuan untuk program rehabilitasi, apalagi untuk anak itu ketika dia sekolah ya tentu tidak akan kita tidak akan membuat si anak ini jadi putus sekolah, justru kita dukung mereka untuk tetap sekolah, tetapi sembari mendapatkan pendampingan berupa layanan rehabilitasi. Jadi jangan takut karena pendaftaran untuk rehabilitasi khususnya di BNNP Sulawesi Selatan itu mudah, hanya satu dengan persyaratan kartu keluarga khusus untuk anak, untuk yang dewasa itu menggunakan KTP, terus kemudian itu tidak ada biaya, tidak dipungut biaya, jadi dan tidak akan ditangkap apalagi untuk kasus penyalahgunaan narkotika. Jadi jangan takut untuk datang mendapatkan bantuan rehabilitasi.
1: Baik, jangan takut untuk datang begitu ya, meminta bantuan rehabilitasi. Dan di akhir kebersamaan kita Bung Usman, ini sesuai topik hari ini, apa pesan yang ingin disampaikan untuk pendengar mengenai pentingnya berani menolak narkoba, terutama untuk generasi muda yang ingin diterima dalam pergaulan?
0: Ya, kalau saya sih pesannya ya, satu, berani untuk menolak ajakan untuk pakai, beranilah ya. Tumbuhkan keyakinan dirinya teman-teman sekalian bahwa setiap kita ini individu itu berharga, jangan mau dirusak hanya dengan pakai narkoba, ajakan teman karena takut ditolak, tapi akhirnya nanti kita malah menjadi orang yang sakit ya. Jadi harus berani untuk menolak. Lakukanlah aktivitas yang selalu saya sampaikan ini, lakukanlah aktivitas yang bermanfaat. Kalau ada yang sekolah, silakan sekolah karena itu akan membuat pikiran kita jadi lebih terbandingkan dengan kita pakai narkoba. Ketika pakai narkoba itu jadi pikiran itu jadi malah jadi tumpul, jadi terbatas. Jadi saya selalu menghimbau untuk ya tetap hidup sehat. Kalau yang punya hobi silakan jalankan, apalagi anak-anak kalau punya hobi olahraga, sepak bola yang dilakukan, karena itu salah satu alternatif agar menumbuhkan rasa sehat pada si anak tanpa harus pakai narkoba.
1: Dan itu saja sih, semoga semakin banyak begitu ya, khususnya generasi muda yang berani ambil keputusan sehat, tidak mudah terpengaruh tekanan pergaulan, dan berani mencari bantuan ketika lagi menghadapi masalah begitu ya. Dan berani menolak narkoba, ini bukan sekedar narkoba ya. Kita sama-sama jaga diri, keluarga, dan lingkungan dengan menjauhi penyalahgunaan narkoba. Terima kasih banyak Ibu Musma Muiz, SPSI psikolog, psikolog klinis dari BNNP Sulsel. Banyak hal yang sudah dibagikan ke pendengar hari ini. Dan untuk Anda pendengar yang ingin menyimak ulang bahasan kita malam hari ini, bisa menyaksikan kembali di YouTube Pro 1 RRI Makassar. Ibu Musma, sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian mendengar kebersamaan kita malam hari ini dalam program Sanksi Suara Anti Narkoba Korupsi dan Judi. Saya Idam bersama rekan Syahrul yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

0: Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI dengan esensi buku. Buku The Secret adalah sebuah buku self-help yang ditulis oleh Rhonda Byrne. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2006 dan menjadi sangat populer karena konsep utamanya tentang hukum tarik-menarik atau The Law of Attraction. The Secret mengungkapkan bahwa kita memiliki kekuatan untuk menciptakan realitas kita sendiri melalui pemikiran positif dan fokus. Konsep utamanya adalah bahwa pikiran positif akan menarik hal-hal positif ke dalam hidup kita, sementara pikiran negatif akan menghasilkan hal-hal negatif. Hukum tarik-menarik ini diyakini berlaku dalam semua aspek kehidupan, termasuk kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan finansial. Buku ini menyatakan bahwa The Secret adalah hukum yang paling kuat di alam semesta, dan jika kita memahami penggunaannya dengan benar, kita dapat mencapai apapun yang kita inginkan. Rhonda Byrne mengumpulkan berbagai testimoni dari individu yang telah menerapkan konsep ini dalam hidup mereka dan meraih kesuksesan. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah pentingnya memvisualisasikan apa yang kita inginkan dalam hidup kita. Dengan memvisualisasikan secara teratur dengan penuh keyakinan, kita akan menarik pengalaman dan peluang yang sesuai dengan visi kita. Penggunaan afirmasi positif juga ditekankan sebagai cara untuk merubah pikiran dan menghilangkan pikiran negatif. Selain itu, buku ini juga menyoroti pentingnya rasa syukur. Dengan bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini, kita akan mengirim sinyal positif ke alam semesta yang akan membawa lebih banyak hal positif dalam hidup kita. Secara keseluruhan, The Secret adalah buku yang menyoroti pentingnya pikiran positif, visualisasi, dan rasa syukur dalam mencapai kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup. Meskipun konsepnya sederhana, penggunaan yang konsisten dari hukum tarik-menarik dapat memiliki dampak yang signifikan dalam hidup seseorang. Dari RRI untuk Indonesia.

Tinggal pukul 8, pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kami bergabung kembali dengan Pro 3 RRI menghadirkan sejumlah informasi dalam Warta Berita.

0: melalui pidatonya yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bakti Lahadalia pada pembukaan Trade Expo 2026 di ASBSD Tangerang hari ini. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyebut pelaksanaan Trade Expo ini selain juga meningkatkan nilai transaksi perdagangan nasional, namun juga harus mendorong peningkatan ekspor produk lokal. Di mana dalam hal ini Presiden Prabowo menyebut pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melaksanakan berbagai program nasional untuk mendukung produk-produk lokal masuk ke dalam pasar global.
1: Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ini sebagai bentuk kesiapan Indonesia dalam rantai pasok global. Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar. Di 2025 target 16 miliar lebih, tapi realisasinya 22,8 miliar. Saya meminta agar target ini bisa melampaui target di 2026. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program nasional pemberdayaan UMKM dan koperasi serta peningkatan akses digital dan keuangan yang membantu UMKM terintegrasi ke dalam rantai nilai global.
0: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Mendag Budi Santoso mengatakan bahwa pihaknya terus menggenjot perluasan pasar ekspor produk Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengejarkan perundingan perjanjian ekspor produk-produk Indonesia yang saat ini telah terimplementasikan sebanyak 25 perjanjian dengan negara-negara sahabat dunia.
2: Dalam rangka memperluas pasar tujuan ekspor dan selaras dengan arahan Bapak Presiden, kami terus melakukan perundingan dengan berbagai negara dan kawasan. Hingga saat ini total perjanjian dagang yang sudah terimplementasi sebanyak 25 perjanjian dan sebanyak 13 perjanjian saat ini sedang dalam proses perundingan. Ini adalah bagian dari 2 tahun gerak nyata transformasi bangsa yang dilakukan pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto.
0: Sementara itu, untuk peningkatan ekspor produk UMKM, dijelaskan Mendag Budi Santoso, pihaknya terus melakukan pertemuan pelaku usaha UMKM dengan para investor maupun buyer. Sebagai upaya peningkatan ekspor produk UMKM ini, berbagai pertemuan tersebut turut didorong oleh 46 kantor Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC serta atas perdagangan di 33 negara dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus muda untuk Indonesia
2: yang difasilitasi oleh 46 kantor ITPC dan atas perdagangan di 33 negara.
3: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
4: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%.
5: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas karhutla secara nasional turun dari 1.085 titik pada tanggal 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Data tersebut berdasarkan pemantauan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Estianto Pribadi, mengatakan penurunan juga terjadi di sejumlah wilayah prioritas, termasuk Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Meski tren harian menurun, Kementerian Kehutanan tetap mewaspadai perkembangan karhutla di Sumatera Selatan. Sebab perbandingan periode 17 hingga 30 September dengan 1 hingga 13 Oktober menunjukkan titik panas di provinsi tersebut meningkat 92%.
4: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%. Ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, memang perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan. Kalau kita bandingkan periode 14-13 hari, ya 17-31-13 Oktober, Sumatera Selatan ini ada peningkatan 92%. Sehingga memang ini menjadi fokus utama kami di Kementerian Kehutanan untuk lebih memberikan perhatian khusus kepada penanganan karhutla di Sumatera Selatan.
5: Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 663 hektar lahan gambut masih terbakar per 13 Oktober 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, menjelaskan penanganan dilakukan melalui operasi darat dan udara. Ia menyebut operasi darat diutamakan untuk memadamkan api, melakukan penyekatan, pendinginan, serta memantau lokasi agar kebakaran tidak kembali muncul.
6: Layar kita lihat bahwa di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan adalah dua provinsi yang memang menjadi titik poin kita sekarang, titik prioritas kita, lebih prioritas. Di samping juga Kalimantan Selatan dan Jambi tentu kita juga memberikan perhatian. Untuk Kalimantan Tengah, ada lahan gambut yang saat ini dalam penanganan itu sekitar 7,8 hektar. Namun ada Taman Nasional Tanjung Puting, ini menjadi perhatian juga, dan ini relatif sangat luas, 513 hektar.
5: Penurunan titik panas secara nasional menjadi perkembangan positif dalam pengendalian karhutla. Namun peningkatan di Sumatera Selatan dan kebakaran yang masih berlangsung di Kalimantan Tengah menunjukkan perlunya pemadaman dan pemantauan berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy, kampanye internasional untuk memperluas literasi-literasi keuangan dan memperkuat ketahanan investor pasar modal. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: Tiga karakter utama investor, yaitu investor yang cerdas, investor yang waspada, investor yang tangguh.
8: Bursa Efek Indonesia BEI berkomitmen meningkatkan literasi dan ketahanan investor seiring dengan semakin meningkatnya jumlah investor di pasar modal. Untuk itu, BEI menyelenggarakan kegiatan Ring the Bell for Financial Literacy di Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta hari ini. Dalam acara pembukaan, Direktur Keuangan Sumber Daya Manusia dan Umum BEI, Umi Kulsum, mengatakan kegiatan literasi tersebut merupakan bagian dari World Investor Week yang diinisiasi oleh International Organization of Securities Commission. Selain Bursa Efek Indonesia, 62 bursa efek di berbagai negara juga menggelar kegiatan serupa secara serentak. Tahun ini Bursa Efek Indonesia mengedepankan tema literasi Stay Smart, Stay Alert, Stay Resilient. Tema tersebut menurut Umi Kulsum menggambarkan tiga karakter yang harus dimiliki oleh investor pasar modal, yakni cerdas, waspada, dan tangguh.
7: Investor yang cerdas tidak hanya mengetahui cara membeli produk investasi, tapi juga memahami manfaat serta risikonya. Investor yang waspada selalu memverifikasi informasi, tidak langsung ditelan ya, dan menjaga keamanan datanya. Itu sangat penting di dunia digital saat ini. Dan investor yang tangguh tetap disiplin serta tidak mengambil keputusan secara impulsif ketika pasar sedang fluktuatif.
8: Pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, Edi Brotoswarno, mengatakan, literasi keuangan harus terus dilakukan mengingat semakin banyaknya anak-anak muda yang berinvestasi di pasar modal. Edi mengingatkan, berinvestasi merupakan proses membangun kesejahteraan secara berkelanjutan, bukan sekedar untuk menjadi kaya.
9: Setiap investor perlu memiliki pengetahuan dasar yang cukup untuk mengambil keputusan secara independen atau mandiri. Yang perlu kita ingat adalah bahwa investasi ini bukan perlombaan untuk cepat kaya, melainkan proses membangun kesejahteraan secara terencana dan sustainable atau berkelanjutan.
8: Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi pasar modal di Indonesia baru sekitar 17,78%, sedangkan tingkat inklusinya baru 1,34%. Sementara itu, jumlah investor pasar modal sudah lebih dari 32 juta investor dan 70% diantaranya berusia di bawah 30 tahun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah mengatakan, dakwaan jaksa yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongkiriwang untuk memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah tidak jelas. Menurut Febri, jaksa tidak dapat menjelaskan kapan dan di mana dirinya memerintahkan Ferry untuk meminta uang kepada Tang Kian. Dan hal tersebut disampaikan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isten Suhanda melaporkan selengkapnya.
10: Penuntut umum mendalilkan bahwa sebelum pertemuan Ferry dan Tatka telah terdapat perintah dari saya. Jika demikian, kapan perintah itu diberikan? Dalam bentuk apa? Kepada siapa? Dan apa tindakan konkret saya yang menunjukkan adanya kesepakatan tersebut? Status Ferry Yanto Hongkodiwang sangat berperan aktif dalam dakwaan tersebut.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri dengan terdakwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansa, Don Rito, dan Nurman Herin. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ahmad Fijiarsah Joko Sutrisno mengagendakan pembacaan nota eksepsi atau perlawanan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan nota perlawanan, terdakwa Febri Adriansa mengatakan dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk meminta uang kepada Tangkian agar tidak dijadikan tersangka dalam korupsi Jiwasraya tidak jelas.
10: Dalam uraian tersebut, Ferry tersebut menyampaikan kemungkinan Tangkian ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian minta uang sebesar Singapura dolar 5 juta atau setidaknya sekitar 55 miliar. Ferry disebut melaporkannya kepada saya dan saya dituduhkan memberikan respon tertentu terhadap uang tersebut. Dalam dakwaan ada tindakan Ferry bertemu Tangkian, menyampaikan ancaman penetapan tersangka dan meminta uang. Maka surat dakwaan harus menjelaskan secara tegas bagaimana dan kapan kehendak tersebut menjadi kehendak saya.
11: Sebelumnya Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Agus Sahat mendakwa Febri Adriansa telah memaksa Tangkian untuk menyerahkan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah agar tidak dijadikan tersangka dalam perkara Jiwasraya.
12: Terdakwa Febri Adriansa melalui Ferry Yanto Hongki Riwang secara melawan hukum telah memaksa Tangkian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau setara dengan 55 miliar rupiah.
11: JPU juga mendakwa Febri Adriansa telah menerima uang sebesar 346 miliar rupiah dan 400 ribu 40 dolar Amerika Serikat dari sejumlah pihak yang sedang berperkara di kejaksaan. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Petugas dan relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarmasin mendapat pemeriksaan dan pengobatan dari jajaran Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan menjadi bagian yang penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Juma Muhammad dari Banjarmasin melaporkan.
13: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin.
14: Pemeriksaan kesehatan dilakukan di pos komando yang berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin serta tiga pos lapangan yang tersebar di wilayah perbatasan, yakni pos lapangan yang ada di kawasan Pemurus Dalam, Sungai Andai, dan Sungai Lulut. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan personil tetap terjaga di tengah intensitas penanganan karhutla yang masih berlangsung. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, pemeriksaan kesehatan menjadi bagian penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Terlebih saat ini terjadi peningkatan kebakaran lahan sejak Juli hingga memasuki Oktober, sudah mencapai 71 kejadian.
15: Mengunjungi pos-pos lapangan kita, mengunjungi kawan-kawan kita yang bertugas, termasuk di pos ini, di pos komando. Mereka melakukan pemeriksaan kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan, memberikan masker kepada kawan-kawan petugas dan juga obat-obatan yang misalnya apa seperti vitamin, nah diberikan oleh mereka. Rencana menurut mereka, mereka sebenarnya akan mengunjungi pos.
16: Ada yang terindikasi sakit parah Pak petugas saat ini Pak?
15: Tidak ada, cuma ada kawan kami yang kecapean aja, kayak batuk, ya kita suruh istirahat. Ada yang memang sudah asma duluan kan menyesat, kita suruh pulang, artinya kita melihat kondisi kawan lah.
14: Sementara itu personil BPBD Kota Banjarmasin Andi Putra mengaku senang dengan adanya pemeriksaan kesehatan yang diberikan kepada petugas dan para relawan. Ia menilai pemeriksaan tersebut sangat membantu menjaga kondisi tubuh personil yang hampir setiap hari berada di lapangan untuk melakukan penanganan kebakaran. Menurutnya yang paling dibutuhkan sekarang adalah vitamin karena aktivitas di lapangan cukup menguras tenaga.
13: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin, tidak hanya dari anggota BPBD, bahkan seluruh tim yang berada di poslap, baik itu 1, 2, dan 3, itu mendapat kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Jadi yang kita dapat sana itu pengecekan darah, terus lagi tensi, dan diberi beberapa vitamin.
14: Petugas dan relawan harus tetap mendapatkan perhatian mengingat mereka bekerja dalam kondisi yang cukup berat, terutama saat melakukan pemadaman dan penanganan kebakaran lahan di sejumlah titik. Selain pemeriksaan, petugas kesehatan juga memberikan pengobatan secara dukungan kebutuhan kesehatan bagi personil yang membutuhkan. Jumbah Muhammad melaporkan.
3: Kementerian Kebudayaan akan menggelar Konferensi Musik Indonesia atau KMI 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan pada 27 Oktober hingga 1 November 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat ekosistem musik nasional, sekaligus memperluas keterlibatan pelaku musik dari berbagai daerah, khususnya Indonesia Timur. Ofra Regina dari Voice of Indonesia melaporkan.
17: The Ministry of Culture will hold the 2026 Indonesian Music Conference in Makassar, South Sulawesi from October 27 to November 1, 2026. Minister of Culture Fatih Zon said that choosing Makassar as the conference venue is part of effort to strengthen the music ecosystem in Eastern Indonesia. In a statement delivered in Jakarta on Tuesday, Fatih said the conference would also discuss market development and expanding international networks for Indonesian music. He hopes KMI 2026 will create greater opportunities for music industry players from various regions to grow and connect with one another.
18: Lalu juga pengembangan pasar dan jejaring internasional. Ini
19: there will also be discussions on market development and international networking. These are some of the issues that will be discussed. The conference in Makassar is particularly important because the city serves as a hub for Eastern Indonesia. Music from Eastern Indonesia is also gaining popularity. This conference is an important opportunity to highlight related themes, expand participation, and strengthen connections between music ecosystems across Indonesia. We want to ensure that the music industry is not centered solely on Jakarta or Java, but is also connected to Eastern Indonesia.
18: Tapi juga terhubung sampai ke Indonesia Timur.
17: Meanwhile, the chairman of the Board of Commissioners of the Indonesian Deposit Insurance Corporation, Anggito Abimayu, said the music industry also contributes to economic activity. According to Anggito, music events such as concerts and festivals not only provide artists with opportunities to express their creativity, but also create business opportunities for various sectors involved in organizing them. Emphasize his office support music-related activities as part of efforts to preserve and safeguard Indonesia's cultural heritage.
19: From an economic perspective, I can see that music really helps drive the economy. So once again, thank you, Minister. We have been given the opportunity to contribute, and we are also able to help. As long as we have the means, we will remain committed to preserving and safeguarding Indonesia's culture.
17: The 2026 Indonesian Music Conference is an annual forum initiated by the Ministry of Culture to strengthen the national music ecosystem and industry. The conference is expected to bring together more than 400 participants from across Indonesia and will take place at the historic Fort Rotterdam complex in Makassar. Makassar is expected to become a key hub for music development in Eastern Indonesia while strengthening connections among music communities from Papua, Manado, and Maluku. Ofra Regina, Voice of Indonesia.

0: BPBD, personel dari provinsi serta relawan. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya Heri Fauji mengatakan, kawasan tersebut sebelumnya mengalami kebakaran cukup hebat. Hingga saat ini petugas masih menemukan titik api dan terus melakukan upaya pemadaman secara bersama-sama agar api tidak meluas ke area sekitarnya.
1: Saya ada di lokasi Jalan Denok yang dekat dengan pondok pesantren. Kawasan ini tadinya terbakar hebat. Ini masih ada apinya nih. Di tim dari BPBD, TRC BPBD dan teman-teman provinsi relawan bahu-membahu menangani kawasan ini. Yang terbakar lumayan luas ini. Cuman dari tekstur tanahnya bukan gambut sepertinya. Jadi materialnya memang mudah terbakar sehingga begitu tersulut api cepat menjalar.
0: Menurut Heri, lahan yang terbakar di kawasan Jalan Denok cukup luas. Berdasarkan pengamatan sementara, karakteristik tanah di lokasi tersebut diduga bukan tanah gambut, tetapi material. Lahannya mudah terbakar sehingga api dapat dengan cepat menjalar ketika tersulut. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Budi Rahmat mengatakan, pihaknya melakukan analisis dan evaluasi harian terhadap kegiatan penanganan karhutla berdasarkan data yang tersedia. Mengacu pada aplikasi Sipongi, titik api saat ini paling banyak terdeteksi di wilayah kilometer 39, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya. Di kawasan tersebut terdapat objek vital yang perlu mendapat perhatian, yaitu sekolah rakyat dan lembaga pemasyarakatan.
2: Kami by data ya, jadi setiap hari sebelum kegiatan, kita melakukan menggelar ANEP harian, kegiatan-kegiatan karhutla. Berdasarkan data aplikasi Sipongi itu ternyata titik api untuk saat ini paling banyak di wilayah kilometer 39. Nah, di situ juga ada objek vital yang harus kita amankan, yaitu sekolah rakyat, ada lapas, ya. Sehingga kami juga berupaya untuk skala prioritas ya. Tidak meninggalkan lokasi-lokasi lain karena masing-masing daerah kan sudah dibagi. Kita di bawah koordinator oleh BPBD.
0: Terkait penegakan hukum karhutla, Budi menyebutkan terdapat 137 laporan yang telah didata, dengan 52 di antaranya telah ditingkatkan menjadi laporan polisi.
2: Terkait masalah penegakan hukum karhutla ini, karena memang dari ranah kami, itu laporan yang sudah kami data ada 137, di mana 52 yang sudah menjadi laporan polisi dan 12 di antaranya adalah korporasi. Berarti 40-nya adalah perorangan. Kemudian jumlah tersangkanya ada 45 orang tersangka.
0: Dari jumlah tersebut, 12 laporan melibatkan korporasi dan 40 lainnya melibatkan perorangan. Sementara itu jumlah tersangka yang tercatat mencapai 45 orang sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kasus karhutla. Edi Suroso melaporkan.
3: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri RI membenarkan dua warga negara Indonesia menjadi korban dalam serangan terhadap Bandara Internasional Raja Khalid di Riyadh, Arab Saudi pada minggu lalu. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Heni Hamida, menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Selasa kemarin melaporkan adanya dua warga negara Indonesia yang mengalami luka ringan akibat serangan tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menyebutkan kedua korban teridentifikasi sebagai RM 45 tahun dan ET 32 tahun yang merupakan WNI dengan izin tinggal tetap di Arab Saudi. Meski tidak dirinci luka seperti apa yang dialami, diketahui keduanya dirawat di Rumah Sakit Sulaiman Habib di Riyadh. Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, Arab Saudi menyampaikan telah berkoordinasi langsung dengan otoritas tempat maupun korps diplomatik di Riyadh untuk memastikan kondisi keamanan setempat dan keselamatan warga negara Indonesia setelah serangan tersebut. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Riau optimis 9 atlet yang memperkuat Indonesia pada Asian Para Games 2026 di Jepang mampu meraih prestasi, terutama dari cabang bulu tangkis, atletik dan judo yang berpeluang menyumbangkan medali emas. Hai Rani Januarini dari Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
4: Sebanyak 9 atlet National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau akan memperkuat kontingen Indonesia pada ajang ASEAN Para Games Aichi Nagoya Jepang yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Para atlet tersebut akan berlaga pada 5 cabang olahraga yakni atletik, bulu tangkis, judo, renang dan tenis meja. Ketua NPCI Riau Indra Warman mengatakan keikutsertaan 9 atlet tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia, khususnya dalam perolehan medali. Ia optimistis sejumlah atlet

0: Putri Triau memiliki peluang untuk meraih medali emas pada ajang olahraga disabilitas tingkat Asia tersebut. Indra menilai peluang medali emas terbuka melalui cabang bulu tangkis, atletik khususnya nomor lempar, serta judo. Karena itu ia berharap para atlet dapat tampil maksimal dan menjaga semangat selama mengikuti pertandingan. Adapun 9 atlet NPC Riau yang memperkuat Indonesia terdiri atas Suparniati dan Helen Wardina dari cabang atletik, Leani Ratri Oktila dari bulu tangkis, Roma Siska dari judo, Zaki Zulkarnain, Abdul Majid, Gary Parker, dan Suci Indriani dari renang, serta Lili Marlina dari tenis meja.
1: Ya, kalau harapan kita ya mereka bisa menorehkan yang terbaik lah dan bisa menghasilkan medali. Saya rasa kalau atlet kita yang dari Riau, saya yakin itu medali emasnya bisa direbut dari bulu tangkis, mungkin juga dari atletik ya, berlempar sama satu lagi judo. Kita judo
0: Sementara itu, pelatih bulu tangkis NPC Riau, Yeyen, menilai persiapan atletnya, Leani Ratri Oktila, cukup baik. Ia menyebut Ratri memiliki rekam jejak prestasi yang cukup kuat dan berada di peringkat pertama dunia, sehingga diharapkan mampu kembali bersaing untuk memperebutkan medali emas. Yeyen menargetkan Ratri dapat meraih 2 medali emas dan 1 perak. Peluang emas dinilai terbuka pada nomor ganda putri dan ganda campuran, sedangkan nomor tunggal diperkirakan menghadirkan persaingan lebih berat.
2: Sosir Ratri kan udah ranking 1 dunia tuh mbak, jadi memang udah bagus persiapannya pun udah terselatin. Kita kan mantau juga di dari daerah. Kalau untuk Ratri mungkin kemungkinan besar tuh seperti target biasa tuh mbak, 2 emas 1 perak gitu. Nah kan yang beratnya kan dia di tunggal.
0: Dengan persiapan yang telah dijalani, NPC Riau berharap 9 atlet tersebut mampu menunjukkan performa terbaik dan menyumbangkan medali bagi kontingen Indonesia pada ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
3: Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Mori Hermalasari dalam program Hindu Dharma yang hadir untuk menambah wawasan dan pemahaman kita tentang ajaran serta nilai-nilai kehidupan dalam agama Hindu. Dan pendengar, malam ini kami akan menghadirkan pembahasan tema keluarga Sukinah dalam ajaran Hindu yang mengangkat pentingnya membangun keluarga yang harmonis, damai, dan penuh kasih sayang berdasarkan nilai-nilai Dharma. Dan tentu saja telah hadir bersama kita narasumber yang akan mengisi materi kita malam hari ini, Bapak Iketut Mundra SAG selaku penyuluh agama Hindu Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat malam Bapak Ketut.
1: Selamat malam, salam sehat selalu.
0: Baik, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya dan sudah datang di Pro 1 RRI Makassar. Baik Bapak, untuk mengawali perbincangan malam hari ini, kami persilakan kepada Bapak untuk menyampaikan materi dengan pembahasan topik kita, keluarga Sukinah dalam ajaran Hindu serta bagaimana menerapkannya dalam kehidupan keluarga sehari-hari. Silakan Bapak.
1: Baik, pengantar acara, terima kasih atas waktunya. Pendengar RRI Pro 1 di mana saja berada pada saat ini, ketemu kembali dalam acara Mimbar Hindu Dharma setiap hari Rebu. Ya, setiap hari Rebu. Kali ini saya mencoba membawa, ya, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran kita terhadap keluarga, yaitu keluarga Sukinah dalam perspektif Hindu. Kalau dari kalimat ini bisa kita pahami bahwa ada kata keluarga dan Sukinah. Kenapa ini saya angkat? Yang pertama, karena di dalam keluarga adalah pendidikan pertama dan utama. Yang kedua, keluarga merupakan dasar daripada terbentuknya masyarakat sejahtera. Yang ketiga, keluarga menjadi yang utama di dalam membentuk moral bangsa. Nah, karena itulah melalui mimbar Hindu Dharma ini mengingatkan kita kepada keluarga Hindu khususnya agar betul-betul menjaga keluarganya dengan dasar Satyam Siwam Sundaram, kejujuran, kedamaian, dan kebijaksanaan. Ada dua kata yang menjadi awal pembahasan kita, yaitu keluarga dan Sukinah. Sukinah ini dari kata suka, seneng, bahagia. Sedangkan keluarga, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, sehingga dia disebut sebagai unit terkecil di dalam masyarakat. Nah, di dalam bahasa Jawa kuno, ini karena keluarga ini berasal dari bahasa Jawa kuno, dari kata kula dan warga, kaula dan warga. Kaula ini adalah abdi, ikatan. Jadi keluarga artinya ikatan pengabdian. Seorang suami mengabdi kepada istrinya, istrinya mengabdi kepada suaminya, orang tua mengabdi kepada anak-anaknya, anak-anaknya mengabdi kepada orang tua. Kalau Bapak Ibu pahami tentang pengertian keluarga dalam bahasa Jawa kuno ini, maka di dalam keluarga tidak ada yang merasa berkorban, apalagi dikorbankan. Jadi saling mengisi, saling menghormati, saling menyayangi. Ini yang disebut dengan keluarga. Nah, apa sih fungsinya keluarga dalam ajaran Hindu? Yang pertama, fungsi keluarga adalah bagaimana anggota keluarga ini, khususnya orang tua, ibu dan bapak, mengamalkan, mengaktualisasikan daripada ajaran agama Hindu, terutama ajaran tentang catur warna. Secara pembagian memang catur warna ini terdiri dari Brahmana, jadi golongan-golongan Brahmana seperti pandita, dosen, guru. Kemudian warna yang kedua adalah para kaum ksatria yang tugasnya adalah menjaga keamanan, ketentraman, seperti RT, RW, kepala desa, kepala dusun, camat, pemerintah dari daerah sampai ke pusat, dan TNI Polri. Ini tugasnya seorang kesatria menjaga keamanan. Kalau yang warna Brahmana tadi, tugasnya adalah mendidik, membimbing, membentuk moral bangsa. Warna ini artinya didapat nantinya melalui profesi, bukan karena keturunan. Kemudian yang warna yang ketiga setelah Brahmana Ksatria adalah Wesya. Ini tugasnya adalah bagaimana membangun keluarga ini atau membangun masyarakat menjadi sejahtera. Jadi para wesya ini bergerak di bidang ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, sehingga sampai kepada konsumen. Ini merupakan warna wesya yang tugasnya adalah mensejahterakan masyarakat, bangsa dengan bergeraknya ekonomi-ekonomi. Jadi sebagai tugasnya mereka menyiapkan kebutuhan masyarakat di bidang ekonomi, sandang, pangan, papan, yang terutama yang paling urgen adalah masalah pangan, tentang makanan. Kemudian yang terakhir ada warna sudra. Ini mereka-mereka yang memiliki tenaga terampil yang tugasnya untuk membantu daripada tugas-tugas Brahmana, Ksatria, Wesya. Nah, sekarang bagaimana aplikasinya di dalam keluarga Bapak Ibu semua, agar ini benar-benar nilai daripada ajaran Hindu ini bisa diaktualisasikan? Seorang orang tua tentu akan membimbing anaknya, mengajarkan anaknya nilai-nilai moral, mengajarkan tentang kebaikan, mengajarkan tentang bagaimana caranya tata ibadah, mengajarkan bagaimana caranya sembahyang, mengajak anaknya, mengajarkan berdoa, dan nilai-nilai ajaran Hindu yang terkait dengan kejujuran. Ini artinya adalah bapak dan ibu adalah seorang brahmana di dalam keluarga. Nah, bagaimana sekarang keluarga bapak ibu agar aman? Nah, tentu punya tugas terutama yang terkait dengan kesehatan anak. Nah, inilah tugasnya, bagaimana menjaga keamanan agar keluarga tidak menjadi keluarga-keluarga yang berotenghum, kemudian sering bertengkar. Itu kan tidak baik dalam pendidikan anak kita. Nah, terus bagaimana sekarang agar keluarga kita ini bisa makan, bisa minum, kemudian wareg, sejahtera. Nah, inilah tugas sebagai bapak ibu, sebagai warna wesia. Nah, dari ketiganya ini barulah namanya ikatan pengabdian. Jadi saling isi mengisi. Nah, ini bagaimana nanti pada bapak ibu semua, bahwa warna-warna ini agar mewarnai di dalam kehidupan berkeluarga. Ini fungsi daripada keluarga. Yang pertama adalah bagaimana orang tua membimbing anaknya dengan nilai-nilai ajaran agama, sehingga dalam keluarga ini menjadi damai, kemudian aman, sejahtera, dan bahagia, saling melakukan pengabdian. Suatu ketika mungkin seorang suami istrinya sakit, tidak akan jadi masalah kalau bapaknya ikut membantu bapak menyiapkan makan untuk anaknya, mengantar anaknya untuk ke sekolah, atau lain-lain hal lain yang lainnya berkaitan dengan ketahanan keluarga. Itu yang pertama. Kemudian kalau bapak ibu memahami daripada keluarga apa yang saya sebutkan tadi di dalam menurut kamus bahasa Indonesia, bahwa keluarga ini terdiri dari bapak, ibu, dan anak-anak. Nah, kalau sudah berkeluarga maka ada istilah yang namanya suami istri. Nah, kalau dipahami sekarang, apa sih itu suami? Suami ini dari bahasa Sanskerta yang artinya bertanggung jawab. Jadi artinya seorang suami artinya bertanggung jawab. Melalui mimbar ini saya mengingatkan kita semua bahwa jangan sekali-sekali menganggap dirimu suami, bapak, kalau tidak bertanggung jawab, karena akan menjadi masalah ketika kita menganggap saya suamimu, kemudian tidak bertanggung jawab mendidik, membimbing, menjaga keamanan, mensejahterakan keluarga. Hanya kita bisa berbicara, saya suami, kemudian perilakunya tidak menjaga daripada kesejahteraan keluarga, maka percuma juga. Karena itu, menyandang identitas suami harus ingat betul bahwa kita sudah menjadi kesatuan, menganggap dirinya suami. Ayo kita lakukan tanggung jawab. Nah, di dalam kitab Sarasa Musayo 242, nanti Bapak Ibu bisa dibaca, tugas seorang suami itu ada tiga. Yang pertama adalah sarira kirti, artinya menjaga kesehatan jasmani anak. Kemudian prana data, membangun jiwa anak. Dan ana data, membangun ekonomi. Nah, jadi tiga-tiga ininya merupakan tanggung jawab seorang suami. Oleh karena demikian, di dalam keluarga, walaupun ditekankan di dalam kitab Sarah Sama Saya ini, tidak mesti menjadi seorang suami saja, tetapi harus ada yang namanya tadi ikatan pengabdian, artinya saling membantu. Sarira kerti, menjaga kesehatan jasmani. Jasmani siapa? Karena kita selaku orang tua tentu yang pertama jasmani kesehatan anak-anak kita. Katakanlah kesehatan keluarga yang ada di dalam keluarga itu. Bukan hanya nanti bapak dan ibu dan anak saja. Barangkali di dalam keluarga bapak juga ada mertua, ada saudara-saudara. Nah, itu juga merupakan bagian dari menjaga kesehatan. Prana data membangun jiwa, kemudian ana data membangun ekonomi. Nah, selanjutnya adalah istri bukan berarti apa ya, ini istri ini juga berasal dari bahasa Sanskerta. Banyak istilah-istilah yang diberikan gelar kepada seorang perempuan. Istri yang artinya cinta kasih, ikatan kasih, kemudian kesetiaan, kemudian ibu. Kenapa disebut ibu? Karena sudah melahirkan anak-anaknya, jadi sudah punya anak. Bukan berarti nanti katakanlah ada di keluarga kita pendengar RRI ini tidak punya anak lah, tidak melahirkan anak, kemudian tidak boleh disebut ibu. Tentu siapa tahu nanti ibu ini kemudian punya anak-anak, mengajar di sekolah, itu wajar saja dan wajib itu disebut ibu. Ini kemudian juga disebut permaisuri, kemudian disebut juga dewi, disebut juga Saraswati. Ini istilah-istilah atau gelar-gelar yang diberikan seorang wanita di dalam Hindu itu sangat banyak sekali. Katakanlah disebut Dewi. Dewi ini kan artinya dari kata deep, artinya sinar. Jadi di dalam keluarga ini dengan pengertian istri tadi itu, ikatan kasih, cinta kasih, kesetiaan ini akan menyebabkan keluarga itu bersinar gitu. Nah, ini, nah karena itulah jangan sekali-sekali nanti mengatakan istri kalau tidak setia. Zaman sekarang ada saja fenomena yang baru-baru ada saya dengar, yang tadinya sudah nikah, kemudian si perempuannya terangkat jadi pegawai negeri, ya langsung diceraikan suaminya. Nah, itu kan tidak bagus. Jadi mengingkari identitas yang diberikan yang namanya istri, kesetiaan. Nah, karena itu kalau seorang istri dalam keluarga tidak setia, kemudian seorang suami tidak bertanggung jawab, maka rumah dalam keluarga itu bagaikan rumah-rumah pasir yang di pinggir laut. Jadi suatu ketika dia akan rusak. Nah ini, Bapak Ibu, nah inilah fungsi-fungsi keluarga yang mesti dikembangkan di dalam kehidupan keluarga, karena nanti keluarga ini akan berpengaruh dalam masyarakat. Kalau dalam satu desa katakanlah sudah penuh kedamaian, kemudian aman, sejahtera, tidak ada pencuri di daerah itu, keluarga yang satu saling menghargai, saya kira masyarakat sejahtera itu akan sangat mudah kita temukan. Bandingkan saja apabila dalam keluarga ada yang suka mencuri, kemudian memfitnah, tidak saling mau menjaga di antara keluarga-keluarga yang lain, maka masyarakat yang kita idam-idamkan, masyarakat sejahtera, itu tidak akan terpenuhi. Nah, baik, pendengar RRI, saya kutipkan sloka di dalam kitab Niti Sastra yang merupakan nilai ajaran Hindu yang dikembangkan ya untuk menjadi keluarga sukinah, keluarga bahagia dan damai, yang bunyinya adalah sebagai berikut.

kebenaran, kejujuran, kesetiaan adalah ibuku.

0: ilmu pengetahuan suci, keterampilan adalah bapakku. Santiapatni kesama putra. Kewajiban, ikatan pengabdian yang suci adalah saudaraku. Saditya mama bandawa, belas kasihan, kedamaian, saling memaafkan adalah temanku, istriku, putra-putraku. Nah, kalau Bapak menyimak dari pesan dari kitab Niti Sastra ini, maka ada 6 hal yang Bapak Ibu wajib kembangkan di dalam keluarga. Apa itu? Yang pertama adalah kejujuran. Kapan saja kejujuran ini hilang dalam keluarga, maka yakinlah keluarga itu suatu saat akan hancur. Karena itu kami berharap pada kita semua yang mendengar ini, mari kita moderatkan diri untuk membangun kebenaran, menjadikan diri kita yang penuh dengan kesetiaan. Jangan menyampaikan sesuatu kepada keluarga kita atau kepada masyarakat luar yang bisa menjadikan kehidupan bermasyarakat itu gaduh. Satu contoh, menyampaikan berita-berita bohong yang belum tentu ada nilai kebenarannya. Nah, karena itu saya sih berharap bahwa ayo kita bangun kejujuran, ayo kita bangun kebenaran, ayo kita ciptakan saling setia di antara dengan anak-anak, dengan ibu, dengan atau suami, dan siapa yang ada di dalam keluarga itu. Nah, kalau kita berbicara tentang kesetiaan, maka mari kita baca anak-anak kita. Kalau pernah saya dengar di Amerika, ketika anaknya keluar kepada orang tuanya, maka di situ ditanya bahwa nak mau kemana, mau keluar acara apa, belajar, kerja kelompok dengan teman-temanku, sampai jam berapa? Sampai jam 10. Oh ya. Nah, kalau sudah jam 10 anak itu tidak datang, maka orang tuanya akan mencari anaknya karena sudah janji. Nah, bagaimana dengan kita di Indonesia? Kadang-kadang sesuai dengan penyampaian anaknya, jam 10 anaknya belum datang. Nah, ada saja yang mengatakan, ah, biar mi, dia kan sudah besar. Nah, hal-hal ini mestinya tidak terjadi di dalam keluarga kita. Nah, ayo kita bangun komitmen, ayo kita bangun kesetiaan. Saya sering juga begitu kepada anak saya, kalau sudah kurang jam 10, saya telpon pulang, apa yang kau katakan tadi, sudah mengatakan kamu jam 10, pulang, jangan sampai lewat dari jam itu. Nah, saya berharap kepada Bapak Ibu semua, dengan membangun kesetiaan dan kejujuran dalam keluarga, saya yakin keluarga-keluarga kita akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya adalah ilmu pengetahuan. Ada beberapa hal yang membuat keluarga itu tidak sejahtera. Salah satunya adalah pengetahuan. Orang miskin itu, miskin secara ini ya, secara material ya, Itu karena faktornya empat hal. Satu, mereka tidak punya pengetahuan. Yang kedua, mereka tidak punya keterampilan. Walau dia punya pengetahuan dan keterampilan, kemudian malas, mereka tidak bisa membangun keluarganya sejahtera. Walaupun dia punya pengetahuan, punya keterampilan, kemudian rajin, kalau tidak faktor strukturalnya tidak membantu, juga tidak bisa. Nah, faktor pemerintah juga menentukan. Nah, karena itu pendengar umat Hindu, pendengar Prosatu RI, terkait dengan pengetahuan ini, ayo sekolahkan anak-anak kita, berikan mereka keterampilan sehingga ke depan akan bisa membangun keluarga lebih baik. Nah, selanjutnya adalah kewajiban suci. Nah, jadi kalau kita saling mengabdi dalam keluarga, tidak ada istilah untung rugi. Tidak ada itu untung rugi, karena sosial bersama-sama membahu untuk membangun keluarga. Kewajiban suci ini sebenarnya suatu kegiatan yang ikhlas tanpa pemerih. Saya sih belum pernah dengar bapaknya atau ibunya membesarkan anaknya kemudian berpesan kepada anaknya bahwa enak nanti kamu kalau sudah berhasil, sudah bekerja, jadi pegawai atau jadi apa, nanti kembalikan pembeli susu, kembalikan uang-uang ayah yang sudah saya beri. Belum pernah dengar seperti itu. Bahkan ketika orang tuanya masih ada, kemudian anaknya sudah bekerja, orang tuanya masih punya keinginan untuk memberikan anaknya lebih. Nah, inilah yang namanya kewajiban suci. Sehingga nantinya dalam keluarga, membangun keluarga sakinah ini, kewajiban suci ini perlu diperhatikan. Kemudian belas kasihan. Ya, namanya belas kasihan kan tentu saling, tidak saling menyakiti lah. Kalau zaman sekarang, apa namanya itu, buying ya, buying toh, saling apa menghina itu dalam keluarga terjadi. Kemudian kedamaian. Jadi bagaimana sih membangun kedamaian? Ya tentu seorang suami jangan membeda apa, jangan apa ya, membeda-bedakan istrimu dengan istri orang lain. Itu kalau kita ingin membangun kedamaian. Dari penghasilan ekonomi juga ya, istri itu harus tahu gitu berapa sih penghasilannya. Kemudian istri juga memanfaatkan betul keuangan atau yang ada dalam keluarga itu. Katakanlah kalau di dalam ajaran Hindu ada yang namanya catur puruswarta. Ini karena itu tujuan kita dalam keluarga. Kalau punya, katakanlah suaminya, bapak ibu dapat gaji dalam sehari 100.000, maka itu dibagi tiga, dharma, harta, kama. Yang 50.000 ini untuk dharma. Apa sih dharmanya, kewajibannya dalam keluarga? Maka seorang ibu lebih tahu untuk ke dapur berapa. Ini gitu ke apa? Kemudian untuk biaya sekolah anak berapa. Ini kan kewajiban-kewajiban keluarga sehingga porsinya lebih besar. Atau katakan 60.000 untuk dharma. Kemudian untuk kama, katakanlah mau mau rekreasi, mau jalan keluar, mau makan bareng dengan anak di luar. Itu gunakanlah umpamanya sudah 60 tadi untuk dharma, gunakanlah umpamanya 30.000. Berarti sisa 10.000. Nah, 10.000 inilah digunakan sebagai harta. Harta itu maksudnya ditabung, disimpan. Jadi ketika nanti orang tuamu sakit, tidak bekerja, tidak dapat, berarti masih punya simpenan. Itu. Nah, itulah caranya menjaga keuangan sehingga betul-betul ya kedamaian dalam keluarganya dirasakan gitu. Bukan berarti nanti kita punya uang 100.000 kemudian hanya untuk kama saja, keinginan saja dipenuhi. Nah, kemudian habis uangnya itu, ya enggak taunya sebenarnya anaknya sakit. Jadi kalau enggak ada, habis. Nah, baik, nah yang terakhir baru saling memaafkan di antara keluarga ini. Kalau ada kesalahan, jangan dibesar-besarkan kesalahan itu, ayo ditutupi dan dengan saling memaafkan. Nah, ini yang dapat saya sampaikan pendengar Pro 1 RRI karena waktu yang membatasi kita. Mudah-mudahan di lain waktu bisa kita ketemu kembali dalam acara yang sama, Mimbar Agama Hindu Pro 1 RRI Makassar. Jangan lupa selalulah dengar Pro 1 RRI Makassar bersama Bapak Iketut Mundro SHG, Penyuluh Agama Hindu, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Semoga bermanfaat. Om Santih Santih Santih Om.
1: Baik, terima kasih kepada Bapak Iketut Mundro SHG yang sudah menyampaikan materinya dan pembelajarannya malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk pendengar dimanapun Anda berada. Dan untuk itu kami pamit undur diri dan terima kasih masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Saya Mori Harmalasari dan Sahrul di meja operator pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
2: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees.
4: Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya

0: nostalgia selektif.
1: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
2: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta dalam program Ruang Rindu Berjaringan yang akan dipandu oleh Ita Purnamasari dan Yudi Ismail, dan malam ini bersama narasumber Liz Mainawati dan Ozi Saputra. Mari kita simak bersama bincang-bincang seru dalam Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta.

0: Dua suara berpengalaman, satu karya penuh kenangan. Karena musik tak mengenal usia, hanya tentang rasa yang terus hidup sepanjang masa. Ketika dua penyanyi senior bertemu dalam satu lagu, yang tercipta bukan sekedar harmoni, melainkan pertemuan, pengalaman, karakter, dan kecintaan pada musik. Dunia belum kiamat, musik pun belum tamat. Dua penyanyi senior kembali membuktikan bahwa pesona dan kualitas tak lekang oleh waktu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kembang tidak setangkai, dunia belum kiamat. Panjang umur ada jodoh, banyak gadis pilihan, banyak janda. Uik uik, dunia belum kiamat, kalau begini apalagi. Tentu adik sayang padaku, pikir sendiri, tebak saja, tentu tahu isi hatiku. Okay. Semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Tahu gak sih lirik lagu yang dibacain Mbak Ita tadi itu?
1: Tahu dong.
0: Tau
1: itu
0: ya?
1: Kan lagu lama dari
0: lagu lama
1: Mas Muksin
0: dan Titik Sandora.
1: Wah, ini di
0: dan malam hari ini di tahun 2026 ya lagu itu dirilis kembali, dihadirkan dengan versi yang lebih fresh.
1: Mas, sama dua penyanyi legend
0: fresh, yang sama gitu ya. Mas. Itu fresh versi Jawa, fresh jadinya.
1: Fresh Mas. Yo. Malam ini tanggal 14 Oktober 2026 kita dirilis sama Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Termasuk studio produksi
1: dan stasiun relaynya.
0: Betul.
1: Mas.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Siap.
0: Jangan lupa loh
1: follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Nah,
1: Mas Yudi, kayaknya udah gak sabar banget ya ngobrol dengan dua bintang tamu legend kita yang keren ini. Ini dia Mbak Liz Menawati dan Bang Ozi Saputra. Selamat datang.
2: Terima kasih.
0: Kita juga ada di layar kaca loh.
2: Oh ya.
1: Halo.
0: Hai. YouTube RRI Jakarta.
1: Aduh, apa kabar nih Mbak Liz sama Bang Oji?
2: Ya, alhamdulillah.
1: Yang pasti selamat dan sukses atas single terbaru Dunia Belum Kiamat.
2: Amin.
1: Mantap, keren ini versi barunya, fresh
0: waduh,
1: banget.
0: Pas lagi dengerin itu ya, kayak kita dibawa ke lagunya lagu lama tapi musiknya itu kekinian,
1: itu
0: banget,
1: kekinian banget
0: gitu kan.
1: Cocok
0: ya.
1: Kenapa? Enggak, kenapa lagu Dunia Belum Kiamat ini yang dipilih oleh Bang Oji dan Mbak Liz untuk dirilis kembali?
3: Lebih tepatnya Bang Oji.
2: Ini cita-cita saya udah lama,
0: kepingin jadi dokter.
1: Itu ya enes yo.
2: Jadi kan lagu ini kan pernah populer ya tahun 71 ya.
1: Iya,
2: populerkan oleh pasangan
1: Mas Muksin dan Titik Sandora.
2: Nah, aku tuh kan memang pecinta mereka berdua ini ya kan. Moksi sama Titi Sandora ya kan. Dan aku pengen banget menyanyikan lagu ini gitu. Nah, sampai waktu itu udah kira-kira ada 10 tahun yang lalu gitu aku pengen nyanyiin lagu ini.
1: Udah dari 10 tahun yang
2: 10
1: lalu.
2: 10 tahun yang lalu.
4: Alemong
0: apa alemong itu?
2: Udah coba gitu ke beberapa penyanyi gitu ya, untuk jadi pasangan gitu yang kok gak cocok ya.
1: Yang vokalnya bisa nyatu siapa gitu ya Bang ya.
2: Akhirnya tuh aku keep gitu ya kan, aku keep, aku gak mau cita-cita sama siapapun deh gitu ya kan. Tetap aja aku sambil mencari.
1: Gitu ya.
2: Nah, jadi pada suatu hari,
0: di tengah hutan gak pada suatu harinya?
2: Aku lagi rekaman di sama temanku ya, Rudianto ya, itu Emerald Band.
1: Dari
2: Emerald
1: ya?
2: Emerald rekaman di tempat dia, terus aku mengutarakan isi hati ya kan. Aku tuh sebenarnya pengen bawa lagu Dunia Belum Kiamat ya kan, tapi sampai detik ini aku belum nemu pasangan cocok gitu yang sama, yang cocok sama vokalku ya kan. Terus nyeletuk temennya Rudy, namanya Oas.
0: Oas TPS nggak sih Bang?
2: Oas
4: Mama jadi pencipta lagu juga.
0: Oas pencipta lagu itu kan ya.
1: Dia ngomong apa Bang?
2: Oh, gimana kalau Liz Menawati? langsung aku memoriku terbuka ya kan, ini temanku dari tahun 83.
1: Jadi Mbak Is ini berteman sama Bang Oji dari lama.
2: Iya. Wow. Dan menghilang tahun 95, enggak pernah muncul blas sama sekali kan. Tiada kabar, tiada berita ya kan. Oh, ternyata dia ini berumah tangga yang sama, mungkin sama suaminya enggak boleh kali ya.
1: Loh, jadi sekian lama itu enggak restoran lagi ya.
2: Padahal dia ini kan penyanyi anak didik dan penyanyi kesayangannya mendiang Om Arianto kan.
1: Oh, iya,
2: orbitannya
1: betul,
2: beliau kan
5: betul.
2: Dan suaranya kan dari dulu kan memang dahsyat ya kan.
1: Dan keras banget.
2: Dan aku memang penggemar suaranya dia. Bener, kan berapa bener albumnya waktu aku punya gitu ya kan.
5: Oke. Okay.
2: Terus aku orangnya gitu. Jadi teman-teman tapi pengagum-pengagum juga gitu. Kayak sama Ita misalnya. Ada iya, aku tuh penggemarnya Ita Purnamasari loh. Jangan
1: juga
2: salah.
1: Juga loh.
2: Aku padamu
1: takkan berubah.
2: Oke. My faves banget itu.
1: Terus terima kasih.
5: Pertama kali iya, ketemu di mana ceritanya?
2: Antusias. Jadi aku mau dong ketemu Lis, mana kangen banget sama dia, memang kangen banget.
1: Karena
2: ya
1: tadi
2: kan
1: Bang Oas tadi nyebut nama Mbak Lis ya.
2: Okay. Dan kan maksudnya luput dari ingatanku nama Lis Medan karena terlalu lama menghilang ya.
5: Betul banget. Saya juga mencari-cari.
2: Nah, ini dia aku bilang akan mau. Akhirnya kita ketemu dari jam 8 malam sampai subuh ya kali ya.
1: Serius.
2: Menjelang subuh baru pulang ya. Waduh, ya ngobrol lagi kangen, lepas kangen sama

0: kita merintis bareng-bareng gitu okay. kan. Mm-hmm. Terus tiba-tiba kalau dia mengatakan saya menghilang karena saya berumah tangga, Bang Oji memilih cara lain gitu. Dia memilih jurusan lain main film. Saya mondok iya, juga dong.
1: Oke.
0: Okay. Karena kan sama-sama jebolan dari
1: bintang radio. Kan? Dua-duanya bintang radio ya. Oke.
0: Okay. Tapi tenang. Yeah. Bang Oji luar biasa.
2: Oh, masya Allah. Betul, betul. Setuju.
0: Dia bermain film ternyata lebih bagus dan lebih moncer di situ.
1: Moncer.
2: Filmnya Bang Oji booming semua.
0: Dan saya memang mengagumi suaranya bukan kaleng-kaleng.
2: Betul. Setuju.
0: Bagus. Gitu makanya saya gondoknya di situ. Begitu ketemu langsung ya connect aja. Yang benar nih. Lo tahu nggak nih Bang, ini lagu viral, nanti kalau kita nyanyinya jelek cuh gitu-gitulah ya, ya. Udahlah yuk kita coba lah Liz gitu. Akhirnya ya udah gayung ya, bersambut gitu ya.
3: Ini dan Kodelala juga Liz tuh pengen rekaman sama aku tapi lagu Jawa.
0: Nah
3: Oji. Udah ada niat juga ya kan. Kok kebetulan aku pengen mau rekaman sama kamu ya katanya.
1: Emang iso.
2: Bang Oji iso bahasa Jawa.
3: Ya kayak mana orang Medan disuruh ngomong Jawa.
0: Mengutarakan ke Rudy ya yeah. sama Oas nih. Gua kayaknya mau nyanyi sama dia, gua bilang gitu. Tapi lagu Jawa ya. Diprotes sama Oas. Kayak mana ceritanya gitu. Itu cengkoknya salah itu Liz kata gitu.
3: Orang Medan disuruh
0: malah gua bilang gitu. Malah itu bagus ada ciri iya khasnya. Saya begitu bener, kan. Enggak taunya ternyata dia memang punya dendam sumat dunia belum
2: dunia yang kiamat ya. Itu ceritanya.
1: Oke, ini yang pengen ngobrol sama Mbak Liz dan Bang Ozi udah banyak. Kita ke Jember ya. Dulu ya. Ada Pak Ahmad, selamat malam.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Iya. Silakan Pak Ahmad.
4: Mas Yudi Ismail yang iya. saya hormati. Selamat iya. malam, Mbak Ita Purnamasari yang saya hormati.
1: Selamat malam, Pak Ahmad.
4: Tetap cantik dan tetap ganteng dan iya. selalu semangat.
1: Amin.
4: Alhamdulillah. Dan tamunya siapa itu?
2: Hari ini ada Bang Oji Saputra dan Mbak Liz Mainawati. Silakan monggo, Pak Ahmad.
4: Bang Oji Saputra dan ya. Mbak Liz
1: siap langsung ya. Pertanyaan.
2: Silakan Pak Ahmad.
4: Salam
2: langsung.
4: Kenal dan salam sehat selalu ya.
1: Salam kenal amin. Kembali.
4: Selalu.
1: Salam kenal
4: ya.
1: Dengan senang hati.
4: Pak. Begini pertanyaannya di zaman era global ini, di zaman now ini ya, apakah tidak terganggu aktivitas dan juga takut kalah saingan di film maupun di musiknya gitu okay. ya.
1: Oke.
2: Ditampung ya pertanyaannya Pak.
1: Itu aja.
4: Alasannya. Salam-salam boleh Mas.
1: Silakan tiga orang.
4: Salamnya untuk di Pro 1 RRI Jember yang tugas malam ini ada Mbak April Purbosari, selamat bertugas sehat selalu.
1: Okay.
4: Juga ada Pak Murah di Jember, Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman ya juga ada Teteh Dinda di Bogor. Selamat malam dan salam sehat. Salam Indonesia Raya.
1: Terima kasih. Terima kita kasih langsung banget. Menuju bau-bau. Ada Bang Albert. Selamat malam. Ah terputus Bang Albert. Kita ke Sorong aja. Ada Bidan Luis. Selamat malam.
5: Selamat malam Kak Yudi.
1: Selamat malam juga. Siap langsung.
5: Ini malam pencet yang tengah, jadi dapetnya pertama.
1: Oke, silakan langsung.
2: Silakan, Bidan Luis. Ya,
5: izin Mbak Li sama Bang Oji.
1: Iya. Ya.
5: Yang ini nih lagu yang ini. Ketika jalan bersama matamu kemana-mana, oh cari-cari masa bodoh.
1: Lagu
2: sendiri. Bang Oji sempat kaget. Yo.
1: Mau marah masa bodoh.
5: Masa
1: bodoh saja. Tadi udah diputer.
5: Perpaduan izin Mbak. Perpaduan ini kan duet.
1: Iya. Yeah.
5: Perpaduan lagu itu berarti menggunakan misalnya tenor, sopran atau sama-sama alto. Itu aja deh.
1: Sama-sama salto kayak.
5: Bang Haji, ya. Mbak Ita, janjinya ya. Mana? Udah okay. mau 2027 belum injek seorang.
1: Siap, terima kasih ya.
2: Harus ada undangan dong.
1: Mohon doa. Tiga orang.
5: Salam. Untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD, krunya Bidan Luis. Forum Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Tempat Bidan Luis sekolah lagi.

0: Persorong dengan speakers Papua. Dadah, bye bye.
1: Oke, bye bye.
2: Semangat. Terima kasih. Bye-bye. Kita ke panel berikutnya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Halo.
2: Iya, dengan siapa ini? Halo.
1: Halo.
2: Halo.
1: Cewek kayaknya.
2: Cewek kayaknya. Halo. Halo. Iya, dengan siapa ini?
3: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi.
1: Ini Ayu.
2: Oh, Ayu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Ayu. Silakan langsung Ayu dengan Mbak Lis dan Bang Oji.
1: Dan Bang Oji Saputra. Silakan Ayu.
3: Ya, Bang Oji Saputra. Bang Oji Saputra ini kan pemain sinetron juga ya.
2: Betul.
3: Iya dulu yang lagunya sungguh ku tak percaya.
1: Iya, betul banget.
3: Iya, terus yang lagu tadi yang disampaikan dari apa Dunia Belum Kiamat itu ya. Jadi Sandorong Musi Atas.
2: Betul. Iya, betul.
3: Tadi sudah ceritain juga yang singkat ceritanya, tapi untuk versi lagunya masih tetap sama kan ya Mbak Ozi ya?
4: Tetap sama.
2: Oke.
3: Okay. Iya. Originalnya itu yang lagunya.
4: Betul. Soalnya kita nggak berani mengubah notasi karena notasinya itu kan ikon banget ya.
1: Iya, ikonik banget, betul.
2: Ada lagi Ayu yang ditanyain?
3: Saya menanya sama Mang Oji, Mang Oji nggak main ini lagi ya, film lagi gitu ya.
2: Oke, ditunggu ya jawabannya nanti ya.
1: Ditunggu ya Ayu.
3: Pokoknya tetap semangat juga buat Mbak siapa tadi?
2: Mbak Lis Menawati.
1: Lis Menawati.
3: Ya Mbak Lis, tetap bersari ya, berdua sama Mang Oji, tetap sukses. Siap. Saya harapin yang banyak ya. Terima kasih. Pokoknya tetap support aja buat musisi Indonesia semuanya, tetap sehat ya. Siap. Dunia musiknya tetap sukses. Kemudian saya menyapa Batak Indonesia. Tuh Khadidah, Pak Widi Ditoker yang semua yang mendengarkan dari seluruh Indonesia.
2: Terima kasih.
3: Salam untuk semuanya, salam dari Maluku Tengah. Mbak Ita bersama Pak Widi, terima kasih.
2: Sama-sama Ayu.
1: Terima kasih.
2: Dari Ayu kita ke Makassar ada Ica ya. Selamat malam Ica.
5: Halo, assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mbak Ita, Mas Yudi, aku lagi nonton loh.
2: Ah, nonton?
1: Hah? Halo Ica.
2: Lagi nonton kok keputus, Ca? Ya sudah.
1: Langsung keputus.
2: Oke, coba kita angkat yang dari WhatsApp. Halo, selamat malam.
6: Selamat malam, om-om dan tante-tante.
2: Iya, selamat malam dengan siapa ini?
6: Sama Elsa Maria, kembali lagi.
1: Oh iya, Elsa.
2: Oh Elsa, silakan apa pertanyaannya Elsa?
6: Bintang tamunya siapa om?
1: Ada Bang Oji Saputra,
2: Bang Oji Saputra dan Mbak Lis Menawati.
1: Silakan Ica.
6: Sepertinya Om Oji Saputra ini kayaknya pemain film ya?
1: Betul.
2: Betul.
6: Iya. Iya. Elsa Maria memang enggak bisa melihat tapi pernah mendengar.
2: Siap.
6: Pernah iya. Mau bertanya sama Om Oji dan Tante
1: Lis.
2: Lis, silakan apa pertanyaannya?
6: Pertanyaannya sejak kapan menjadi penyanyi gitu.
2: Okay,
6: buat tanya
2: siap.
6: Sama Om.
2: Ditunggu ya nanti ya.
6: Yang kedua, pada tahun berapa album pertama dirilis?
2: Oke.
1: Oke.
2: Ya. Siap.
6: Dan boleh kirim-kirim
1: salam. Boleh.
2: Silakan tiga orang ya Elsa.
6: Ya, yang pertama untuk Om Penyiar dan Tante Ita. Selamat malam dan juga untuk bintang tamunya sukses selalu.
2: Amin.
6: Dan
2: amin.
6: Yang kedua untuk kakak-kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur.
2: Siap.
6: Khususnya kakak penyiar yang sedang berdinas malam ini.
1: Siap.
6: Saya tidak tahu siapa, tapi untuk salam-salam untuk kakak penyiarnya dan operatornya, dia dari Pro 1 ND. Semangat selalu dan selamat bertugas sampai acara selesai.
2: Terima kasih,
1: terima kasih
2: Elsa.
6: Untuk semua pendengar RRI di seluruh Indonesia.
2: Oke, siap.
6: RRI sekali di udara
2: tetap di udara. Baik.
6: Selamat malam.
2: Selamat malam. Kita ketemu Bang Leman, selamat malam.
1: Kita ke Lampung ada Bang Leman.
7: Selamat malam, assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dengan bintang tamu
7: malam,
2: Bang Ozi dan Mbak Lis
1: Menawati dan Bang Oji.
7: Mbak Lis Menawati.
1: Ya.
7: dan Bang Oji, selamat malam.
2: Malam.
7: Baju hitam dan Mbak Anis baju putih yang cantik.
1: Lagi nonton.
7: Ini Mas Yudi, Mbak Ita, pertanyaan saya untuk petang tamu malam ini, khususnya untuk Bang Oji.
2: Yeah.
7: Bang Oji ini kan penyanyi pop tahun 80-an ya.
1: Betul.
7: Sudah 5 dekade ataupun 5 tahun itu abad kan. Jadi apakah ada obsesi atau cita-cita yang belum tercapai gitu?
2: Siap.
7: Baik itu di film,
1: yeah,
7: nyanyi, sosial, politik atau agama ataupun yang lainnya gitu.
2: Siap.
7: Dan juga untuk Mbak Lis, ini pertanyaannya itu selain penyanyi pop, penyanyi apa saja yang bisa dinyanyikan oleh Mbak Lis selain Pak?
2: Oke,
1: nanti dijawab.
2: Siap, tunggu ya.
1: Oke, silakan Bang.
2: Silakan tiga orang.
7: Ya, salam untuk Ibu Anafya, Bang Firman Sadi Jakarta Pusat, Bang Benijo, Sudah Magenda, Pak Nawati, dan Bapak Abdullah.
2: Oke, terima kasih.
1: Makasih, Bang.
2: Malam. Kalau dibilang tiga, tapi lebih selalu ya. Berarti kita baik ini orangnya.
1: Iya, kan mereka pengen menyapa.

0: yang
1: itu. Yang memang berjodoh dia di dunia akhir belum kiamat ini memang. Jadi Mas Oji ini penantiannya enggak sia-sia,
0: iya, masih penantian 10 tahun loh. Iya,
2: gitu ya.
3: Dendam saya pun juga.
1: Nah, akhirnya terpenuhi ya, Mbak Lucia. Aduh, mantap.
2: Pertanyaan dari Ayu di Maluku Utara, Maluku Tengah. Kapan main film lagi Bang Ozi Saputra? Ya, Bang
0: Ozi. Ini insya Allah bulan ini saya lagi syuting film baru lagi.
1: Nah, wah. Kalau boleh tahu genrenya apa?
0: Tetep lah.
2: Horor ya.
1: Tapi memang Bang Ozi ini sudah kayaknya sudah melebur ya. Karakternya ke dalam film horor itu benar.
3: Ketawanya pun khas.
1: Aku dulu sempat takut loh. Lihat semanis jembatan apa, takut tuh. Dasarnya udah penakut. Takut loh bener. Berarti sukses membawakan karakter.
2: Sukses menakut-nakuti ya. Lanjut ada Elsa di NTT tadi. Pertanyaannya buat Mbak Lis dan Bang Ozi ya. Sejak kapan pertama kali nyanyi dan album pertama dirilis tahun berapa dan judulnya apa?
1: Silakan masing-masing Bang Uji dan
0: Kalau saya tuh nyanyi dari kecil ya.
2: Dari
0: cuma
2: kecil ya?
0: Karena Bintang Radio tahun 81 ya. 81
2: barengan.
0: Ya beda daerah aja.
1: Tapi tahunnya sama Mas.
0: Oh, jadi saya dari Sumatera Utara, Mas dari Jawa Timur.
1: Oke.
0: Nah, terus dikit lagi pertama kali rekaman itu tahun 85 sekali dua kali album, tapi nggak laku gitu. Mungkin karena masih gontrong kali ya.
1: Nah, aku taunya itu lagu Sungguh itu yang sama hap. Sampai Pak Hadi.
0: Iya benar.
1: HP musik.
0: Nah, itu tahun 90-an.
1: Kalau enggak salah satu album pernah di aransemen sama Mas Dwiki ya?
0: Pernah
1: sama HP record.
2: Oke, pernah.
1: Mas Oji ya.
2: Genrenya apa?
1: lagu pop
2: ya.
0: Iya. Tapi aku nih pop, Melayu, dangdut udah.
1: Udah melebur lah.
2: Udah semua lah ya kan. Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis pertama kali nyanyi kapan?
3: Sama sih, dari kecil emang udah nyanyi. Cuman kalau untuk rekaman itu tahun 82 album pertama tuh.
1: Lebih dulu Mbak Lis.
3: Iya, tahun 82 itu judulnya Cintanya Remaja.
2: Cintanya
3: Remaja. Gitu. Sama
0: itu
3: sih
0: paling dari hits ya, Cinta Remaja ya.
3: Ada juga yang lain. Ada Aku Suka, Engkau Dalam Hatiku, ada Kopi Madu, terus ada
1: Sudah pernah kita putar yang pas Lis menjadi bintang tamu di
2: Siap.
1: Ya.
2: Okay. Dari Bang Leman di Lampung, Bang Oji, obsesi apa yang belum tercapai sekarang ini di berbagai bidang?
0: Obsesinya kayaknya udah mentok ya, karena aku apa ya, maksudnya hidup ini udah puas banget. Susah banget, pernah kaya banget, udah terkenal banget.
1: Ya, sukses nah,
0: sekarang
1: di segala bidang pernah.
0: Dalam usia yang 64 tahun ini.
1: Wow,
2: enggak kelihatan ya kan?
1: Ini enggak kelihatan kan ya, pemirsa.
0: Tinggal minta ampun aja sama Allah, itu aja. Jadi sekarang konsentrasi ke ibadah.
1: Amin.
2: Pertanyaan buat Mbak Lis, selain jadi penyanyi, apalagi yang dikerjakan sekarang?
1: Selain berbisnis di bidang kuliner ya, Mbak Lis. Ya. Makanannya enak loh Mas, kan sering dikirim. Pernah aku dikirim.
2: Oh iya, enggak bagi-bagi. Banget.
0: Makanya saya tuh dari kalau mau ketemu Lis, saya tuh dari pagi siang enggak makan.
1: Karena pasti tahu pasti dia ya, di bawah makanan. Iya loh, Mbak Lis luar biasa loh.
3: Ya, enak loh Mbak. Amin. Terima kasih Masya Allah. Kalau saya jalanin aja ya. Jadi ibu rumah tangga, ya kan. Menyanyi juga udah. Kemudian bisnis ya bersyukur berjalan seperti yang diinginkan. Berarti kan sekarang tuh bonusnya lebih banyak. Artinya saya punya waktu lebih banyak Insya Allah beribadahnya.
2: Amin.
3: Kemudian bagaimana mengisi waktu yang ada itu lebih bermanfaat, tidak hanya buat diri saya sendiri.
2: Gitu. Siap-siap.
0: jujur aja sebenarnya dia ini tiap hari repot.
1: Oh ya.
0: Dia tiap hari repot karena kan harus mengurusi makanan-makanan orang-orang di DPR itu kan.
1: Betul tuh.
0: Jadi semangat. Makanya saya gelarin dia Bu Ketum, saya bilang.
1: Bu Ketum. Oke. Panggilnya aku panggilnya Bu Ketum.
2: Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Buat yang pengen nelpon sabar ya, karena kita masih punya banyak waktu. Kita dengerin Dunia Belum Kiamat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bikin adem ya lagunya Mbak Alis ya.
2: Tuh bener kan suaranya tuh ya kan.
1: Bener.
2: Gak salah dong aku menanti dia 10 tahun ya kan.
1: Gak salah Bang Uji. Penantianmu tidak sia-sia.
0: Penantiannya ya.
2: Suaranya bener, Mbak Bulu berindu.
1: Betul banget tuh.
0: Okay.
3: Padahal ya.
1: Bikin adem betul.
3: Iya. Padahal ya beliau tuh dengan suaranya yang
1: sama Bang Uji juga
3: begitu. Inilah saling mengagumi ini repot jadinya
1: Bang
3: ya,
1: Uji juga.
0: Oke. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa dulu ya.
1: Sapa dulu yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan Mbak Ita.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Kemudian yang ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang dari Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan juga Nabire, serta Nias Selatan.
1: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Terakhir untuk yang di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Kita langsung terima penelpon ya.
1: Dari Bondoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
0: Pak Putra, silakan.
4: Halo, selamat malam kembali Mbak Ita.
0: Ya, silakan
1: malam, Pak Putra. Pak Putra langsung ya dengan
0: bintang tamu Bang Ozi dan Mbak Lis Menawati.
4: Mbak siapa Mas?
1: Mbak Lis Menawati dan Bang Oji Saputra.
4: Oh gitu, dua-duanya Mas ya?
0: Yes, iya dong, silakan. Kan dua tadi disebutin.
1: Pak Putra.
0: Silakan Pak Putra.
4: Alhamdulillah bisa hadir di
1: studio. Iya betul.
4: Jakarta, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
4: Semua yang bertugas di malam ini, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Oke. Pertinyi ini.
4: Yang saya tanyakan Mas ya, dengan persaingan yang apa yang sangat ketat sekali, apa Anda lebih semangat dan juga tidak takut disaingi oleh penyanyi-penyanyi lain lah gitu?
0: Oke, ditunggu ya.
4: Boleh salam-salam.
0: Silakan tiga orang ya Pak Putra.
4: Salamnya tadi ada Bapak Abdullah, terima kasih salamnya. Juga tadi ada Bung Leman.
0: Siap.
4: Juga terima kasih salamnya dan semua seluruh kru RRI Jember dari Bapak pimpinan sampai karyawatinya semua dalam keadaan sehat walafiat. Gitu aja Mas.
0: Terima kasih Pak Putra. Lanjut kita ke Bondowoso. Kok Bondowoso?
1: Manado.
0: Bung Beni Jo, selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar Mbak Ita sama Mas Yudi?
0: Alhamdulillah baik.
5: Oke, kita ke bintang tamu ya.
1: Oh, silakan Mbak
5: Lis. Assalamualaikum Mbak Lis dan Bang Ozi Saputra. Apa kabar kalian berdua
3: nih? Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
0: Ya.
5: Oke, salam kenal ya dari orang Manado. Lanjut ke pertanyaannya. Untuk Mbak Ozi ya, pertanyaannya ini kan penyanyi pemain film.
0: Bang Ozi.
5: Siapa?
0: Entar Bang Ozi.
2: Kalau Mbak saya pakai rambut dulu.
1: Aku kesel.
2: Dia bingung karena mau panggil Mbak Lis sama Bang Ozi jadi Mbak.
0: Oke.
2: Ayo oke pertanyaan.
0: Silakan pertanyaannya.
5: Bang Ozi ini kan pemain film. Cuma aku ingin tahu aja ya ada berapa judul film yang pernah dibintangi.
0: Oke, ditunggu ya.
5: Terus judulnya apa-apa. Terus siap. Pernah beradu aktif dengan beradu aktif dengan siapa saja.
0: Oke, okay, ditunggu ya.
5: Siap. Untuk Mbak Lis, pertanyaan Mbak Lis, bagaimana sih cara membagi waktu ya, urusan keluarga dengan dunia musik itu.
0: Siap.
5: Aja ya pertanyaannya.
0: Siap. Terima kasih. Tiga orang.
1: Boleh,
0: betul.
1: Silakan.
5: Oke, ada Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Angkel Gazi, dan Icut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Merpati di Ciledug. Selamat malam, Bu Merpati.
1: Selamat malam, Bu Merpati.
6: Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Selamat malam juga buat Mas Yudi ganteng.
0: Terima Alhamdulillah. Iya dong.
6: Bintang tamu langsung boleh.
1: Boleh silakan.
0: Oh iya dong, harus diharapkan memang ke bintang tamu langsung.
1: Silakan. Silakan ya, Merpati.
0: Jangan mampir-mampir.
6: enggak mampir. Bang Oji
0: ya.
6: Sama Mbak Uni, selamat malam.
0: Malam.
6: Terima kasih, kita udah dengar, pendengar maksudnya ya, sebagai pendengar kita udah dengar rekamannya yang baru, week itu tadi. Week-nya belum
0: selama. Iya,
1: betul.
6: Keren banget.
0: Oh, terima
6: keren.
0: Kasih, Masya Allah. Masya Allah.
6: Siap. Pertanyaan saya gini loh, Bang Oji.
0: Iya.
6: Apa? Kan suaranya tetap nih berdua ya dari
1: betul.
6: Zaman dulu kayaknya sampai sekarang kayak
1: betul
6: Mbak Ita
1: sekali.
6: Juga
1: aduh
6: semua
0: saya dari akhir juga semua. Begini suaranya
6: iya benar Mas Yudi juga lagunya yang terakhir ya kan Mas ada ya nah jadi saya mau tanya sama Bang Oji juga Mbak Lis kira-kira nih setelah lagu Wik-Wik tadi mau ada rekaman lagi enggak?
0: Oke, okay. Siap ditunggu ya.
6: Siap. Dua, walaupun isi lagunya ada yang nyanyi masing-masing gitu kan, dan ada yang berdua gitu di satu album itu. Rencana ke depan. Kedua, saya mau kepengen kalau boleh dengar nanti secara live nyanyi berdua.
0: Oh, siap. Ditunggu ya.
1: Siap.
6: Saya ingatnya sama Bang Oji, Bang Toloy dulu.
0: Benar, si Toloy bocah sakti, benar.
6: Terima kasih banyak, salam sukses, ya kan?
1: Ya. Terima kasih.
6: Tetap bahagia. Amin. Mbak Lis tetap cantik juga loh kayak Mbak Ita.
0: Oh iya dong, masa kayak saya.
6: Mbak Oji juga tetap ganteng.
1: Betul, gak ada yang berubah. Bu Merpati.
0: Siap, terima kasih Bu Merpati.
6: Terima kasih. Salam buat Mas Darmawan ya.
0: Oke.
6: Mbak Ita, suaminya Mbak Ita.
0: Oh, Mas Dwi Darmawan.
1: Iya, iya, iya.
6: Emang Udin.
0: Emang iya.
1: Oh iya. Bapaknya Mas Dwiki namanya almarhumah Bapak Safiuddin.
0: Safiuddin.
1: Dipanggilnya Pak Udin.
0: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung inget nama mertua ya.
1: Emangnya Mas Yudi.
0: Oke, kita ke Makassar ada Ica.
1: Halo Ica.
0: Ih, capek deh.
7: Halo,
0: waalaikumsalam, silakan Ca.
7: Assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Ica.
7: Terputus soalnya.
1: Oh iya,
0: kenapa?
7: Bunyi jadi kumatiin.
0: Oh gitu.
1: Tidak apa-apa aja sudah. Silakan Ica.
7: Aku mau nanya sama siapa namanya Mbak
0: Lis Menawati
1: dan Bang Oji Saputra.
7: Kan Ica nggak tahu nih Mbak Ica itu udah lagunya yang mana gitu kan? Kayaknya aku belum pernah lihat nyanyi begitu lagi.
0: Tadi udah diputerin.
1: Iya.
7: Iya, aku nggak tahu. Aku nggak tahu lagu-lagunya gitu. Jadi aku mau nyanyi aja sama Mas
1: Bang Oji.
0: Bang Oji Saputra.
7: Mas Oji Saputra, kenapa itunya kok nggak tumbuh-tumbuh sekarang
0: besar? Kenapa kok? Ica.
1: Loh, gimana sih Ica ini? Oh.
0: Nanti Ica kalau aku ditungguin ya.
1: Iya loh.
0: Siap.
2: Nanti dijawab.
0: Ditunggu ya Ca ya.
1: Nanti ditampung dulu Ica pertanyaannya.
7: Iya. Satu lagi dong Mbak Ita. Ini boleh untuk Mbak Ita sama Mas Dudi ya.
0: Oke.
7: Okay. Yeah. Siang malam aku pantengin Pro 1. Hmm. Apalagi setiap malam Kamis ada Mbak Ita.

0: Kalau ntar udah jadi musiknya dikirim ke kita ya, Cak ya. Udah putus dia. Kita ke Toli-Toli, ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnamasari.
0: Halo, langsung dengan bintang tamu ya.
2: Iya, kangen loh.
1: Rindu ruang berbagi, rindu memori lewat pagi.
0: Siap, Mbak Har.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Haryanti.
1: Ya.
2: Langsung, Mbak.
0: Langsung, Mbak.
2: Bintang tamu kita.
0: Jangan pakai diem.
2: Gak boleh ada jeda. Monggo, Mbak.
0: Pertanyaan.
1: Ya. Bang Oji, ya. Oji Saputra.
0: Saya.
1: Ke Ancol yuk, Bang.
2: Gak mau, nanti ada si manis. Aduh.
1: Nah, ada si manis di
2: waduh, nanti ditungguin sama si manis.
1: Mbak Oji ya, sukses selalu.
0: Amin.
1: Bang Oji.
0: Amin, makasih doanya.
1: Juga untuk Mbak Liz Minawati.
2: Iya,
1: tadi udah dengerin lagunya, wah itu dapat banget.
2: Dapat ya. Banget ya, Mbak Haryanti ya.
0: Dapat berapa?
1: Bisa didengerin oleh generasi muda saat.
2: Betul, setuju.
1: Bisa dengerin itu juga kok ya.
2: Setuju banget.
1: Sepertinya apik banget ya.
0: Terima kasih.
1: Bang Oji kan ini multi talent banget ya.
0: Iya, masya Allah.
1: Apanya bisa.
0: Iya.
2: Main film bisa.
1: Nge-host juga bisa.
2: Nah, itu dia. Mas Yudi siap-siap, Mas.
0: Kenapa?
3: Persaingan tadi, Mas.
2: Persaingan bisa digantikan sama Bang Oji.
3: Antara, iya, Bang.
1: Apa itu kesibukannya tuh Bang Oji itu yang paling nyenengin hatinya Bang Oji itu yang mana sih?
0: Oke, siap ditunggu ya.
2: Oke, nanti
1: ya, di band film atau yang lain-lainnya.
0: Siap.
1: Dan untuk lagu ini ya, Dunia Belum Kiamat, itu proses pembuatannya tuh maksudnya kolaborasinya sama Mbak Lisnewati tuh secepat apa gimana itu?
0: Oke.
1: Bisa berapa hari?
0: Siap ya. Ditunggu ya Mbak Haryanti.
1: Lalu untuk Mbak Lisnewati juga Bang Oji Saputra ya, semoga karya-karyanya bisa ada lagi yang baru nanti ya.
2: Ditunggu
1: aja sih. Terima kasih ya Ruang Rindu. Salam untuk semuanya saja, untuk semua kru dan pendengar RRI Nusantara, khususnya di Ruang Rindu. Ada yang lagi tugas di Toli-Toli, Mbak Mariani Raub. Dan untuk keluargaku di Detok Sawangan, Pangkangan. Itu ya untuk semuanya. Selamat malam. Terima kasih Ruang Rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
2: Ada Teh Dinda.
0: Silakan Teh Dinda.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi,
0: Ismail. Siap.
2: Alhamdulillah api. Teteh-teteh juga kumaha damang.
4: Alhamdulillah pangestu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lalai.
0: Siap, silahkan ya. Dengan Mbak Liz dan Bang Ozi.
4: Bang Ozi dan ya. Mbak Liz.
5: Ya, selamat malam.
4: Teteh udah dengerin lagu Dunia Belum Kiamat.
5: Oh, alhamdulillah.
4: Jangan Bali. Jadi lagu lawas jadi kekinian tuh ya. Jadi nah.
2: Betul.
5: Terima kasih Teteh udah dengerin. Gimana seneng nggak?
4: Senang banget.
5: Alhamdulillah.
4: Dapat banget gitu feelnya tuh.
5: Masya Allah, makasih ya, Teh.
4: Itu niat banget ya untuk duet lagu itu.
0: Gitu. Ya iyalah, masa nggak niat?
5: Ya benar.
2: Iya, penantiannya aja 10 tahun loh, Bang Oji nungguin suaranya Mbak Liz.
4: Maksudnya
2: 10 tahun loh.
4: Hah? Maksudnya sekian lama nunggu akhirnya berhasil.
5: Iya.
3: Alhamdulillah. Terima kasih.
0: Itulah kalau sering tahajud dan banyak berdoa.
2: Betul, setuju.
4: Doa itu terbukti gitu ya.
2: Betul, setuju Mbak Teh Dinda.
4: Tapi tadi Teteh dengar lagunya Mbak Liz itu yang irama bosas, bosas itu.
0: Kenapa Teh mau rekaman bosas juga Kak Teteh Dinda?
4: Aduh jauh amat ya.
0: Ya wis. Apa yang ditanyakan?
4: Iya. Itu dirilis tahun berapa dan
0: siap.
4: Itu pertanyaan untuk Mbak Liz ya, untuk lagu yang tadi. Untuk Bang Oji. Tertarikkah dengan apa nyanyi dengan irama yang sama dengan Mbak Liz?
0: Oh, oke.
2: Dengan bosas.
0: Bosas ya.
4: Sukses. Sehat terus, bahagia lahir batin dan berdoa
5: amin.
4: Makin sukses dan mudah-mudahan ada rilis-rilisan berikutnya walaupun siap, lagu lawas
0: ya. Terima kasih Teh.
2: Siap Teh.
4: Buat Mbak Ita juga Yudi Ismail. Teteh mau balas penyapanya Bapak Ahmad Irwan tadi di Jember, terus di Pro 1 RRI Jayapura ada Kakak Sofi, terus di Tanjung Pinang ada Erdian Huta Barat Horat.
0: Terima kasih.
4: Kalau begitu dilanjut, thank you, selamat malam.
2: Oke, hatur nuhun.
0: Hatur nuhun. Oke. Kita jawab pertanyaan satu persatu ya. Yang pertama yang tadi ada dari Pak Putra Magenda. Apa nih pertanyaannya? Persaingan ketat. Waduh, tadi udah dijawab sih sebenarnya.
5: Tapi ada lagi juga, kita enggak perlu takut karena kan kita pangsanya kan beda-beda.
2: Oh iya betul. Oh,
0: oke okay, oke.
2: Okay, okay. Beda-beda.
5: Betul. Ini kan kalau lagu ini kan kita nge-remind yang kita dulu pernah zaman-zaman dulu kita masih
2: unyu-unyu.
5: Iya, masih kecil, masih muda ya kan. Jadi kan ada ininya sendiri ya masing-masingnya.
2: Tapi juga jangan salah Bang Oji, karena musiknya kan kekinian, menjangkau juga untuk Gen Z dan milenial gitu
3: yang kita harapkan. Iya.
5: Jadi gini, sekali mendayung, sekali mendayung dua pulau,
0: dua tiga pulau terlampau ya, begitu Pak Putra. Oke, pertanyaan dari Bang Benny Jo, sudah berapa film dan judulnya apa aja?
5: Ya, kalau apa ya aku nggak tahu lupa ya berapa ya.
0: Banyak banget.
5: Cuman kalau yang judul-judulnya aja yang ingat. Ya, ya. Pertama tuh Si Manis. Terus Si Manis tuh ada 6 Si Manis loh. Ada 6 Si Manisnya.
0: Ada 6 ya.
5: Ya. Dari yang zaman dia Permatasari, Poppy Farida, Kiki Fatmala, terus Suci Indahsari, Dewi Persik, terakhir ini sekarang Indah Permatasari.
0: Indah Permatasari. Yeah. Oh, okay, okay.
2: Oh iya Indah Permatasari.
0: Ya. Sering ngimpi ketemu Si Manis enggak sih?
2: Iya, aku seru banget dia.
0: Sampai 6 seri loh.
5: 6 Si Manis bukan 6 seri,
0: 6. Eh, 6 Si Manis ya.
2: Bang Ojo aslinya penakut atau pemberani?
5: Saya sebenarnya
2: penakut. Enggak serius Bang Ojo. Aku kebayang loh kalau
5: itu penakut film banget. Horror. Makanya kalau di lokasi itu aku selalu bawa tenda sendiri, terus kamar mandi sendiri apa karena aku kan kita kalau misalnya kan di lokasi gitu itu kan ya. Daerahnya itu kan daerah-daerah serem kan ya, gitu.
2: Antara ini dan ke kamar mandi.
5: Kamar mandinya itu kamar mandi yang enggak pernah dipakai kan.
0: Oke oke oke oke.
2: Ya kan?
0: Enggak
2: kebayang. Enggak
3: deh, aku enggak mau bayangin
0: mulu. Kemudian pertanyaan buat Mbak Lis dari Bang Benny Jo, gimana cara bagi waktu antara karir dan keluarga?
3: Di bisnisnya tadi Mbak Lis.
6: Ya pertama-tama pasti belajar itu pasti menyesuaikan ya. Tapi prosesnya kita jalanin, kemudian kita juga akhirnya menemukan pola yang pas untuk untuk bisa ngejalanin itu semua.
0: Alhamdulillah. Kalau begitu, Bu Merpati ada rencana rekaman lagi kah? Setelah dunia belum kiamat ini.
5: Kayaknya melihat antusiasnya juga. Para pendengar
2: ini YouTube-nya aja yang nonton udah puluhan ribu.
5: Iya,
2: 36 ribu dalam waktu 3 minggu itu banyak banget
5: tuh. Iya benar, alhamdulillah.
2: Makanya
5: kita juga di luar ini kita ya, di luar ini kita. Nah, karena melihat dari ini kayaknya
2: kamu kapok enggak?
0: Lanjut dong.
5: Insyaallah dilanjutkan.
0: Duet favorit. Pertanyaan dari Ica. Apa nih ya pertanyaan dari Ica tadi ya? Apa tadi nanya? Ya kok jadi lupa aku. Ah, ke Bu Haryanti dulu deh. Kesibukan favorit artinya dari Bang Ozi
5: yang
0: lebih suka
5: seneng ya,
0: nyanyi atau film?
5: Iya nyanyi dong ya, nyanyi. Karena nyanyi itu cash and carry.
0: Oh begitu.
2: Kalau sedih gitu kadang-kadang mundur
0: dibayangkan tabungan.
2: Dan capek banget.
5: Kok capeknya tuh inilah ya tuh. Karena kan tapi menunggu honor turunnya ini ya.
2: Itu yang kadang deg-degan.
5: Ngeselin gitu.
0: Siap. Kalau buat Mbak Lis
5: sekalian curhat di sini.
2: Betul Bang, karena aku juga ngalamin
5: ya.
2: Oh, pernah.
0: Berapa kali main film?
2: Dua kali doang.
0: Dua kapok ya.
2: Kapok.
0: Oke, pertanyaan buat Mbak Lis, pembuatan lagu Dunia Belum Kiamat ini ada cerita-cerita uniknya dan berapa lama?
6: Kalau tidak salah ya, satu bulan
5: satu bulan.
2: Untuk take vokal, bikin musiknya, mixing, mastering, total satu bulan.
6: Menyesuaikan, lebih menyesuaikan.
5: Jadi sebenarnya gini, sebelum kita rekaman, kita sering-sering ketemu untuk dapetin chemistry-nya
2: gitu.
5: Karena kan biasanya kan Mbak Liz ini kan yang mbak-mbak yang anggun banget. Aku gak mau, aku tuh gak mau, aku mesti yang secentil titik Sandora gitu ya kan, mesti centil. Aku tuh gak bisa, tapi lama-lama sekarang dia
2: Iya, Mbak Liz sekarang jadi
5: tadinya malu, jangan malu-maluin.
0: Oke, ini makanya pertanyaan dari Ica ini tadi agak gimana gitu ya? Kenapa rambutnya Bang Osi kok nggak tumbuh-tumbuh?
5: Oh iya dong. Kan? Nanti kalau digontrolin nanti nggak ada jobnya.
0: Nah,
5: nggak diusah lagi di RRI.
2: Justru dengan Bang Osi seperti ini nih laris manis nih, dari zaman dulu.
5: Iya, betul.
2: Salut loh aku maksudnya. Dan maksudnya tampilannya ya gini aja, nggak ada berubah.
5: Podo lah sama Mbak Ita. Podo sama Mbak Ita.
6: Mbak Itanya bilang gini aja, balis gini aja.
2: Ya udah, berarti tiga-tiganya vampir.
0: Iya. Lo aku yuk gini aja lo.
2: Mas Judi gak ikut, gak termasuk.
0: Siap. Oke, Teh Dina di Bogor tadi. Bang Osi ada rencana bikin lagu bosas kayak Mbak Liz nggak sih?
5: Aku belum tahu pasti ya, karena mungkin nggak cocok kali ya, dengan karakterku yang serampangan kayak gini.
2: Lebih cocok yang tadi dunia
5: bukan ya.
0: Oh iya.
5: Enggak, aku enggak berani coba-coba kalau aku enggak cocok.
2: Benar-benar. Gitu. Okay. Sama Bang Uji, aku juga enggak mau memaksakan diri dengan genre yang enggak cocok
5: sama kamu.
0: Jadi kita enggak jadi duet ini, Mbak. Enggak jadi.
5: Bahkan aku malah kepengennya keroncong kalau bisa. Malah kalau bisa gitu. Karena waktu zaman kami bintang radio dulu kan kita diwajibkan untuk nyanyi keroncong
2: ya. Betul.
0: Siap. Nah, ini tadi dia juga nanyain rilis lagu berikutnya apa nih?
6: Kira-kira kalau lagu berikutnya ya, Bang Oji.
5: Kalau aku sih maksudnya sendiri apa berdua nih?
0: Berdua.
5: Kalau berdua tetap aku tetap ada unsur komedinya. Kenapa? Kita mengisi kekosongan penyanyi duet yang COVID kan kita ala-ala Benyamin sama Ida Royani gitu loh, ya kan.
2: Nah,
0: siap. Aduh.
6: Nah, saya jadi terus belajar kecentilan.
5: Iya.
2: Mama belajar. Nanti suaminya balis wakak.
0: Kita timah dulu penelpon saat ini, nanti kita lanjutkan untuk dengerin lagu. Ya, halo, selamat malam. Ruang Rindu, dengan siapa ini?
7: Halo.
0: Iya, halo.
7: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Dengan siapa ini?
7: Malah Kak Yudi, Tante Ita.
2: Siapa ini?
7: Halo Kak, ini Yohana dari Malang.
0: Yohana, gimana kabarnya Yohana? Yohana X Factor kah?
7: Iya.
0: Oh, Yohana ini dulu X Factor Mbak Ita.
2: Main-main dong kesini, Yohana.
7: Insya Allah, Tante Ita, Yohana ngumpulin semua suaranya Tante.
2: Aduh, terima kasih Yohana. Nanti kita nyanyi bareng sini dong.
7: Amin.
0: Siap.
7: Iya. Kak Yudi, boleh tanya sama Om Oji sama
2: Tante Ita? Boleh dong.
0: Boleh dong. Justru harus nanya.
7: Oke. Sebelum tanya, Yohana mau. Sharing dulu itu kan Yohana waktu kecil sampai SMA kan bisa melihat. Jadi dulu Yohana masih bisa
5: menerawang
7: melihat Om Oji waktu main film.
6: Jangan saya deh, aku udah ngeri nih.
5: Apa yang dilihat? Gitu.
0: Maksudnya bisa nonton gitu ya. Bisa nonton Om Oji.
7: Iya, kan Yohana sekarang jadi difabel netra. Jadi Yohana tidak bisa melihat. Jadi Yohana masih bisa melihat Om Oji waktu main film gitu.
5: Oh gitu.
0: Oke.
6: Biasa ya Yohana. Ini Tante Lisnya langsung merinding.
0: Dikira menerawang.
6: Menerawang kan roto-roto piye kan yo.
0: Silakan.
7: Bersyukur sekarang bisa ngobrol.
5: Alhamdulillah. Terima kasih Yohana.
7: Oke, pertanyaannya Yohana, gimana caranya Om Oji sama Tante Lis itu menjaga kualitas suaranya?
0: Oke.
2: Siap.
7: Itu aja.
0: Siap.
7: Dan salamnya untuk Tante Ita.
2: Iya, sayang.
7: Untuk Tante Ita dan untuk Tante Ita.
2: Terima kasih.
7: Ya, dan untuk Kak Yudi juga, untuk semuanya. semuanya dan untuk RRI Malang juga.
0: Terima kasih.
7: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab ya pertanyaannya, menjaga kualitas vokal dari mereka berdua. Kita dengerin Ozi Saputra berikut ini dengan Rada Rada. Yes.

0: Kita lanjutkan Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat tinggal mimpi. Ini dulu rekamannya gimana kok nyaring banget vokalnya?
1: Oh, ini benar-benar sama Mas Yoki Suryo Prayogo sebagai pencipta lagu, dan dia juga yang aransemen lagunya plus musik director, dan yang vokal coachnya itu Mas Yoki langsung.
2: Udah suaminya biang musik ya. Apa nggak keren aja gitu?
0: Nggak apa-apa, asal jangan biang kerok.
1: Benyamin, yang kerok.
0: Apa? Benyamin.
1: Iya.
3: Karena ada film.
1: Ini nih, yang kerok. Filmnya maksudnya loh.
0: Oh, filmnya. Siap. Oh, ini apa ini?
1: Kalau udah ada musik ini.

0: nama produsernya
1: Seto.
2: Jangan kalah sama Bang Uci.
0: Tahun berapa?
3: 97. Yang tetes hujan di bulan April.
0: Joni Cahyadi.
2: Wes. Selamatlah pisang goreng ya, madu kita.
3: Ya, hampir sih.
0: Salah ya?
2: Salah.
3: Astagfirullah. Tapi mungkin itu nama samarannya kali ya.
2: Enggak ya. Yang benar adalah Joni Iska.
3: Oh. Iya ya, Mbak Lis ya. Ingat ya.
0: Tapi bosnya itu Joni Cahyadi.
3: Beda orang berarti ya.
0: Beda orang.
3: Joni Isan dan Jan dan Joni Cahyadi.
2: Ya wes, pas ya. Balis nggak dapat pisang ya udah.
3: Dapat setengah.
4: Ajak dulu.
2: Pertanyaan ketiga dalam album Pergi yang Pergi ada 3 lagu yang diciptakan oleh Bram Morsas. Sebutkan 2 judul lagu saja.
3: Dua aja deh Bang Uci yang diciptakan
2: dalam album Pergi ya Pergi.
3: Bram Morsas di album Pergi ya Pergi.
4: Apa ya ini bebas
3: betul satu lagi ya
2: satu lagi
4: lali aku tunggu ya apa ya
3: ayo coba ayo. Satu lagi pasti bisa deh kayaknya
2: ayo Bang Uci ayo kerahkan daya ingatmu
4: apa ya kayaknya
2: Bang.
4: Cuma satu ya
3: tiga Bang Uci minta coba
0: bagilah pisangnya biar kau bisa jawab.

0: gitu bang.
1: Eke lupis kok.
2: Eke lupis. Padahal tadi lagunya diputer ya kan.
0: Oh, lagunya tadi diputer loh.
1: Yang ku menari itu kan album pertama.
0: Judul ya?
1: Masa bodoh.
0: Nah. Aduh Bang Ojo, iya. Dua pisang goreng madu sudah menanti.
2: Oke.
0: Aku iki wis ujian berat.
2: Iya, aku yang baca ya. Lagu Lismenawati pernah dimasukkan dalam album Aku Cinta Indonesia 1 karya cipta Totok P. Apakah judul lagunya?
0: Totok Pujianto.
2: Oh, Totok Pujianto itu ya.
0: Okay. Aku manggilnya Yole.
2: Lagunya adalah
0: apa tadi? Apakah judul lagunya?
2: Apa judul lagunya yang diciptakan Totok?
0: Totok
2: Pujianto.
0: Aku lali loh mas. Wes kalah temen ini. Kalah sama Bang Oji.
2: Ini kayak menyapa sih. Menyapa kepada cowok deh.
0: Tapi bener aku lali.
2: Aku lali. Udah dikasih
0: coba,
2: clue ya.
0: Coba kalau judulnya disebutin mungkin aku nanti.
2: Ya,
0: sudahlah ya.
2: Jadi misalnya minta Bang Oji. Judulnya Hai Pemuda. Iya kan?
0: Okay. Ya wis, memang Mbak Lis malam ini belum beruntung soal pisang goreng madu. Bener. Ya.
2: Kalau untuk urusan tebak-tebakan Mbak Lis nyerah deh ya, urusan bisnis saja.
0: Pertanyaan terakhir untuk Bang Oji nih, untuk dua-duanya. Album Dunia Belum Kiamat versi Titik Sandora dan Muksin dirilis 1970. Selain Arianto, siapa lagi yang menjadi musik director saat itu?
1: Hamidan.
0: Salah.
2: Itu penciptanya. Oh,
1: penciptanya
2: Hamidan. Musik direkturnya.
1: Musiknya nih Yadin dan Arianto. Bang Oji main-main loh, jangan saya orang jadul loh. Okay. Saya kelahiran 62. Kala itu saya udah gede, udah SD soalnya.
0: Bintang tamu kita tuh.
2: Gak bisa ya, gak bisa semua jawab kalau ini bisa jawab semua loh.
0: Gak bisa jawab mas, saya Bang Oji loh. Mas Cici Seneni karena Mas Toto mulai ya asli. Wah hebat, ya sudah deh. Apa namanya pisang goreng
2: kalau tadi yang disebutin Yadin ya.
1: Yadin dan Arianto, itu memang sepasang. Bukan kenal, maksudnya memang mereka tuh sepasang gitu loh. Karena musik Yadin dan Arianto tuh kayak macam udah satu nama gitu loh. Gak akan ada ini.
0: Kok bisa ingat ya? Hebat ya, hebat ini.
2: Tolong tiga bungkus pisangnya. Oke, wah ini kita udah ada yang
1: ngomong-ngomong, kebetulan kok memang saya betul-betul dapat pisang. Alhamdulillah karena saya besok mau ke Banjarmasin pagi buta, jadi buat di perjalanan.
0: Cucu.
2: Sekarang kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih menunggu Bu Fatmawati. Silakan.
3: Apa kabar?
2: Baik, alhamdulillah.
3: Oke.
0: Iya, Bu.
3: Kita namanya ya. Saya mau Bang Oji, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
3: Siapa kang?
2: Mbak Lis Menawati.
3: Apa kabar juga?
0: Baik Ibu, terima kasih.
3: Ya. Ini pertanyaan saya cuma simpel aja ya. Ada rencana apa? Rekaman lagu-lagu religi karena kan
0: sebentar lagi Ramadan ya, sudah dekat ya, betul ya, ingatkan
3: lagi Ramadan.
0: Oke.
2: Tunggu ya,
3: itu aja ya pertanyaannya.
2: Terima kasih Bu Fatmawati.
0: Terima kasih.
3: Mas Oji sama Mbak Lisa.
1: Terima kasih ya Bu pertanyaannya.
3: Baik Kak. Mas Oji salam dong boleh.
0: Silakan Bu.
3: Pertama-tama yang lagi bertugas, yang lagi tugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila, apa kabar? Terus kita mau salam ya, salam yang dari yang lewat tadi, ada Pak Beni Jo, ada Bang Lema,
2: siap.
3: Ada Om Ana, itu aja ya.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita ke Tapanuli Utara ada Roni Silitonga. Selamat malam.
0: Selamat malam,
2: Bang Roni.
4: Halo,
0: Bang Roni.
2: Oke, terputus Bang Roni. Coba kita cek di WhatsApp pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Mbak Ita dan Mas Yudi.
0: Untuk Balis dan Bang Oji, awet muda dan sukses terus.
1: Masya Allah, terima kasih. Mantap.
2: Salam untuk semua penyiar Pro 1 RRI Lok Sumawe Aceh.
0: Terima kasih. Wah. Dari Sri Wahyuni.
2: Lanjut, ada Bang Jos di mana nih? Raja Wali, Jakarta Pusat. Terima kasih Bang Jos. Kemudian
0: salam sukses buat bintang tamunya.
2: Ada Elvin Ferdian
0: dari
2: di
0: Pekanbaru Riau.
2: Mau bertanya apakah lagu terbaru merupakan sindiran
0: dan satiran untuk dan serta roasting untuk Israel dan Amerika Serikat.
1: Kepikiran juga enggak gitu.
0: Kepikiran juga enggak nih Mas.
2: Oh, jadi dijawab. Langsung dijawab. Kepikiran aja enggak.
0: Iya, untuk Elvin sudah dijawab langsung oleh para penyanyinya ya. Iya,
2: kemudian salam dari Zidan di
0: Polman, Sulawesi Barat.
2: Poliwali Mandar.
0: Poliwali,
2: ya?
0: Ya. Poliwali
2: Sulawesi Barat. Terima kasih Zidan. Oke. Kita ke Pekanbaru ada Pak Mali. Selamat malam Pak Mali.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Mita dengan Yudi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mau di lewat udara malam ini. Ya.
2: Siap Pak Mali, silakan.
0: Silakan Pak Mali.
5: Ini di sana bintang tamunya Oji
0: ya,
5: dengan
0: Mbak Liz Megawati.
2: Betul.
5: Ya. Oh ya. Assalamualaikum Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam Pak. Selamat malam.
5: Ya, kami senang sekali.
1: Oh, Masya Allah.
5: Kita mengcover lagu Siti Sandora judulnya ya. Apa tadi?
2: Dunia belum kiamat.
5: Dunia belum kiamat ya. Moga-moga kalian sukses mengcover lagu itu.
1: Terima kasih doanya.
5: Kalau boleh bertanya tuh, apa motivasinya mengcover lagu Siti Sandora?
2: Oke, motivasi nak ya.
5: Iya. Itu aja ya.
2: Iya,
5: terima kasih banyak.
0: Sama-sama Pak Mali.
5: Ya, selalu ya. Salam-salam untuk Bang Bonijo ya. Dengan Bu siapa tadi? Bu
2: Fatmawati. Fatmawati ya. Oke, terima kasih ya. Pak Mali.
5: Untuk Pro 1 Pekanbaru ada Dini Oksiriani di sana ya.
2: Siap.
5: Terima kasih Yudi, terima kasih.
0: Sama-sama Pak Mali.
2: Sama-sama Pak Mali.
5: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana. Selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail Elias Koko, Mbak Ita Purnama Sari. Cintaku padamu
0: takkan berubah.
2: Gak mau lagu yang lain apa?
0: Takkan berubah.
6: Kenapa selalu Oma nyanyikan itu?
0: Iya,
6: karena memang Oma. Cinta Oma untuk keduanya gitu.
0: Oh,
6: Masya Allah. Cinta Oma untuk Mas Yudi, cinta Oma untuk kita
0: siap Oma.
6: Selalu dinyanyikan gitu.
2: Oh. Ya. Ya.
0: Langsung ya Oma.
2: Alhamdulillah, silakan langsung.
0: Silakan Oma.
2: Iya, silakan Oma.
6: Putus di Mas Yudi.
0: Silakan.
2: Mana enggak lo di sini enggak putus-putus.
6: Oh, di sini putus-putus karena asap kan dia jadi putus.
2: Oke. Okay. Silakan.
0: Silakan.
6: Assalamualaikum untuk bintang tamu dua-duanya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
6: Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat.
1: Semoga Oma Oji juga ya.
0: Iya, betul Omanya sehat selalu.
6: Alhamdulillah. Ya, amin. Bang Oji pertanyaannya nih.
1: Ya.
6: Bagaimana perasaannya pada saat memerankan jembatan apa itu?
2: Iya, pokoknya itulah ya.
0: Jin
1: menjadi setan yang rajin.
6: Ya. Apa sudah lupa sih Oma, maklum lah udah.
1: Si manis si batan ancol. Oke.
6: Itulah Mas Yudi, gimana perasaannya? Adakah rasa takut? Apakah rasa apa?
2: Siap.
6: Ya, pada saat kita menonton itu ya, ih kok mau ya gitu.

0: Palembang.
1: Siap.
0: Itu aja.
2: Siap.
1: Terima kasih, Oma.
0: Untuk dua-duanya tetap semangat ya.
1: Oh,
0: semangat,
1: terima kasih. Oma. Semangat Asia. Terus, Oma.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baiklah. Mm-hmm. Pertanyaan dari apa, Bu Fatmawati, mm-hmm. adakah rencana bikin single religi?
2: Ya, iya kan, sebentar lagi
1: Ramadan.
2: Berapa bulan lagi
3: ya,
2: Ramadan?
3: Puasa ya.
2: Ya iya ya, enggak berasa loh.
3: Kayak mana kau rasa?
2: Kayak mana, Mbak Lis?
1: Kayak mana kau rasa?
4: Kayak mana kau rasa? Kata Bang Oji.
3: Sepertinya menarik juga ya sarannya.
2: Betul.
3: Ya. Sepertinya ya. Tapi saya baru-baru ini juga ada ngeluarin itu juga religi.
1: Aha.
3: Bahkan
2: Solo Bang Oji.
3: Solo ya. Okay. Bahkan okay. Ini uniknya saya punya religi sambil promosi.
2: Ya enggak apa-apa.
3: Religi saya tuh ini banget luar biasa banget karena pengarangnya tuh beragama Katolik.
1: Oh.
3: Nah. Model di video klipnya itu adalah calon pendeta.
2: Wow.
3: Iya.
2: Kolaborasi
3: jadi gini, saya membilangkan bahwa Islam itu universal. Jadi siapa aja boleh belajar Islam.
1: Siap.
2: Wah, jadi enggak sabar pengen dengar.
4: Benar ya.
2: Rilisnya berarti tahun depan ya?
3: Enggak, sudah.
2: Sudah ya.
3: Tahun yang lalu udah.
2: Oh, berapa tahun yang lalu ini?
3: Cuman enggak terlalu ini ya.
4: Keberagamannya.
2: Nanti kita viralkan ya,
1: Mbak Lis. Oke, kalau diajakin nyanyi religi.
4: Sebenarnya udah disiapkan.
1: Okay.
4: Sama Rudy udah disiapkan. Tinggal bagaimana nanti pengolahannya. Saya menunggu aja si Manis.
2: Si Manis ya.
4: Si manis
2: di samping Mbak Lis.
3: Okay. Kok saya jadi si Manis? Bukan si itu jadi si Manis.
1: Oke. Pertanyaan dari Oma Ana, gimana perasaannya waktu memerankan setan ya, katanya?
2: Seperti aku tadi kan nanya sama Bang Oji, ngeri gak sih?
3: Kadang gini ya, kadang ketika kita syuting itu ya kan, kita udah bukan diri kita lagi gitu.
2: Nah,
3: apalagi saat waktu saya apalagi terakhir kan judul film saya kan Setan Botak. Nah
2: okay.
3: Itu ceritanya serem banget ya kan. Nah itu ketika saya memerankan tokoh itu tuh saya itu yang udah kayak macam apa ya, bukan diri saya lagi
2: ya,
3: yang
2: melebur ke dalam karakter yang diperankan lagi yang ngeri.
3: Sehingga si sutradaranya gitu yang lihat saya tuh yang nggak kuat lihat saya gitu loh. Nah
1: sutradaranya kayak
3: sutradara, ya itu makanya di, kan waktu itu kan pas di kita kan syutingnya di suatu kamar gitu.
2: Aduh.
3: yang hanya bisa masuk tuh sutradara, asistennya sama kameramennya gitu loh. Itu si sutradara itu yang lihat saya tuh sampai gini
2: takut ya dia saat
4: Iya, mungkin benar juga itu, bukan Bang Oji kan?
2: Nah itu.
3: Nah itu saya nggak tahu tuh. Ya.
2: Aduh,
4: okay. Tidak ada kan ya rencana untuk melihat video ini ya. Makasih.
3: Karena memang ini kiatnya. Jadi kalau kita main film itu ya kan kita tuh memang udah
2: melepaskan
3: diri kita ya, gitu.
1: Siap kalau begitu. Biar dianya enggak datang.
2: Jadi pemain film enggak
4: usah.
1: Biar dianya enggak datang kita dengerin lagu aja yuk.
2: Oke. Okay.
1: Ini ada Cintanya Remaja dari Lis Menawati, masih ingat?
4: Masih dong.
1: Iya, sudah kita simak berikut ini di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Di line WhatsApp masih ada beberapa pertanyaan
1: boleh
0: yang harus dijawab sebelum
1: dong
0: kita pamit ya.
1: Oke.
0: Ayo. Ada Dini di Gorontalo. Bang Ozi penasaran.
1: Penasaran dari kapan pelontosnya?
0: Dari kapan pelontosnya Bang Ozi?
2: Pelontosnya itu akhir 91.
0: Oh, karena kepentingan film?
2: Oh enggak. Ini jadi gini, waktu itu kan gunting rambut, kesel ya kan salah model, akhirnya kan somplak-somplak tuh nanggung udah akhirnya ku gundulin sekalian gitu.
1: Itu ternyata
0: membawa berkah.
2: Besokannya tuh aku kan dandanin Yuni Syara waktu itu. Aku tuh kan perias.
0: Iya, benar.
1: Pas kita syuting tuh pernah kan?
2: Bener.
1: Di acara TVRI.
2: Iya, benar.
1: Nah. Tahun 94.
2: Iya.
3: Artis nah mana sih yang enggak pernah didandani?
2: Masih kerja Yuni Syara. Nah, malah ditawarin main sinetron. Nah, itu aja. Jadi kecebur sebenarnya.
1: Untungan gara-gara kepelontosannya itu.
3: Waduh, untungan
0: gak okay. Ini Bang Jos di Raja Wali Jakarta Pusat tadi mengcapture video klipnya Bang Ozi dan Mbak Lis. Dunia Belum Kiamat.
1: Komentarnya Mas Ozi Saputra dan Mbak Lis memang keren dari dulu.
0: Alhamdulillah. Saya sangat mengagumi katanya.
2: Mantap. Masya Allah, makasih banyak ya, makasih banyak. Aduh, terharu banget ya Lis ya.
3: Iya terharu ya Allah.
0: Oke, ada Bang Ahmad Ridwan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.
2: Ya.
0: Apa ini Mbak Ita?
1: Buat si manis Bang Oji dan Mbak Lis, sukses selalu karirnya, salam
2: amin,
1: sehat dari Kabupaten Paser, tertanda Ahmad Ridwan.
2: Terima kasih
3: Mas ya. Ahmad Ridwan.
0: Mbak Ita Purnamasari juga, Bang Ismail juga katanya. Baik, Bang Ismail berarti bapak saya dong.
1: Oke, okay.
0: Lanjut, ini halo Ruang Rindu, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita yang cantik sama yeah kayak Dayang di Sintang. Oh,
1: sama motel. Kak Dayang.
0: Oh, sama Kak Dayang. Mau telepon tapi susah. Salam untuk bintang tamunya Mbak Lismenawati dan Mas Ozi. Ya.
2: Salam kembali dengan senang hati.
1: Kangen sama lagu-lagu Mas Ozi dan acting Mas Ozi di layar kaca.
0: Siap. Oke. Okay. Kok masih banyak
1: titip
0: ini?
1: Titip salam untuk kekasih saya loh.
0: Oh, siapa kekasihnya?
1: Tadi kan dia tuh Abang Zek di Malaysia.
0: Abang Zek di Malaysia. Siap.
1: Sehat selalu.
0: Ada Alessandro di Cinere. Kak mau nitip pertanyaan buat Kak Ozi dan Bulis katanya.
1: Apakah ada next project?
0: Rencana bikin album barangkali gitu pertanyaan.
1: Alessandro.
2: Ya kalau melihat apa
0: animo.
2: Iya, antusias animo. Pendengar ya gini, ya kayaknya kita ada lagi ya.
0: Bos, ya.
2: Ini PR ya buat kita yang kita harus seenggak-enggaknya mesti nah, lebih
1: cepat
2: ya, gitu.
1: Dan promo lagi ke sini.
2: Iya, siap. Ya,
3: lagi. Terima kasih nih kayaknya si Ale ini memang ya.
0: Memang ya.
3: Terima kasih doanya ya Ale.
1: Siap, amin.
3: Ya, amin.
0: Oke.
2: Okay. Ya, soalnya gini, jangan-jangan kita mengkesampingkan kita punya single masing-masing ya. Kayaknya banyak ya permintaan untuk duet lagi.
1: Benar
2: ya.
1: Ini duetnya ini loh.
0: Ya siapa tahu ya ini ya jalan ya, dari Yang Maha Kuasa.
2: Betul.
0: Benar. Siap kalau begitu.
1: Banget.
0: Waduh, nggak berasa hampir 2 jam kita ngobrol.
1: Ada yang mau disampaikan
0: apa
1: untuk
0: yang mau disampaikan para pendengar Pro Satu di seluruh Indonesia dan mancanegara?
2: Ya pastinya ya, saya berharap sekali ya kehadiran kami berdua ini ya dapat diterima oleh para pecinta musik Indonesia dan mohon dukungannya, mohon di share begitu di smart platform kita ya. Tolong nih
1: Dunia Belum Kiamat
3: ya,
2: ya.
1: Tolong ya, mumpung Dunia Belum Kiamat
2: mumpung kami punya single
1: mumpung Dunia Belum Kiamat,
2: berharap sekali agar kita juga bisa berkarya lagi.
0: Siap kalau begitu. Sekali lagi terima kasih waktunya udah nemenin kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Karena memang pada rindu semuanya.
1: Iya dong.
0: Oke. Kalau begitu kita
1: pamit undur diri.
0: Sampai ketemu lagi ya. Mudah-mudahan nanti mampir lagi ke Ruang Rindu ya Mbak Alis dan Bang Wazi ya.
2: Dengan senang hati. Terima kasih juga udah diundang kemari ya.
1: Iya dong.
0: Siap.
1: Kita juga senang.
0: Ada dua lagu fenomenal. Yang pertama milik Lismenawati, Aku Suka.
1: Yang satu lagi
0: Sungguh. Silakan didengerin lagunya ya.
1: Oke.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnamasari.
0: Sampai ketemu di Ruang Rindu
1: Rabu depan
0: ya.

0: Tahu gak kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, tuan. Coba, aku ingin lihat." Lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah. Menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang engkau kotori ini."
1: "Maaf tuan, saya tidak sengaja. Maafkanlah saya tuan."
0: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah. "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini." Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih, wanita malang itu memberanikan diri bertanya,
1: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
0: "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar." Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah,
1: "Dari mana uang sebanyak itu, tuan? Saya ini wanita miskin."
0: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak. "Saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar." Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata, "Ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar." Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi. Nanti dulu," hardik lelaki muda itu. "Ada apa lagi?" balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata, "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku." Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
1: "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?"
0: Lelaki muda itu menjawab, "Itu bukan urusan saya. Bawa sini. Saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang." Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong rami-rami berteriak,
2: "Ayo, buka bajunya. Ayo, serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi."
0: Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu,
1: "Ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual bajuku ini."
0: Laki-laki muda itu berkata, "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku."
1: Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu. Ia menghibah, "Tolonglah, jual kembali baju ini padaku."
0: Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata,

0: Ibu, ini hadiah dariku untukmu.
1: Terima kasih, anak muda. Terima kasih.
0: Saudaraku, ingatlah selalu. Siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya. Hadis qudsi, riwayat Abu Daud Ibn Majah. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda, saat ini gelar taman terkecil di dunia secara resmi tidak lagi dipegang oleh Amerika Serikat, melainkan telah berpindah ke Jepang. Taman ini dikenal karena ukurannya yang sangat kecil, bahkan setara dengan 2 lembar kertas A3. Taman tersebut berlokasi di Negaizumi, Prefektur Shizuoka, Jepang, dan terletak tidak jauh dari balai kota setempat. Meski ukurannya hanya 0,24 meter persegi, taman ini diakui secara resmi sebagai taman terkecil di dunia. Dilansir dari wikipedia.com, taman ini didirikan pada tahun 1988 sebagai upaya memanfaatkan ruang kosong yang sangat terbatas. Menariknya, taman ini terinspirasi dari Mill and Spark di Oregon yang ada di Amerika Serikat yang sebelumnya memegang rekor taman terkecil di dunia. Meskipun berukuran sangat kecil, taman ini memiliki elemen taman yang lengkap seperti pagar batu bata mini, sepetak rumput, serta sebuah bangku kecil. Taman ini juga sering dihiasi sesuai musim, sehingga menjadi ikon lokal dan daya tarik wisata bagi para pengunjung. Pada awal tahun 2025, Taman di Negaizumi secara resmi memecahkan Guinness World Record dan kini tercatat sebagai taman terkecil di dunia hingga saat ini. Keberadaan taman ini membuktikan bahwa kreatif

0: apa sih Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih Don, masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari Mer, otaknya Don aja nih kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten aja deh, bantuin dong.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. Berapa Pak? 5.000 rupiah Mas. Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya. Wah Mas, gak ada uang pas ya Mas. Saya gak punya uang kembalian. Waduh, sebentar ya Pak ya. Saya ke warung depan. Udah Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru. Syukurlah Pak kalau gitu. Ya sudah Pak, terima kasih Pak ya. Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mas Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu ya Allah. Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya. Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak. Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar. Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar, Thomas. Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu. Tapi ini terlalu banyak, Mas. Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini. Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pulalah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Dan besok, kami akan kembali menyapa Anda melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz tepat pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Selamat pagi pendengar, dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Bone, hadir kembali di udara melalui pemancar FM 91 MHz. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul. Sebab itu, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu. Dan taatilah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wal mab'uts rahmatil alamin. Allahumma salli Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Para pendengar yang budiman, judul dakwah kita adalah Tadabbur Al-Quran Surah At-Takatsur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma'idhin 'anin na'im. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia ini. At-Takatsur ayat 1-8. Ayat ini turun kepada orang Yahudi ketika mereka mengatakan, kami yang lebih banyak daripada keturunan fulan, dan keturunan fulan lebih banyak dari keturunan si fulan. Hal sedemikian menyibukkan mereka hingga mereka mati dalam keadaan sesat. Para pendengar yang budiman, Ibnu Abbas berkata bahwa ayat ini turun kepada Huyain dari kaum Quraisy, Bani Abdul Manaf dan Bani Saham. Mereka saling menghitung dan bersaing dalam soal banyaknya pemimpin dan orang yang mulia dalam Islam. Mereka berkata, maka berkatalah di antara mereka bahwa kamilah yang paling banyak pemimpinnya, menjadi pembesar dan paling mulia, lebih banyak massanya, pendukungnya, dan lebih banyak simpatisannya. Dengan seperti itu, Bani Manaflah pemenangnya. Kemudian mereka bersaing dalam perihal banyaknya orang yang syahid mati di jalan Allah. Dalam hal itu, Bani Sahamlah yang paling banyak unggul. Maka turunlah Al-Hakumut Takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu, maka kamu belum akan puas hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sedangkan riwayat Sa'id dari Qatadah, ia berkata bahwa dahulu mereka berkata bahwa kami yang paling banyak daripada keturunan fulan, dan kami lebih banyak jasanya dari keturunan si fulan. Sedang setiap hari mereka saling menjatuhkan satu dengan lainnya hingga ajalnya tiba. Mereka demi Allah, mereka senantiasa dalam keadaan yang demikian sehingga mereka semua menjadi penghuni kubur. Diriwayatkan dari Amr bin Dinar, ia bersumpah bahwa ayat ini turun kepada para pedagang. Diriwayatkan dari Syaiban dari Qatadah, ia berkata bahwa ayat ini turun kepada ahli kitab Al-Qurtubi. Mengenai beragamnya riwayat, dapat disimpulkan jika riwayat yang menunjukkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan ahli kitab, maka itu semua demi menunjukkan bahwa seperti itulah watak mereka. Dan umat muslim haram mengikuti kejelekan watak mereka yang tercela dan hina. Namun dalam memahami asbabun nusul ini, keumuman ayat dipentingkan dari sebab khusus yang melatar belakangi. Jadi
Entah ayat ini turun sebab untuk ahli kitab atau lainnya. Maksud ayat ini berlaku untuk umum manusia dan latar belakangnya, terlebih untuk umat Islam, sebab Al-Quran adalah pokok dan tuntunan Islam. Surat Takatsur termasuk dalam kategori surat Makkiyah, artinya ia diturunkan ketika Rasulullah SAW berada di kota Mekah. Pada saat itu bangsa Arab tengah dimabuk harta. Setiap orang berlomba-lomba mengumpulkan dan memupuk harta sebanyak-banyaknya. Bahkan tak jarang saling adu pertunjukan harta. Menurut Syekh An-Naisaburi, surah ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala ketika kaum Quraisy Mekah saling membanggakan harta yang mereka miliki. Tepatnya ketika keturunan keluarga Abdul Manaf bersaing dengan keturunan keluarga Saham. Kedua keluarga itu dikenal sebagai golongan kaya yang merajai masyarakat kafir Quraisy saat itu. Hanya saja harta yang mereka miliki hanya untuk kesombongan dan keangkuhan. Saat ini kita menyaksikan fenomena yang kurang lebih sama, bahkan dengan skala yang lebih luas. Bila sebelumnya penyakit itu hanya menjangkiti masyarakat kafir di kota Mekah, kini merasuki hampir semua umat Islam di berbagai belahan dunia. Lihatlah bagaimana penguasa di negeri Muslim hidup bermegah-megah saat rakyatnya kelaparan. Lihatlah saat jutaan bangsa ini belum mendapat tempat tinggal yang layak, sebagian lainnya justru membangun rumah megah, memiliki apartemen mewah, memborong villa-villa di puncak dan seterusnya. Padahal aset itu tidak menjadi kebutuhan hidupnya dan hanya merupakan keinginan hidupnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhaakumut takatsur." Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Kata al-hakum memiliki kesamaan makna dengan kata syagalakum. Kata ini telah diserap menjadi bahasa Indonesia, masygul, yang berarti sibuk. Mengapa kalian disibukkan dengan mengejar harta sehingga melupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim dari Said bin Aslam dari bapaknya yang berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, "Alhaakumut takatsur," dari ketaatan, "hatta surtumul maqabir," sampai maut datang menjemputmu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, di mana dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, "Seorang hamba biasa berkata, 'Inilah hartaku, inilah hartaku.' Sesungguhnya harta bagi seseorang itu hanya pada tiga hal. Apa yang ia makan lalu habis, satu. Apa yang ia pakai lalu menjadi usang, dua. Yang ketiga, apa yang ia sedekahkan, itulah yang kekal. Selain itu semua, pasti akan berlalu dan ia tinggalkan buat orang lain." Diriwayatkan pula dari Imam Ahmad dari Matruf dari bapaknya berkata, "Aku datang kepada Rasulullah SAW dan beliau bersabda, 'Alhaakumut takatsur, anak cucu Adam biasa mengklaim, ini hartaku, ini hartaku. Tidaklah sesuatu menjadi hartamu kecuali apa yang kamu makan lalu habis, apa yang kamu pakai lalu menjadi usang, dan apa yang kamu sedekahkan itulah yang kekal.'" Sementara kata astakasur, bermegah-megah, memiliki kesamaan akar kata dengan kata kasir yang berarti banyak. Bila kita belajar bahasa Arab, umumnya diajarkan untuk mengucapkan syukran kasir, terima kasih banyak, atau jazakumullahu khairan kasir, semoga Allah memberimu kebaikan yang lebih banyak. Banyak harta pun tidak akan kita membawanya hingga kalian lahat. Hal ini diingatkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik berkata, telah bersabda Rasulullah SAW,
akan menyertai seorang mayit tiga hal, dua kembali dan hanya satu yang tinggal bersamanya, keluarganya, hartanya dan amalnya. Niscaya akan kembali keluarga dan hartanya, hanya amalnya yang menyertainya. Bermegah-megahan telah menjadi ciri masyarakat Arab saat itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala ingatkan dengan firman-Nya, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kata maqabir adalah bentuk plural dari kata kabar yang berarti kuburan. Dalam kitab suci Al-Quran hanya ada sekali penyebutan kata maqabir ini, sehingga para ulama mengatakan siara kubur merupakan obat hati dikala kita sedang alfa atau lengah dengan kematian. Nabi SAW bersabda, aku pernah melarang kalian siara kubur, maka sekarang siara kuburlah. Karena demikian itu membuat kalian suhud di dunia dan selalu ingat akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, maka sesungguhnya siara kubur itu mengingatkan kalian tentang kematian. Dari penjabaran ini, tak heran bila kemudian terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama hukum siara kubur, terutama bagi kaum wanita. Perbedaan pendapat tersebut dapat dirangkum berikut ini. Pertama, sebagian ulama mengatakan siara kubur dikhususkan bagi kaum pria saja. Hal ini mengingat kaum pria tidak mudah tersulut emosinya saat mengunjungi makam orang-orang yang disayanginya. Lain halnya kaum wanita, mereka boleh jadi akan menangis saat melihat pusara ibu, kakak, adik atau anaknya sendiri. Menangis sebagai ungkapan emosi tentu tak ada yang melarang. Tetapi menangis di depan kuburan dapat mempengaruhi nilai keimanan seseorang, karena boleh jadi ia akan meraung-raung dan meratapi kepergian sanak familinya, serta melupakan bahwa semua kita milik Allah dan hanya kepada-Nya lah kita akan kembali. Kedua, sebagian mengatakan hukumnya makruh. Pendapat ini mendasari pada ungkapan hadis yang bersifat umum, di mana Rasulullah SAW tidak memilah anjurannya untuk siara kubur, yaitu bagi kaum pria dan wanita. Bukankah fungsi siara kubur adalah mengingatkan kematian, dan kematian pasti terjadi juga pada kaum wanita? Karena itu, menurut pendapat ini, siara kubur bagi wanita hendak dilakukan dari tempat yang agak jauh, bila ia berbentuk pemakaman umum. Kaum wanita bisa melakukannya dari balik gerbang kuburan itu sendiri. Tentang bentuk kuburan, kita memang patut prihatin dengan umat ini. Lihatlah berbagai bentuk kuburan yang ada di Indonesia, di mana sebagian besar tak memenuhi standar syariat Islam. Ada kuburan yang dibangun dengan sangat mewah, berkeramik, dibuatkan rumah, diletakkan topi, dan bahkan dijadikan musalla. Allah melaknat orang-orang Yahudi, sabda baginda Nabi SAW, karena mereka menjadikan kuburan pada nabinya sebagai tempat salat. Ditambah pula siara kubur yang dilakukan dengan sangat keliru. Banyak di antara umat Islam yang mendatangi kuburan membawa air di dalam kendi, meletakkannya selama sekian waktu, membawanya pulang dan meminumnya seraya mengharapkan keberkahan dari air itu. Nauzubillah. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, "Janganlah begitu," yang artinya janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu, dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Dua ayat di atas menegaskan kepada kaum kafir bahwa perbuatan mereka itu menimbun harta pasti akan mereka lihat akibatnya. Allah Subhanahu wa taala sampai mengulang dua kali peringatannya. Dalam surah ini, para mufassir mengatakan, jika suatu perintah Allah, wa'id, diulang, maka hal itu menunjukkan penegasan yang amat dahsyat. Oleh sebab itu, sebagian ulama menafsirkan kata yakin dalam ayat ini berarti kematian.
Jadi terjemahan yang paling tepat harusnya berbunyi, janganlah begitu jika kamu mengetahuinya saat kematian telah datang. Untuk itulah kita mendapati ayat Allah lainnya yang menyebutkan kata yakin yang berarti kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadza lahuwal haqqul yakin." Sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu kematian yang pasti terjadi. Surah Al-Waqiah ayat 95. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan sekali lagi dengan sumpahnya pada ayat di atas. Dalam kaidah bahasa Arab, huruf lam adalah salah satu huruf sumpah apabila diikuti dengan kata kerja aktif. Pada ayat ini, Allah bersumpah kepada kaum kafir bahwa mereka semua pasti akan melihat neraka Jahim. Suatu neraka yang diperuntukkan bagi mereka yang mengingkari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis diceritakan bahwa pada saat manusia melintasi neraka, sebagian ada yang melintasinya dengan sangat cepat, secepat kilat menyambar, sebagian lainnya secepat angin bertiup, sebagian lainnya laksana orang yang sedang berlari, berjalan, bahkan ada yang merangkak. Mereka semua akan melihat neraka Jahim, neraka yang di dalamnya terhimpun para pendusta agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia ini. Ketika menafsirkan ayat ini, Imam Al-Qurtubi merujuk pada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sahabat Nabi SAW itu berkata bahwa pada suatu hari SAW keluar rumah, kemudian beliau menjumpai Abu Bakar dan Umar. Rasulullah SAW bertanya, apa yang membuat kalian keluar dari rumah kalian pada jam seperti ini? Keduanya menjawab, rasa lapar ya Rasulullah.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dua sahabatnya Sarai berkata, "Alhamdulillah, tak ada seorang pun tamu yang lebih mulia bagiku pada hari ini." Yang kemudian permisi sebentar, rupanya laki-laki itu datang dengan membawa setangkai buah kurma. "Makanlah dari buah-buahan ini." Yang kemudian mengambil pisau. Rasulullah SAW berkata, "Tak usah kamu menyembeli domba para hammu itu." Ia malah menyembelinya dan memasaknya, kemudian menghidangkannya untuk Rasulullah SAW dengan sahabatnya. Setelah menikmati hidangan itu, Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Bakar dan Umar, "Demi Allah yang jiwaku ada dalam genggamannya, kalian akan ditanya tentang kenikmatan hari ini pada hari kiamat kelak. Kalian keluar dari rumah dalam keadaan lapar, kemudian kalian tak kembali sampai menjumpai kenikmatan ini." Dalam riwayat Tirmizi disebutkan, "Demi Allah yang jiwaku ada dalam genggamannya, pasti kamu ditanya tentang kenikmatan yang kamu nikmati pada hari ini." Para ulama kemudian berbeda pendapat tentang nikmat-nikmat yang akan kita pertanggungjawabkan di hari akhir kelak. Perbedaan pendapat itu terangkum dalam keterangan berikut ini. Pertama, nikmat sehat dan waktu luang. Demikian dikatakan oleh Said bin Subair. Dasarnya adalah Rasulullah SAW, hadir Rasulullah SAW, ada nikmat dari berbagai nikmat Allah yang orang seringkali tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Kedua, nikmat pandangan dan pendengaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabnya." "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula." Ketiga, kenikmatan makanan dan minuman. Demikian dikatakan oleh Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Keempat, perut yang kenyang, minuman yang menyegarkan, tempat tinggal yang sejuk, tidur yang lelap, dan kesempurnaan penciptaan. Demikian dikatakan oleh Imam Al-Mawardi dalam kitab tafsirnya. Demikianlah nikmat-nikmat dunia yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Olehnya itu perlu hasibu qabla an tuhasabu, menghitung-hitung apa yang pernah kita lakukan dan berusaha memperbaiki hal-hal yang kurang dan bertobat pada hal-hal pelanggaran yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauhilah kesibukan mengumpulkan harta kecuali diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: 91 FM RRI Bone.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nah, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "Burung gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama, dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak, tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. "Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini," pinta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa, dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama. Sehingga 25 kali anakku bertanya demikian, dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak." Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kau telah hilang kesabaran serta marah." Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. Saudaraku, terutama anak-anakku, jagalah hati dan perasaan orang tuamu. Hormatilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan. Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Ali At-Tantawi dalam sebuah siaran radio dan TV-nya menggambarkan bahawa di Syam ada seorang laki-laki yang memiliki sebuah mobil truk lori. Ketika mobil itu dijalankan, tanpa diketahui di atas bak mobil itu ada orang. Mobil itu mengangkut peti yang sudah siap untuk menguburkan mayat, sedangkan di dalam peti itu terdapat kain yang bisa digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan. Tiba-tiba hujan turun dan air mengalir deras. Orang itu pun bangun dan masuk ke dalam peti dan membungkus dirinya dengan kain yang ada di dalam peti itu. Kemudian di tengah jalan ada seorang yang lain naik untuk menumpang ke bak mobil itu di samping keranda. Dia tidak tahu bahwa di dalam peti itu ada orang. Hujan belum berhenti. Orang yang kedua ini mengira bahwa dirinya hanya sendirian di dalam mobil bak itu. Tiba-tiba dari dalam peti ada tangan terjulur untuk memastikan apakah hujan sudah berhenti atau belum. Ketika tangan itu terjulur, kain yang membungkusnya juga ikut terjulur keluar. Si penumpang kedua itu kaget dan takut bukan kepalang. Dia mengira bahwa mayat yang ada di dalam peti itu hidup kembali. Karena takutnya, dia terjungkal dari mobil dengan posisi kepala di bawah dan meninggal. Demikianlah Allah menentukan kematian orang itu, bahkan dengan cara yang bisa terdengar lucu seperti ini. Yang selalu harus diingat oleh seorang hamba adalah bahwa dia sedang membawa dirinya bersama kematian, bahwa dia sedang berjalan menuju kematian, dan bahwa dia sedang menunggu kematian itu, entah datang pagi atau sore. Sungguh indah ungkapan Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Sesungguhnya kematian terus mendekati kita, dan dunia terus meninggalkan kita. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya hari ini adalah beramal dan tidak ada hisab, dan esok adalah hisab dan tidak ada lagi beramal. Ungkapan Sayyidina Ali ini mengingatkan kita bahwa manusia itu harus selalu siap siaga, selalu memperbaiki keadaannya, memperbaharui taubatnya, dan harus mengetahui bahwa dia sedang berhubungan dengan Rabb yang maha mulia, maha kuat, maha agung, dan maha baik. Kematian itu tidak pernah meminta izin kepada siapapun dan tidak pernah merajuk. Kematian itu tidak pernah memberikan aba-aba terlebih dahulu, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Masih dari siaran itu, Syekh At-Tantawi bercerita. Dikatakan bahwa sebuah bus penuh sesak dengan penumpang. Sopirnya selalu menoleh ke kiri dan ke kanan, dan secara tiba-tiba sopir itu menghentikan bus itu. Para penumpang pun bertanya, "Mengapa engkau menghentikan bus ini?" Sopir itu menjawab, "Saya berhenti untuk menghampiri orang tua yang melambai-lambaikan tangannya hendak turut menumpang bersama kita." Para penumpang jadi bertanya-tanya, "Kami tidak melihat siapa-siapa." Tapi sopir itu melihatnya. "Lihat itu dia." Mereka tetap bingung. "Kami tidak melihat siapapun." Sopir itu pun berkata, "Nah, kini dia datang untuk naik bersama kita." Semua penumpang berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat siapa-siapa." Dan secara tiba-tiba pula sopir itu meninggal terduduk di atas kursinya. Kematian sangat tiba-tiba, dan begitulah jalan kematiannya. Manusia itu sangat pengecut terhadap hal-hal yang menakutkan, dan merasa hatinya hampir copot ketika mendengar kematian disebutkan. namun tanpa disangka-sangka kematian itu datang membunuhnya. Tapi yang paling mengherankan adalah kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu Allah, bahwa dunia itu hina sekali, dan bahkan dunia itu banyak cerita tentang bagaimana orang meninggal dunia. Dan kita tak pernah sadar, kecuali kita didera banyak ketakutan, sehingga pikiran seperti itu baru muncul. Semoga mulai saat ini kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Amin. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jika saja firman-firman Allah kita renungkan, niscaya kita sadar bahwa tak ada satupun nikmat dan karunia-Nya yang dapat kita pungkiri. Namun kita sering lalai. Karena begitu banyaknya nikmat Allah yang kita peroleh, kita jadi tak pernah lagi merenungkannya secara mendalam. Karunia-Nya itu kita anggap sebagai apa adanya saja. Yang demikian dapat membuat kita menjadi seorang yang kufur. Sesungguhnya telah kami muliakan manusia, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka daripada kebanyakan makhluk lain yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Demikian firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 70.
2: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

0: atas pemerintahan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman bersama Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi dalam meningkatkan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menjelaskan, saat ini semua paket jalan yang telah berpaket sudah terlaksana dengan baik. Ada 1-2 yang masih dibawa tentunya karena ada pertimbangan lainnya. Tapi pada dasarnya semua on the track terlaksana.
1: 1-2 yang satu yang mungkin masih di bawah dengan sesuatu hal yang lain, tentu ada pertimbangan-pertimbangannya, tapi pada prinsipnya alhamdulillah lumayan masih on the track, semuanya masih di bawah, deviasinya masih di bawah 10%, ada bahkan sudah positif 5,6%.
0: Adapun paket jalan yang masuk dalam MYP diantaranya mencakup 13 ruas jalan di Kota Makassar, Kabupaten Goa, Kabupaten Sinjai, dan Kabupaten Bulukumba. Kemudian untuk pengerjaan 2 meliputi pengembalian kondisi dan pembangunan bahu jalan seperti pada ruas Palangga Salekoa batas Kabupaten Takalar. Kemudian ruas jalan di kawasan perkotaan diantaranya ruas batas Kota Makassar, Pamanjengan, Benteng Gajah, Jalan Moncong Loe.
2: Penguatan infrastruktur melalui program Multi-Years Project akan dibahas dalam wawancara Serotan Berita di Pandu, Alfianus Baka.
3: Assalamualaikum, selamat pagi, Kafrawi Sainong.
4: Waalaikumsalam, pagi Pak Ben.
3: Baik, Kafrawi Sainong, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan salah satu strateginya untuk mengatasi hambatan infrastruktur melalui program Multi-Years Project atau MYP begitu. Nah, bagaimana Anda menilai program ini yang salah satu tujuannya memasifkan pembangunan infrastruktur?
4: Ya, tentu dengan adanya kebijakan pemerintah khususnya di gubernur ya, dalam hal ini pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, tentu kita harus mendukung kebijakan tersebut guna bagaimana konektivitas ya antara satu daerah dengan daerah lainnya itu saling terhubung dengan yang lain. Karena memang kita tahu wilayah kita ini terdiri dari lautan, daratan, dan pegunungan yang tentu tantangannya juga sangat luar biasa. Sehingga memang pemerintah mengambil kebijakan yang secara bertahap dengan jangka tahun yang panjang ini adalah proses yang tentu tidak memakan waktu begitu instan. Tapi paling tidak ini meringankan atau memudahkan kita sebagai masyarakat untuk bisa mengakses wilayah-wilayah yang belum bisa akses yang baik seperti itu, dan ini yang kita harapkan semoga itu bisa berjalan dengan baik hingga tahun-tahun berikutnya seperti itu.
3: Oke, kalau Anda sendiri melihat ini kan kita lihat bahwa daerah Sulawesi Selatan yang begitu luas masih cukup banyak daerah-daerah yang terisolir sementara anggaran terbatas begitu, tentunya gubernur dan juga pemimpin daerah ini harus bisa menilai mana wilayah-wilayah yang menjadi prioritas begitu untuk diberikan anggaran dalam rangka pembangunan infrastruktur ini, baik jalan dan jembatan. Nah, menurut Anda kebijakan seperti apa yang perlu diambil oleh gubernur dalam hal ini untuk bisa melihat wilayah-wilayah yang masuk dalam skala prioritas menurut Anda?
4: Ya, tentu kebijakan yang gubernur dalam hal ini pemerintah Provinsi Selatan, mereka harus melihat bagaimana potensi di satu wilayah dengan wilayah yang lain. Bagaimana keterhubungan antara wilayah yang ada di bagian utara, tengah, dan selatan yang ada di selatan itu saling terhubung satu sama lain, bisa saling support dalam hal produktivitas dan konsumsi. Dan ini yang pemerintah perlu lihat secara adil bahwa mana wilayah-wilayah yang harus dibangun untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dan tentu kita akan melihat perkembangan kemajuan ekonomi Sulawesi Selatan yang kita bisa bilang bahwa ini sudah sangat baik pertumbuhannya, dan tentu di masa-masa mendatang dengan adanya pembangunan infrastruktur dalam hal ini jalan, jembatan, akses hubungan laut di satu pulau dengan pulau yang lain, tentu ini akan membantu pertumbuhan ekonomi di Selatan semakin baik. Dan tentu bukan hanya keberhasilan pemerintah, tapi ini ada keberhasilan yang akan sama-sama dinikmati oleh seluruh masyarakat, bukan hanya di Sulawesi Selatan tapi di Indonesia seperti.
3: Iya. Dampak yang Anda sendiri lihat nanti akan terjadi ya dari kebijakan pembangunan infrastruktur ini, apakah mungkin secara sosial bisa akan memberikan semacam semangat begitu untuk warga ya yang mungkin selama ini berada di wilayah pedalaman yang infrastrukturnya itu bermasalah, apa yang mungkin Anda lihat di situ?
4: Ya, tentu secara sosial dan secara konektivitas antara wilayah dan satu dengan wilayah yang lain, ini akan paling tidak membuat antara hubungan antar masyarakat yang tadinya tidak bertemu dengan banyak orang, ini akan bisa menjadi sarana untuk ruang perjumpaan di masing-masing tempat. Tentu ketika ada akses jalan, di situ bisa maju pertumbuhan ekonomi, jualan ya, pertumbuhan ekonomi hasil bumi, bahkan pariwisata. Dan ini yang seharusnya bisa dilihat potensi-potensi yang pemerintah Selatan bisa lihat, mana potensi yang sangat penting dan sangat mendesak untuk dimajukan, sehingga ketika satu daerah tersebut maju, paling tidak ini akan menjadi penopang untuk daerah-daerah lainnya, sehingga bisa ikut juga maju. Dan dari dorongan yang ada dari satu wilayah yang sudah sangat maju, mungkin nanti akan ikutlah wilayah-wilayah lain yang tidak akan menjadi tertinggal seperti wilayah-wilayah kita yang masih ada wilayah yang tidak terjamah oleh akses, baik itu jalan, jembatan, bahkan tidak mudah aksesnya dalam antar pulau, dari satu pulau ke pulau yang lain seperti itu.
3: Ya, kita tahu kan bahwa masa bakti dari gubernur ini kan terbatas begitu. Mungkin saja dalam masa bakti yang akan habis beberapa tahun ke depan, belum semua kebijakan ini nantinya akan bisa tersentuh begitu, sampai ke daerah-daerah mungkin yang belum merasakan yang namanya infrastruktur sangat memadai yang untuk disedapat memudahkan konektivitas begitu. Nah, kebijakan apa yang menurut Anda perlu ditinjau ke depan supaya program ini tidak berhenti saja pada berakhirnya masa jabatan dari pimpinan yang ada sekarang ini?
4: Ya, tentu pemerintah harus mengambil kebijakan yang bagaimana bukan hanya melihat pemerintahan di masa mereka saja ya, saat misalnya masa Pak Adi Sudirman ini, tapi tentu mereka harus memandang bagaimana walaupun bukan di masa pemerintahannya, dia akan tetap berlanjut program ini, dan tentu pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Tentu pemerintah berharap bantuan teman-teman CSO atau teman-teman perusahaan ya, MNC multinasional atau perusahaan-perusahaan yang ada di Sulawesi Selatan khususnya, ataupun di luar Sulawesi Selatan, akan bisa membangun wilayah kita ini sebagai wilayah yang ada potensi untuk saling menghubungkan antara satu dan wilayah yang lain. Bukan hanya teman-teman pemilik usaha, tapi tentu teman-teman yang memiliki orang-orang kaya mungkin juga bisa membantu pemerintah secara mandiri. Dan ini yang kita harapkan, bukan hanya kemajuan secara hasil pajak kita di negara ataupun di provinsi, tapi tentu bagaimana kita sebagai masyarakat juga punya rasa kepemilikan untuk membangun daerah kita sendiri.
3: Iya, baik. Terima kasih banyak ulasannya, Bung Kafrawi bersama RRI pada pagi hari ini. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memastikan ketersediaan bahan bakar minyak BBM bersubsidi di Kota Makassar dalam kondisi aman. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
5: Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di Kota Makassar dalam kondisi aman. Meski antrian kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU masih terjadi. Sales Branch Manager Pertamina Sulselbar Muhammad Yoga Prabowo menjelaskan, antrian yang terjadi di beberapa SPBU bukan disebabkan oleh kelangkaan BBM, melainkan adanya peningkatan aktivitas logistik dan perbedaan harga antara BBM subsidi dan non-subsidi. Di sisi lain, ia menyebut sejumlah upaya telah disiapkan untuk mengatasi antrian panjang BBM, diantaranya klasterisasi SPBU, pembatasan jadwal pengisian BBM, hingga potensi diberlakukan kembali kebijakan sistem ganjil genap.
6: Kalau terkait dengan antrian ini, kalau kelangkaan tidak, gitu. Kami sampaikan secara stok maupun suplai itu aman, nah, dari terminal maupun di SPBU. Hanya memang terdapat beberapa aspek ya. Memang yang pertama peningkatan logistik, yang kedua memang adanya disparitas harga yang cukup tinggi ya, sehingga adanya proses shifting nih dari konsumen yang sebelumnya menggunakan Pertamina Dex gitu ya. Bahkan kalau teman-teman lihat Pajero, Innova dan lain sebagainya saat ini sudah mulai ikut antri solar. Nah itu yang memang kami sedang analisis ya. terkait dengan berapa besar sih ini shifting dari non-subsidi ke yang subsidi ini. Tapi kalau secara supply dan stok itu insya Allah aman.
5: Ditambahkan, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga telah mengajukan permintaan penambahan kuota BBM bersubsidi ke BPH Migas dengan rincian biosolar sekitar 13% dan 3% untuk jatah kuota BBM jenis Pertalite.
2: Logam tanah jarang disebut kunci teknologi, dan ingatkan nasib warga sekitar. Aan Ariska melaporkan.
7: Pemerintah tengah mempercepat eksplorasi logam tanah jarang LTJ dari proses yang semula membutuhkan waktu 6 tahun menjadi hanya 1 tahun. Di tengah upaya tersebut, anggota Dewan Energi Nasional periode 2026-2030 Surono mengingatkan bahwa pengembangan mineral strategis ini harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Surono menyebut logam tanah jarang memiliki peran penting dalam perkembangan teknologi modern. Meskipun kebutuhan terhadap material tersebut relatif kecil, ia mengingatkan logam tanah jarang sebagai vitamin yang dibutuhkan untuk menunjang berbagai teknologi, termasuk kendaraan listrik dan generator.
8: Logam tanah jarang itu kebutuhannya sedikit, tetapi sangat bermanfaat. Misalnya untuk mobil listrik, untuk efisiensi generator dan sebagainya gitu ya. Nah ini kan tadi ada pertanyaan apakah itu radiasinya bahaya atau tidak gitu kan. Ya, setiap penambangan itu diawali itu dengan kajian lingkungan. Ya kan? Kajian lingkungan itu diuji bertubi-tubi di Kementerian Lingkungan itu, dan dokumen lingkungan itu harus dijalankan dari proses penambangan sampai reklamasi agar tidak mengganggu lingkungan, ya kan? Dan saya berharap ya, misalnya nanti logam tanah jarang di Mamuju dieksploitasi, ya kan? Ya ikutkan masyarakat, ya kan? Masyarakat di sekitarnya jangan ditinggalkan.
7: Pengembangan logam tanah jarang pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan penguasaan teknologi dan peningkatan nilai ekonomi mineral. Tantangan berikutnya adalah memastikan kegiatan eksplorasi berlangsung secara bertanggung jawab. Hasilnya mendukung kemajuan industri nasional dan masyarakat sekitar turut merasakan peningkatan kesejahteraan.
9: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
2: Abdesi Goa apresiasi TMMD ke-130 dorong pembangunan desa. Informasinya bersama Hairudin Burahim.
10: Wakil Ketua Abdesi Kabupaten Goa Muhammad Hatta menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan TMMD ke-130 yang resmi dibuka di Desa Barembin Selasa 13 Oktober 2026. Menurut Hatta, program ini merupakan bukti nyata dukungan TNI terhadap pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keterlibatan TNI dinilai sangat berharga karena mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus memperkuat semangat gotong royong aparat dan warga. Pihaknya berterima kasih atas perhatian dan kontribusi TNI di wilayah Kabupaten Goa.
11: Sangat mengapresiasi ya kegiatan hari ini yang dilaksanakan oleh TNI ya dalam membangun desa, khususnya kami di Montrompo, ya sangat berterima kasih lah terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh TNI di kecamatan khususnya di Desa Kalibarembe. Jadi sekali lagi, apalagi kami dari pengurus Abdesi Merah Putih Goa, ya sekali lagi mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh TNI dalam pelaksanaan pembangunan khususnya desa.
10: Ia berharap TMMD membawa manfaat nyata bagi warga dan mengajak seluruh pemerintah desa serta masyarakat untuk mendukung terlaksananya. Sinergi TNI, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi kunci penting agar pembangunan berjalan lancar dan dampaknya dirasakan hingga ke pelosok desa.
2: Setahun beroperasi, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Bone membuka akses pendidikan bagi anak putus sekolah untuk kembali belajar dan meraih cita-cita. Laporan Ayunia Nindiati.
12: Setahun beroperasi, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Bone memberi dampak nyata bagi siswa dari keluarga kurang mampu, mulai dari terpenuhinya kebutuhan dasar hingga terbukanya kesempatan mengembangkan bakat dan meraih cita-cita. Program yang dimulai pada akhir September 2025 ini juga memberi kesempatan kepada anak yang sempat putus sekolah untuk kembali mengenyam pendidikan. Nurhaini, salah satu wali siswa, merasakan manfaat sekolah rakyat bagi anak yatim yang diasuhnya. Selain membantu kebutuhan makanan dan pakaian, sekolah ini juga membantu mengembangkan keterampilan anak melalui pendampingan guru.
13: Tapi setelah saya masukkan di sekolah rakyat, nampak sekali skillnya. Anak ini nampak sekali skill. Mungkin karena gurunya di sini atau pembimbingnya dan pembimbingnya juga ramah-ramah, terutama kepala sekolahnya luar biasa, saya jempolin. Terima kasih Ibu Kepseknya di sini, betul-betul betul-betul cara mendidiknya juga luar biasa.
12: Manfaat tersebut juga dirasakan Muhammad Pratama, siswa kelas 8 yang pernah putus sekolah selama 1 tahun karena keterbatasan ekonomi. Kini ia aktif mengikuti pramuka, PMR, karate, dan futsal, serta pernah meraih juara dalam gebyar prestasi tingkat kabupaten.
14: Saya suka belajar di sini. Guru-gurunya menyenangkan dan fasilitasnya lengkap. Sebelumnya saya bersekolah di Makassar, kelas 1 SD. Tapi karena keterbatasan ekonomi, akhirnya saya sempat putus sekolah selama 1 tahun. Kini di sekolah rakyat sudah berani bercita-cita. Semoga cita-cita saya menjadi tentara bisa tercapai.
12: Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Bone, Reski Juniarti menjelaskan, proses belajar kini didukung gedung permanen di lingkungan Rompe Kelurahan Bajoye, Kecamatan Taneteriatan Timur dengan lahan seluas 8,9 hektar. Fasilitas yang telah digunakan antara lain 3 asrama, gedung sekolah dengan 18 ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan sarana penunjang lainnya.
15: Tentunya sebelum mereka pindah ke sini tuh mereka sudah sangat menantikan untuk bisa pindah karena ini memang gedung yang memang untuk kita sendiri, untuk kita manfaatkan. Mereka sangat antusias dibantu dengan fasilitas yang luar biasa yang disediakan oleh Kementerian PU dan juga Kementerian Sosial.
12: Reski berharap ketersediaan fasilitas dan pendampingan yang memadai dapat meningkatkan kualitas pendidikan serta membantu siswa mengembangkan potensi dan meraih cita-cita.
2: IPF Sulsel galakan sosialisasi olahraga pickleball dalam rangkaian program kerja serta persiapan pelaksanaan eksebisi Porprov yang akan berlangsung di akhir Oktober. Laporan Zainal Abidin.
16: Indonesia Pickleball Federation atau IPF Sulsel terus menggencarkan sosialisasi cabang olahraga pickleball yang pada tahun ini masuk sebagai cabang olahraga baru dalam event Porprov Sulsel 2026 sekaligus sebagai pelaksanaan program kerja yang telah didesain sejak awal tahun lalu. Hal ini disampaikan Wakil Ketua IPF Sulsel Dr. Yusnadi saat dihubungi RRI pada Rabu kemarin. Ia mengatakan pihaknya telah mempersiapkan kebutuhan teknis dan administrasi eksebisi di mana hampir seluruh daerah di Sulawesi Selatan siap berpartisipasi. Ia menambahkan sosialisasi yang telah dijalankan selama 8 bulan dari Januari hingga Agustus tersebut menjadi salah satu langkah sosialisasi yang berjalan dengan baik dan mendapatkan antusiasme tinggi sehingga menjadi momentum strategis dalam mengembangkan olahraga pickleball di Sulawesi Selatan.
17: Dan untuk eksebisi juga kita sudah membuat technical handbook-nya itu dan hampir seluruh daerah insya Allah akan mengikuti itu. Dan memang sosialisasi ini sudah kita jalankan sudah hampir 8 bulan kita berkegiatan mulai dari Januari sampai Agustus itu sudah tersosialisasi dengan baik dan kita juga turun ke daerah-daerah untuk melakukan sosialisasi dan uji tanding pertandingan persahabatan dan itu sangat luar biasa antusias. Makanya ini juga salah satu keinginan dari kabupaten kota untuk mengadakan kejurnas sekaligus eksebisi itu sehingga betul-betul nanti langkah yang yang disampaikan tadi ini langkah yang luar biasa dan sangat-sangat tepat untuk sosialisasi pickleball di khususnya di Sulawesi Selatan.
16: Yusnadi berharap dengan gencarnya kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan pihak IPF tersebut, cabang pickleball bisa lebih dikenal masyarakat sebagai salah satu cabang prestasi yang telah banyak mengukir prestasi baik di tingkat nasional hingga di tingkat dunia. Dengan demikian, olahraga pickleball bisa semakin diminati oleh masyarakat khususnya yang berada di kawasan Sulawesi Selatan. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: Potsi Sulsel jaring atlet menuju Prapon 2027 dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
18: Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia, Potsi Sulawesi Selatan mulai memetakan atlet potensial untuk dipersiapkan menghadapi Prapon tahun 2027. Sekretaris Umum Potsi Sulawesi Selatan, Suwardi, mengatakan atlet yang telah lolos kualifikasi saat ini menjalani pembinaan di daerah masing-masing. Porprov Sulawesi Selatan di Wajo nantinya akan menjadi salah satu ajang pemantauan perkembangan sekaligus penjaringan atlet potensial.
19: Strategi yang digunakan sekali adalah pembinaan secara intensif ke daerah-daerah. Kemarin kita sudah melaksanakan Praporda. Semua atlet yang telah lolos di Praporda itu sudah menyiapkan dirinya di kabupaten kota dalam rangka persiapan Porda. Ketika Porda berlangsung, berlangsung di bulan di Wajo, langsung kita akan mengarahkan telescouting kepada atlet-atlet yang berbakat untuk kita siapkan pemusatan latihan pada tahun depan. Jadi kita rencana tahun depan awal Januari 27 kita sudah go untuk persiapan Prapon.
18: Suwardi mengatakan setelah Porprov, Potsi Sulawesi Selatan akan melakukan talent scouting untuk memilih atlet yang dinilai memiliki potensi baik. Atlet terpilih selanjutnya akan mendapat pembinaan lebih lanjut termasuk kesempatan berlatih di Pusat Pembinaan Nasional sebagai persiapan menuju Prapon tahun 2027.
2: MYP Infrastruktur Andalan Sulawesi Selatan menjadi topik komentar pagi ini bersama Rahmadani.
20: Saudara, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu kunci mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Sulawesi Selatan, komitmen tersebut diwujudkan melalui Multi-Years Project atau MYP, program pembangunan infrastruktur tahun jamak dengan total anggaran sekitar 3,7 triliun rupiah untuk periode 2025-2027. Program ini mencakup penanganan jalan provinsi, pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi serta pembangunan dua rumah sakit regional di Kabupaten Goa dan Luwu. Dari total anggaran tersebut, sekitar 2,5 triliun dialokasikan untuk pembangunan dan penanganan infrastruktur jalan. Program ini menargetkan penanganan sekitar 1.000 km jalan provinsi dengan lebih 300 km dilaporkan telah tertangani hingga awal September 2026. Pembangunan ini diharapkan memperkuat konektivitas antar wilayah, memperlancar distribusi barang dan hasil pertanian, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap pusat-pusat pelayanan publik. Bagi masyarakat, jalan yang lebih baik bukan sekedar infrastruktur fisik. Jalan yang memadai berarti perjalanan lebih efisien, distribusi hasil produksi lebih lancar, dan terbukanya peluang ekonomi yang lebih luas. Selain jalan, MYP juga menyasar sektor pertanian melalui dukungan jaringan irigasi yang ditargetkan melayani sekitar 54 ribu hektar lahan persawahan. Infrastruktur pengairan yang berfungsi baik menjadi bagian penting dalam menjaga produktivitas pertanian dan mendukung ketahanan pangan. Program ini juga mencakup pembangunan dua rumah sakit regional untuk memperkuat akses pelayanan kesehatan. Keberhasilan pembangunan fasilitas tersebut nantinya perlu ditopang kesiapan tenaga medis, peralatan dan layanan operasional agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Dari sisi ekonomi, Badan Pusat Statistik mencatat perekonomian Sulawesi Selatan tumbuh 5,43% sepanjang 2025 dengan nilai produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku mencapai 753,08 triliun rupiah. Di tengah aktivitas ekonomi yang terus berkembang, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu investasi strategis untuk memperkuat daya saing daerah. Meski demikian, manfaatnya perlu diukur melalui hasil nyata seperti peningkatan kualitas jalan, kandalan irigasi, dan akses pelayanan publik. Melalui pelaksanaan MYP yang terencana, berkualitas, dan transparan, Sulawesi Selatan memiliki peluang memperkuat fondasi pembangunan untuk jangka panjang. Pada akhirnya, keberhasilan infrastruktur bukan hanya diukur dari besarnya anggaran atau banyaknya proyek yang dibangun, melainkan dari manfaat yang dirasakan masyarakat.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

Selamat pagi pendengar RRI, kita bersua kembali di Bone Menyapa Pagi bersama saya Imran Bate. Lagu dari Elva Singers dengan Panha Asmara telah membuka kebersamaan kita di pagi ini. Pagi yang cerah, tapi sayang sekali masih diselimuti asap gitu ya. Kita berharap bahwa dampak karhutlah di beberapa daerah itu segera bisa teratasi dan kita bisa kembali menghirup udara yang bersih, yang segar dan bebas dari polusi. Itu yang menjadi harapan kita bersama.

Saudara, dari rri.co.id, Kementerian Kehutanan bersama sejumlah pihak menyelamatkan 232 satwa liar dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Jumlah tersebut dari 6 provinsi, diantaranya 71 orang hutan diselamatkan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kemenhub Ristianto Pribadi mengatakan penyelamatan satwa liar bagian dari penanganan karhutla. Data tersebut catatan Kemenhub hingga 8 Oktober 2026 dengan dukungan relawan, organisasi masyarakat sipil dan juga pihak lainnya. Selain orang utan, satwa liar yang berhasil ditangani mencakup 76 bekantan dan 24 terenggiling. Kemenhub juga mencatat penyelamatan 15 kura-kura panjang, 9 kukang, serta 37 satwa lainnya, termasuk lutung dan juga kucing. Ristianto menegaskan, karhutla tidak hanya mengancam keselamatan masyarakat, tetapi juga berdampak terhadap satwa liar. Karena itu, upaya penyelamatan satwa menjadi bagian dari penanganan karhutla yang dilakukan Kemenhub bersama pihak lain. Untuk membantu satwa yang membutuhkan pertolongan, Kemenhub menyediakan layanan pelaporan melalui akun Instagram resmi @kemenhub. Masyarakat dapat mengakses informasi mengenai pusat panggilan atau call center yang beroperasi selama 24 jam. Kemenhub menghimbau masyarakat agar tidak melakukan penyelamatan satwa liar secara mandiri ketika menemukan hewan yang berdampak kebakaran. Penanganan satwa membutuhkan keahlian dan prosedur khusus untuk mencegah risiko terhadap manusia maupun hewan. Kemenhub menyatakan akan terus berkoordinasi dengan para pihak untuk mendukung penyelamatan satwa liar di wilayah terdampak karhutla. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu melindungi satwa sekaligus mengurangi dampak kebakaran terhadap keanekaragaman hayati.

Pendengar RRI Bone, kita lanjutkan kebersamaan kita di Bone Menyapa Pagi dengan informasi yang kami lansir masih dari rri.co.id. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memastikan perlindungan sosial berkelanjutan bagi masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan. Ia menilai dukungan tersebut penting untuk membantu keluarga memenuhi kebutuhan hidup mereka ketika kehilangan pendapatan atau menghadapi peningkatan pengeluaran.

Puan mengatakan penanganan karhutla perlu memperhatikan dampak sosial ekonomi yang dialami masyarakat selama bencana berlangsung. Pemerintah juga diminta memastikan keluarga terdampak memperoleh dukungan hingga mampu memulihkan penghidupan mereka. Banyak keluarga sedang berusaha menjaga keselamatan sekaligus memenuhi kehidupan kebutuhan hidupnya. Pemerintah perlu memberi kepastian bahwa mereka memperoleh dukungan selama keadaan ini berlangsung dan memiliki jalan untuk memulihkan kehidupan setelahnya. Itu dikatakan oleh Puan Maharani dalam keterangan pers tertulis pada 14 Oktober lalu. Puan menilai karhutla berkepanjangan dapat menimbulkan konsekuensi berbeda dengan setiap keluarga yang terdampak. Pekerja harian dapat kehilangan pendapatan, orang tua perlu mengatur pengasuhan, dan pelaku usaha kecil menghadapi berkurangnya kegiatan ekonomi. Karena itu, Puan mendorong pemerintah mempertimbangkan dampak sosial ekonomi masyarakat dalam setiap kebijakan penanganan karhutla. Menurutnya, perlindungan terhadap keselamatan warga perlu berjalan beriringan dengan dukungan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Ketika aktivitas warga perlu dibatasi demi perlindungan, dukungan terhadap kehidupan keluarganya perlu dipikirkan bersamaan. Kepastian itu akan membantu masyarakat menjalani keputusan pemerintah dengan lebih tenang. Puan juga meminta pemerintah memastikan bantuan menjangkau keluarga yang mengalami tekanan paling berat akibat karhutla. Penilaian penerima bantuan menurutnya perlu memperhatikan perubahan kondisi ekonomi rumah tangga termasuk kehilangan pendapatan dan peningkatan pengeluaran. Ia menegaskan keberlanjutan bantuan perlu diperhatikan ketika penanganan karhutla memasuki tahap pemulihan. Membaiknya kondisi udara tidak serta-merta menandakan masyarakat telah mampu kembali bekerja, menjalankan usaha dan memenuhi kebutuhan keluarga. Puan berharap pemerintah mempertahankan dukungan selama masih diperlukan sekaligus membuka kesempatan bagi masyarakat untuk kembali mandiri. Menurutnya keberhasilan pemulihan karhutla tidak hanya diukur dari terkendalinya kebakaran tetapi juga kemampuan masyarakat menjalani kehidupan sehari-hari. DPR RI akan mengawal penanganan karhutla melalui komisi terkait sesuai bidang tugas masing-masing. Pengawalan tersebut diarahkan untuk memastikan kebijakan pemerintah memberikan kepastian dan perlindungan berkelanjutan bagi masyarakat yang terdampak.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone. Sari berita. Polusi udara dan debu picu ribuan kasus ISPA di Kabupaten Bone. Kebakaran Gunung Balang Tieng hanguskan 20 hektar lahan. Inilah Warta Bone selengkapnya bersama saya Imran Bate. Musim kemarau ekstrim yang memicu polusi udara dan debu di Kabupaten Bone berdampak buruk pada kesehatan warga. Berikut laporan Suryani Arifin.
1: Kasus penyakit saluran pernapasan di Kabupaten Bone berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Bone sepanjang Januari hingga September 2026 tercatat sebanyak 13.892 kasus ISPA serta 183 kasus penyakit serupa influenza. Setiap harinya fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan klinik setempat dipadati warga yang mengeluhkan batuk dan flu biasa. Meski demikian, belum ada temuan varian virus baru yang mengkhawatirkan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, Dr. Kasmawar Abbas menjelaskan bahwa cuaca ekstrim musim kemarau, polusi udara, serta paparan debu menjadi pemicu utama.
2: Tidak ada ji seperti flu-flu yang aneh untuk saat ini belum ada. Kalau sekarang banyak, karena kan kita sekarang lagi musim kemarau, sayang. Polusi, batuknya bisa karena debu, polusi udara. Tiap hari di klinik aja, tiap hari kasusnya batuk flu. Penularannya karena pertama adanya kontak erat atau kontak di sekitar yang juga sedang menderita batuk flu yang disebabkan oleh virus. Yang pertama. Yang kedua, penyebabnya bisa juga karena kondisi saat ini kan kemarau. Polusi udara sangat banyak, juga masih ditemukan sisa-sisa pembakaran, residu-residu misalnya orang yang membakar. Nah, itu juga berpotensi menyebabkan adanya faktor lingkungan terjadinya potensi batuk pada masyarakat yang ada di sekitar.
1: Dr. Kasmawar juga menambahkan, kebiasaan mengonsumsi minuman dingin saat cuaca panas, cepatnya daya tular virus di lingkungan rumah dan sekolah, serta asap dari sisa pembakaran lahan di sekitar pemukiman memperburuk kondisi saluran pernapasan warga. Masyarakat diimbau untuk selalu menjaga imunitas tubuh dan mengurangi paparan debu serta polusi saat beraktivitas di luar rumah.
0: Kebakaran di tebing Gunung Balang Tieng, Sinjai, Borong, hanguskan 20 hektar lahan. Berikut laporan Ayunia Nindiati.

0: Baik, benar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Setahun beroperasi, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Bone membuka akses pendidikan bagi anak putus sekolah untuk kembali belajar dan meraih cita-cita. Berikut laporan Ayunya Nindiati.
1: Setahun beroperasi, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Bone memberi dampak nyata bagi siswa dari keluarga kurang mampu, mulai dari terpenuhinya kebutuhan dasar hingga terbukanya kesempatan mengembangkan bakat dan meraih cita-cita. Program yang dimulai pada akhir September 2025 ini juga memberi kesempatan kepada anak yang sempat putus sekolah untuk kembali mengenyam pendidikan. Nurhaini, salah satu wali siswa, merasakan manfaat sekolah rakyat bagi anak yatim yang diasuhnya. Selain membantu kebutuhan makanan dan pakaian, sekolah ini juga membantu mengembangkan keterampilan anak melalui pendampingan guru.
2: Tapi setelah saya masukkan di sekolah rakyat, nampak sekali skillnya. Anak ini nampak sekali skill. Mungkin karena gurunya di sini atau pembimbing unit pembimbingnya, dan pembimbingnya juga ramah-ramah, terutama kepala sekolahnya luar biasa, saya jempolin. Terima kasih Ibu Kepsetnya di sini, betul-betul cara mendidiknya juga luar biasa.
1: Manfaat tersebut juga dirasakan Muhammad Pratama, siswa kelas 8 yang pernah putus sekolah selama 1 tahun karena keterbatasan ekonomi. Kini ia aktif mengikuti pramuka, PMR, karate, dan futsal, serta pernah meraih juara dalam gebyar prestasi tingkat kabupaten.
3: Saya suka belajar di sini. Guru-gurunya menyenangkan dan fasilitasnya lengkap. Sebelumnya saya bersekolah di Makassar, kelas 1 SD. Tapi karena keterbatasan ekonomi, akhirnya saya sempat putus sekolah selama 1 tahun. Kini di sekolah rakyat sudah berani bercita-cita. Semoga cita-cita saya menjadi tentara bisa tercapai.
1: Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Bone, Reski Juniarti, menjelaskan proses belajar kini didukung gedung permanen di lingkungan Rompe Kelurahan Bajoye, Kecamatan Taneteriatan Timur, dengan lahan seluas 8,9 hektar. Fasilitas yang telah digunakan antara lain 3 asrama, gedung sekolah dengan 18 ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan sarana penunjang lainnya.
4: Tentunya sebelum mereka pindah ke sini itu mereka sudah sangat menantikan untuk bisa pindah, karena ini memang gedung yang memang untuk kita sendiri, untuk kita manfaatkan. Mereka sangat antusias dibantu dengan fasilitas yang luar biasa yang disediakan oleh Kementerian PU dan juga Kementerian Sosial.
1: Reski berharap ketersediaan fasilitas dan pendampingan yang memadai dapat meningkatkan kualitas pendidikan serta membantu siswa mengembangkan potensi dan meraih fasilitas dan pendampingan yang memadai dapat meningkatkan kualitas pendidikan serta membantu siswa mengembangkan potensi dan meraih cita-cita.
0: Sekian Warta Bone, produksi Radio Republik Indonesia Bone. Saran kami dapat diakses melalui website di www.rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Saya Imran Bate, selamat pagi dan sampai jumpa.

Pendengar, selanjutnya kita beralih ke segmen opini publik edisi 15 Oktober 2026 dengan tema dampak polusi dan debu terhadap kesehatan warga. Kami meminta tanggapan opini pendapat Anda. Menurut Anda, apa langkah nyata yang harus dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi paparan debu dan polusi yang memicu ISPA? Kami nantikan partisipasi Anda di 0851 9151 8901.

0: Beberapa hari terakhir memang mulai terasa dampak karhutlah ke wilayah kita, dan mata jadi terasa lebih perih begitu ya. Asap di mana-mana, langit sudah tidak lagi secerah biasanya. Kita pikir mendung karena agak gelap, oh ternyata memang karena asap gitu. Dan ini yang kemudian berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, termasuk memicu terjadinya infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kita sapa yang berikut ini. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Upi, silakan tanggapannya.
1: Selamat pagi untuk semuanya. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Walaupun artinya udara kita sekarang kurang bagus ya, kurang artinya berada dalam mana pun, artinya dalam fase-fase astronya kurang bagus untuk kesehatan kita, tapi mudah-mudahan kita bisa menjaga kesehatan kita.
0: Iya, amin.
1: Begini, Pak. Artinya kalau kita mau seperti yang tadi disampaikan bahwa langkahnya dilakukan pemerintah dan masyarakat, mungkin setelahnya di sini, Pak, saya tidak bisa membebani pemerintah masalah ini, Pak. Karena ini, Pak, artinya kebakaran asap polusi ini, Pak, mungkin artinya sekian pun. Artinya kalau persentase ke pemerintah kita yang artinya asap lokalnya apa mungkin tidak seberapa buang ke kalau polusi lokalnya, tapi artinya ini kan artinya cukuplah kita artinya sebagai masyarakat artinya masalah menjaga saja artinya kebersihannya, Pak. Karena begini artinya kita sadari buang, bukan cuma kita di Bone merasakan polusi seperti ini, Puang. Hampir seluruh mungkin setelahnya 80% mungkin daerah Sulawesi, Puang, artinya terpapar oleh polusi, Puang. Artinya ada yang asap lokal, ada yang asap artinya asap dari kiriman, Puang. Karena secara geografis mungkin kita tahu bersama, Puang, kita berada di tengah-tengah. Maksudnya asap yang dari timur, maksudnya dari Papua atau dari Maluku bisa lari ke kita juga. Yang dari Sumatera dan Kalimantan bisa kita juga. Jadi artinya mari kita bersama menjaga kesehatan dengan melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, dan mudah-mudahan hujan segera turun, Puang.
0: Betul.
1: Saya tidak bisa berkomentar banyak-banyak, Puang. Nah, ketang ini keprihatinan, Puang.
0: Iya, betul.
1: Asalnya kita sering menghujat kali ini, Puang.
0: Tapi karena memberikan saya, saran dan masukan, saya pikir juga penting, loh.
1: Ya, sama saya. Cukup saja, Puang. Cukup saja kita menjaga kesehatan. Cukup kita artinya kalau misalnya ada keperluan di luar, mungkin ada yang mendesak, mungkin sebenarnya kita menggunakan masker, misalnya berkendara menggunakan masker, menggunakan helm, atau misalnya menjaga kebersihannya, atau senantiasa mengkonsumsi air putih, air mineral, ya biar tenggorokan kita tidak kering, Puang.
0: Baik.
1: Karena tercampur, kalau kita pilih di sini, Puang, artinya tercampur, Puangnya ada miasatnya, ada juga anunya pengaruh dari musik kembaronya, karena debu di mana-mana ini, artinya sedangkan kita yang di desa ini, Puang, kita dulu pikir mungkin ini cuma masalah kota, mungkin selainnya masalah polusi, ke sekarang kita di desa juga merasakan ini, Puang. Yang jauh dari punya hirup kota, artinya yang dulunya mungkin asri, tapi mungkin ini pengaruh lingkungan, Puang, kurangnya sekarang selainnya vegetasi hijau, pengaruhnya, Puang, begitu. Itu aja, Puang.
0: Baik. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam tangguh ya. Terima kasih untuk Upi di Lapri. Memang ya pada posisi saat ini ya kita memang harus saling mengingatkan begitu ya. Jadi tidak lagi berfokus pada salah-salahan begitu ya, tapi pada bagaimana saling memberikan solusi yang konstruktif, yang kemudian bisa diimplementasikan gitu ya oleh stakeholder terkait. Kalau pemerintah sih sendiri, Presiden Prabowo sudah menyampaikan akan memanggil para profesor dan ahli gitu ya. Jadi hanya sebatas profesor dan ahli gitu ya. Kalau masyarakat mungkin kompetensinya nggak nyampe gitu. Jadi kita jadi memang yang sekarang dibutuhkan adalah langkah konkret ya. Seperti apa kemudian, karena sudah parah sekali, sangat-sangat parah. Terima kasih untuk Upi dan apa yang harus dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi paparan debu. Yaitu tadi saya juga menyimak yang disampaikan oleh Upi bahwa kalau memang tidak terlalu penting dan mendesak untuk harus beraktivitas outdoor, sebaiknya tinggal di rumah saja atau lebih baik di dalam ruangan begitu ya, yang lebih tidak terkontaminasi dengan udara luar yang sudah terpapar polusi begitu. Dan kalaupun misalkan harus keluar, sebaiknya menggunakan masker. Bahkan teman-teman kita di Kalimantan itu maskernya sampai 5 lapis katanya. Saya dapat telepon dari sahabat saya di Kalimantan, karena memang sudah separah itu dan mereka harus menggunakan masker berlapis-lapis. Mata jadi perih, kemudian batuk gitu ya, gak bisa ngomong karena batuk. Jarak pandang juga sangat-sangat terbatas. Banyak yang terjadi kecelakaan karena tidak melihat kendaraan di depannya. Lalu ya seperti itu kondisinya. Dan memang dalam kondisi seperti ini sebaiknya memang harus diterapkan work from home atau kemudian belajar daring ya. Karena saya pikir kalau di luar bersekolah gitu tentu sangat-sangat tidak sehat, kasihan adik-adik kita. Baik, terima kasih untuk Upi Dilapri sudah menyampaikan tanggapannya. Salam sehat untuk Anda. Demikian juga untuk seluruh pendengar RRI yang pagi ini harus tetap beraktivitas di tengah kondisi udara yang masih belum sehat gitu ya. Tapi percayalah bahwa akan ada solusi, termasuk kemudian yang kita harapkan bersama adalah turunnya hujan ya. Itu adalah pertolongan yang luar biasa dari Sang Maha Pencipta. Ketika hujan turun itu insya Allah akan bisa meredakan kebakaran, dan yang paling penting udara insya Allah akan jauh lebih bersih. Kita lanjutkan kebersamaan kita di Bone Menyapa Pagi selanjutnya hingga pukul 8 nanti. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia.

Pendengar, kita kembali bersama di Bone Menyapa Pagi, dan kali ini informasi yang saya hadirkan dari Antara. Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 5 orang tersangka usai melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada Selasa 13 Oktober lalu. Kelima orang itu keluar dari Gedung Merah Putih di Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu pukul 16.46 waktu Indonesia Barat. Mereka tampak mengenakan rompi tahanan Komisi Anti Rasuah berwarna jingga. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengkonfirmasi bahwa penyidik telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. Kendati demikian, belum diketahui nama-nama tersangka yang dimaksud. Setelah penyelidikan perkara ini diputuskan ke tahap penyidikan pada forum ekspos, kemudian penyidik menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. Para tersangka tersebut selanjutnya akan dilakukan penahanan, sedangkan pihak-pihak yang sampai dengan saat ini status hukumnya sebagai saksi dapat kembali. Dalam operasi tersebut, KPK menangkap 14 orang, termasuk Sekretaris Utama BNPB Rustian. Adapun 13 orang lainnya terdiri atas pejabat pembuat komitmen atau PPK pada BNPB dan pihak swasta. Untuk detail siapa saja nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Hal yang pasti, terhadap 14 orang ini sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dan baik itu dari pihak BNPB maupun pihak swasta juga diduga terkait dengan peristiwa korupsi. Itu yang dikatakan oleh Budi. Sementara itu, Rustian telah rampung menjalani pemeriksaan dan juga sudah menggunakan rompi tahanan.

Masih dari antara pendengar, Singapura mengapresiasi upaya Indonesia mengendalikan kebakaran hutan dan lahan serta siap memberikan bantuan sesuai kebutuhan untuk mengatasi dampak kabut asap dan memperkuat kerjasama kawasan. Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura Grace Fu mengatakan dirinya telah berkomunikasi langsung dengan Menteri Lingkungan Hidup RI Jumhur Hidayat beberapa waktu yang lalu. Saya telah menawarkan dukungan serta menyampaikan apresiasi atas upayanya mengatasi kebakaran hutan. Itu yang dikatakan Fu terkait hasil pembicaraan dengan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat. Fu mengatakan cuaca kering akibat El Nino di kawasan membuat kebakaran hutan semakin sulit dikendalikan sehingga memerlukan upaya pemadaman yang lebih intensif. Di tengah upaya Indonesia mengendalikan karhutla dan dampaknya, Singapura siap memberikan bantuan di bidang apapun sesuai permintaan Indonesia. Fu menambahkan, Singapura juga siap berpartisipasi dalam berbagai inisiatif kawasan untuk mengatasi dampak karhutla yang terjadi di sejumlah negara ASEAN. Selain memperkuat kerjasama dengan Indonesia dan negara-negara di kawasan, pemerintah Singapura bersiap meningkatkan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan aktivitas sehari-hari yang terdampak kabut asap. Langkah yang disiapkan meliputi penyusunan rencana kontingensi kesehatan masyarakat, penyediaan stok masker untuk dibagikan kepada warga, serta penyiagaan pusat pengungsian dan kabut asap yang dilengkapi pendingin udara.

dan pemurni udara. Dampak kabut asap akibat karhutla di Indonesia juga dirasakan negara lain di kawasan, antara di Malaysia, Brunei Darussalam dan Filipina, termasuk Manila di bagian utara Filipina. Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan pada Senin 12 Oktober mengatakan negaranya akan mengangkat persoalan kasus asap lintas batas dalam pertemuan para menteri luar negeri ASEAN menjelang KTT ke-48 ASEAN di Manila pada November mendatang. Pertemuan tersebut diharapkan membahas mekanisme regional untuk menangani persoalan kabut asap lintas batas. Hassan menambahkan bahwa Malaysia mengakui pemerintah Indonesia tengah berupaya maksimal mengendalikan karhutla, meskipun mengharapkan langkah-langkah yang lebih efektif ke depannya. Malaysia juga telah menawarkan bantuan kepada Indonesia untuk menangani persoalan tersebut.

Dari antara Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah mulai memantau sekitar 8.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak pada Kamis 15 Oktober hari ini untuk mengidentifikasi dan menangani kendala operasional. Hal tersebut disampaikan Zulhas seusai memimpin rapat koordinasi terbatas KDKMP di Jakarta pada Rabu kemarin yang dihadiri sejumlah pejabat kementerian, lembaga, dan badan usaha milik negara. Ia menjelaskan pemantauan tahap pertama menyasar sekitar 8.000 koperasi dengan pengecekan yang direncanakan berlangsung selama 8 hari untuk mengetahui kondisi di lapangan dan hambatan yang perlu ditangani. Menurut Zulhas, perwakilan kementerian dan para wakil menteri telah mendapat pembagian tugas kunjungan. Pemantauan di berbagai daerah juga akan melibatkan Panglima Komando Daerah Militer, Pangdam, Gubernur, dan juga Bupati yang akan berkunjung hari ini. Seluruh kementerian, wakil menteri, kita udah bagi tugas. Dan yang rapat di sini ada 100 KDMP yang akan dikunjungi. Itu yang dikatakan oleh Menko Zulhas. Pelibatan berbagai pihak itu dimaksudkan agar persoalan yang ditemukan dapat dikoordinasikan dengan instansi terkait sehingga kegiatan usaha koperasi bisa berjalan dengan maksimal.

Pendengar, kita masih bersama di Bone Menyapa Pagi bersama saya Imran Bate. Informasi yang kami hadirkan selanjutnya dari Detikcom, Direktur Utama PLN diganti di tengah masalah listrik Batam Padang, Padam. Suroso Isnandar diangkat sebagai Direktur Utama atau Dirut Baru PLN. Suroso menggantikan Darmawan Prasojo. Pergantian pucuk pimpinan ini terjadi di tengah masalah listrik padam di Batam, Kepulauan Riau. Informasi pergantian Dirut PLN disampaikan Komisaris Independen PLN Andi Arief pada Rabu 14 Oktober 2026. Menurut Andi, proses pergantian melalui rapat umum pemegang saham luar biasa melalui Zoom yang dihadiri seluruh direksi dan komisaris. Ada juga Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN Teddy Barata. Andi menjelaskan, Suroso selain menjabat sebagai Direktur Utama PLN untuk sementara merangkap jabatan sebelumnya Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan hingga ada pengganti definitif. Selain itu, Andi menyampaikan apresiasi atas pengabdian Darmawan Prasojo selama memimpin PLN, terutama dalam melakukan berbagai transformasi di perusahaan setrum plat merah tersebut. Sebagai informasi, sebelum resmi menggantikan Darmawan Prasojo pada Rabu sore, Suroso bersama Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transmisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dan CEO Danantara Roslan Roslani dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Presiden Jakarta. Usai bertemu Presiden, Suroso menyampaikan listrik di Batam sudah pulih 100%, sementara untuk wilayah Bintan masih terus dilakukan pemulihan. Sementara itu, Bahlil mengungkapkan penyebab listrik padam yaitu persoalan teknis dalam sistem kelistrikan setempat, mulai dari sambaran petir hingga kelelawar. Ada beberapa persoalan teknis di wilayah Batam dan ada beberapa jaringan yang kena trouble karena ada petir dan menurut mereka ada kesalahan teknis, kira-kira begitu, itu yang dikatakan oleh Bahlil. Teknisnya ada tiga, salah satunya diantaranya adalah katanya ada hewan atau ada yang kena kelelawar atau apa gitu. Itu yang kembali dikatakan oleh Bahlil. Baik, jadi kabar hari ini adalah Direktur Utama PLN diganti. Ya. Baik, pendengar, informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita di Bone Menyapa Pagi bersama saya Imran Bate. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh semangat, penuh keberkahan untuk kita semua, dan tetap jaga kesehatan, harus mampir untuk beli masker yang belum punya masker, dan pastikan Anda menjemput putra-putri Anda ketika pulang sekolah, dan mengurangi aktivitas outdoor. Kita akan jelang penyampaian warta berita pada pukul 8 mendatang. Saya pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: General SDM Bahlillah Hadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlillah Hadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Sejumlah wilayah di Kepulauan Riau seperti Batam, Tanjung Pinang, dan Bintang terjadi pemadaman listrik total pada hari Senin tanggal 12 Oktober hingga Selasa 13 Oktober tahun 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlillah Hadalia menjelaskan penyebab pemadaman listrik total karena adanya gangguan teknis pada jaringan listrik seperti jaringan tersambar petir hingga gangguan hewan. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Bahlil pada wartawan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Ya, ada beberapa persoalan teknis di wilayah Batang itu. Batam. Dan ada beberapa jaringan yang kena trouble karena ada petir dan menurut mereka ya. Dan ada kesalahan teknis lah kira-kira begitu. Teknisnya itu ada 3. Salah satu diantaranya adalah katanya ada hewan atau apa yang kena kelelawar atau apa kayak gitu ya.
1: Pada kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Suroso Isnandar memastikan layanan listrik di Batam sudah kembali normal 100%. Adapun di Bintan masih bertahap. Sementara itu terkait dengan penyebab listrik padam, PLN masih menelusuri penyebab pasti pemadaman total di wilayah tersebut.
3: Sedang kami telusuri secara sesama, dan itu tidak untuk pengaturan berbagai alasan mana yang harus kita itu.
4: Tapi sebagian sudah pulih.
3: Sudah pulih, per hari ini hampir semuanya sudah pulih. Batam sudah pulih 100% dan Bintan sebagian.